0: 104 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Maba, Saudara, Barita Pro 4 pukul 8 waktu Indonesia Tengah. Perwakilan Indonesia berhasil mempromosikan kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur di ajang Miss Culture Universe Malaysia. Hal itu disampaikan Putri Literasi Budaya Indonesia 2025, Mayana Saleki. Mayana bilang bahwa penampilan bakat menari mengangkat cerita perjuangan perempuan Rote Tengah dalam mendapatkan air bersih. Kisah tradisi masyarakat tersebut dikemas secara anggun melalui gerakan seni tari daerah. Ia menambahkan bahwa ajang internasional tersebut menjadi pengalaman berharga untuk mengasah kemampuan diri. Pengalaman berkompetisi di luar negeri makin memperluas wawasannya tentang budaya luar. Mayana berharap capaian ini dapat menginspirasi anak muda di Rotendau untuk terus berkarya. Beralih ke informasi berikut. Keberadaan air terjun Murundau di Desa Kuanara, Kecamatan Klimutu, Kabupaten Ende, sondehannya menawarkan potensi wisata alam. Destinasi tersebut kasih peluang ekonomi bagi masyarakat yang menjalankan usaha di sekitar kawasan air terjun. Salah satu pelaku UMKM di kawasan tersebut adalah Anastasia. Dia bilang, kunjungan wisatawan ke air terjun Murundau kasih dampak untuk usaha yang dikelolanya. Wisatawan yang hendak menuju air terjun biasanya singgah untuk beristirahat maupun menikmati makanan. Keberadaan UMKM di sekitar destinasi menunjukkan bahwa aktivitas wisata dapat memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat setempat. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380 833 499. WA dan SMS 0811 3820 1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas.
1: Dengar, kebudayaan Nusa Tenggara Timur bukan sekedar warisan masa lalu yang statis, melainkan sebuah identitas hidup yang memberi arah dan batasan bagi masyarakatnya. Di tengah derasnya arus modernisasi, posisi generasi muda mulai dari generasi milenial, Gen Z, hingga Gen Alpha kerap dipertanyakan. Apakah mereka hadir sebagai penjaga yang setia atau justru menjadi pengubah esensi budaya tradisional itu sendiri? Penulis, praktisi, dan pemerhati budaya NTT, Emmanuel Nongyonson menjelaskan bahwa budaya pada dasarnya adalah kompas kecerdasan yang menuntun manusia untuk tahu diri dan tahu batas.
0: Budaya itu sebenarnya dasar dari kehidupan manusia. Karena budaya itu hadir bukan hanya sebagai pengendali, tetapi juga sebagai arah. Kita mau kemana? Dan budaya itu menggiring kita untuk tahu dua hal. Yang pertama kita tahu diri, yang kedua kita tahu batas. Jadi tahu diri itu kita harus berbicara seperti apa, kita harus bersikap seperti apa, kita harus berperilaku seperti apa. Sementara tahu batas itu ketika kita bertemu dengan orang lain pada wilayah yang berbeda, maka kita jangan sampai telanjur melewati batas itu. Karena apa yang menurut kita baik, benar, itu belum tentu menurut orang lain baik dan benar. Dan budaya itu selalu memberi ruang bagi kita untuk jaga batasan itu.
1: Menariknya, seringkali istilah budaya dan tradisi digunakan secara bergantian dalam kehidupan sehari-hari. Namun, apakah keduanya itu sebenarnya memiliki makna yang sama? Untuk memahami lebih jauh perbedaan dan keterkaitan keduanya, berikut penjelasan dari Emmanuel Nongyonson.
0: Budaya itu keseluruhan sistem yang di dalamnya itu ada norma, ada nilai, ada bahasa, ada pakaian adat, dan di dalamnya termasuk ada tradisi. Jadi tradisi itu merupakan bagian kecil dari budaya itu. Tradisi itu adalah hal-hal yang diteruskan secara turun-temurun. Jadi misalnya cerita rakyat, misalnya kebiasaan-kebiasaan, dan tradisi itu selalu mencakupi wilayah yang lebih sempit ketimbang budaya. Jadi budaya itu selalu mencakup wilayah yang lebih luas. Dan tradisi itu ada merupakan bagian dari budaya itu. Dengan demikian, tradisi dan budaya itu adalah dua aspek yang berbeda.
1: Menurut Emmanuel Nongyonson, ketika berbicara tentang anak muda, sebenarnya sedang membahas beberapa generasi yang tumbuh dalam zaman dan lingkungan yang berbeda. Perbedaan pengalaman membentuk karakter, cara berpikir, hingga cara mereka memandang dan mengekspresikan budaya.
0: Jadi menurut Strauss dan Howe, generasi milenial itu adalah orang-orang yang lahir pada tahun 1982 sampai tahun 1996. Kemudian di tahun 1997 sampai tahun 2012 itu adalah Gen Z, Gen Z. Dan di atas 2012 itu adalah Gen Alpha. Nah, ciri khas Gen Alpha itu kan orang sekarang lagi sebut dengan generasi strawberry, yang indah di luar tapi rapuh di dalam. Dan yang lebih sering memamerkan kebudayaan, baik dalam bentuk tarian, dalam bentuk pakaian, bahkan dalam bentuk bahasa, adalah generasi Z dan generasi Alpha. Sementara untuk generasi milenial itu masih patuh terhadap aturan-aturan itu. Kalau kita bertemu dengan orang yang lebih tua dengan kita, kita sapa mereka seperti apa. Kemudian kalau kita jalan di pinggir jalan, kemudian orang tua masih duduk di antara jalan itu, kita bicara, permisi dulu baru kita lewat. Sementara kalau kita lihat anak-anak Gen Z dan Gen Alpha, itu lebih ke urusan saya, urusan saya. Urusan kamu ya, urusan kamu. Jadi lebih ke individualis.
2: Betul.
0: Padahal budaya itu menggiring kita untuk sosialis. Karena kita manusia dan kita disebut makhluk sosial. Makhluk sosial itu adalah makhluk yang selalu mempertimbangkan kehadiran orang lain dalam berbahasa, berperilaku, bahkan bersikap.
1: Namun, realitas di era digital ini memperlihatkan fenomena yang dilematis. Banyak anak muda dari Gen Z dan Gen Alpha yang mengkonsumsi budaya hanya di permukaan, seperti mengenakan pakaian adat penuh, namun perilakunya justru melenceng dari nilai luhur yang dikandung oleh pakaian tersebut.
0: Sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah, tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu, fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern, tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Yang berikutnya, pakaian adat itu tidak boleh dipakai sembarang dalam menari. Jadi misalnya sarung itu harus dipakai, bukan hanya dilingkarkan saja di perut, kemudian diikat dengan ikat pinggang. Tidak. Karena setiap simbol yang ditampilkan melalui pakaian adat, itu ada maknanya, ada nilainya. Nah, hal-hal ini kalau tidak kita sampaikan, tidak kita jelaskan, bahkan kita mendiamkan itu, itu maka generasi penerus kita mungkin hanya meneruskan tentang sejarah menggunakan pakaian adat, tetapi tidak lagi kebenaran penggunaan pakaian adat.

0: Lebih lanjut, Emmanuel Nongyonson menegaskan bahwa tidak hanya pada cara berpakaian, pergeseran esensi juga terjadi pada tarian kreasi baru dan musik daerah yang dipoles secara digital demi kepentingan konten atau keuntungan komersial belaka. Kehilangan originalitas dan nilai sakral menjadi ancaman nyata ketika tradisi dikemas tanpa memahami filosofi dasarnya.
1: Yang pertama, kita akan kehilangan esensi budaya. Yang kedua itu, saya khawatir jangan sampai hanya untuk mendapatkan profit, kita mengubah kebudayaan itu menjadi sesuatu yang bersifat marketing finansial. Kan sekarang kan lagu-lagu seharusnya dengan musik yang musik tradisional itu justru dipadu-padankan dengan musik modern. Nah, ini sebuah kecelakaan. Dan kecelakaan yang paling menyakitkan adalah kecelakaan yang kita sengaja. Dan bagi saya itu unsur kesengajaan. Jadi lagu-lagu yang seharusnya diiringi dengan musik-musik tradisional justru diiringi dengan beat-beat yang modern. Kemudian lagu daerah yang seharusnya dinyanyikan dengan gaya tradisional justru dinyanyikan dengan gaya modern. Yang berikutnya lagi, tidak semua lagu daerah itu harus ditemani dengan tarian-tarian daerah. Sehingga itu tidak lagi sakral. Mengapa tidak lagi sakral? Karena sudah biasa. Padahal tarian Gong Waning itu hanya bisa ditemani oleh musik Gong Waning. Dan apakah penari perempuan harus mengenakan sendal, mengenakan sepatu? Tidak, kaki kosong. Dan gerakan-gerakannya itu sudah berubah. Dulu kan gerakannya itu sangat sakral, ke kiri, ke kanan, pokoknya lembut dan seterusnya. Sekarang bahkan ada gerak yang putar di dada. Kan itu kan kita bertanya-tanya sebagai pemerhati budaya. Saya bertanya, gerakan semacam itu datang sejak kapan? Apa maknanya? Jadi sudah dimodifikasi dengan gerakan-gerakan lagu-lagu reggae, lagu-lagu Minang, lagu-lagu ini, seperti itu. Dan kelemahan kita adalah ketika kita memberikan masukan, kita dikategorikan sebagai orang yang sibuk dengan kehidupan orang lain. Padahal itu budaya milik kita. Mereka tidak sadar merusak orang lain, juga merusak dirinya sendiri dalam ketidaksadaran.
0: Selain itu, salah satu perubahan yang sering luput dari perhatian adalah perubahan dalam penggunaan bahasa sehari-hari. Emmanuel Nongyonson menjelaskan, bahasa yang dahulu dijaga sebagai sarana komunikasi yang santun dan tidak menyakiti orang lain, kini mulai mengalami pergeseran seiring perkembangan zaman dan perbedaan generasi.
1: Saya pikir kita perlu sebagai generasi milenial itu perlu memberikan penjelasan secara mendalam tentang budaya itu, baik dari segi pakaian, dari segi bahasa, norma, dan seterusnya. Terutama begini, sekarang ini kita sedang ada pada fenomena anak-anak Gen Z dan Gen Alpha itu mengenakan pakaian adat, tetapi tariannya bukan tarian daerah.
2: Betul.
1: Tetapi tarian TikTok, yang mana tarian itu memang sangat vulgar. Lalu fungsi pakaian adatnya itu seperti apa? Kan dengan demikian kita tidak bisa mengatakan bahwa anak itu sedang mengolaborasikan antara tradisi dan modern. Tidak. Karena pakaian yang dikenakan itu adalah pakaian adat. Dan itu bagi kita yang bergelut di budaya, kebudayaan, itu kita merasa bahwa bukan hanya sebatas pergeseran, tetapi ini seperti candaan budaya. Dan budaya pada dasarnya tidak boleh menjadi bagian candaan dalam hidup. Itu yang pertama. Yang kedua, itu soal tarian-tarian kreasi. Kita lihat tarian kreasi itu selalu mengubah esensi sebuah tradisi. Bagaimana tarian Hegong bisa dipadukan dengan tarian lain? Bagaimana tarian misalnya tarian-tarian di orang-orang Sabu atau orang Rote atau orang Dawan misalnya, itu dipadu-padankan dengan tarian orang Jawa atau tarian-tarian orang Batak dan seterusnya. Nah, bagaimana kita bisa memahami esensinya secara lengkap, sementara tarian itu hanya sedetik, dua detik, atau mungkin beberapa saat kemudian ganti lagi tarian lain, beberapa saat dan ganti lagi tarian lain. Jadi kita pada satu sisi, kita ingin memperkenalkan keberagaman tarian untuk Indonesia, tetapi pada sisi lain, kita sedang menghilangkan esensi dari tarian tradisional itu sendiri. Beberapa kebudayaan itu seperti latah untuk diteruskan. Sepertinya ada sesuatu yang terputus. Terputus di situ. Dan ada satu hal yang unik. Dulu kalau kita cium tangan, itu tangan orang tua yang kita taruh di hidung. Kalau bukan di hidung, kita taruh di kening, testa. Sekarang, orang cium tangan orang tua orang taruh di pipi. Anak-anak taruh di pipi. Nah, sejak kapan hal itu berubah? Dari hidung, dari kening, berubah menjadi pipi. Mm-hmm. Kalau taruh di hidung itu berarti rasa cinta. Mm. Kalau taruh di kening itu adalah rasa hormat. Okay. Artinya orang-orang yang kita cium tangannya itu adalah orang-orang yang membentuk intelektual kita. Mm-hmm. Biasanya taruh di kening itu adalah guru. Mengapa begitu? Karena itu adalah penghargaan kita kepada orang-orang yang membentuk intelektual kita dan akal kita. Sementara hidung itu identik dengan orang yang melahirkan kita. Keluarga. Seperti.
0: Meski demikian, peran anak muda sebagai pengubah tidak selamanya negatif. Dalam aspek tradisi sosial, seperti adat perkawinan atau belis, generasi muda mulai mengubah perspektif ke arah yang lebih rasional dan adaptif agar tidak membebani kehidupan baru mereka tanpa harus menghilangkan esensi dari penghormatan adat itu sendiri.
1: Yang positif itu adalah anak-anak Gen Z dan Gen Alpha sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu kalau orang Sumba. Nah orang Sumba babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai

0: sudah mulai mengadaptasikan tentang belis. Jadi kalau memang tidak mampu 40 kerbau, 20 sapi, dan seterusnya, itu bisa dikurangi, bisa disesuaikan. Kalau kita bicara soal gading misalnya, soal kerbau, soal sapi, soal kuda, dulu itu kan kita punya banyak. Makanya orang-orang tua dulu kita, itu kan gampang saja. Mengapa gampang? Karena sapinya ada, kerbaunya ada, gadingnya ada. Dan kalaupun gadingnya itu belum ada murah. Nah sekarang, sudah langka mahal. Satu gading itu kalau misalnya satu depa, itu 160, 150 sampai 170 juta. Wow. Belum lagi kerbau. Kerbau kan satu ekor itu 30 sampai 40 juta. Kalau kerbau jantan, dihitung pakai tanduk, dari tanduknya itu. Kalau orang Sumba. Nah orang Sumba, babi juga kan puluhan juta. Jadi kalau anak-anak muda mau menikah, mereka minimal menyiapkan uang sekitar 300 sampai 400 juta. Mereka mengatakan, lalu mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun rumah? Mengapa uang-uang ini tidak kami gunakan untuk bangun kehidupan kami yang baru? Dan mereka sekarang sudah mulai mengubah perspektif itu menjadi lebih masuk akal. Bukan lebih ringan, tapi lebih masuk akal. Contohnya kan misalnya kerbaunya 40, yang ada hanya 5 atau hanya 7, yaitu lebih masuk akal, jadi tidak harus 40.
1: Menurutnya, salah satu tantangan dalam pelestarian budaya adalah adanya anggapan di kalangan sebagian generasi muda bahwa budaya tradisional merupakan sesuatu yang kuno dan kurang relevan dengan perkembangan zaman.
0: Mereka belum mendapatkan pemahaman secara total tentang betapa bernilainya budaya itu sendiri. Kita lihat saja suku Boti misalnya. Suku Boti itu hidup dari budaya, hidup di dalam budaya, dan mati meninggalkan budaya. Bagaimana mereka jatuh cinta pada semesta sebagai bagian yang menghidupi mereka. Jadi kita tidak temukan sabun di sana. Mereka mencuci rambutnya dengan tanah liat. Dan itu sangat luar biasa. Nah, kalau ke anak-anak yang mengatakan kuno adalah anak-anak yang tidak menerima dirinya sebagai bagian dari kebudayaan. Nah, dengan demikian, saya bisa sampaikan bahwa orang-orang yang menganggap tradisi itu kuno, tradisi itu tidak lagi relevan dengan kehidupan dia sekarang, adalah orang yang menurut Carlo Cipolla masuk dalam kategori paling dasar. Adalah orang yang tidak sadar sedang merugikan orang lain dan merugikan dirinya sendiri. Mengapa begitu? Karena kita lahir dari budaya, hidup di dalam budaya, mati meninggalkan budaya. Budaya dan manusia tidak bisa dilepas-pisahkan, sebab manusia adalah budaya itu sendiri.
1: Emmanuel Nongnonson menambahkan, modernisasi seringkali dipandang sebagai ancaman terhadap budaya. Padahal, pada hakikatnya, modernisasi tidak harus menghilangkan nilai-nilai budaya yang telah ada. Perubahan yang terjadi lebih banyak terlihat pada aspek luar atau cara hidup masyarakat. Sementara nilai-nilai budaya sebagai identitas tetap dapat dipertahankan. Hal ini tercermin dalam berbagai unsur budaya yang masih menjaga ciri khasnya hingga saat ini.
0: Modernisasi itu adalah memberi warna yang berbeda, tetapi tidak menghilangkan nilai. Modernisasi itu bagaimana kita menikmati sesuatu hal-hal yang berubah dari eksternal kita, tetapi tidak mengubah internal kita. Budaya ini kan sesuatu yang bersifat internal, yang kita perkenalkan melalui bahasa, melalui perilaku, melalui pakaian adat, dan seterusnya. Buktinya pakaian adat kita tetap warna seperti itu, tetap model seperti itu, tetap dengan ciri khasnya. Kan kita tidak lagi menemukan ada orang pakai sarung di kepala, atau orang pakai sarung menjadi baju, kan tidak. Tetap seperti sedia kala. Kalau modifikasi itu memang modifikasi untuk baju kaos ditambahkan dengan kain adat, jaket ditambahkan dengan kain adat, celana seperti itu. Apakah itu disebut sebuah tradisi? Tidak. Itu disebut bagaimana tradisi itu hidup melalui perkenalan anak-anak muda. Karena dengan begitu kan baju-baju kita, baju kaos kita yang ada kain-kain tenunnya kan sudah go internasional. Dan itu menjadi sebuah kebanggaan bagi kita. Tetapi apakah itu akan mengubah nilai tradisinya? Tidak. Itu disebut sebagai hasil karya tradisi, tetapi tidak menjadi bagian dari kebudayaan itu.
1: Pendengar, anak muda sejati tidak akan melihat budaya tradisional sebagai sesuatu yang kuno atau beban. Menjaga budaya berarti menjaga jati diri sebagai manusia. Menjadi modern bukan berarti harus mencabut akar tradisi yang membentuk karakter, kelembutan, dan kerendahan hati kita sebagai orang Timur.
0: Pertama, baik generasi milenial, Gen Z, bahkan juga Gen Alpha, kita itu sebagai penerus budaya tradisional, dan juga

0: pengubah kebudayaan itu adalah hal-hal yang bersifat kita adaptasikan. Bukan berarti kita ubah sampai substansinya, sampai esensinya, tidak. Tetapi seperti belis, seperti hal-hal seperti itu bisa boleh kita ubah. Tetapi yang berkaitan dengan esensi budaya, itu tidak boleh kita ubah. Karena ketika kita mengubah esensi dari budaya itu, maka kita sedang bercanda dengan martabat budaya itu sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua, kita ini adalah budaya itu sendiri. Jadi ketika kita lupa untuk belajar, bahkan juga untuk memantapkan diri kita dalam perspektif kebudayaan, maka kita gagal menjadi manusia. Karena seseorang dikatakan manusia apabila orang itu di dalam dirinya sendiri itu melekat kebudayaan. Sebab kebudayaan itu menjadi arah bagaimana dia berbicara, bagaimana dia bersikap, dan bagaimana dia memperlakukan orang lain. Okay. Itu ada di dalam perspektif budaya. Karena manusia adalah budaya itu sendiri.
1: Pendengar, di tengah perkembangan zaman dan arus modernisasi, generasi muda memiliki peran penting sebagai penerus budaya. Mereka tidak hanya dituntut untuk melestarikan bentuk-bentuk budaya, seperti bahasa, tarian, pakaian adat, dan tradisi, tetapi juga memahami nilai serta filosofi yang terkandung di dalamnya. Generasi muda perlu menjadi penjaga sekaligus pengembang budaya yang bijaksana, agar warisan budaya NTT tetap hidup, bermakna, dan dapat diwariskan kepada generasi berikutnya.
2: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Dan Bapak Mama Basaudara dong semua, berbeda-beda tapi tetap satu ya. Dan kalau mau dibilang sih ini adalah semboyan kita yang masih dijaga hingga saat ini. Dan yang pasti Bapak Mama Basaudara dong semua ya, melalui semboyan ini ataupun ideologi-ideologi bangsa seperti Pancasila itu tetap menjaga ataupun menjadi pedoman ya bagi kita dalam menjalani kehidupan sehari-hari dalam bermasyarakat. Karena ada begitu banyak sekali perbedaan yang terjadi di tengah masyarakat, apalagi di era globalisasi saat ini ya, di zaman kemajuan teknologi yang super cepat, informasi yang bisa kita dapat dan tanpa ada filter begitu yang bisa menyaring kira-kira ini bagus sonde untuk ketong ya, dari pribadi ketong ya. Dan banyak orang yang sependapat bahwa Pancasila itu bisa menjadi penyaring ya, dari ideologi-ideologi lain ataupun pemahaman-pemahaman yang tidak sepaham ya dengan ideologi bangsa kita. Nah, setujukah Bapak Mama Basaudara dong semua? Dan untuk menjawab itu semua juga nanti Bapak Mama bisa gabung di obrolan Akamsi, karena nanti Kotong akan beromong juga dengan narasumber kita ya. Narasumber kita di ini pagi ada dari Ketua FKP Nusa Tenggara Timur Bapak Tio Widodo, dan juga nanti akan ada akademisi ya. Jadi akademisi yang akan gabung yaitu Bapak Aprianus Paskalis Tabun, SPD MSI. Beliau ini dosen sosiologi FISIP Undana Kupang. Nah, kira-kira buat Bapak Mama Basaudara dong semua, tanggapannya terkait dengan Kotong punya topik ini pagi ya seperti apa. Dan juga buat Bapak Mama yang mau gabung nanti bisa melalui ketempung lain telepon di 0380833499 atau di 0811 3820 1043. Selamat pagi sekali lagi, selamat beraktivitas di pagi ini. Beta Christine masih menemani Bapak Mama dong semua.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helom seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helom merupakan nama suku dengan unsur subetniknya yang dapat dibedakan dari subetnik lain. Konon suku Helom ini merupakan salah satu suku asli di kota Kupang. Menurut Bapak Cornelis Laiskodat, di Bolok Kupang Barat, kata Helom berasal dari cerita leluhur mereka yang berasal dari gunung atau pedalaman timur bagian utara bernama Lasi. Lasi datang bersama rombongannya melewati sebuah kampung. Sebelum tiba di bagian barat Pulau Timur, masyarakat menyambutnya dengan penuh hormat, tapi Lasi tidak mempedulikan sambutan tersebut. Lasi menyuruh komandan pasukannya bernama Atu untuk membunuh orang-orang di kampung itu. Sebagai panglima, Atu wajib taat kepada rajanya, dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah, dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Laiskodat. Setelah Laiskodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu, Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan, Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa, mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya, Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya, "Saya tidak jual." Dari situ, raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uiasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat 3 warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas 3 warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau Bunga 3 atau lebih tepat disebut kapas 3 warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

RI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak Mama bahas saudara Barita Pro 4 pukul 9 waktu Indonesia Tengah. Pengembangan kampung nelayan menjadi salah satu pembahasan Bupati Rotendao bersama Menteri Kelautan Perikanan Wahyu Trenggono. Pertemuan tersebut berlangsung di kantor Kementerian Kelautan dan Perikanan. Menteri Kelautan dan Perikanan mengarahkan konsep kampung nelayan di Rotendao dikembangkan menjadi kampung lautra. Arahan tersebut akan ditindaklanjuti pemerintah Kabupaten Rotendao melalui koordinasi bersama pemerintah pusat. Paulus mengatakan konsep kampung lautra diarahkan untuk menata kawasan pesisir secara lebih baik. Pengembangan tersebut juga diharapkan memperkuat aktivitas masyarakat nelayan dan ekonomi kawasan pesisir. Beralih ke informasi berikut, Maumere ibu kota Kabupaten Sika di Nusa Tenggara Timur terus membuktikan diri sebagai wilayah yang menyimpan sejuta pesona alam luar biasa. Dari sekian banyak destinasi menawan yang dimiliki, deretan pantai di kawasan ini selalu berhasil memikat hati para wisatawan. Salah satu destinasi pesisir yang kini menjadi favorit masyarakat lokal maupun pelancong adalah Pantai Wairhubing. Berlokasi di Desa Watu Liung, Kecamatan Kangae, Kabupaten Sika, Pantai Wairhubing menawarkan aksesibilitas yang sangat terjangkau. Kawasan pesisir ini dikelilingi oleh pepohonan ketapang dan pohon kelapa, menciptakan peneduh alami yang sangat cocok untuk bersantai. Terlebih lagi, hamparan garis pantainya yang luas memberikan ruang yang lapang bagi para pengunjung untuk mengeksplorasi setiap sudut pantai. Keunggulan utama Pantai Wairhubing terletak pada karakteristik pantai yang ramah keluarga. Pantai ini memiliki pasir hitam yang halus, serta air laut yang jernih dan sejuk. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: 104,3 MHz Perompat RR Kupang. Dan selamat pagi Bapak Mama Basodiara dong semua. Bertepatan dengan Hari Kesaktian Pancasila 2026 yang kotong peringati setiap tanggal 1 Oktober hari ini ya. Kotong akan beromong juga di pagi ini di obrolan Akamsi yang memang kalau mau dibilang topik kita ini mengangkat tema yang diusung untuk tahun ini, yaitu Pancasila Pemersatu Bangsa Menuju Indonesia Berdaulat Adil dan juga Makmur. Nah, kira-kira masih relevankah ya Pancasila di era modern yang katanya teknologi serba maju ini, dan masih bisakah Pancasila sebagai perisai untuk mempertahankan perbedaan yang ada menjadi persatuan ya. Sudah bersama-sama dengan kita di Zoom pagi ini di obrolan Akamsi ada Insinyur Teo Widodo. Beliau merupakan Ketua Forum Pembaruan Kebangsaan Nusa Tenggara Timur. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Teo.
1: Selamat pagi Kakak Kristina. Host yang luar biasa, sudah beberapa kali jadi host.
0: Baik. Ya,
1: di mana saya jadi narasumber. Selamat pagi para pendengar setia Pro 4 RRI. Salam Pancasila.
0: Salam Pancasila. Terima kasih juga ya Pak Teo karena selalu bersedia untuk diminta menjadi narasumber ya.
1: Terima kasih.
0: Iya.
1: Pro 4 yang sering undang saya. Terima kasih.
0: Baik.
1: Kakak Kristina.
0: Iya. Dan Pak Teo, kita juga bersama-sama dengan dosen sosiologi FISIP Undana ada Pak Aprianus Paskalius Tabun, SPD MSI. Beta sapa dulu, selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Paskal. Halo. Selamat pagi, salam sehat, salam budaya Pak Paskal. Suara saya bisa didengarkah?
2: Halo, selamat pagi Kak, selamat pagi Bapak, selamat pagi teman-teman yang mendengarkan siaran di pagi hari ini. Semuanya selamat pagi, salam sehat, salam Pancasila untuk kita semua.
0: Iya, salam sehat, salam Pancasila.
1: Selamat pagi Pak Paskal, selamat pagi Pak Paskal.
0: Baik, ya, dan Pak Teo dan juga Pak Paskal ya, kalau kita bicara tentang Pancasila, ada anggapan bahwa masih relevankah Pancasila di era modern saat ini, di era kemajuan teknologi saat ini ya, dengan kondisi saat ini di mana bisakah Pancasila menjadi perisai untuk persatuan bangsa begitu? Silakan mungkin Pak Teo dulu, nanti bisa disampaikan juga oleh Pak Paskal ya.
1: Baik, terima kasih Kak Kristina. Ini pertanyaan yang bagus sekali di awal dialog kita ini. Pancasila bukan saja sekarang dibutuhkan, yang lalu, masa lalu dibutuhkan, dan masa yang akan datang dibutuhkan. Sepanjang kita semua masih punya komitmen yang sama, berada di dalam NKRI. Jadi kalau Pancasila hilang, NKRI juga runtuh.
0: Hey.
1: Ya, selamanya, karena Pancasila ini adalah dasar negara. Kalau dasar sebuah negara itu tidak lagi ada, apa yang terjadi? Sama dengan bangunannya. Kalau fondasinya hancur, ya sudah bangunannya runtuh, habis, selesai sudah. Begitu.
0: Baik, baik. Jadi seperti itu ya. Ya, kalau Pak Paskal, tanggapannya Pak Paskal, masih bisakah Pancasila dijadikan sebagai perisai untuk mengantisipasi perpecahan di Indonesia ini? Halo.
2: Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Halo, suara saya bisa terdengar dengan baik, Kak?
0: Iya, silakan Pak Paskal.
2: Oke, baik. Terima kasih untuk kesempatannya pagi hari ini. Kalau kita bicara soal Pancasila, itu akan ada banyak hal yang akan kita temukan. Tapi dalam konteks teknologi, terutama tadi ada satu kata di situ, perisai persatuan bangsa di era kemajuan teknologi. Justru di kemajuan teknologi saat ini, Pancasila semakin dibutuhkan. Karena ketika teknologi semakin berkembang di suatu negara, maka akan ada banyak hal.
0: Halo, Pak Paskal. Suaranya,
2: ya,
0: Pak Paskal, suaranya tidak bisa kami dengar dengan jelas, putus-putus, Pak.
2: Oke, Sebentar, Kak, ya.
0: Baik, ya.
2: Sekarang bisa didengarkan baik?
0: Ya, silakan.
2: Halo?
0: Sudah bisa. Silakan, Pak Pascal.
2: Oke. Jadi, Pancasila itu sebetulnya tidak cukup hanya dilihat sebagai perisai persatuan, apalagi di era kemajuan teknologi saat ini. Kita mendapat banyak sekali gempuran, ya, arus informasi yang begitu masif. Terutama di kalangan-kalangan generasi muda, penggunaan ChatGPT misalnya. Itu sangat masif sekali. Hari ini bisa sampai 1 miliar lebih pengguna ChatGPT di seluruh dunia. Sehingga ini harus direspon dengan apa namanya tepat. Terutama oleh pemerintah, kemudian oleh masyarakat itu sendiri, kemudian oleh segenap jajaran. Dalam hal ini, kebudayaan juga harus merespon bagaimana perkembangan teknologi yang begitu masif di Indonesia. Oke, ada 3 poin setidaknya yang ingin saya sampaikan. Bahwa pertama, teknologi itu sebetulnya tidak bersifat netral, ya. Tapi dampak sosialnya itu sangat ditentukan oleh bagaimana manusia menggunakannya. Kecerdasan buatan misalnya, kemudian ruang digital, itu bisa menjadi tempat berpacu, argumentasi, dan berbagai macam berita yang bisa menggiring cara berpikir kita hari ini. Sehingga ini akan menjadi peluang besar, apakah dia berpeluang menghancurkan atau memperkuat persatuan. Lalu yang kedua, itu kita akan berbicara, kalau konteksnya teknologi, maka kita harus memahami bahwa persatuan itu tidak berarti menyeragamkan perbedaan.
0: Baik.
2: Kita kan tahu bahwa Indonesia ini dibangun dari keberagaman, ya, suku, bangsa, bahasa, dan kepentingan yang begitu banyak sekali. Nah, karena itu persatuan yang kita perjuangkan di sini adalah bukanlah keadaan ketika semua orang itu harus memiliki pendapat yang sama, tapi kemampuan untuk hidup bersama-sama, kemampuan kolektivitas. Jadi harus ada satu gayat, harus ada satu kompas bernama Pancasila. Yang membimbing kita, menuntun kita, kemana sih arah perjalanan kita sebagai satu bangsa itu. Nah, itu yang kedua. Lalu yang ketiga, ini juga tidak kalah penting bahwa Pancasila itu harus diterjemahkan ke dalam tindakan nyata. Jadi tidak hanya sekedar praktik-praktik upacara di hari Senin, atau ada acara-acara kebangsaan, kita datang dan hadiri, menggunakan pakaian adat dan lain sebagainya, tapi itu harus merasuk. Sesuatu yang baik itu adalah ketika sesuatu itu ditumbuhkan dari dalam, dia terinternalisasi, mendarah daging. Ketika kita menyadari bahwa apa namanya semua tindak tanduk dan kegiatan dan aktivitas kita harus dilakukan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila, maka itu akan mengalir saja secara alamiah, bukan karena paksaan. Saya melihatnya sebagai 3 poin itu, kan.
0: Baik, baik. Iya, dan kalau menurut Pak Pascal sendiri, ya, kan di generasi muda saat ini, kalau kita hitung jarak dari tahun kejadian ataupun sejarah itu terjadi, ya, itu kan jaraknya sudah sangat jauh sekali, dan biasanya orang akan lebih bisa memaknai apa ataupun meresapi sejarah itu ketika dia merasakan langsung, ya, secara langsung. Tetapi ini generasi sekarang kan sudah sangat jauh sekali, terus itu juga mungkin mereka hanya mendengar sepintas saja, sepotong-sepotong begitu istilahnya. Nah, ini masih bisakah? Masih bisakah generasi muda ini memaknai sejarah yang ada begitu, Pak? Halo, Pak Pascal.
2: Oke. Kalau pertanyaan tentang konteks remaja, generasi saat ini yang sudah jauh sekali gapnya dengan sumber sejarah dan aktivitas atau kegiatan munculnya paham ideologi Pancasila di negara kita, maka begini, Kak, menurut saya, generasi muda tetap bisa memaknai sejarah sebetulnya, meskipun mereka tidak mengalami langsung peristiwa itu. Namun, kita harus mensiasatinya dengan cara kita memperkenalkan sejarah kepada mereka. Mereka sekarang sangat akrab sekali dengan penggunaan teknologi. Sehingga arahnya bukan lagi ditatar, diceramahi, atau mungkin diberikan contoh-contoh yang konservatif gitu, yang model-model lama, tetapi dengan cara-cara yang baru. Mereka akrab dengan TikTok misalnya. Para influencer, para apa namanya influencer, orang-orang yang berkecimpung dan bersinggungan langsung dengan teknologi, punya kepentingan juga sebetulnya memperkenalkan bagaimana nilai-nilai hidup yang sesuai dengan Pancasila.
0: Iya.
2: Sehingga pemerintah bisa menggait para influencer, kemudian bekerja sama bagaimana caranya menyebar luaskan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua adalah kita sisipkan lewat kurikulum.
0: Iya.
2: Ya, pendidikan juga menjadi salah satu kunci untuk bagaimana generasi muda bisa memahami, mengenal, mengenal, memahami, kemudian bisa mengaplikasikan nilai-nilai tersebut. Memang ini akan menjadi satu kerja yang panjang dan sistemik, karena tidak cukup 1 atau 2 tahun, tapi butuh waktu yang panjang, ya, kontinuitas yang penting, yang dibutuhkan dalam hal ini. Lalu, ada satu hal juga yang perlu kita pahami, memang orang yang mengalami langsung suatu peristiwa sejarah itu akan mengalami emosional yang berbeda dengan orang yang hanya mempelajari. Memang kita harus pahami itu. Tapi untuk mengalami sebuah peristiwa itu tidak otomatis bisa membuat seseorang memahami maknanya. Bisa saja seseorang mengalami sesuatu tapi kurang cukup bijak.
0: Ya, halo Pak Pascal, suaranya putus-putus Pak, tidak bisa kami dengar dengan jelas Pak Pascal. Mungkin bisa, ya Pak Pascal, suaranya tidak bisa didengar dengan jelas. Mungkin bisa kameranya
2: Kurang
0: off,
2: jelas ya.
0: ya biar biar penjelasannya bisa ini ya kita tangkap dengan baik begitu ya Pak ya.
2: Sekarang sudah
0: Ya.
2: bisa didengar dengan baik?
0: Iya, bisa sekali. Sudah bisa didengar dengan jelas. Silakan, Pak,
2: Oke,
0: mungkin
2: baik.
0: melanjutkan.
2: Ya. Jadi, ada satu prinsip yang sebetulnya bisa kita apa namanya kembangkan, bahwa prinsip keteladanan itu perlu kita kita tonjolkan dan kita kembangkan supaya generasi muda bisa melihat dari keteladanan tersebut bahwa hal-hal yang baik itu memang perlu dipelajari dan dikembangkan untuk kehidupan yang lebih teratur, tertata, baik, dan masa depan yang lebih baik lagi. Seperti itu, Pak.
0: Baik, baik. Ya, Pak Pascal, beta tanya juga ke Pak Theo, masih bersama dengan kami, Pak Theo. Baik. Pak Theo, kita bicara soal keberagaman yang ada di Nusa Tenggara Timur yang kalau mau dibilang sih ini juga menjadi salah satu ancaman perpecahan begitu ya. Dan bagaimana peran dari Forum Pembauran Kebangsaan ya Nusa Tenggara Timur untuk mencegah potensi konflik yang muncul akibat dari perbedaan suku, agama ataupun budaya begitu, Pak?
1: Baik, Kakak Kristina, sebelum jawab itu, ya saya lupa perkenalkan EPK ya, karena EPK itu tidak setenar dua forum yang lain, yaitu FKUB dan Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat ya. EPK singkatan dari Forum Pembauran Kebangsaan. Ini kata pembauran ini seringkali salah lafal ya oleh teman-teman. Bukan pembaruan, tetapi pembauran ya. EPK ini dibentuk berdasarkan Peraturan Mendagri 34 tahun 2006 ya. Di NTT, kalau tidak salah ingat, itu sekitar 2 tahun kemudian, jadi 2008.
0: Yeah.
1: EPK ini, di dalam EPK ini bergabung semua paguyuban etnis, otomatis tentunya etnis ya.
0: Yeah.
1: Yang berdiam di sebuah wilayah, ya forum ini dibentuk oleh masyarakat, tetapi difasilitasi oleh pemerintah.
0: Baik.
1: Khusus untuk NTT itu sudah ada 36 paguyuban etnis ya, yang bergabung di dalamnya. Nah, kalau pertanyaan tadi apa yang dibuat oleh EPK dalam menjaga persatuan bangsa, persatuan anak bangsa, itu kita selalu melakukan dialog, diskusi, tetapi bukan hanya sebatas dialog dan diskusi, tetapi kata orang bijak, dialog yang paling baik itu adalah melalui tindakan nyata.
0: Baik.
1: Ya. Jadi di samping diskusi-diskusi, kami melakukan aksi nyata. Contoh misalnya ya, saat ini saudara-saudara kita di Flores sedang mengalami musibah gempa yang sampai sekarang masih saja terus berlangsung,
0: Iya.
1: ya, FPK itu menggalang dana dari semua paguyuban etnis, dan kami menyumbangkan itu ke saudara-saudara kita di Flores. Saat ini masih berlangsung distribusi bantuan itu.
0: Baik.
1: Itu satu contoh. Ya, contoh yang lain.

0: negara, pandangan hidup bangsa, dan dasar negara. Tidak banyak negara di muka bumi ini yang punya dasar negara. Ada beberapa ya, saya ambil contoh misalnya Malaysia, katakan Malaysia misalnya ya. Malaysia itu punya dasar negara juga yang namanya rukun negara yang disahkan, barangkali juga ditemukan, dilahirkan di bulan Agustus tahun 1970. Itu 13 tahun setelah Malaysia itu merdeka. Malaysia itu berdiri ya. Malaysia itu kan merdeka 31 Agustus 1957. Mereka katakan dasar negara. Kalau saya bilang, namanya dasar itu harus dibuat sebelum negara itu ada.
1: Yeah.
0: Orang membangun sebuah gedung misalnya, masa fondasinya itu, dasarnya itu dibuat setelah bangunan jadi.
1: Baik.
0: Beda dengan kita. Ya, beda dengan kita Indonesia. Karena itu sekali lagi kita mau bersyukur. Bung Karno menggali dan menemukan nilai-nilai dasar ideologi negara kita itu di tahun 1934 sampai 1938 ketika beliau diasingkan di ND.
1: Iya.
0: Dan kita merdeka tahun 45.
1: Baik.
0: Kakak Kusina.
1: Baik. Ya. Pak Theo, kita tahan dulu, sudah ada yang gabung dengan kita. Kita coba sapa dulu untuk pendengar yang ingin bertanya ya ke narasumber kita. Obrolan Akamsi, selamat pagi. Halo.
2: Selamat pagi.
1: Iya, selamat pagi.
2: Mbak Christine RRI Pro 4. Iya. Saya Ima.
1: Baik, silakan.
2: Sekali merdeka tetap merdeka, sekali Pancasila tetap Pancasila. NRI harga mati.
1: Iya.
2: Yang pertama kakak, soal napak tilas dan lain-lain, saya pikir hari-hari terakhir itu penting dari segi sejarah, catatan ada. Nah, kita mengaitkan dengan implementasi nilai tadi. Hari-hari terakhir ini kan penyerangan terhadap SMK Negeri 3 itu bagian yang sangat menggelisahkan kita.
1: Yeah.
2: Dua sekolah SMK bersama-sama menyerang. Ada apa dengan pendidikan kita? Ada apa-apa dengan mata pelajaran apa namanya Pancasila begitu? Yeah. Sekarang istilah apa namanya PMP. Nah, ada yang putus di sini. Nilai itu yang tidak diimplementasikan dalam bentuk aktivitas di bidang kita masing-masing.
1: Baik.
2: Hari ini di Papua ada yang menaikkan bendera. Ada apa dengan Pancasila? Ada apa dengan dasar negara? Ada apa dengan KNKRI? Nilai itu yang tidak terpatri di dalam sanubari, menjiwai nilai-nilai perjuangan kita, teristimewa ketika dia diuji waktu ke waktu, bukan baru sekarang Pancasila itu. Terakhir itu 30 September ujung-ujungnya. Sekian jenderal kita terhebat korban oleh karena sudah tidak ada lagi ya, gerakan radikal, gerakan-gerakan yang mengakomodasi paham-paham komunis di negeri ini. Itu sudah mati. Tidak mungkin tidak. Generasi kita akan bangkit. Soalnya kita adalah nilai tadi itu sudah betulkah dijawantahkan oleh setiap satuan pendidikan bagi generasi kita, mulai satuan pendidikan dari dalam rumah tangga oleh keluarga, dari kelompok RT, RW, apa lurah, desa, masyarakat dan lain-lain. Itu yang penting. Sekarang kan tidak ada itu lagi. Nilai-nilai sopan santun, contoh saja, anak-anak kan sekarang untuk permisi waktu orang tua duduk di situ, dia di depan, dia tidak pakai tunduk itu permisi atau apa, ada simbol kebudayaan. Nah, kakak orang yang narasumber, soal napak tilas itu kita terlalu seremoni. Kenapa tidak mulai diimplementasi? Karena itu gerakan-gerakan kita harus ke arah sana. Lomba-lomba apa ke yang memunculkan nilai-nilai itu? Kemudian kan kalau dia lomba juga, dia akan mengekspresikan sudah kalau melakukan itu implementasi nilai itu Persatuan Indonesia dan seterusnya 1-5. Nah, menurut saya kawan kakak-kakak dong, entah bagaimana, tapi kembalikan lagi P4 tadi. Seluruh mereka mau naik posisi jabatan harus nilai, bukan dia paham, tapi mulai kaji di dalam seluruh keberadaannya, implementasi kebangsaan, nasionalisme, persatuannya, dan seterusnya. Itu masih ada tidak? Barangkali itu. Pertanyaan kakak sayang, apakah kakak Dora juga melihat hal itu masih ada begitu?
1: Baik. Baik, terima kasih Pak Ima. Selamat pagi. Salam Pancasila.
2: Selamat pagi ya.
1: Baik, sebelum melanjutkan ya penjelasan dari Pak Theo tadi, mungkin Pak Theo bisa langsung menjawab, menanggapi apa yang disampaikan oleh pendengar kita ya terkait Kalau menurut Pak Teo, sudahkah diimplementasikan begitu ataupun diterapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari begitu? Apalagi baru-baru ini kan kasus

0: tawuran antar pelajar begitu, Pak. Silakan.
1: Baik, Kak Kristina, ya. Memang segala sesuatu itu di muka bumi ini tidak ada yang sempurna, ya.
0: Iya.
1: Tapi kita semua, saya kira semua punya kesadaran yang sama.
0: Baik.
1: Bahwa Pancasila itu sebagai dasar negara, ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa itu kita semua sepakat itu harus diejawantahkan dalam kehidupan sehari-hari. Soal terjadi misalnya tadi ya yang SMKN 1, 2 menyerang SMKN 3, itu tentu persoalan ya satu ya dunia pendidikan, bagaimana para guru mendidik muridnya, lalu soal keamanan dan sebagainya. Ya. Tapi sekali lagi sangat penting di sini Pancasila, terutama di sini berarti unsur sila persatuan itu ya, persatuan Indonesia itu penting sekali. Ketika kita merasa sesama itu adalah saudara, maka kejadian-kejadian itu tidak akan bisa berlangsung. Ya, itulah pentingnya Pancasila. Ya. Jadi sekali lagi saya sepakat dengan Pak Amin tadi ya.
0: Pak Ima.
1: Ya, ini harus jadi tanggung jawab bersama seluruh komponen didik ya. Dan sepakat misalnya P4.
0: Kalau dulu kan P4 sekarang PKN ya.
1: PKN.
0: Iya.
1: PKN. Kemudian dulu saya ingat ya. Saya ini usia 70 sekarang 71 ya. Ini saksi sejarah juga bagaimana sampai kita semua menyepakati pemerintah menetapkan 1 Oktober sebagai hari kesaktian Pancasila ya, itu setelah peristiwa kejahatan kemanusiaan yang luar biasa itu, dan saya saksi sejarahnya. Ketika itu saya berusia 14-15 tahun ya. Nah, jadi kembali terpulang kepada bagaimana kita mendidik anak-anak ini. Saya ingat dulu waktu masa remaja saya itu ada pelajaran budi pekerti juga. Jadi seperti yang disampaikan oleh Pak Amin tadi, bagaimana anak-anak sekarang itu tidak menghormati orang tua, bahkan kakaknya sekalipun. Ya, jangankan nenek, orang tua, kakak pun sekalipun tidak dihormati. Baik. Itu penting sekali, dan itu perlu sekali pelajaran-pelajaran ini dihidupkan kembali, diadakan kembali. P4P, ya itu juga penting. Pendidikan moral Pancasila. Oh ya, sekarang namanya?
0: PKN ya.
1: PKN. Iya. Oke. Mudah-mudahan intensif seperti dulu kami di masa muda ya, masa remaja gitu. Sepakat itu Pak Min?
0: Iya. Kan? Baik. Dan kita ke Pak Pascal. Pak Pascal mungkin bisa menanggapi apa yang disampaikan oleh Pak Ima tadi terkait dengan kalau melihat kondisi saat ini ya, anak-anak muda ataupun pelajar yang baru-baru saja ya terjadi tawuran ini, dilihat bahwa belum ada yang terlalu serius ataupun mungkin menerapkan benar-benar menerapkan nilai-nilai Pancasila begitu.
2: Baik, terima kasih. Pertanyaan yang sangat dekat dengan realitas kita hari ini ya. Saya melihatnya dalam dua dimensi. Pertama, dimensi kultural, kemudian dimensi struktural. Secara dimensi kultural, sebetulnya ada dua hal yang harus kita tekankan. Pertama, berbicara tentang toleransi. Lalu yang kedua, kita berbicara tentang rasa menghormati, ya, respect. Toleransi dan respect ini dua hal yang tidak cukup hanya diajarkan sebatas konsep saja, kemudian diceramahi dalam ruang kelas, tetapi harus dilatih. Orang bisa tertib, bisa antri, bisa menghormati sesama, bisa tidak mempraktikkan praktik-praktik bully, kalau itu dilatih sejak dini, dilatih. Dari mana? Dari rumah. Rumah memberikan contoh, orang tua memberikan teladan yang baik kepada anak-anaknya. Lalu guru di kelas, guru-guru memberikan teladan yang baik. Teman-teman, lingkungan semuanya berkomitmen dan bersepakat bahwa memperlakukan manusia dengan baik itu adalah salah satu adab yang tinggi. Sehingga kejadian-kejadian seperti ini kalau kita merujuk kepada dimensi kultural, kalau kultur kebaikan atau budaya-budaya yang membangun toleransi dan rasa saling menghormati dengan sesama sudah dibangun, maka nanti ke depannya mereka akan terbiasa dengan sikap untuk tidak merundung, membuli, menyerang, atau membuat hal-hal yang menghancurkan. Nah, kalau dalam konteks pendidikan secara umum, struktural, memang kita bisa melihat bahwa pendidikan itu bukan hanya sebagai proses transfer pengetahuan, tapi juga pendidikan itu sebagai pembentuk karakter. Di sini kita lihat ada kesenjangan sebetulnya antar satu sekolah dengan sekolah yang lain. Kualitas kualitas itu kan bisa dilihat dari bagaimana sih para lulusan atau siswa yang ada di sekolah tersebut memperlihatkan sikap dan perilakunya secara nyata seperti itu. Nah, itu sudah menunjukkan kultur apa yang dibangun di sekolah. Tetapi meskipun demikian, tidak bisa kita sebut bahwa sekolah gagal. Tidak juga demikian. Nah, ini menjadi PR kita bersama, terutama dalam konteks pendidikan, bahwa bagaimana kesenjangan pendidikan dalam hal ini adalah kualitas antar sekolah yang satu dengan yang lain itu bisa lebih diperhatikan. Cara paling ampuh adalah dengan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik. Itu kalau dari perspektif yang di luar diri si siswa. Kompetensi peserta didik, kemudian iklim persekolahan yang dibangun sedemikian rupa, ketat, kemudian humanis, memberikan ruang gerak yang cukup untuk siswanya bisa berkreasi. Sehingga semua hal-hal yang bergejolak dalam diri siswa itu bisa disalurkan ke hal-hal yang baik, bukan ke hal-hal yang buruk seperti yang kita dengarkan tadi berita dalam beberapa hari terakhir ini. Jadi saya seperti itu, Kak.
0: Baik-baik. Ya, tapi kalau menurut Pak Pascal sendiri, ya nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila ini, ya dari sila pertama sampai sila kelima, apakah hanya menjadi hafalan buat anak-anak saja, dan bagaimana seharusnya orang tua, guru ataupun lingkungan sekitar itu juga bisa memperkenalkan dan juga dipraktekan oleh anak-anak dalam kehidupan mereka sehari-hari, sehingga mencegah yang namanya perpecahan ataupun mungkin pertikaian di antara anak muda begitu. Pak Pascal?
2: Saya sepakat bahwa, ya, halo Kak.
0: Ya, silakan.
2: Bisa didengar secara jelas?
0: Ya, dengan jelas.
2: Oke. Ya, baik. Nah, saya sepakat bahwa Pancasila itu sebaiknya bukan hanya sekedar hafal luar kepala, kemudian tahu sejarah sampai hal-hal yang lebih detail lagi, tetapi harus dipraktikkan. Itu level paling tertinggi dari memahami sesuatu, praktik. Praktiknya seperti ini, bahwa semua bermula dari konsep di dalam kepala, kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindak nyata. Harus dilatih, misalnya nilai ketuhanan itu dilatih dengan bagaimana cara toleransi dan tanggung jawab terhadap diri sendiri, tanggung jawab moral. Kita bisa mengamankan diri kita. Bayangkan semua orang punya prinsip, saya akan mengamankan diri saya dulu sebelum saya mengamankan orang lain. Saya akan menghormati keyakinan saya dulu sebelum saya menghormati keyakinan orang lain. Itu dilatih praktiknya. Kemanusiaan misalnya juga yang kedua. Dipraktikkan lewat cara menghormati sesama. Kita harus respectful terhadap orang. Kita harus bisa menjunjung nilai-nilai kemanusiaan. Menghormati orang bukan karena status sosial, menghormati sesama bukan karena dia punya apa, tetapi karena dia manusia. Menghargai karena dia manusia. Persatuan juga misalnya, itu dipraktikkan lewat solidaritas. Solidaritas itu artinya persatuan yang tidak dibuat-buat, solid.
0: Baik.
2: Nah, untuk bisa solid, ada banyak level atau tingkatan yang harus dilalui. Mulai dari menerima bahwa perbedaan itu eksis di antara kita. Tidak bisa kita paksakan bahwa kamu harus sama dengan saya. Cara bahasa kamu harus sama dengan saya meskipun kita punya bahasa pemersatu. Tapi dalam level yang lebih mikro, kita punya gaya bicara yang berbeda-beda. Boomers, Gen Z, milenial punya dimensi bahasa yang berbeda-beda dan istilah yang berbeda-beda. Tapi bagaimana cara kita untuk mempraktikkan atau melatih rasa saling membutuhkan satu dengan yang lain supaya solid. Terus kerakyatan itu bisa dimulai dari level sekolah atau level rumah. Kalau misalnya ada sesuatu, mari kita berdialog. Terus dari hasil dialog itu kita beri kesempatan kepada sesama kita. Lalu kita hargai pendapatnya. Itu praktiknya seperti itu. Terus keadilan sosial, kita harus percaya dan harus sama-sama komitmen dalam tanda kutip bahwa kita yakin untuk bisa memperjuangkan kesempatan kesempatan dalam memperoleh mengakses banyak hal itu harus dilalui dalam dua apa namanya, dua hal utama. Pertama,
0: Ya.
2: adil
0: Ya.
2: dan menghilangkan diskriminasi itu. Adil dan menghilangkan diskriminasi itu dua hal yang basic sekali sebenarnya untuk menuju kepada keadilan. Berlaku adil itu seperti apa sih sebetulnya? Itu yang harus ditonjolkan lebih lagi. Menurut saya seperti itu.
0: Baik, jadi seperti itu ya. Ya, dan saya beralih ke Pak Theo. Pak Theo,
1: Ya.
0: ya, kalau kita bicara soal Nusa Tenggara Timur ini kan dari dulu ya sudah terkenal dengan tingkat toleransi yang sangat tinggi begitu ya Pak. Ya, tetapi akhir-akhir ini sudah mulai kelihatan goyah begitu Pak dengan berbagai permasalahan yang terjadi. Ya, dan bukan hanya terlihat di dunia nyata saja, tapi dunia maya juga lebih terlihat lagi ya Pak. Ya, nah ini bagaimana untuk forum pembauran kebangsaan di Nusa Tenggara Timur ini menanamkan yang namanya nilai-nilai toleransi kepada generasi muda sehingga untuk keberagaman yang ada ini tidak menjadi sumber perpecahan di kemudian hari begitu Pak. Silakan.
1: Baik, terima kasih. Bahaya laten perpecahan itu kita semua tahu lah. Akibat dari dunia medsos, ya, begitu banyak bully, hoax, dan sebagainya yang dengan mudah disebar orang untuk misalnya menimbulkan kebencian, perpecahan, ya. Nah, saya pribadi selaku ketua Forum Pembangunan Kebangsaan ingin berpesan, ya, sebelum saya sampai pada jawaban dari pertanyaan Kakak Kristina tadi. Saya ingin berpesan kepada pendengar, ya, pendengar dari RRI Pro 4 Kupang ini, mari kita semua cermati semua informasi yang ada. Pertama itu ya, sebelum kita posting, kita jangan selalu ingin menjadi orang pertama yang memposting sesuatu. Saya mau ingatkan kembali, bagaimana korban dari kejahatan perang yang terjadi, yang luar biasa, yang paling besar terjadi dalam sejarah anak manusia itu ketika pada Perang Dunia Kedua, ya, di mana Hitler dengan rezimnya itu bisa menyebarkan hoax yang begitu dahsyat, ya, yang dalam waktu begitu singkat jutaan warga Yahudi dibantai, ya, itu karena hoax. Karena fitnah, ya, kebencian, berita bohong yang disebarkan berkali-kali, ya, yang menimbulkan kebencian yang begitu besar terhadap bangsa Yahudi ketika itu, ya, kita harus waspadai ini. Jadi sebenarnya yang namanya hoax itu bukan baru sekarang terjadi, sejak zaman dahulu kala, bahkan di masa medsos ini belum ada pada waktu itu, ya, ya. Bagaimana yang terjadi waktu itu, tetangga yang sebelumnya hidup nyaman bersaudara, saling tolong menolong, tiba-tiba tetangga ini seperti bukan lagi manusia gitu, yang layak dibunuh.
0: Baik.
1: Nah, saya ingin mengingatkan itu kepada pendengar setiap Pro 4 RRI ini. Mari kita jangan terjebak pada aksi-aksi seperti itu, ya. Kalau dari Alkitab saja, cerita Alkitab, kisah Alkitab, bagaimana Yesus Kristus masuk Yerusalem, ya, dielu-elukan, ya, sampai dibentangkan kain, daun palma dan sebagainya. Tetapi dalam tempo yang begitu singkat, ya, dalam tempo yang begitu singkat, mereka menirakan, salibkan dia, salibkan dia. Itu karena apa? Itu karena hoax, berita kebencian, ya, yang disebar. Dan itu sangat efektif. Pada saat itu belum ada medsos. Teknologi tidak semaju sekarang. Apalagi sekarang ini. Dalam hitungan sepersekian ribu detik, apa yang kita sebar itu bisa dibaca oleh sekian banyak orang. Karena itu sangat, kita perlu sangat hati-hati. Nah, kembali kepada soal upaya-upaya EPK untuk menjaga persatuan ini. Tadi awal tadi saya sudah sampaikan, ya. Kita lakukan banyak dialog, ya, banyak aksi, tapi juga untuk kalangan muda, kami punya program yang tetap setiap tahun itu adalah seminar kebangsaan dengan audiens itu adalah orang-orang muda, ya, organisasi kepemudaan sampai dengan OSIS, ya, dan lain-lain, senat mahasiswa gitu. Nah, upaya khusus dari FPK itu Kakak Kristina dan para pendengar setia Pro 4 RRI, kami bahkan sudah mempersembahkan yang namanya Monumen Flobamora Rumah Pancasila. Memang kebetulan tanah itu milik keluarga saya. Kalau dilihat virtual background saya itu monumen ini yang seperti kelihatan merana sekali, ya, seperti rangka saja. Ya, tidak selesai sampai hari ini. Itu satu persembahan nyata dari Forum Pembangunan Kebangsaan. Jadi mari kita semua kembali. Kita cinta Pancasila, tetapi bagaimana wujud daripada cinta kita ini? Kita tahu bahwa Pancasila rahimnya ada di Ende, tentu lahirnya juga di Ende, ya. Karena ada sebagian kalangan yang mengklaim bahwa lahirnya bukan di Ende. Pidato Bung Karno itu pertama kali di mana misalnya? Bahkan di daerah lain. Saya selalu bilang begini, mereka semua tidak bisa memungkiri bahwa rahim Pancasila itu ada di Ende. Semua itu pasti aku itu, bahkan 2 atau 3 tahun lalu, ya, itu sudah ditetapkan Ende sebagai kota lahir Pancasila. Nah, bagi yang mengklaim Ende bukan kota kelahiran Pancasila, itu pertanyaan selanjutnya, memangnya Pancasila itu lahir di luar rahim? Kalau rahimnya ada di Ende, ya lahirnya di situ dong. Saya mau bilang gitu. Maka itu rasa bangga kita sebagai orang NTT, ya, yang mempersembahkan Pancasila ini, itu harus terus tumbuh, berkembang, dan membumi di bumi Flobamora ini, minimal, ya, ya. Jadi gitu. Karena itu monumen ini, ya, Kakak Kristina, kalau saja jadi monumen ini di perutnya itu ada diorama, ada perpustakaan, ya, ada macam-macam di dalam. Orang mau belajar Pancasila datang saja ke sini, ke monumen ini. Ada lift yang akan membawa pengunjung itu sampai ke puncaknya, sampai ke mata dari Garuda itu untuk menatap seluruh kawasan di perairan Kupang, ya, sampai ke Rote, Pulau Rote itu. Jadi pada kesempatan yang baik ini saya mengimbau kepada seluruh pendengar setia Pro 4 RRI, dan mudah-mudahan juga didengar oleh pejabat, ya. Mari kita selesaikan monumen ini.
0: Baik.
1: Setiap kali saya lewat, saya mau menangis. Jujur, saya menangis. Bagaimana, ya, lambang negara kita, ya, ya, Garuda Pancasila ini, dasar negara, dasar ideologi bangsa, pandangan hidup bangsa, kita biarkan merana seperti itu. Sampai kapan ini?
0: Baik.
1: Ya, ini sudah, ini dibangun, ya, peletakan batu pertama itu tahun 2018. 2017 mungkin, ya. Dan sekarang sudah 9 tahun bangunan ini dibiarkan merana, ya. Saya ingin mengimbau itu, ya. Mari kita selesaikan monumen ini. Terima kasih Kakak Kristina, ya.
0: Iya, dan kita berharap untuk monumen ini segera, ya, dibangun, dan tentunya ini bisa menjadi bukan hanya sekedar tempat wisata, tetapi juga tempat kita untuk belajar, mengingat kembali sejarah-sejarah bangsa Indonesia, ya, bangsa kita, begitu, ya, Pak Teo.
1: Betul, setuju sekali.
0: Iya.
1: Itulah persembahan kita NTT untuk Nusantara.
0: Betul sekali, ya. Apalagi kan
1: Pancasila
0: ini sudah tanahnya beberapa waktu lalu kan sudah diberitakan bahwa sudah dihibahkan kepada pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur, ya.
1: Ya, betul. Di tahun 2018.
0: Iya, iya.
1: Di masa waktu itu Gubernur Liburaya, ya.
0: Almarhum Frans Liburaya, ya.
1: Almarhum, ya, almarhum.
0: Baik, baik.
1: Tokoh nasionalis yang luar biasa itu.
0: Betul.
1: Ketika saya dan keluarga menghibahkan tanah itu, beliau perjuangkan ini dalam waktu yang begitu singkat.
0: Iya.
1: Langsung peletakan batu pertama. Gitu.
0: Baik, baik. Ya, kita berharap akan segera dilanjutkan lagi untuk proyek pembangunannya, begitu, ya, Pak, ya.
1: Ya, terima kasih.
0: Baik. Saya ke Pak Pascal. Pak Pascal masih bersama dengan kita?
2: Masih, masih,
0: Iya,
2: masih
0: Pak
2: tetap.
0: Pascal, ini juga sebagai closing statement ya, Pak. Ya, kira-kira untuk menurut Pak Pascal sendiri ya, apakah untuk nilai-nilai Pancasila ini masih relevan untuk melawan persoalan-persoalan seperti intoleransi ataupun mungkin konflik-konflik sosial lainnya yang terjadi saat ini, Pak? Silakan.
2: Saya sepakat bahwa Pancasila itu masih relevan sampai hari ini karena dia bukan hanya sekedar tujuan tapi kompas hidup masyarakat khususnya bangsa Indonesia ini tentang bagaimana cara hidup berdampingan terhadap sesama, alam, lingkungan, kemudian Tuhan, kemudian bagaimana caranya supaya kehidupan ini bisa jadi lebih teratur, terarah, kemudian tertata dan menjadi lebih baik ke depannya. Sehingga kita sangat butuh sekali nilai-nilai falsafah, etika moral, serta ideologi bernama Pancasila sebagai kompas hidup kita. Itu masih sangat relevan. Dan pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana caranya supaya kompas tersebut bisa dipegang dan diamalkan dan dijadikan pedoman adalah terletak pada bagaimana kita mewariskan nilai-nilai ini dengan cara yang tepat. Saya pikir seperti itu.
0: Baik, baik. Saya ke Pak Teo. Pak Teo, sebagai closing statement dan juga tentunya sebagai orang tua yang menjadi saksi sejarah juga ya di usia muda dulu, Pak. Kira-kira pesan yang ingin disampaikan kepada pendengar semuanya ya, sehingga di momentum Hari Kesaktian Pancasila ini bukan hanya diperingati secara seremonial saja, tetapi ini juga mungkin bisa menjadikan ini ya pelajaran buat kita ataupun membuat kita lebih bercermin lagi, sehingga apa yang kesalahan-kesalahan yang sudah terjadi di masa lampau tidak diulangi saat ini, begitu, Pak.
1: Baik, terima kasih. Lebih bercermin lagi, lebih punya komitmen melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu. Tentu harus bermula dari rasa bangga kita ya kepada Pancasila. Saya mau ulangi lagi kembali, di dunia ini yang punya dasar negara yang betul-betul ya, yang asli itu hanya negara kita Indonesia, Pancasila ya. Malaysia boleh punya yang namanya rukun negara misalnya. Ya, tapi itu lahir di tahun 70, 13 tahun setelah merdeka. Tuh misalnya punya dasar negara ya, Kemalisme. Ya, yang diwujudkan dengan 6 anak panah. Tapi itu hasil dari pertimbangan dasar-dasarnya diambil dari pencerahan barat, modernisme, sekularisme Perancis untuk memodernisasi Turki era runtuhnya Ottoman ya. Kalau kita tidak ada urusan dengan itu. Kita memang Pancasila ini nilai-nilai luhurnya itu digali dari nilai-nilai luhur seluruh etnis Nusantara. Itu disarikan di dalam Pancasila itu. Ya, karena itu mari ketika kita tahu bahwa Pancasila ini sangat berharga, saya bukan bilang hanya saya bahkan bilang selamanya Pancasila itu harus ada di bumi Nusantara. Harus kita jadikan itu sebagai dasar negara, ideologi negara, pandangan hidup bangsa. Kalau kita tetap mau ada di dalam negara Kesatuan Republik Indonesia ini.
0: Baik,
1: ya,
0: baik.
1: Jadi pesan saya kepada semua pendengar setia, terutama orang muda ya, kaum muda. Ya, jangan berhenti untuk mencintai Pancasila. Ya, ejawantahkan itu di dalam kehidupan kita sehari-hari. Begitu. Itu saya dari saya. Terima kasih.
0: Baik, baik, terima kasih untuk Pak Teo Widodo ya, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur. Terima kasih sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini ya. Dan tentunya terima kasih juga buat Pak Pascal, dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang. Terima kasih sudah berbagi di obrolan Akamsi pagi ini. Sukses selalu untuk semua aktivitasnya dan tentunya kita seperti apa yang diimpikan ya, bersama-sama kita berharap untuk pembangunan dari monumen rumah Vlobamora Pancasila, begitu ya Pak ya penyebutannya ya Pak Teo ya.
1: Flobamora Rumah Pancasila.
0: Flobamora Rumah Pancasila. Monumen Flobamora Rumah Pancasila ini bisa segera terlaksana, dan ini bukan hanya sekedar untuk menarik wisatawan saja, tapi sekali lagi bisa menjadi tempat untuk kita belajar sejarah dan mengenal sejarah. Terima kasih sekali lagi untuk kedua narasumber kita. Sukses selalu dan salam Pancasila.
2: Salam Pancasila. Mari Kak Christine,
0: iya, Pak Teo. Terima kasih.
1: Iya, salam.
0: Baik, Bapak Mama, Bapak Saudara, demikian ketemunya bincang-bincang dengan kedua narasumber kita ya. Bapak Insinyur Teo Widodo, Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Nusa Tenggara Timur, dan juga bersama dengan Bapak Aprianus Paskalius Tabun SPD MSI, dosen Sosiologi FISIP Undana Kupang. Selamat memperingati Hari Kesaktian Pancasila, dan berharap bahwa ini bukan hanya sekedar seremonial semata, tetapi juga menjadi momentum untuk kita bersama-sama ya kembali mengingat dan juga mempraktekkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kita sehari-hari. Beta Kristin, selamat pagi dan sampai jumpa.
3: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Masihkah Pancasila hanya kita ingat ketika upacara? Lima sila yang dulu kita hafalkan di bangku sekolah ternyata punya makna yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita hari ini. Tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda bahasa, budaya, tradisi, dan cara memandang kehidupan. Justru dari perbedaan itulah kita belajar tentang persatuan, gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai. Di tengah perubahan zaman, mengamalkan Pancasila tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari cara kita menghormati sesama, menjaga ucapan, menggunakan informasi dengan bijak, dan tetap menjaga kebersamaan. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menjadikan nilai-nilainya sebagai pijakan untuk melangkah, menjaga persatuan, dan merawat Indonesia hari ini hingga masa depan.

0: WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Pendengar di mana saja Anda berada, saatnya kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya.

Mbak Saudara, berita perempat pukul 10 waktu Indonesia Tengah. Gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 lalu menyisakan duka dan trauma yang mendalam bagi masyarakat yang ada di Pulau Flores. Per 24 September 2026, BNPB mencatat sekitar 156 korban meninggal, 1.620 korban luka atau sakit, dan 29.980 warga mengungsi. Banyak rumah warga dan fasilitas umum yang mengalami kerusakan, yakni sekitar 5.005 rumah rusak berat, 13.615 rumah rusak sedang, 27.575 rumah rusak ringan. Selain itu, ratusan hingga ribuan fasilitas umum turut terdampak, yakni 157 fasilitas pelayanan kesehatan, 2.147 fasilitas pendidikan, 683 kantor, dan 588 rumah ibadah. Beralih ke informasi berikut. Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tengah menghadapi ancaman kekeringan meteorologis, menyusul pantauan hari tanpa hujan berturut-turut yang telah mencapai kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari hingga akhir September 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT Rahmatullah Aji melaporkan bahwa fenomena iklim ini menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat serta instansi terkait di daerah. Informasi tadi mengakhiri berita perempat ini. Kali Beta Christine, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Makan jagung muda memang nikmat rasanya. Di Nusa Tenggara Timur, khususnya di Kabupaten Lembata, makan jagung muda adalah sebuah tradisi yang dilakukan turun-temurun. Tradisi yang dalam bahasa setempat disebut sawar, berlangsung di setiap suku dengan jadwal disesuaikan dengan kondisi kematangan jagung di ladang. Tradisi sawar tidak digelar serentak dengan jumlah massa yang banyak, melainkan hanya melibatkan satu atau dua suku yang memiliki tradisi dan kebiasaan yang mirip. Sebelum sawar digelar, tak seorang pun dibenarkan mengkonsumsi jagung muda yang dipanen. Jika ada anggota suku melanggar, ia diyakini mendapat kutukan berupa sakit ataupun gagal panen di musim tanam berikutnya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Wolapa, begitulah orang Sabu menyebutnya. Makanan yang satu ini merupakan makanan khas orang Sabu Raijua. Wolapa dibuat dari beras yang sudah direndam beberapa hari, kemudian beras ditumbuk halus, lalu dicampur gula air hasil sadapan pohon lontar yang

berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sudah biasa. Tapi kalau memanen kelelawar? Nah, tradisi ini ada turun-temurun dalam masyarakat Desa Toheleten, Kecamatan Raihat, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Mereka menyebut pesta panen kelelawar atau Sauniki. Sebelum memanen kelelawar dalam gua, terlebih dahulu dilakukan ritual adat di mulut gua oleh tetua adat untuk melancarkan proses panen kelelawar. Setelah itu, warga membakar kawi api dan dibawa masuk ke dalam gua. Hal itu dimaksudkan untuk mengacaukan penglihatan kelelawar sehingga mudah diambil orang-orang di dalam gua. Bagi kaum laki-laki yang ingin masuk ke dalam gua, harus bertelanjang dada dan tidak diperkenankan memakai atau membawa benda logam ke dalam gua. Karena dipercaya, orang yang masuk membawa logam tidak bisa keluar dari dalam gua. Tradisi Sauniki atau memanen kelelawar biasanya dilakukan setiap 3 tahun sekali.
1: RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
1: rri.co.id

0: Jika biasanya susu diminum dicampur dengan air, tapi di daerah Rote ada jajanan khas bernama susu goreng yang rasanya gurih dan legit. Susu goreng asli dari Pulau Rote, Nusa Tenggara Timur, berbahan dasar susu kerbau segar dengan campuran gula air. Cara membuat susu goreng, yakni susu kerbau dicampur gula air, lalu dimasak sambil diaduk hingga campuran tersebut berubah bentuk menjadi gumpalan-gumpalan kecil yang mengering. Meski tekstur luarnya terlihat kasar, namun jajanan ini terasa lembut saat dimakan. Susu goreng cukup dinikmati ditemani air putih karena rasanya yang manis. Jajanan ini juga dijadikan buah tangan bagi para wisatawan yang berkunjung ke Kabupaten Rotendao.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Sei adalah salah satu kuliner khas Pulau Timur dengan bahan dasar daging sapi atau daging babi. Mengolah daging sei berasal dari teknik memasak tradisional oleh suku Molo, masyarakat Kepulauan Timor, khususnya wilayah Timor Barat dan Timor Tengah Selatan. Sei menggunakan teknik mematangkan daging dengan menggunakan arang yang diletakkan jauh dari tempat pemanggangannya. Hal ini dilakukan agar asap tidak meresap ke daging dan mempengaruhi rasa daging. Supaya bara pada arang awet, suku Molo menggunakan kayu kusambi yang tebal dan besar. Mereka juga menggunakan daun kusambi sebagai penutup daging agar matang dengan sempurna. Daun kusambi berfungsi sebagai penahan panas saat daging sedang disei, sekaligus menjaga rasa dan warna asli daging agar tetap merah.
1: rri.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

0: Pro 4 Suara Budaya Nusantara.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Bapak-bapak, saudara, Barita Pro 4 pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Balai POM di ND mendukung pengembangan kopi Turajaji sebagai salah satu potensi pangan lokal Flores. Dukungan tersebut disampaikan dalam peluncuran Taman Pembibitan Kopi Turajaji di Pondok Kopi Mundi, Desa Wolofeo, Kecamatan Detu Soko, Kabupaten ND. Kepala Balai POM di ND, Eko Agus Budi Darmawan, bilang pelestarian komoditas lokal perlu berjalan beriringan dengan peningkatan pengetahuan masyarakat. Hal tersebut terutama penting ketika komoditas lokal dikembangkan menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah. Menurut Eko, sinergi antara pemerintah, pelaku usaha, komunitas, petani, dan pemangku kepentingan lainnya diperlukan dalam pengembangan kopi Turajaji. Kolaborasi tersebut diharapkan dapat memastikan pengembangan komoditas berjalan secara aman, bermutu, dan berkelanjutan. Beralih ke informasi berikut. Generasi muda didorong untuk melestarikan kebudayaan daerah dengan memanfaatkan perkembangan teknologi media digital. Hal itu disampaikan Putri Literasi Budaya Indonesia 2025 Mayana Saleki. Mayana menilai keterlibatan pemuda dalam menjaga tradisi lokal saat ini masih sangat minim. Banyak anak muda menganggap kebudayaan tradisional sebagai sesuatu yang kuno dan tertinggal. Menurutnya, pemanfaatan platform media sosial sangat efektif untuk menarik minat generasi muda. Inovasi pembuatan konten edukasi dibuat tanpa kasih hilang nilai luhur asli dari tradisi. Pendekatan kreatif tersebut diharapkan mampu mengikis anggapan bahwa budaya daerah itu membosankan. Mayana berkomitmen untuk terus konsisten membagi konten edukasi kebudayaan secara berkelanjutan. Langkah kecil ini diharapkan mampu menjaga kelestarian tradisi asli suatu daerah. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Christine, sampai jumpa.

04 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Baik, Bapak-bapak, Saudara, kalau di siang hari ini ya akan ada seorang pemilik UMKM Ngebakso Cuy ya. Ini kenapa dia bernama Cuy? Gitu. Itu akan bergabung dengan Katong di segmen obrolan pasar UMKM, dan saat ini sudah hadir di studio ya Kakak Anastasia Marinus. Ini selaku pemilik ya, owner dari Ngebakso Cuy. Selamat siang Kakak Anastasia.
1: Halo, selamat siang Kak Feli dan semua para pendengar Pro 4 RRI Kupang. Selamat siang.
0: Iya, luar biasa ya hari ini ya. Punya kesempatan ya kali ini ketemu, bisa ngobrol langsung ya. Dengan salah satu pemilik UMKM yang kayaknya dia bernama ini susah deh asing lagi ya di Kota Kupang, yaitu Ngebakso Cuy. Pecinta bakso di Kota Kupang. Ya, ini kalau dengar ini nama Susonde asing lagi. Dan kali ini kita akan ngobrol langsung dengan dia punya owner ya, Kakak Anastasia Marinus. Kakak, kita panggil Kakak Anas saja ya.
1: Iya, boleh.
0: Oke, Kakak Anas, ini bawa omong tentang dunia UMKM nih Kak. Iya. Ini pastinya kan banyak ya bakso-bakso yang sudah marak, bahkan laku keras juga di Ketempung Kota Kupang ini. Iya. Tapi hadirnya Ngebakso Cuy ini pastinya membawa warna tersendiri begitu. Nah, Kak Anas nih selaku pemilik dari Ngebakso Cuy, boleh cerita dong untuk ketong semua pendengar setia Pro 4 di siang hari ini nih, Kak. Kenapa pilih bisnis bakso? Dan sejak kapan? Silakan Kakak Anas.
1: Oke, makasih Kak Feli. Ya, jadi cerita-cerita dulu ya buat teman-teman semua. Saya usahanya ini dari November 2021. Kenapa kepikiran buka usaha bakso? Itu alasan sebetulnya tuh karena saya pecinta bakso. Dan saya dan suami yakin juga nih, pasti banyak juga nih yang pencinta bakso di luar sana gitu. Jadi 2021 itu kita mulai bukanya. Itu pendapatannya lumayan tuh Kak, maksudnya sudah mulai bagus. Tapi ya jalan-jalan di pertengahan 2022 tuh,
0: iya,
1: itu kita semuanya sih mengalami inflasi, harga bahan baku naik,
0: bahan pembuatan bakso.
1: Iya,
0: ya.
1: Semua, hampir semua sih,
0: iya,
1: hampir semua. Pokoknya itu tahun yang berat buat para pengusaha, apalagi UMKM iya, gitu. Dengan modal yang pas-pasan itu susah tuh Kak. Jadi dari situ saya dan suami itu kita brainstorming. Kita pikir-pikir buat apa ya, buat mendongkrak gitu. Apalagi di saat inflasi kayak tahun 2022 gitu. Jadi kita kepikiran, oh iya, bagaimana kalau kita jual mie ayam. Itu awalnya gitu. Jadi baksonya sudah ada. Ada fase inflasi, itu kita harus berjuang lagi kan gitu. Pikir buatlah mau mie ayam gitu, mau buat mie ayam. Sama juga ada masukan dari pelanggan, bilang Kakak kenapa sonde jual mie ayam gitu. Nah, jadi dari situ coba kita riset dulu yang ada di Kupang, nanti segmentasinya mau ke arah kemana gitu. Sama pokoknya pikirlah dia pasarnya tuh gimana gitu, cara buatnya nanti mie-nya bagaimana. Tapi di tahun 2022 kan itu ceritanya kita nikah tuh Kak, di Oktober gitu. Jadi kita memutuskan, oh ya bagaimana kalau kita risetnya di kota luar, di Bandung gitu. Kita pilihnya, jadi tanggal 1 Oktober 2022 kita nikah, sekalian kita bulan madu, sekalian kita riset gitu. Jadi kayak jalan dinas, ayo selipin jalan dinas gitu. Jadi sudahlah, kita sampai di Jakarta dulu, kita transit. Setelah itu sampai Jakarta tuh masih ada ceritanya, kita nginap dulu di apartemen sahabat. Besok paginya kita langsung pakai travel ke Bandung. Jadi lumayan prosesnya gitu. Terus sampai di Bandung riset lah kita dengan mie ayam. Fokusnya mie ayam kan,
0: itu,
1: Kak?
0: Itu dari satu warung ke satu warung gitu.
1: Iya. Yang pokoknya sebelum
0: itu risetnya gimana, Kak? Maksudnya
1: di YouTube, Kak. Jadi rekomendasi konten kreator yang ada di luar gitu tuh. Kayak yang mukbang-mukbang, oh ya nanti kalau ke Bandung kita ke sini. Jadi ada list-listnya tuh, ada coba-coba semua. Tapi semua yang kita datang itu kurang ini, apa namanya, kurang menjual kayak gitu.
0: Yeah.
1: Kayak ternyata tidak seindah gitu dengan yang ada di YouTube misalnya, okay, kita lihat. Gitu. Tapi ada satu tempat yang menarik gitu. Dia jual mie yamin, ada pangsit ayam 2, pangsit kecil, terus harganya 10 ribuan.
0: Yeah.
1: Gitu. Ya sudah, kita coba. Kita coba makan. Kan kalau cewek itu kan ini rugi. Kan kalau cewek-cewek pasti pikir, ini mau jual gimana, rugi harganya kan 10 ribu.
0: Yeah.
1: Tapi kata suami saya, ada peluang gitu. Makanya kita, oh ya, coba. Coba tes. Jadi pulang Kupang mulailah riset. Riset sampai pikir bagaimana cara buat mie
0: pangsit. Itu yang turun tangan langsung
1: berdua
0: sama
1: berdua,
0: suami.
1: Berdua.
0: Bener-bener buatan tangan dari Kak Ana sendiri.
1: Buatan tangan. Buatan tangan suami untuk rasa. Saya yang cicip, bagian
0: koreksi
1: cicip,
0: rasa ya, gitu.
1: Jadi ada yang kurang, sayang ini kurangnya ini. Oh ya, dia dia yang tahu tuh kurangnya tambah apa dia.
0: Tapi itu benar-benar konsisten ya Kak ya?
1: Konsisten karena dia sendiri tipenya tuh kayak buat apapun harus dengan serius.
0: Benar.
1: Gitu. Dan kalau apa namanya, kalau kenapa rasanya konsisten, itu ada standarnya.
0: Iya.
1: Gitu. Jadi siapapun yang pegang dia akan sama gitu.
0: Oke. Okay. Kemudian setelah sama-sama
1: iya,
0: riset, nah, di Kupang?
1: Di Kupang itu butuh waktu 2 bulan lebih Kak.
0: Lama.
1: Jadi,
0: ya?
1: Iya lama, 2 bulan lebih. Nah, pas Desember itu kita coba launching produk baru di Ngebakso Cuy. Yang namanya Mie Broski gitu.
0: Yeah.
1: Kenapa kita juga apa Ngebakso Cuy X Mie Broski? Karena biar orang tahu, oh di Ngebakso Cuy ada jualan mie juga.
0: Mm-mm.
1: Biar diperjelas gitu.
0: Okay, waktu itu waktu riset mie ayamnya itu, itu baksonya juga lagi sementara jalan.
1: Itu
0: kan?
1: Lagi jalan. Okay. Jadi itu apa namanya pas honeymoon itu bakso juga jalan. Itu dibantu juga sama adik ipar yang bantu jaga warung gitu.
0: Ya. Itu pernah lihat. Oke. Dan karena memang pengaruh dari inflasi itu ya, makanya berpikir bahwa kayaknya kalau bakso sendiri start kayak begitu kayak kurang nonjok gitu ya. Jadi butuh
1: kurang lengkap
0: jadi butuh sesuatu yang mungkin bisa seimbang gitu. Kan biasanya kalau ke tempat makan tahu sendiri orang Kupang kan pasti punya selera masing-masing gitu ya. Nah, kalau di Ngebakso Cuy sendiri ini. Setelah itu riset langsung dong, launching dong.
1: Launching
0: si mie ini, mie ayam ini.
1: Iya.
0: Mie ayamnya
1: yamin sih, dia lebih ke mie yamin.
0: Bukan
1: karena
0: mie
1: dia
0: ayam
1: tanpa kuah, terus tanpa apa namanya? Ayam itu tuh apa namanya? Ayam-ayam
0: apa? Ayam kecap,
1: ayam
0: kecap yang dikecok. Kayak mie ayam seperti biasa gitu ya.
1: Iya. Ayam halus sih, lebih tepatnya kering gitu. Tanpa
0: itu kayak mie goreng gitu enggak, tapi
1: bukan,
0: tapi dia lebih basah mungkin ya.
1: Dia lebih basah. Dia kayak makan mie Indomie kayaknya tuh. Direbus terus dicampur bumbu sudah. Tapi dikasih pangsit goreng gitu.
0: Dan ini benar-benar ide dan turun tangan langsung dari Kak Anas bersama suami.
1: Iya.
0: Gitu. Waktu itu gimana tuh Kak? Testimoni awalnya apakah dicoba dulu dari keluarga atau seperti apa waktu itu?
1: Pure ini saya sendiri. Jadi kayak bayangkan berapa kilo tuh. Suami coba berapa kilo itu dan itu efeknya bikin kembung Kak.
0: Kebanyakan
1: iya,
0: makan
1: kebanyakan,
0: ya.
1: Tapi karena untuk oh ya ini sedikit lagi untuk sampai rasanya ya begitu jalani.
0: Iya.
1: Dicoba terus.
0: Apakah sebelumnya Kak Anas dengan suami juga sudah riset sendiri selera orang Kupang nih kayak ini nih. Ah ini nih masih kurang 0, sekian nih kayak gitu. Untuk tidak orang Kupang. Kalau tadi kan risetnya keluar.
1: Betul.
0: Sekarang sampainya di Kupang sudah mau langsung nih, udah mau launching nih. Tapi apakah sebelum itu risetnya ke keluarga dulu, minta testimoninya dulu atau seperti apa waktu itu sehingga langsung okay, jual.
1: Kalau keluarga kebelakangan malahan kalau keluarga. Iya, soalnya kalau
0: lebih percaya lidah suami kayaknya ya.
1: Lidah saya. Kalau tangannya suami karena dia yang buat. Dia yang ciptakan. Sebetulnya ini saling percaya sih. Apa yang dia buat tuh pasti pas. Kayak gitu. Jadi sebaliknya apa yang saya rasa dia juga percaya itu pas gitu. Kayak diterima semua orang gitu. Kayak dari bakso juga kan gitu. Kita pas kalau bakso masih itu testernya keluarga ada gitu. Tapi kalau mie karena waktunya mepet, keadaan juga harus cepat karena kondisi keuangan parah ya Kak gitu. Jadi ya sudah, pas, ini sudah pas, sudah jual.
0: Oke, okay. Lalu awal mulainya mempromosikan mie ini sebagai gandengannya ngebakso cuy itu ya, seperti apa ke awal mula promosinya?
1: Cara kita tuh cuma satu gitu, itu di Desember akhir 2002, yeah, itu kita undang Kupang Kulineri buat okay review produk kita gitu kak.
0: Jendara ya?
1: Iya betul, itu...
0: Ini itu banyak nih penyiar Pro 4 korban gitu jendara nih.
1: Iya. Itu penyelamat sih.
0: Oke, okay. Awal mulanya promosi lewat sosial media iya, mungkin ya.
1: Iya, iya.
0: Kemudian?
1: IG, pokoknya dari sosial media semua sama itu. Langsung ke Kak Jendara gitu. Langsung kontak, langsung buat review gitu produk baru kita gitu.
0: Kemudian?
1: Dan apa, pas launching, pas Kak Jendara review,
0: iya,
1: langsung meledak tuh kak,
0: iya,
1: langsung puji Tuhan maksudnya viral gitu.
0: Di 2022
1: 22 Desember akhir, itu tuh. Dan sebetulnya kita berdua tuh belum ini, belum siap.
0: Kok gitu?
1: Iya, karena
0: saya akan tahu kalau akan meledak
1: iya,
0: gitu ya gitu.
1: Karena bayangkan kak, cuma berdua sama karyawan tiga, berlima. Suami kan dia bagian bikin apa namanya, pangsit sama mie.
0: Iya.
1: Kalau bakso bisa, karyawan ada kayak gitu. Oh, dia juga bakso, dengan bakso. Bayangkan dia buat itu. Kalau saya apa, kasir, pelayan, rangkap lah, iya, rangkap semua.
0: Manajemennya mungkin ya, manajemen di dalam ya.
1: Iya.
0: Tapi
1: semua
0: sampai ke dapur-dapur.
1: Iya, dapur-dapur juga gitu. Kan cewek biasa gitu, suka okay sibuk-sibuk gitu.
0: Iya.
1: Sama dibantu tiga karyawan kayak gitu. Pokoknya itu belum siap, dari segi tempat terlalu sempit, dari segi tenaga masih sedikit. Pokoknya fisik habis kak, hancur.
0: Karyawan juga masih
1: iya,
0: tiga ya
1: waktu iya, itu masih tiga.
0: Nah, kalau antara bakso dengan mie ayam nih untuk Kak Anas nih, paling apa ya, paling memakan waktu itu seperti apa sih kak, antara dua ini yang paling benar-benar menguras tenaga dan pikiran?
1: Prosesnya gitu.
0: Iya.
1: Kalau proses pembuatan.
0: Awalnya kan orang cuma tahu ya si ngebakso aja ya kan. Jadi kan memang oh ya sudah jalan ya udah biasa gitu. Tapi munculnya mie gitu loh. Antara dua ini yang paling capek lah.
1: Capek. Kalau paling capek untuk semuanya mie pasti.
0: Mie. Okay. Mie.
1: Soalnya semuanya otodidak sih, semuanya otodidak dari nol tanpa diajar siapapun. Okay. Bermodalkan YouTube kayaknya itu suami liatnya gitu. Paling capek mie. Soalnya kita buat sendiri, kerja gitu dengan sistem yang betulan dadakan. Kayak gitu, lebih menguras tenaga.
0: Kalau di ngebakso cuy ini mie-nya nama apa jadinya?
1: Mie broski.
0: Mie broski. Kok bisa beri mie broski itu gimana
1: itu,
0: kak?
1: Itu dia tuh kayak bahasa slang gitu kak, bahasa Inggris. Artinya tuh kayak sahabat, saudara gitu.
0: Okay.
1: Jadi kita tuh konsepnya kita bukan lagi, ini versi kita ya, bukan pelanggan adalah raja, tapi pelanggan adalah sahabat.
0: Okay.
1: Kita mau lebih dekat lagi gitu. Jadi makanya kalau ada misalnya yang bilang, oh ya di sini ramah gitu ya, ini maksudnya dari
0: testimoni
1: bilang gitu, ya karena kita memang maunya seperti itu, konsepnya lebih dekat dengan pelanggan gitu.
0: Oke, luar biasa ya. Ini benar-benar cerita yang menginspirasi untuk ketong semua, bapak-bapak saudara, pendengar setiap perempat, bahwa memulai sesuatu yang besar itu ketong harus berani bayar harga ya, Kak Anas ya. Walaupun capek, tapi ternyata sudah berjalan berapa lama kalau begitu, Kak? Sampai ke 2024 sudah eksis?
1: Dua tahun. Kalau dari ngebak suci, ya.
0: Dua tahun nih, pendengar setiap perempat. Jadi memang benar-benar masih terus eksis dan berjuang pastinya memberikan pelayanan yang terbaik juga untuk pecinta bakso dan mie. Yep. Dan ini bukan mie ayam ya, jadi kalau mau cari mie ayam, tapi dengan tampilan dan model yang berbeda begitu ya. Memang kesannya mie ayam, tapi pas sampai ke mulut, ini lebih dari mie ayam gitu ya. Tanpa sampai terlalu berkuah, kayak gitu-gitu. Nah kak, boleh sharing juga untuk pendengar setiap perempat di siang hari ini. Suka dukanya dong kak, selama menjalani bisnis UMKM ngebakso cuy ini.
1: Suka dukanya, aduh. Suka dukanya banyak sebetulnya.
0: Oh banyak, curhat dong.
1: Tapi kalau di posisi yang sekarang, bisa lupa gitu. Maksudnya kayak paling membekas sih, bukan paling membekas, itu sebagai tantangan selalu buat para pejuang UMKM pasti. Dari harga sih, dari harga bahan baku. itu selalu tuh jadi tantangan. Setiap tahun tuh ada naik turun bahan baku yang selalu menguji kesabaran.
0: Apakah itu berpengaruh ke
1: sangat berpengaruh,
0: harga proporsi?
1: Iya, sangat berpengaruh, Kak. Kayak gitu. Karena apa? Mau kasih naik harga kan tidak mungkin toh, Kak.
0: Karena ya, semua orang tahu ke situ harganya sekian gitu.
1: Kayak gitu. Jadi kita bertahan dari situ. Maksudnya tetap bertahan di posisi itu. Walaupun harganya tiba-tiba bukan naik 50% bisa lewat gitu tuh, Kak. Itu tantangan sangat luar biasa gitu.
0: Sejauh ini super dapat kayak pesanan banyak begitu ke belum kayak prasmanan ya, tapi khususnya untuk bakso atau
1: mie ayam. Pernah. Kalau dulu di tahun 2021 kayaknya itu bakso. Kita pernah
0: untuk acara
1: di kampus gitu pernah dua kali ya. Dua kali.
0: Lebih ribet mana sih layani di prasmanan gitu atau di tempat?
1: Di tempat lebih ribet.
0: Karena banyak orang.
1: Karena kita lebih kayak
0: porsinya belum tentu gitu
1: ya. Iya, porsinya belum tentu, sama interaksinya kan kaget-kaget gitu tuh, Kak. Kayak oh ya Kak, ini pesan ini, beta mau pesan ini gitu. Kalau di apa namanya? Kalau prasmanan kan sudah tuh ada ketentuannya. Pesan berapa ratus porsi sudah. Tapi kalau di tempat lebih uji. Uji segalanya, kesabaran, pokoknya diuji lah gitu.
0: Oke, jadi memang benar-benar Kakak Anas bersama suami ini dibentuk luar biasa ya. Lewat bakso. Bakso cuy, kenapa sih nama cuy?
1: Itu suami.
0: Kok
1: yang
0: jadi cuy?
1: Suami yang cuy. Halo Broki, ini saya gitu.
0: Oke.
1: Jadi kalau mau dibilang ngebakso cuy, saya suka bakso. Kalau mie broski, suami suka mie.
0: Oke.
1: Ya, jadi dua-duanya dijual lagi.
0: Jodoh dong kalau gitu ya. Nah, Kak, kita akan lanjut lagi ya. Masih ada beberapa pertanyaan juga yang akan ketong tanyakan kepada Kakak Anas. Namun, jangan beranjak dulu, Bapak-Bapak Saudara. Setelah ini,

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, baik Bapak-bapak Saudara, masih bersama dengan Kakak Anas Tasya Marinus ya, selaku pemilik dari Ngebakso Cui. Dari tadi ketemu pencerita ini sangat-sangat heboh ya Bapak-bapak Saudara, karena memang seepik itu perjalanan dari Kakak Anas Tasya membangun UMKM Ngebakso Cui yang saat ini sudah eksis selama 2 tahun ya Kak Anas ya. Nah, Kak, ini ada pertanyaan juga ya yang tentunya orang-orang pendengar setiap perempat penasaran nih. Berapa nih Kak kisaran harga yang ditawarkan di Ngebakso Cui sama Mie Broski?
2: Oh ya,
1: silakan.
2: Jadi makasih Kak Feli. Jadi untuk harga bakso, kita kan ada dua varian, bakso polos sama bakso tetelan. Kalau bakso polos 18.000, tetelannya 23.000, ditambah 5.000 lah gitu. Okay. Tapi tetelannya daging ya Kak, bukan yang lemak. Jadi lebih worth it gitu. Jadi tambah 5.000 dapat proteinnya bagus. Apalagi buat yang diet. Aduh, ini kenapa kebawa emosi?
1: Kak, beta lagi diet kok enggak tahu, beta lagi diet.
2: Pas loh, bakso tetelan, proteinnya bagus, banyak.

0: 18.000 iya. untuk yang tanpa tetelan. Iya, kalau pakai tetelan mau tambah tetelan tambah 5.000.
1: Iya, 23 gitu. Jadinya.
0: Jadi 23.000.
1: 23.000.
0: 18.000 dan 23.000.
1: Iya, untuk bakso.
0: Kalau bakso ini dua saja ya, Kak, ya
1: dua
0: jenisnya.
1: Saja. Iya.
0: Apa kayak ada ekstra telur Kak atau apa begitu sudah tambahan gitu?
1: Dulunya kepingin, hanya karena itu Kak, kembali lagi harga bahan baku yang suka-suka.
0: Okay.
1: Jadi buat meminimalisir segalanya kita ya dua saja gitu.
0: Oke, jadi untuk pecinta tetelan ya, kayak tadi ini ada beta pun teman yang su testimoni.
1: Oh, iya.
0: Ini recommended buat kita pecinta bakso tetelan, langsung saja merapat di Ngebakso Cuy. Karena di sana bukan hanya ada bakso polos, untuk pecinta bakso tetelan juga boleh ya. Cukup tambah 5.000 dari harga 18.000 ya. Jadi harganya 23.000 sudah bisa menikmati kelimpah ruahan protein. Seperti yang Kakak Aras bilang, protein bagus loh. Yang selalu makan nasi tapi mau lebih banyak protein,
1: boleh
0: nih. Terus kalau untuk mie broski nih Kak, yang harga yang ditawarkan seperti apa, silakan.
1: Kalau mie broski dia ada 3 menu. Ada namanya mie broski, papski, mamski, slebe. Oh salah, ada 4. Aduh. Oh itu masuk sih soalnya.
0: Wah, namanya gentrik ya. Papski, mamski, kemudian
1: Baby
0: No, label. Ini orang muda. Maklum ya, ini orang muda dari yang jual. Jadi begitulah namanya. Oke, kemudian Kak, harganya?
1: Itu harganya dia kan ada level tuh Kak. Dari tanpa level sampai level 5 itu 10.000.
0: Okay.
1: Level 6 ke 8 itu 11.000 gitu.
0: Pakai level.
1: Iya, gitu pakai level. Tapi ditambah 1.000 gitu.
0: 1.000
1: iya.
0: gitu.
1: Tapi cuma ini, maksudnya batasnya cuma 11.000. Kayak gitu. 10 sampai 11.000 saja gitu. Murah meriah, enak.
0: Itu pedisnya gimana tuh Kak, kalau yang level 1 sampai 6 itu ke mana deh
1: kalau,
0: pedis itu?
1: Kalau untuk yang belum belum terbiasa dengan pedas-pedas begitu, mending level 1 dulu, 1 2 dulu.
0: Okay.
1: Kalau 3 tuh dia mulai tuh menyala gitu, mulai menyala-nyala. Tapi kalau buat pejuang yang suka harus makan harus keringat nih. Maksudnya makannya harus keringat gitu, level 6. Level ke 6 ke 8 itu paling pas.
0: Oke.
1: Gitu.
0: Tapi masih bisa diterima kenyataannya.
1: Bisa. Dia rasa tetap Kak.
0: Kayak, rasanya masih ada.
1: Manisnya kan kalau papski dia bisa pedas manis gitu.
0: Yeah.
1: Kalau mamski gurih pedas gitu. Sama slebeo itu gurih manis pedas gitu. Tetap rasa.
0: Iya. Nah, Kakak Anas itu dia ya harga-harga, kisaran harga yang ditawarkan. Jadi buat pemobat saudara yang penasaran bisa langsung merapat ke Ngebakso Cuy. Nah, untuk membangun sebuah bisnis nih Kak Anas, walaupun kan mungkin ini skala kecil ya, tentunya pasti ada hambatan dan kesulitan. Apa nih kira-kira hambatan atau kesulitan yang dialami oleh Ngebakso Cuy? Selain harga pangan yang naik turun suka-suka, mungkin ada hambatan-hambatan atau kesulitan yang pernah dialami begitu Kak, boleh share.
1: Oh iya, kalau apa namanya? Kalau hambatan, yang paling berasa sih itu namanya bertahan tuh Kak. Bertahan tuh paling susah gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kita menjaga kualitas, apa konsisten dalam produk kita itu juga termasuk gitu kayak hambatannya gitu. Jadi lebih kayak lihat SDM-nya, karyawan-karyawannya kita. Jadi lebih ditekankan ke situ. Dan untuk atur karyawan, apalagi yang umurnya 20-an itu, Gen Z ya. Aduh nih maaf nih Gen Z nih. Bukan menyinggung, tapi itu ekstra lebih sabar, tenang. Itu itu tantangan sih Kak. Kayak gitu. Selain harga itu yang untuk jaga konsisten produk, yaitu mereka yang kerja, karyawan kita gitu.
0: Oke. Nah Kak, apa saja nih yang menjadi kekuatan produk-produk di Ngebakso Cuy sehingga bisa bertahan di pasaran? Apa yang jadi dia kekuatan sehingga dia masih bertahan, masih eksis di tengah gempuran produk-produk serupa? Banyak loh bakso-bakso lain. Nah kalau Ngebakso Cuy ini mungkin ada kekuatannya sendiri sampai dia bisa eksis selama 2 tahun ini.
1: Kalau kekuatan itu lebih kayak apa ya, prinsip bisnisnya. Bukan bisnis. Maksudnya dari saya dan suami sendiri, kita selalu mengutamakan mau berapapun harga yang kita jual, semua orang pantas dapat yang enak gitu. Semua dapat pantas dapat yang terbaik gitu, dari rasa, pelayanan gitu. Jadi selalu berusaha berikan yang terbaik gitu. jangan pikir kompetitor, jangan. Oh. Nanti kita fokusnya ke sana, yeah, tapi fokusnya ke diri kita. Mm-mm. Apa yang bikin kita viral mungkin, apa yang bikin kita bagus, ya itu. Ditingkatkan, dijaga baik-baik gitu.
0: Oke. Okay. Kak, ini ada pertanyaan lagi tambahan ya. Yeah. Ini kira-kira berapa nih omset per hari ini, Kak?
1: Oh, ya omset. Aduh. Kalau omset itu kan sebetulnya kurang enak ya, Kak, diomong. Tapi puji Tuhan, sampai maksudnya untuk sekarang kita udah masuk di 2 digit.
0: Luar biasa. Ya,
1: itu luar biasa sih, Kak. Maksudnya itu masih
0: untuk pemula.
1: Iya, sampai detik ini masih bingung juga kok bisa gitu.
0: Apalagi kalau mau musim-musim hujan begitu. Itu yang paling dicari ya pastinya ya. Karena kayaknya waktu itu beta pernah lewat ya sekali. Memang parkirannya karena sempit juga, jadi pasti sesak-sesakan kayak gitu. Nah, Kak, inovasi apa lagi nih yang disiapkan di Ngebakso Cuy untuk mempertahankan eksistensi dari setiap produk di Ngebakso Cuy?
1: Kalau inovasi, kita mungkin ada ini, ada ke produk. Ada mau coba produk baru, tapi masih mie juga gitu.
0: Oke.
1: Ada mau coba, tapi belum-belum juga nih.
0: Kayaknya ini pecinta bakso dan mie, kayaknya apalagi ya kawannya ya. Oh, jangan sampai Batagor. Oh. Jajanan orang Kupang lagi.
1: Tempatnya, Kak. Pengen banyak, pengen buat banyak.
0: Banyak penuh.
1: Terbatas di tempatnya gitu. Ada gitu. Ada juga pelanggan yang antusias gitu, Kak. Yeah. Kak, coba bukan ini. Apa, bikin ini, Kak. Bikin ini. Kak, maukah hanya tempatnya begini gitu.
0: Emang biasanya Kak Anas juga jaga di tempat ya?
1: Dulu iya. Kalau sekarang kan karyawannya sudah lebih banyak membantu ya.
0: Banyak. Oh, karyawannya sudah berapa banyak karyawannya?
1: Dulu 3, sekarang 18 gitu.
0: Wow.
1: Ada 2 shift tuh, Kak, maksudnya.
0: Oh, 2 shift. Supaya sode sode capek semua ya gitu
1: betul.
0: Ya.
1: Betul. Maksudnya apa ya, sesuai aturan lah 8 jam kerja gitu.
0: Okay. Yeah. Nah, Kak, apakah berniat membuka cabang atau kerjasama dengan orang lain begitu atau usaha lain begitu?
1: Iya, Kak Feli sangat berminat, apalagi investor tuh. Aduh, itu investor yang betul-betul punya ini, maksudnya kepingin sekali, itu kita sangat welcome gitu.
0: Yeah.
1: Sama buat teman-teman juga yang mau ajak kerjasama, itu bisa kontak DM juga bisa.
0: Yeah.
1: Kita juga menerima gitu.
0: Okay. Kalau ada yang mau, boleh langsung DM gitu ya. Tapi kalau mau buka cabang, Kak, tadi kan katanya kan baru satu tempat juga sesak-sesakan. Dan itu juga ya kalau yang rumah jauh sampai ke sana ya, itu mungkin ada rencana buka cabang di mana begitu. Sudah ada rencana ke situ, Kak?
1: Rencananya sudah ada lama gitu.
0: Dari lama
1: hanya tempatnya itu susah gitu.
0: Kalau kan susah. Tergantung ya strategis atau tidak ya arah tempat-tempat tertentu yang kayak orang Kupang ngerasa cepat untuk dilirik begitu ya. Ada yang salah strategi, salah tempat malah jadi sepi gitu.
1: Iya, dia masuk di ilmu bisnis juga itu.
0: Itu dia. Kalau bukan di dalam mall gitu, Lipo gitu.
1: Ah, sebetulnya kendalanya cuma satu, terlalu mahal gitu, Pak.
0: Semuanya mahal, bisa, tapi pasti banyak pertimbangannya pastinya.
1: Gitu. Kayak harga segitu worth it tidak gitu ke depannya. Jadi banyak tuh, Kak, kepinginnya tuh ini. Tapi kayaknya kurang deh ya gitu.
0: Okay. Nah, Kak Anas, boleh dipromosikan juga kesempatan untuk Kak Anas selaku owner dan Ngebakso Cuy. Cuy, aku Ngebakso Cuy. Ya, kira-kira di mana nih masyarakat Kota Kupang bisa mendapatkan hidangan-hidangan lezat dari Ngebakso Cuy? Silakan, Kak Anas.
1: Oke, makasih Kak Feli. Jadi buat teman-teman Pro 4 RRI Kupang bisa silakan langsung dicoba. Bakso sama mie-nya Ngebakso Cuy dengan mie broski. Aduh, hampir lupa. Itu di daerah Pulau Indah, dekat bundaran. Jadi dari bundaran turun ke arah Pulau Indah, dia sebelah kiri pas. Dia dekat dengan pintu keluar kantor PLN. PLN bundaran. Dia
0: berhadapan?
1: Iya, berhadapan dengan pintu keluarnya gitu.
0: Oke.
1: Okay. Sangat, maksudnya bisa lihat sih kayaknya itu di pinggir sama pinggir jalan.
0: Buat semua pendengar Setia Pro 4 yang mungkin rumah sekitaran Liliba dan Wali Kota
1: bisa.
0: Itu sangat dekat ya.
1: Iya.
0: Sebentar kalau hujan silakan merapat.
1: Oh, bisa Grab, Kak, bisa.
0: Oh, bisa Grab juga. Sudah tersedia di Grab juga.
1: Grab. Ada itu, Kak, namanya Ngebakso Cuy. Bisa
0: di
1: itu
0: Grab
1: ada. Itu ada bakso, mie-nya di situ.
0: Oke. Kalau lewat ada yang mau order lewat tadi kan ke tempat sudah ada dari GrabFood sudah lewat Instagram, mungkin nama Instagramnya atau ada nomor yang mau disampaikan, silakan Kak Anas.
1: Kalau Instagram palingnya itu paling cepat direspon sama miminnya gitu. Suami saya sih miminnya.
0: Hai Mimin ayam.
1: Itu ngebak secuy bisa, Mibroski bisa gitu.
0: Itu satu Instagramnya atau beda-beda?
1: Beda-beda. Gitu. Jadi bebas mau yang mana, ngebak secuy bisa, Mibroski bisa, itu aktif gitu.
0: Oke. Jadi memang benar-benar walaupun satu tempat tapi punya dua menu,
1: dua
0: nama gitu. Dua nama. Oke. Nah, Kak, apa sih mimpi yang belum dicapai oleh seorang Kak Anas sampai sekarang selaku owner dari Bakso Cuy? Silakan Kak, mimpi yang belum.
1: Terima kasih Kak Feli, ini pertanyaannya dicapai. Luar biasa kaget, Kak. Iya. Soalnya jarang tanya mimpi gitu.
0: Okay.
1: Mimpinya besar sih Kak, sangat besar gitu. Tapi kalau untuk sekarang, kalau ditanya sekarang, pengennya punya cabang. Cabangnya untuk di Kupang pengen punya 10.
0: Apa
1: di seluruh Indonesia.
0: Okay.
1: Maksudnya produk NTT gitu, produk Kupang, orang Kupang gitu.
0: Yeah.
1: Pengen gitu produknya bisa sampai seluruh Indonesia ada.
0: Oke, kepingin melebarkan sayap lah ya. Dan semakin banyak yang mengenal ngebakso cuy dan juga mie broski, luar biasa. Dan semoga lewat ketemu obrolan di siang hari ini ya, semakin membawa ngebakso cuy dan mie broski ini juga semakin dikenal oleh semua pecinta bakso. Bukan hanya pecinta bakso, mimian juga yang paling suka makan mie. Silahkan setelah mendengar ini, nah bisa dong langsung merapat ke ngebakso cuy, atau yang meger bisa langsung GrabFood kok, aman. Nah Kak, pertanyaan terakhir nih untuk ketempunya obrolan di siang hari ini, harapannya Kakak Ana sendiri dong kedepannya terhadap UMKM yang ada di Kota Kupang.
1: Oh iya, kalau harapan maunya kayak kan susah tuh Kak buat para pejuang UMKM gitu, apalagi di masa-masa dari berapa tahun nih kita diuji terus segalanya gitu. Maunya lebih semangat gitu, lebih kerja keras, jangan menyerah gitu. Apapun yang terjadi, kita siap dengan tangan terbuka, dengan senyum gitu, dengan sabar lah, kayak gitu. Karena itu yang bawa saya dan suami bertahan gitu. Kita punya tujuan gitu. Jadi kalau buat para pejuang UMKM atau yang mau usaha, coba usaha, jangan menyerah, harus punya tujuan. Kalau tujuannya pengen bantu keluarga, gas. Kalau jadi apa namanya tujuannya kaya raya, gas gitu. Kerja keras sekeras mungkin gitu. Dan kalau gagal jangan menyerah juga. Rubah rencananya, jangan rubah tujuannya gitu.
0: Jadi strateginya.
1: Strategi gitu. Itu sih yang bikin bertahan.
0: Kak Anas masih muda tapi sangat berapi-api ya, dan sangat menjadi inspirasi untuk kita semua di siang hari ini. Baik. Terima kasih Kakak Anas sudah bergabung dengan Ketong di obrolan pasar UMKM di siang hari ini. Sangat menginspirasi ya Bapak Mama Saudara, orang muda yang mau keluar dari zona nyaman ya Kak ya, untuk mendapatkan mimpinya ya, sehingga adanya ngebakso cuy dan mie broski ini semakin membawa Kak Anas bersama suami bisa semakin sukses juga.
1: Amin.
0: Ya.
1: Amin, buat semuanya juga.
0: Oke. Okay. Terima kasih Kak Anas buat obrolannya di siang hari ini. Makasih, sukses terus untuk ngebakso cuy. Omong-omong begini langsung kepingin bakso.
1: Grab.
0: Oke. Okay. Dan kali aja Beta mampir nanti Kak Anas ya. Oke. Okay. Terima kasih Kak Anas, sukses terus untuk ngebakso cuy dan mie broski.
1: Terima
0: kasih. Oke, okay. Bapak-bapak saudara, demikian tadi Ketong sudah mengobrol dengan Kakak Anastasia, pemilik dari UMKM Ngebakso Cuy dan Mie Broski di segmen obrolan pasar UMKM siang hari ini. Mudah-mudahan bisa menjadi inspirasi buat bapak-bapak saudara. Beta Feli tetap di FM 104,3 MHz, Suara Budaya NTT.

Berita Pro 4 pukul 12 waktu Indonesia Tengah. Basodara dong semua, Kabupaten Rotendao di Provinsi NTT meraih penghargaan pembangunan daerah atau PPD 2026 tingkat nasional. Penghargaan diberikan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional atau Badan Perencanaan Pembangunan Nasional RI dalam kategori Kabupaten Terentaskan Progresif pada Rabu 30 September 2026. Beralih Piko Tompong informasi barikut. Sebagian besar wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur kini tengah menghadapi ancaman kekeringan meteorologis menyusul pantauan dari hari tanpa hujan atau HTH yang berturut-turut yang telah mencapai kategori ekstrim panjang atau lebih dari 60 hari hingga akhir September 2026. Kepala Stasiun Klimatologi Kelas 1 NTT, Rahmatullah Aji di Kupang melaporkan bahwa fenomena iklim ini menuntut kewaspadaan tinggi dari seluruh lapisan masyarakat serta instansi terkait di daerah. Informasi tadi mengakhiri Kotompung Berita kali ini, Beta Rogan, sampai jumpa.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat siang, selamat ya menyambut bulan baru di bulan Oktober. Pasti di bulan Oktober ya, di awal bulan banyak yang senyum-senyum ya. Ada juga yang di pikiran sudah mulai ya harus begini begitu ya. Ya karena memang tanggal muda ya di awal bulan. Kalau kemarin ya masih pusing pikir, aduh cepat sudah tanggal muda. Tapi kalau sekarang sudah tanggal muda ya pasti semangatnya agak lebih ya, lebih semangat lagi. Selamat siang untuk Pak Saudara semua di Sasando Siang sampai nanti di pukul 17.30 menit waktu Indonesia Tengah, dengan informasi-informasi tentang Kotong Pung Budaya dan juga lagu-lagu daerah yang akan kita kasih ya untuk kotong semua lebih semangat lagi. Jangan lupa ini jamnya makan siang, ingat makan dulu, habis itu baru lanjut lagi kerja, karena memang makan itu penting. Jangan bilang aduh kotong belum lapar ini ya, jangan, apalagi ini sudah tanggal muda pasti aduh makan nih ya, kepingin deh kawan-kawan udah ikut makan di luar. Kok kemarin yang kotong surencana, karena memang doi belum ada, ini doi baru ada nih kotong pigi, kok picoba kok. Untuk itu selamat siang dan terus bersama kotong di Pro 4 RRI Kupang.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Helom merupakan nama suku dan bahasa yang terdapat di sebagian besar Pulau Semau. Bahkan, di wilayah Kupang Barat, terdapat komunitas Helong seperti di Oelet Sala, Bismarak, Oben, Bolok, dan Kuan Heum. Nama Helong merupakan nama suku dengan unsur sub-etniknya yang dapat dibedakan dari sub

dan ia membunuh orang-orang kampung itu walau hati panglima perang Atu berkata lain. Dalam hatinya berkata, kenapa harus membunuh padahal masyarakat menyambut mereka dengan baik-baik? Atu merasa tertekan karena telah membunuh rakyat yang tidak bersalah dan akhirnya Atu menyebut rajanya Lasi Kuda, artinya Lasi Jahat. Sebutan Lasi Kuda itu akhirnya menjadi nama Lais Kodat. Setelah Lais Kodat meninggal, ia digantikan oleh putranya bernama Kudang. Ketika itu Belanda sedang berkuasa. Dalam suatu pertemuan Belanda dengan Raja Kudang di Istana Raja, Belanda berusaha untuk berkomunikasi dengan Raja Kudang, tapi karena perbedaan bahasa mendorong penafsiran yang berbeda. Raja Kudang mengira Belanda ingin membeli tanah tersebut. Akhirnya Raja Kudang menjawab berkali-kali, "Au he lo," yang artinya saya tidak jual. Dari situ raja dan kelompok masyarakatnya disebut Helo, yang akhirnya menjadi Helong sampai saat ini. Sedangkan nama Bung Tilu bisa diuraikan atas bentuk kata Bung dan Tilu. Bung diambil dari kata bunga yang berarti kapas, sedangkan Tilu berarti tiga. Secara harfiah, Bung Tilu berarti bunga tiga, akan tetapi yang dimaksudkan dengan nama Bung Tilu sebenarnya adalah kapas tiga warna. Konon nama Bung Tilu pertama kali disebut oleh Raja Putis Lulut yang masuk ke Pulau Semau di Tanjung Kulun, Desa Uyasa. Setelah mendarat di Pulau Semau, Putis Lulut mendapati hamparan kapas yang bunganya berwarna biru, putih, dan coklat. Lalu Raja Putis Lulut menyebut Pulau Semau dengan sebutan Bung Tilu. Menurut tokoh masyarakat di Semau, dahulu memang ada hamparan kapas yang bunganya tiga warna. Sekarang bekas tempat tumbuh kapas itu masih ada yang mereka sebut dengan holai atau oman bunga. Kata oman berarti bekas kebun lama. Jadi holai atau oman bunga adalah bekas kebun kapas yang bunganya tiga warna. Inilah pusat nama Bung Tilu yang dahulu merupakan nama Pulau Semau. Sebagai bukti bahwa dahulu di Semau pernah tumbuh kapas tiga warna, terlihat dari tenunan Semau yang pada ujungnya terdapat tiga warna pintalan benang, yakni warna biru, putih, dan coklat. Saudara, walaupun saat ini tidak ditemukan lagi kapas tiga warna, namun pengakuan tokoh masyarakat tentang adanya nama Bung Tilu atau bunga tiga, atau lebih tepat disebut kapas tiga warna. Inilah keunikan dari nama-nama yang terdapat di Pulau Semau. Punya cerita historis yang tentunya perlu dicatat dan diketahui oleh generasi penerus.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, makanan-makanan tradisional yang wajib Saudara dong coba ya. Ketika datang ke suatu daerah yang baru dikunjungi, apalagi di daerah Flores, kau tahu bahwa di daerah Flores sendiri memiliki banyak makanan-makanan khas atau makanan daerah yang memang ini wajib kau coba. Salah satunya seperti Ui Ain Dota. Ini merupakan salah satu makanan olahan dari ubi nuobosi. Nah, ubi nuobosi ini sendiri merupakan salah satu ubi yang berasal dari Ende. Ini merupakan ubi khas Ende yang memang hanya ada di Kabupaten Ende. Nah, untuk itu Pak Saudara semua, yang mana ubi nuobosi khas Ende yang akan dicincang atau ditumbuk halus lalu akan dikukus dengan garam. Ini merupakan salah satu makanan yang memang wajib dicoba ya. Kalau untuk di Kota Kupang sendiri memang untuk ubi nuobosi ini sendiri sudah dijual, tetapi itu pun juga didatangkan langsung dari Kabupaten Ende.

0: Upacara adat Matekio dilaksanakan oleh suku Kemak di Ruhati, suku pendatang dari Timor Leste yang berimigrasi meninggalkan Istana Hatulia sekitar tahun 1911 akibat penjajahan Portugis dan sekarang menetap di Kabupaten Belu, tepatnya di Manumutin. Ritual adat Matekio adalah upacara penyerahan arwah leluhur suku rumah raja Bei Leto kepada sang pencipta. Dalam ritual budaya Matekio, terdapat salah satu tahapan yang berkaitan dengan pelantikan raja, yakni Irilelo Pai Tuma, artinya berjemur di matahari pagi yang merupakan tahap ke-23 dari rangkaian upacara adat Matekio. Setelah sebulan lebih Mate Ubu atau penyelenggaraan Matekio menjalankan berbagai tantangan seperti tidak boleh menyentuh air dingin, tidak boleh meninggalkan dedu mane atau pondok adat bagi laki-laki dan dedu hine atau pondok adat bagi perempuan, maka pada tahap ke-23 ini Mate Ubu boleh turun dari dedu hine dan dedu mane guna mempersiapkan diri menuju acara puncak dari Irilelo Pai Tuma, yakni pelantikan Korel atau Raja Suku Kemak di Ruhati yang diberi gelar sebagai Amu Tuma, Amu dan B. Tahapan prosesi pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati dibagi lagi menjadi 3 prosesi inti, yakni Kabala Tais dan Hias Tais, Gara Hopat Mola Natar, serta Hutulesi Seisau. Kabala Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi raja, yakni Amu Tuma, Amu dan B. Hias Tais adalah proses pemakaian kain adat bagi istri dari Amu Tuma, Amu dan Bei yang akan dilantik. Sedangkan Gara Hopat Mola Natar adalah 4 pimpinan suku yang diberikan tongkat pimpinan oleh rumah adat Bei Leto, yakni rumah adat suku Kemak di Ruhati yang terdiri dari suku rumah Aileo, suku rumah Atabatu, suku rumah Manusae, dan suku rumah Oelau. Dari 4 suku ini terbentuklah Gara Hopat atau 4 ketua, yakni Gara Aileo, Gara Atabatu, Gara Manusae, dan Gara Oelau yang secara adat memiliki kewenangan untuk melantik Raja Suku Kemak di Ruhati. Tahapan berikutnya, yakni prosesi Hutulesi Seisau. Secara harafiah, Hutulesi berarti pemasangan destar bagi raja dan Seisau berarti pemasangan sisir dari tanduk kerbau bagi istri raja yang akan dilantik dan prosesi ini dilakukan oleh seorang pemangku adat. Selanjutnya, pelantikan dilakukan oleh Ketua Gara Aileo, Ketua Gara Aibata, Ketua Gara Manusae, dan Ketua Gara Oelau. Pada awal pelantikan dilantunkan syair adat, begitu juga akhir pelantikan, syair adat kembali dilantunkan dan disambut dengan pemukulan gong dan babati atau tambur yang digantung di depan Umaluli yang menandakan bahwa pelantikan Raja Suku Kemak di Ruhati telah sah secara adat. Sementara gong dan tambur ditabuh, pasukan berkuda raja yang baru dilantik bersama istri beserta prajurit pembawa senjata dan kelewang melakukan prosesi Lolo Inama Maneheu atau berjalan mengelilingi tenda penginapan dalam pelataran Umaluli. Gara Hopat atau 4 ketua dan seluruh suku melantunkan syair yang disebut Seimanu untuk memberikan penghormatan kepada raja yang baru dilantik. Akhir dari rangkaian upacara adat Matekio, yakni Huri, di mana seluruh masyarakat dan undangan yang hadir menari bersama. Saudara, dari proses panjang upacara adat Matekio oleh suku Kemak di Ruhati menandakan betapa pentingnya kerjasama, kesabaran, dan kebersamaan yang perlu dijunjung tinggi dalam kehidupan ini.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Anda melihat pohon kelapa yang tidak terlalu tinggi dengan buah berwarna kuning keemasan yang cantik, itulah kelapa gading.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Berita Pro 4 RRI Kupang.
3: Berita Pro 4 pukul 13 waktu Indonesia Tengah. Gempa bumi tektonik berkekuatan magnitudo 4,8 mengguncang wilayah Kabupaten Kupang, Nusa Tenggara Timur pada Rabu 30 September 2026 pukul 17:58.51 waktu Indonesia Barat, yang mana gempa berpusat di darat pada jarak 26 km sebelah barat Kabupaten Kupang dengan kedalaman 9 km dan dinyatakan tidak berpotensi tsunami. Beralih ke informasi berikut, cuaca di wilayah Nusa Tenggara Timur pada Kamis 1 Oktober 2026 diperkirakan umumnya cerah hingga berawan dari pagi hingga malam hari. Namun, masyarakat di sejumlah wilayah diminta tetap waspadai potensi hujan ringan, kabut, dan angin kencang. Pada pagi hari, kondisi cuaca NTT diperkirakan cerah hingga cerah berawan, yang mana pada siang hari hingga sore hari secara umum bercuaca cerah hingga berawan dengan berpotensi hujan ringan di wilayah Leoleba dan Tambolaka. Informasi tadi mengakhiri kotompum berita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Kakak, tolong kau jangan buang sampah di sini ya.
1: Hei, Ena. Ini kan lahan kosong. Atau ini kakak pun tanah? Bukan, toh. Kalau bukan, jangan larang-larang. Ah.
0: Bukan begitu, kakak. Sampah-sampah yang kakak buang di sini nih nanti akan tertimbun dan menimbulkan bau yang sonde sedap yang bisa ganggu aktivitas warga di sini.
1: Sonde kan bau, kakak. Aman, sah.
0: Tetap, sah, kakak. Ini sampah dong nih nanti akan berserakan bikin kotor ini lingkungan. Coba kakak jalan sedikit, di depan sana tuh ada pembuangan sampah. Kakak buang sampah di situ, nanti ada petugas yang datang ambil. Kok hitung-hitung sekalian kakak olahraga pagi, toh.
1: Iya, kakak.
0: Ingat ya, kakak. Buang mantan boleh di sembarang tempat, tapi kalau buang sampah tuh harus pada tempatnya.

Bapak Mama Kakariba, saudara semua yang masih terus bersama Kotong di Perompat RRI Kupang untuk edisi siang hari ini ya. Selamat siang. Tentunya dengan berbagai aktivitas di awal bulan. Yang pastinya awal bulan dengan semangat yang baru ya. Apalagi kalau yang sudah ya ada notif ya. Untuk itu Pak saudara semua, kita tahu bahwa banyak tradisi budaya yang masih dilakukan hingga saat ini. Ya, salah satunya yang berada di Kabupaten Sabu Raijua. Nah, di Kabupaten Sabu sendiri, Pak saudara semua, ini memiliki banyak tradisi yang memang masih ya dilakukan meskipun perkembangan zaman ya saat ini yang semakin modern. Tetapi bukan berarti ya Kotong lupa dengan Kotong punya budaya. Nah, salah satunya seperti upacara hole. Ini merupakan ritual adat yang dilakukan secara massal oleh masyarakat. Nah, tujuan dari ini tradisi, Pak saudara semua, yang mana untuk memohon keselamatan, kesejahteraan, serta kemakmuran hidup bersama.

0: 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
1: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, untuk tradisi budaya berikutnya masih dari Kabupaten Sabu. Kalau tadi ada upacara hole, kali ini Bapak, Saudara semua, ada salah satu tradisi yang memang ini sering ya Kotong lakukan, tetapi bagi orang-orang luar mungkin merasa asing, tetapi bagi Kotong yang berasal dari NTT ini sudah hal biasa, yang mana untuk menyapa sesama Kotong, yaitu hangedok ya, hengedok atau cium hidung. Nah, ini merupakan tradisi menyapa orang lain dengan menempelkan ujung hidung. Nah, hal ini melambangkan rasa kekeluargaan, kedekatan, dan penghormatan ini tanpa memandang status sosial. Jadi kalau bagi orang luar ketika datang ke NTT ya, ketika memberikan salaman, pasti orang yang lebih identik bagaimana dari pipi ke pipi ya. Tetapi kalau Kotong di NTT sendiri, bagaimana berciuman dengan menyentuh ujung daripada hidung. Nah, ini merupakan salah satu tradisi yang bukan hanya di daerah Sabu saja, tetapi di Pulau Timur ini juga sering ya dilakukan. Tetapi bukan berarti ketika kita memberikan ciuman dengan hidung bahwa kita menyukai orang itu, tidak. Tetapi ini merupakan salah satu tradisi ya, yang mana melambangkan tentang kekeluargaan, kedekatan, dan penghormatan tanpa memandang status sosial.

0: The enemy has played the turn.
1: Bapak, lihat anak-anak tuh. Makan sambil pegang HP terus.
2: Iya, Ma. Semua fokus pilih rapesa. Soalnya ada yang ngomong satu dengan lain. Anak-anak, tolong simpan itu HP dulu. Mari kotong makan dulu. Jangan hanya main itu HP terus.
3: Sabar, Bapak. Beta masih bermain game.
1: Game tuh bisa main nanti. Tapi Mama pun masakan nih cuma enak makan sekarang. Pas masih hangat. Ayo, Su. Simpan dulu.
3: Oke, Mama. Maaf, Fe.
2: Nah, begitu baru mantap. Coba cerita. Tadi di sekolah Karmana, ada cerita menarik apa, Sao?
3: Banyak, Bapak. Tadi pas pulang sekolah, ada banyak kejadian lucu.
4: Kehangatan keluarga tidak datang dari layar kaca atau dunia maya, tapi dari waktu yang kita luangkan bersama. Mari simpan sejenak gawai kita dan beri waktu untuk orang-orang tersayang. Jaga kebersamaan, rawat hubungan keluarga.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

gong dan pekikan suara laki-laki serta hentakan tameng selalu menjadi ciri khas tari Kataga, sebuah tarian dari Sumba Barat. Pada zaman dahulu, tari Kataga merupakan tari penyambutan pahlawan yang pulang dari medan perang. Tarian ini dilakukan oleh kelompok pria yang menggunakan parang dan tameng. Penari Kataga berbaris dengan cara berbanjar. Sebutan Kataga untuk tarian ini berasal dari kata taga yang mendapat awalan ka. Secara harafiah, Kataga berarti mari kita potong atau pancung. Sesuai dengan pengertian nama Kataga, tari Kataga selalu dipentaskan dengan atribut parang dan tameng. Tari Kataga lebih sering dipentaskan oleh 10 laki-laki dan 2 orang perempuan. Gerakan-gerakan kaki penari diawali dengan gerakan maju-mundur. Gerakan maju-mundur pada awal tarian Kataga melambangkan perhitungan kekuatan lawan dan mempelajari di mana letak-letak kelemahan lawan. Pekikan suara laki-laki dan sorak-sorai di tengah bunyi gong melambangkan gagap gempita atas kemenangan perang. Sedangkan sorak-sorai perempuan dan teriakan khas Sumba atau pakalak menjadi motivasi tersendiri sebagai ungkapan menyambut kemenangan atas musuh. Gerakan tarian Kataga sewaktu-waktu diselingi teriakan keras dan nyaring ketika terjadi gerakan menyerang lawan. Gerakan tari Kataga yang diperankan oleh laki-laki berupa meloncat, memotong, menangkis, dan menghindar. Pakaian penari laki-laki terdiri atas celana pendek, selendang, dan topi yang berhias kain menjuntai. Sedangkan pakaian penari perempuan adalah kain hitam yang menutupi dari dada sampai kaki, selendang diikat di pinggang, dan mengenakan ikat kepala. Alat musik yang digunakan umumnya terbuat dari kuningan atau pelat besi. Ada gong besar yang disebut tala pia dan gong kecil yang disebut tala anakoka. Saat ini tarian Kataga sering dipentaskan dalam acara-acara penyambutan tamu agung atau pejabat. Selain itu, Kataga juga dipentaskan dalam acara-acara khusus seperti pernikahan. Tari Kataga adalah aset budaya khas Sumba Barat yang harus dilestarikan.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

0: Bapak, Mama, Saudara.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Gubernur Nusa Tenggara Timur Immanuel Melkiades Lakalena mendorong 349 lulusan Institut Agama Kristen Negeri Kupang untuk sondehannya berorientasi menjadi pencari kerja setelah menyelesaikan pendidikan, tetapi mampu menciptakan peluang pengembangan kewirausahaan memanfaatkan teknologi serta memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat. Pesan tersebut disampaikan Gubernur NTT dalam sambutannya pada wisuda IAKN Kupang yang berlangsung di Gemit Center pada Selasa 29 September 2026. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Event budaya Kelurahan Naikolan tahun 2026 sondehannya menjadi ajang pertunjukan seni dan budaya, tetapi ruang pengembangan UMKM. Kegiatannya mengusung tema Satu Budaya, Seribu Kreasi, Satu Kebersamaan. Ini menjadi wujud kemampuan masyarakat untuk menjaga identitas daerah. Informasi tadi mengakhiri Kotongpung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, ketong langsung saja bergabung dengan Pro 4 Jakarta untuk mengikuti siaran berjaringan Suara Budaya Nusantara.

0: beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, masih bareng Ayam Pono Pakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Seperti biasa kami hadir lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara. Kali ini kita bersama dengan RRI Banda Aceh Abang Po ye. Yang di Banda Aceh dari tadi udah senyum-senyum, tapi memang lagi trouble. Kameranya gak bisa buka. Wah, syirik dia ini kayaknya. Kayaknya gak mau wajah cantik Ayah keluar gitu ya. Ayah mau sapa langsung aja yang ada di Banda Aceh ya Bang Po ya. Kita sapa yang sudah dari tadi nungguin kita Bang Po. Yang mau gabung nanti jangan lupa ya ke RRI Banda Aceh dan juga ke RRI Jakarta. Seperti biasa ya Bang Po ye. Ayo mau sapa dulu ke RRI Banda Aceh Bang Po ya. Di sana sudah ada rekan Aye Anggi Siregar. Halo, selamat siang, assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Pak Nova. Apa kabar?
1: Kabar baik, alhamdulillah. Kabar baik dan tetap cantik tentunya ya.
2: Iya, tadi udah bilang ya.
1: Kameranya nggak bisa dibuka, gimana itu? Saingan sama kamera ya. Mbak Anggi, apa kabar?
2: Sehat, alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
2: Baik di sini.
1: Amin. Ayo lupa kalau di Aceh panggilan buat penyiarnya siapa ya?
2: Panggilannya cuma cutka gitu.
1: Oh cutka. Oh pakai cut, pakai kakak gitu, cutka.
2: Iya.
1: Berarti panggilnya cutka Anggi.
2: Iya, tapi kita juga kakak aja boleh.
1: Kakak lah, aja lah ya. Double mah ini efisiensi soalnya ya enggak. Oke, hari ini katanya mau menghadirkan dua narasumber ya. Sudah terlihat di layar kameranya ada Bapak Muhammad Irsan sama Ibu Inas Gina ya. Iya enggak sih? Iya, oke. Ya udah karena memang ada dua narasumber ya, mungkin perlu waktu yang cukup panjang buat ngobrol dulu, nanti di menit 30 boleh kembalikan ke Jakarta, kita buka kesempatan buat pendengar kita. Silakan Kak Anggi.
2: Baik, jadi Mpok Nova duduk manis dulu ya. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar di Suara Budaya Nusantara untuk hari ini. Tadi seperti yang sudah Mpok Nova sampaikan dari RRI Banda Aceh, kembali hadir untuk Anda ya di 1 Oktober 2026 pendengar ya. Dan tema yang akan kami angkat hari ini dari RRI Banda Aceh yaitu mengenai bahasa Aceh, pendengar, bahasa Aceh bertahan, berkembang atau akan hilang. Nah, itu dia temanya hari ini ya, mengenai bahasa Aceh. Dan tentunya kita tidak ingin ini hilang ya, pendengar ya. Pendengar, tentunya kalau berbicara mengenai bahasa, bahasa itu bukan sekedar alat komunikasi, melainkan dia juga cerminan gitu ya, cerminan terhadap peradaban, identitas suatu bangsa tentunya. Nah, di tengah cepatnya perubahan zaman, teknologi dan tontonan anak-anak saat ini, pendengar, muncul pertanyaan penting. Bagaimana dengan nasib bahasa Aceh sekarang? Nah, apakah masih bertahan? Apakah sedang menyesuaikan diri? Atau juga bahkan perlahan akan mulai ditinggalkan oleh para penuturnya gitu ya. Nah, untuk berbincang mengenai hal ini, mengenai bahasa Aceh, apakah bertahan, berkembang, atau akan hilang? Ya, kita akan mengajak ngobrol dua orang tamu kita yang sudah hadir di studio saat ini. Ada Bapak Muhammad Irsan SSM HUM. Beliau adalah Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Assalamualaikum Pak Irsan.
3: Waalaikumsalam Kak Anggi.
2: Iya, alhamdulillah Bapak terlihat sehat sekali ya.
3: Alhamdulillah.
2: Iya, alhamdulillah Pak. Terima kasih sudah hadir di Studio Pro 4. Ada juga Ibu Mbak ya, Mbak Inas Gina SSM Gen selaku dosen prodi Bahasa Aceh ISBI Aceh. Assalamualaikum Mbak.
4: Waalaikumsalam. Ini manggilnya Mbak atau Cut Kak?
2: Mbak Gina mau dipanggil apa nih?
4: Cutka boleh. Cutka biar ada Acehnya.
2: Oh, biar
4: gitu ya.
2: Acehnya. Cutka Gina. Iya. Iya, sehat ya, alhamdulillah ya.
4: Alhamdulillah sehat.
2: Terima kasih sudah menghadiri di studio saat ini. Nah, memang kalau cuaca panas sekali.
4: Sangat
2: panas di luar pol gitu ya. Apalagi kita di bagian paling barat ya, Pak Ihsan ya.
3: Iya.
2: Tapi kita belum ngomongin cuaca dulu nih. Ngomongin bahasa dulu ya. Nanti iya. Juga kita akan mengajak pendengar-pendengar kita di seluruh Nusantara nanti yang ingin bergabung, kami buka nanti untuk Anda ya. Anda nanti bisa menghubungi 0651 470 055, bisa juga mengirimkan pesan WhatsApp-nya di 0812 69 72 881. Kita berbincang dulu dengan Pak Muhammad Ihsan terlebih dahulu ini, Pak, selaku Kepala Balai Bahasa Provinsi Aceh. Nah, Pak, kalau kita lihat data atau temuan dari Balai Bahasa di lapangan, itu sebenarnya bagaimana, Pak, nasib bahasa Aceh saat ini? Apakah masih banyak yang memakai atau malah ini semakin hilang penuturnya?
3: Baik, selamat siang Kak Anggi dan para pendengar yang berbahagia. Kami Balai Bahasa Provinsi Aceh merupakan UPT Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah. Kami ditugasi untuk melaksanakan pengembangan, pembinaan, dan pelindungan bahasa dan sastra, baik bahasa dan sastra Indonesia maupun bahasa dan sastra daerah. Nah, untuk mengawali paparan saya, ya, informasi yang saya sampaikan, ada tiga situasi kebahasan di Indonesia saat ini, yaitu pertama bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional, bahasa pemersatu, yang kedua adalah bahasa daerah sebagai bahasa yang menunjukkan identitas daerah kita, dan yang ketiga adalah bahasa asing, ya. Bahasa asing sebagai bahasa pergaulan dunia internasional, termasuk juga sebagai bahasa untuk pengembangan informasi dan teknologi. Nah, itu tiga isu kebahasaan yang ada di Indonesia saat ini. Nah, tentu kami Balai Bahasa Provinsi Aceh melaksanakan pembinaan, pengembangan, dan pelindungan untuk tiga bahasa ini. Nah, terkait dengan itu, ada empat program prioritas yang kami laksanakan. Yang pertama adalah peningkatan kecakapan literasi kebahasaan dan kesastraan. Yang kedua, pelindungan bahasa dan sastra daerah. Yang ketiga, pemartabatan bahasa negara, bahasa Indonesia. Dan yang keempat adalah penginternasionalan bahasa Indonesia. Nah, terkait dengan yang kita bahas pada siang ini, Kak Anggi ya, ini terkait dengan program prioritas kami yang kedua tadi, yaitu pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya bahasa dan sastra daerah yang ada di wilayah Provinsi Aceh ini. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa data yang dirilis oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh pada tahun 2020, ya, persentase penduduk yang berumur 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah itu di ranah, baik di ranah rumah maupun pergaulan ya, di rumah tangga maupun pergaulan, itu datanya adalah sekitar 76%, 76,66%. Nah, ini untuk usia 10 tahun ke atas yang menggunakan bahasa daerah, ya, apakah bahasa Aceh ataupun bahasa daerah lainnya yang ada di Aceh. Nah, kalau kita merujuk ke Indeks Pembangunan Kebahasaan yang dirilis oleh Badan Bahasa, ini hampir selaras ya, menunjukkan bahwa persentase penduduk usia remaja yang menggunakan bahasa daerah di lingkungan tetangga dan masyarakat di Provinsi Aceh ini rentang nilainya adalah 76,51%. Jadi hampir sama ya. Nah, ini untuk remaja usia 10 tahun ke atas. Tapi kalau kita lihat secara lebih ke dalam ya, kajian dari BPS untuk generasi post Gen Z yang berusia 2 sampai dengan 9 tahun, nah, ini mengalami penurunan penggunaan bahasa daerah, yaitu sekitar 64,36%. Ya. Nah, tentu ini menjadi catatan kita bersama. Ya. Catatan-catatan ini. Nah, selanjutnya kajian yang dilakukan oleh tim kami dari Balai Bahasa Provinsi Aceh terhadap penggunaan bahasa daerah ini, yaitu kajian vitalitas, kajian yang menunjukkan bagaimana daya hidup suatu bahasa. Nah, posisi bahasa daerah yang ada di Provinsi Aceh ini dalam posisi rentan. Nah, rentan maksudnya adalah sebagian besar anak-anak masih menggunakan bahasa daerah, namun dalam ranah yang terbatas, ya, jumlahnya juga terbatas. Nah, ini rentan. Nah, tentu ini seperti saya sampaikan tadi harus menjadi perhatian kita bersama, ya. Nah, oleh karena itu Balai Bahasa Provinsi Aceh telah melakukan berbagai macam program kegiatan agar bahasa-bahasa yang ada di Aceh ini, tidak hanya bahasa Aceh, ada bahasa yang lain, misalnya bahasa Gayo, bahasa Alas, ya, bahasa Devayan, bahasa Ane Jame misalnya. Nah, itu semua kita harus perhatikan, ya, agar penggunaan bahasa daerah di masyarakat ini bisa tetap bertahan, dan tentu bahasa-bahasa daerah ini bisa kita bisa kita pertahankan jauh dari terancamnya kepunahan, ya, terancaman kepunahan. Nah, ini yang menurut pengamatan kami, kajian kami terhadap situasi kebahasaan yang ada di Provinsi Aceh ini. Ya. Jadi secara umum persentasenya masih tinggi, ya, untuk usia 10 tahun ke atas, namun usia 2 sampai dengan 9 tahun itu mengalami penurunan, ya, dari segi persentase. Ya. Nah, itu gambaran secara umum, ya. Kak Anggi.
2: Jadi itu kan 2 sampai 9 tahun gen alpha, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ada kekhawatiran berarti kan makin lama makin menurun ini kan terhadap perkembangan ini, apalagi anak-anak sekarang mungkin dia kan kalau misalnya di rumah orang tua tidak mengajak itu, mungkin ini akan hilang, ya, Pak, ya?
3: Betul.
2: Nah, ini dalam berapa tahun terakhir begitulah penurunan datanya, ya, Pak? Mm-mm. Dan bangsa kata rancam.
3: Iya. Yeah.
2: Baik, kalau begitu Anggi ke Ibu Inas Gina. Ibu Inas Gina, kalau kita lihat tadi kita khawatirkan berdasarkan kajian dari yang disampaikan oleh Pak Irsan, usia 2 sampai 9 tahun itu yang sangat sedikit. Nah, menurut yang Ibu lihat, Ibu pantau, ya, apakah ini penyebabnya, Bu? Apakah dari keluarga atau memang masyarakatnya yang tidak mengajak anak-anak ini? Bagaimana?
5: Baik, ini pertanyaannya menarik sekali, ya, Bu. Jadi di tahun 2019 saya pernah meneliti tentang bahasa Aceh. Waktu itu saya mewawancarai beberapa lintas generasi begitu, Bu. Yeah. Jadi ada beberapa, berarti ini kelahiran sekitar baby boomers lah, yeah, generasinya. Yeah. Saya bertanya, Pak, kenapa ya? Kira-kira anaknya di sekolah, di rumah ini ngomongnya bahasa apa? Nah, terus bapaknya jawab, oh, saya kalau ke anak saya ngomongnya bahasa Indonesia. Yeah. Nah, bapak tinggal di mana? Saya tinggalnya di Sibreh. Tinggal di Sibreh, anaknya sekolah di mana? Di Banda Aceh. Terus bapak kenapa memilih menggunakan bahasa Indonesia sama, yeah, anak? Terus katanya gini, soalnya di sekolah dia ngomongnya bahasa Indonesia supaya kalau bahasa Acehnya itu bahasa Indonesianya ntar nggak mekelido gitu katanya. Istilahnya tidak Aceh tok-tok gitu, ya. Takut dianggap kampungan. Itu dari generasi boomers, perspektif seperti itu sudah ada, Bu. Nah, bayangkan ke generasi-generasi selanjutnya, millennials, Gen Z yang, yeah, sekarang sudah menjadi orang tua, otomatis nggak usah jauh-jauh deh, lihat sendiri ke ponaan kita, bisa nggak bahasa Aceh, adik kita, kakak kita yang sudah punya anak, kira-kira mereka masih nggak ngomong pakai bahasa Aceh, yeah, gitu. Itu contoh paling dekat kenapa bahasa Aceh sekarang udah mengalami degradasi, ya, penurunan penutur begitu, Bu.
2: Jadi apa alasan, padahal orang tua fasih, ya, berbahasa Aceh, ketika ke anak digunakan bahasa Indonesia, kenapa takut tidak bisa berbahasa Indonesia?
5: Nah, ini, ya, mungkin agak ke pengetahuan, ya, Bu, ya. Waktu saya dulu kuliah itu kebetulan saya kuliah di luar negeri, Bu. Saya punya teman nih. Teman saya ini, dia memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja terhadap anaknya. Mm-hmm. Kemudian ketika pindah ke Indonesia, kebetulan beliau 4 tahun di sana, ketika beliau pindah ke Indonesia, anaknya itu tidak bisa berbahasa Indonesia. Terus saya bertanya, Pak, kira-kira kenapa, ya, anaknya, Bapak memutuskan berbicara bahasa Inggris dan bahasa Aceh saja Aceh, ke anak, iya, katanya gitu. Saya akan kembali ke Indonesia, saya akan menetap di Indonesia, insya Allah bahasa Indonesia itu akan anak saya dapatkan, tetapi bahasa Aceh itu tidak,
2: iya,
5: katanya begitu. Ya mungkin ini juga jadi salah satu alasan ya.
2: Alasan, ya. Iya. Syukur sekali kalau berpikir seperti itu. Betul, ya. Malah yang di negara luar, begitu kita yang di Aceh, apalagi tadi daerah Sibre, Indrapuri, iya, kan memang lingkungan itu berbahasa Aceh ya.
5: Iya.
2: Rasanya rugi sekali kalau berbahasa Indonesia.
5: Sangat rugi, Bu. Jadi sebenarnya orang-orang Aceh ini ketika berada di sikap, ini kita berbicara tentang sikap bahasa ya Bu, yeah, ya. Jadi bahasa Aceh itu mungkin dianggap nggak gaul, nggak keren gitu. Yeah. Padahal nggak gaul, nggak keren itu perasaan kamu ketika kamu ada di Aceh. Tapi kalau kamu ke Jakarta, kamu kuliah di luar negeri, itu perasaan itu kayak jadi kok aku bodoh ya gitu. Nggak, yeah, bisa bahasa daerah. Sedangkan, yeah, mayoritas orang Indonesia itu bisa menggunakan bahasa lebih dari satu. Dan itu menjadi kebanggaan ketika kita keluar dari Indonesia gitu.
2: Iya, yeah, baik. Baik, kembali ke Pak Irsan. Pak, kalau kita dengar tadi apa yang disampaikan oleh Cutka Gina, bahwa itu kan khawatir sekali kita, Pak. Orang tuanya fasih tapi tidak ingin berbahasa Aceh gitu ya. Nah, ini akan membahayakan. Jadi, kalau kita lihat, Pak, bahwa satu daerah itu dalam kondisi bahaya, ataupun bahasanya itu dalam kondisi bahaya, atau akan musnah gitu ya. Ini saat kapan, Pak, kita bisa melihat itu? Dalam kondisi bagaimana? Apakah bisa terlihat dari tanda-tandanya yang seberapa persen gitu? Itu dikatakan bahaya, Pak.
3: Ya, kalau kita berbicara tentang apa ya, tentang skala kepunahan bahasa, itu ada statusnya aman, rentan, ya, sampai terancam, sampai punah.
2: Nah, kalau sekarang ini bahasa Acehnya rentan atau
3: rentan? Terrentan. Jadi aman, rentan. Jadi pada posisi yang kedua.
2: Sudah rentan.
3: Jadi sudah rentan. Jadi artinya ini peringatan bagi kita bersama ya. Kita perlu memperhatikan bahasa daerah yang ada di wilayah provinsi Aceh ini. Nah, oleh karena itu semua pemangku kepentingan ini sangat berperan ya. Tidak sekadar peran dari Balai Bahasa Provinsi Aceh, tetapi juga semua pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini sangat berperan. Nah, saya perlu sampaikan, tahun 2018 UNESCO itu sudah merilis kajian mereka bahwa setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah di dunia. Ya, nah, UNESCO sudah mewanti-wanti itu, sudah mengingatkan kita bahwa dalam waktu 2 minggu ada satu bahasa yang punah. Oleh karena itu UNESCO sudah mencanangkan ya, dan melaksanakan kegiatan yang bertajuk Hari Bahasa Ibu Internasional. Nah, itu untuk apa? Ya, itu salah satunya adalah bagaimana menyadarkan masyarakat internasional, termasuk kita yang ada di Indonesia ini, bahwa kita perlu memperhatikan bahasa daerah ini, perlu memperhatikan bahasa ibu ini agar tidak mengalami kepunahan. Nah, perlu saya sampaikan tantangan pelindungan bahasa yang kami hadapi ya. Mungkin tidak hanya kami yang menghadapi, semua elemen yang berkecimpung di dalam bidang pembinaan pengembangan pelindungan bahasa ini, itu ada beberapa hal yang menjadi tantangan kita. Yang pertama tadi Cutka G sudah menyampaikan, yeah, sikap positif, sikap bahasa penutur jati. Jadi orang Aceh, asli orang Aceh ya. Namun karena sikap bahasanya menyatakan bahwa ya ini anak saya karena belajar bahasa Indonesia di sekolah, nah saya harus membawakan bahasa Indonesia. Nah, itu sikap terhadap sikap dari penutur jati. Nah, inilah yang harus kita dorong ya, agar masyarakat atau penutur jati ini mereka benar-benar memahami bahwa pentingnya bahasa daerah, pentingnya bahasa ibu ditanamkan sejak di lingkungan keluarga.
2: Ya. Sejak usia dini.
3: Sejak
2: ya?
3: Usia dini.
2: Ya.
3: Sejak usia dini dan di dalam lingkungan keluarga yang seharusnya dilaksanakan.
2: Terutama dalam keluarga ya, Pak.
3: Betul.
2: Ya.
3: Nah, selanjutnya memang peran sekolah juga penting ya. Peran sekolah misalnya di sekolah-sekolah di kelas-kelas rendah, PAUD, SD, nah sampai dengan SMP katakanlah, memang itu selayaknya kita pajankan anak-anak dengan penggunaan bahasa ibunya, bahasa daerah mereka. Nah, itu tantangan yang pertama. Tantangan yang kedua termasuk juga mobilitas tinggi. ya, migrasi ataupun mobilitas tinggi, perpindahan penduduk ya. Nah, seperti saya misalnya, saya berpindah tempat beberapa kali dari Medan. Saya asli orang Minang yang besar dan hidup di Medan. Seperti tadi, dalam keluarga saya tidak diajak untuk berbicara dalam bahasa Minang.
2: Oh, artinya Bapak korban juga nih. Korban juga tidak diajak berbahasa ibu ya. Kecil.
3: Jadi pengalaman pribadi yang nyata ini ini menjadi motivasi bagi saya untuk ini di Bapak Provinsi terus menggalakkan kegiatan-kegiatan yang bertajuk pelindungan bahasa dan sastra daerah, yang selalu kami gaungkan yaitu revitalisasi bahasa daerah. Nah, itu migrasi dan mobilitas tinggi. Yang kedua, yang ketiga, perkawinan. Ya, perkawinan silang atau campur antar etnis. Ya. Nah, misalnya ayahnya orang Aceh menikah dengan gadis Jawa karena ketemu saat kuliah di UGM, ya. Akhirnya di dalam keluarga ada satu bahasa yang sebagai pilihan agar bisa berkomunikasi satu sama lain. Nah, ini merupakan tantangan dalam pelestarian bahasa.
2: Tapi itu bukan curhat lagi ya, Pak ya?
3: Bukan. Kebetulan memang saya sama istri sama-sama orang Minang. Ya. Nah, yang keempat adalah globalisasi. Globalisasi yang mengarah kepada monolingualisme. Nah, syukur alhamdulillah kita, tadi saya katakan situasi kebahasaan kita tiga. Bahasa Indonesia, bahasa daerah, dan bahasa asing. Nah, ini kami kemas di dalam sebuah slogan agar ketiga bahasa ini hidup berdampingan, saling mendukung satu sama lain. Tidak ada yang lebih tinggi, tidak ada yang lebih rendah. Nah, kami punya slogan di Balai Bahasa, di Badan Bahasa, yaitu utamakan bahasa Indonesia,

0: Arafat. Ya,
1: yang dioper ke Jakarta dan mau tidak mau Ayah harus berbahasa Betawi, tapi bahasa Minang Ayah enggak hilang kok. Pak Irsan kalau mau lawan Ayah ayo. Dan Ayah alhamdulillah membiasakan bahasa Minang kepada anak-anak, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah.
0: Jadi enggak korban Mbak Nova.
1: Ayah kagak korban, Ayah kagak korban. Anak Ayah pun kagak ya, mereka masih bisa berbahasa, kecuali yang benar-benar lahir di sini dan besar di sini, mereka ngerti tapi nggak bisa mengucapkan. Oke deh, kalau gitu
0: teman-temannya umumnya dari situ ya.
1: Cuma Ayi juga selalu membiasakan berbahasa Minang agar tidak hilang ciri identitasnya dari mana gitu ya. Jangan lupa kacang, kacang lupa kulit kata orang ya Pak ya. Ya udah, kalau gitu kita infokan dulu nomor yang bisa dihubungi untuk Banda Aceh berapa Kak?
0: Iya, di Banda Aceh di 0651470555 Mbak Nova.
1: Oke, diulang lagi lebih pelan lagi, lebih slow lagi.
0: Lebih slow lagi ya. 0651470555.
1: Oke, baik. Jakarta seperti biasa ya di 0213504510. Nanti kita balik lagi ya Kak ya. Nanti kita bakal balik lagi Abang Po, Nyak Baben, Cangcing dan semua pendengar di seluruh Nusantara di siaran berjaringan nasional Suara Budi.

0: ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Kita balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara, masih bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Anggi.
2: Iya.
1: Baik, kita buka ya.
2: Iya.
1: Kita buka line telepon
2: ya.
1: Iya. Iya, kita buka telepon ya. Di petegas ya. Karena kadang penyampaian bahasa itu ya Kak ya, Kak Ina ya. Beda penyampaian beda arti ya, Kak. Jadi hati-hati dengan penyampaian bahasa juga barangkali ya. Oke deh Kak Anggi, sudah ada yang di Aceh?
2: Coba ya, coba Anggi terima dulu. Di 4065147055. Halo, selamat siang.
3: Halo, assalamualaikum Kak Anggi.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Selamat siang juga.
2: Apa kabar, ini dengan siapa ini Kak?
3: Dengan Kak Yana.
2: Oh, Kak Yana ya. Di mana ini Kak Yana?
3: Apanya Kak Anggi?
2: Kakak lagi di mana nih?
3: Lagi di rumah Kak Anggi.
2: Rumahnya di mana?
3: Di Lambaru Kak Anggi.
2: Belum pindah. Iya, di Lambaru Banda Aceh ya.
3: Iya, benar. Aceh besar.
2: Aceh Kak besar. Ya. Silakan Kak Yana, ada dua orang narasumber.
3: Assalamualaikum Ibu dan Bapak narasumber. Serta Pak Nova di Jakarta.
1: Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
3: Sehat ya Mpok ya?
1: Alhamdulillah.
3: Gini Bapak, saya ingin nanya ini, bisakah bahasa daerah itu dimasukkan dalam kurikulum sekolah mulai dari tingkat TK? Karena mengingat TK aja nggak ada yang bisa bahasa Aceh itu Pak. Saya lihat keponakan saya tuh ada berapa orang, semuanya nggak ada yang ngerti bahasa Aceh. Jadi dari TK sampai SMA itu, karena untuk melestarikan kembali bahasa daerah kita mengingat kondisi seperti saat ini ya Kak Gia.
2: Iya benar.
3: Ya beda nikah beda agama tapi anaknya nggak diajarin beda suku nggak diajarin bahasa kita, tidak diajarin bahasa suku suaminya gitu kan. Bisakah itu dimasukkan dalam kurikulum itu Bapak? Itu saja, terima kasih Kak Anggi.
2: Terima kasih.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Yana di Lambaru Aceh Besar
1: ya. Kak Anggi ditahan dulu ya, biar adil gitu ya. Kita terima untuk Jakarta biar sekalian nanti dijawab ya Kak. Halo, assalamualaikum.
4: Halo, Bonopa Blaam. Cantik, apa kabarnya?
1: Kabar baik.
4: Ini pendengar setia Nusantara menyambut dulu nih Pak Nova yang cantik di sana.
1: Iya, Cikgu.
4: Banda Aceh, RRI Banda Aceh, Kakak Anggi.
2: Iya.
4: Jauh kali suaramu. Mudah-mudahan dekat di hatiku ya, walaupun jauh.
1: Iya, Cikgu Ria.
4: Iya dong. Aduh, Kak Anggi ini udah lupa mulu dengan aspirasi merah putihnya.
2: Kak Anggi,
4: sehat terus ya. Apalagi narasumbernya, assalamualaikum, Bapak Muhammad. Apa ya, Asan ya?
1: Muhammad Irsan.
4: Sama Ica, tadi panggilnya apa ya? Anas ya? Panggilnya apa Kak Anggi?
2: Pak Irsan.
4: Enggak, yang satu yang perempuan.
1: Ibu
2: perempuan,
1: Ibu Gina.
2: Kak Gina.
4: Bu Habah. Habaget, begitu kan? Orang Aceh begitu kan Kak Anggi. Belajar lah Bapak Aceh, walaupun kita, apa namanya, orang apa nih, orang ya di seberang sana, tapi Pak harus jangan lupa bagi ibunya, begitu kan?
2: Iya.
4: Sambutlah betul. Dengan hangat penuh puni ya, Abah. Buah jempa mau bersemangat, mame lo gina bungo melulu melulu. Selamat seukang, mohon hormat hormat dari Banda Aceh, nak kamu rindu. Pastinya maaf ya kalau diucapannya salah Kak Anggi.
2: Iya.
4: Aduh, apa-apa. Begini pertanyaannya buat ya Bapak atau yang berdua narasumber ya Kak Anggi. Memang kalau bahasa Aceh ini saat ini kan berada di persimpangan zaman ya, dan terancam mengalami kemunduran jika tidak dijaga secara serius lah oleh penuturnya. Benar nggak ya narasumber? Yeah. Pertanyaannya ya, ini ya, saya udah banyak paparannya. Ini kondisi dan tantangan saat ini, apalagi ditinggalkan di rumah pasti kan ibu bapak kerja begitu, bagaimana tantangannya? Yang kedua, seperti apa masih bertahannya di pedesaan kan di saat ini? Itu aja dua pertanyaan Kakak Anggi.
2: Baik, terima kasih Cikgu.
1: Iya, Cikgu.
4: Terima kasih banyak. Selamat siang. Yang selamat sore bagian timur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Cigu masuk meriah gitu ya. Berasa banyak orang. Silakan Kak Anggi dijawab oleh dua narasumber kita.
2: Baik, baik. Terima kasih tadi Cikgu Ria dan juga ada Kak Yana di Lambaru, Pak Irsan dan Cikgu Cutka. Kita tanggapi dulu yang Kak Yana tanyakan tadi, bisakah bahasa daerah ini dimasukkan dalam kurikulum sekolah karena memang sangat disayangkan yang anak-anak, betul itu Pak Irsan, di yang usia-usia TK memang tidak bisa lagi berbahasa Aceh. Nah, ini bagaimana ini?
5: Ya, betul. Bisa kita pembelajaran bahasa daerah ini masuk dalam muatan lokal ya di sekolah ya. Nah, ini perlu saya sampaikan ke Kak Yana dan Cikgu tadi ya, bahwa pemerintah Provinsi Aceh ini sangat memperhatikan pelindungan bahasa dan sastra daerah di Aceh ya. Dengan adanya apa? Yang pertama adalah adanya Kanun Aceh. Kanun Aceh nomor 10 tahun 2022, yaitu tentang bahasa Aceh. Nah, di dalam Kanun Aceh ini salah satunya adalah ada instruksi ataupun amanat untuk melakukan pembinaan bahasa dan sastra daerah itu masuk ke dalam muatan lokal. Nah, Kanun Aceh ini juga ditindaklanjuti dengan adanya instruksi gubernur nomor 5 ya tahun 2023 yang menginstruksikan kepada pemangku kepentingan yang ada di Provinsi Aceh ini untuk menerapkan penggunaan bahasa Aceh ya, termasuk juga melaksanakan pembelajaran bahasa daerah di dalam muatan lokal di sekolah-sekolah. Nah, jadi saya optimistis ya. Perhatian pemerintah daerah sangat berperan di sini ya. Saya yakin apa yang diinginkan oleh Kak Yana tadi ya, agar bahasa daerah ini bisa diajarkan di sekolah dalam bentuk muatan lokal, ini bisa dilakukan. Nah, saya memperhatikan dinas-dinas pendidikan juga di kabupaten kota yang ada di Provinsi Aceh ini sekarang sangat aktif ya untuk mendorong sekolah-sekolah untuk mengajarkan bahasa daerah tersebut kepada anak-anak ataupun kepada siswa di sekolah. Jadi menurut saya ini sangat bisa ya, sangat mungkin dilakukan pembelajaran bahasa daerah ini dalam muatan lokal di sekolah ya. Nah, tentu untuk menyiapkan proses pembelajaran ini banyak hal yang perlu kita siapkan. Perangkatnya kita persiapkan, buku-bukunya juga, buku-buku pembelajaran bahasa daerah juga harus kita siapkan. Nah, Balai Bahasa Provinsi Aceh sudah melaksanakan itu dalam bentuk revitalisasi bahasa daerah. Nah, selain kami melaksanakan kegiatan revitalisasi bahasa daerah, kami juga menyiapkan perangkat-perangkatnya, semacam kamus bahasa daerah,
2: ada juga ya,
5: ada kamus bahasa daerah, kemudian ada cerita anak dua bahasa. Cerita anak dua bahasa ini berisi ya tentang budaya-budaya lokal yang ada di Provinsi Aceh yang ditulis dalam dua bahasa ya, bahasa daerah, baik itu bahasa Aceh, bahasa Gayo dan yang lainnya, dan bahasa Indonesia. Jadi dengan membaca buku ini anak-anak akan mengetahui bagaimana budaya lokal mereka dan sekaligus juga bisa belajar bahasa daerah mereka
2: dan Indonesia.
5: Bahasa Indonesia. Ya, ya. Nah, ini yang kami lakukan untuk membantu pemerintah provinsi ataupun pemerintah daerah dalam mendukung kanun bahasa dan instruksi gubernur terkait dengan penggunaan bahasa daerah tersebut. Ya, jadi saya optimistis ya, ini bisa dilakukan di sekolah-sekolah kita.
2: Apalagi kalau jor-joran ya Pak ya, mulai dari taman kanak-kanak kan memang sudah ada ya Pak ya.
5: Betul. Nah, buku yang kami siapkan dalam bentuk cerita anak di bahasa tersebut itu kami siapkan berdasarkan jenjang usia mereka ya. Untuk anak TK jenjangnya jenjang bukunya berbeda. Untuk SD kelas 1 sampai kelas 3 itu berbeda juga. Nah, jadi buku yang kami siapkan itu bertajuk buku bacaan bermutu untuk literasi Indonesia sesuai dengan perjenjangan usia dan pendidikan pembaca ya. Jadi kami fokuskan untuk anak TK, anak SD sama dengan SMP.
2: Iya. Itu. Baik. Demikian Kak Yana, jadi sangat memungkinkan sekali ya Pak ya. Kita ke Ibu Gina. Ya, Ibu Gina, mengenai pertanyaan dari Cik Guria tadi, bagaimana kondisi dan tantangan saat ini terhadap bahasa Aceh ini? Ya, tantangannya apa, Ibu Gina? Ibu kan sebagai ini ya dosen, di ISBI.
6: Baik, Cik Guria, izin saya menjawab. Sebelumnya kan udah dijawab dari tadi beberapa tantangan bahasa Aceh oleh Pak Irsan.
2: Iya.
6: Itu ada kalau di kondisi di Aceh ini,
2: terutama nih yang di kota ya. Nah,
6: di perkotaan ini dari saya SD dulu sebenarnya pelajaran bahasa Aceh itu sudah ada.
2: Betul.
6: Betul ya. Ya. Jadi sebenarnya kembali lagi ke pertanyaan Kak Yana tadi, bisa nggak bahasa Aceh itu ada dari TK sampai jenjang kuliah kalau bisa gitu? Menurut saya ya sangat-sangat bisa. Nah, tapi kondisi kita bahasa Aceh sekarang, apakah kita siap ketika kurikulum itu ditetapkan di sekolah? Maksudnya siap itu jangan seperti waktu saya masih SD dulu, itu yang ngajarin ya guru wali kelas. Masuk, ngomongnya bahasa Indonesia, mencatat, tidak mengerti apa yang kami lakukan, kemudian pulang gitu. Nah, jadi ini tantangan besar bahasa Aceh ketika kita ingin mengajarkannya ke pendidikan formal begitu. Kemudian tantangan selanjutnya apa? Ketika bahasa Aceh itu kita paksa, termasuk di konon ya Pak ya, di konon bahasa Aceh itu ada mewajibkan satu hari menggunakan bahasa Aceh di kantor-kantor. Nah, apakah itu sekarang sudah jalan? Nah, yang yang jadi pertanyaannya adalah ketika kita memaksa, jadi gini, bahasa itu tidak bisa dipaksakan. Kamu harus ngomong bahasa Inggris, kamu harus ngomong bahasa Indonesia, kamu harus ngomong bahasa Aceh yang baik dan benar. Tidak bisa dipaksakan seperti itu, karena bahasa itu alat komunikasi yang mengalir begitu saja, begitu. Jadi ketika bahasa Aceh itu kita paksakan, pertanyaannya ada, kita paksakan generasi muda ini untuk menggunakan bahasa Aceh, pertanyaannya adakah ruang untuk mereka menggunakan bahasa Aceh?
2: Jadi gitu. Penting ruangnya juga.
6: Ruang, ya. Di ruang publik, pelayanan publik, adakah harus menggunakan bahasa Aceh, sign misalnya toilet, adakah ditulis dalam bahasa Aceh, begitu? Adakah pengumuman yang yang diumumkan dengan menggunakan bahasa Aceh? Adakah program radio yang khusus bahasa Aceh, meskipun lagu-lagunya bahasa Inggris, begitu?
2: Oh, meskipun Inggris, tapi dia berbahasa Aceh.
6: Adakah program-program seperti itu, begitu? Ini kan juga tantangan sebenarnya kita. Ayo kita lestarikan bahasa Aceh, tapi apakah di ruang publik kita menggunakan bahasa Aceh, begitu?
2: Iya. Jadi itu tantangannya, ya. Ya pasti ada kesempatan, harus ada ruangnya. Ya. Tapi juga kembali kepada tadi kurikulum, Pak. Memang seperti kita ketahui di Taman Kanak-kanak ada muatan lokalnya. Cuman sedikit sekali. Hanya seperti Bu Gina katakan, mencatat bahwa pulang nggak tahu, tidak diajarkan. Apalagi mungkin gurunya bukan orang yang asli Aceh mengajarkannya, ya. Nah, ini juga tantangan. Baik, apakah kita buka lagi, Pak?
1: Boleh. Boleh. Iya. Silakan kita lagi. Masih punya waktu barangkali untuk satu atau dua pertanyaan lagi dari Aceh ada?
2: Ya, silakan 0651470555 dan yang ingin kembali bergabung ya. Di sana belum ada ya, Mbak Nova ya?
1: Belum, tapi ada lewat WhatsApp. Apa kita bahas yang WhatsApp dulu aja ya?
2: Boleh. Silakan, Mbak.
1: Baik, Nova. Ini dari Ibu Linda Idris di Ternate. Titip pertanyaan, dalam pelestarian bahasa daerah Aceh, apakah peran orang tua itu sangat penting mengingat bahasa itu adalah bahasa yang paling utama diperkenalkan kepada anak? Kalau boleh kasih contoh kosakata dasar bahasa Aceh, pengen tahu soalnya. Dari Ibu Linda Idris. Oke.
2: Ibu Linda Idris di mana tadi?
1: Di Ternate. Kemudian dari Bang Haris Prasetya ini, bagaimana caranya berbahasa Aceh, ini dari Jogja ya, cara berbahasa Aceh yang halus dalam berbicara dan juga menulis. Lalu bagaimana saran berbahasa halus bagi yang berbeda keyakinan? Demikian. Oke deh.
2: Ini bahasa Aceh yang halus ya. Bahasa Aceh itu ada juga yang halus dan juga yang
1: kasar. Oh iya, kayak bahasa Nova. Jawa ya.
2: Iya, benar-benar.
1: Baik.
2: Baik, Mbak Nova, kita tangkapi dulu ya.
1: Ya, langsung saja barangkali, Kak.
2: Isan, langsung. Dari Pak Isan, pertanyaan dari Kalinda tadi ya, di Ternate, silakan.
5: Ya, kalau terkait dengan penggunaan bahasa Aceh ya, di yang kami amati di Provinsi Aceh ini, memang penggunaannya di kalangan remaja yang mengalami penurunan ya. Nah, oleh karena itu kami memang fokusnya melaksanakan revitalisasi bahasa daerah. Bagaimana bahasa daerah itu bisa diajarkan ke anak-anak di sekolah dengan menyenangkan. Jadi dalam bentuk kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Semacam dia kita ajak untuk mendongeng dalam bahasa daerah, kemudian berbicara, berpantun ataupun berpidato dalam bahasa daerah, semuanya dalam konsep menyenangkan. Sehingga anak-anak tidak merasa merasa terbebani di dalam pembelajaran bahasa daerah tersebut. Nah, tentu menurut kami peran keluarga sangat penting, peran orang tua yang sangat penting.
2: Seperti kita sampaikan tadi ya Pak ya, orang tuanya berbahasa Indonesia kepada anaknya ya, sedangkan orang tuanya memahami bahasa Aceh ya.
5: Betul.
2: Seperti Bapak korbannya tadi.
5: Jadi memang peran orang tua ini sangat penting.
2: Ya,
5: nah, oleh karena itu kami dalam melaksanakan kegiatan ini, ada konsep kami adalah keterlibatan semesta. Jadi semua pemangku kepentingan ini didorong untuk bersama-sama memberikan perhatian terhadap pelindungan bahasa dan sastra daerah, khususnya di Provinsi Aceh ini. Tidak hanya Balai Bahasa, tidak hanya ISBI, tetapi juga pemerintah daerah ini memberikan perhatian yang sangat penting di dalam pelestarian ataupun pelindungan bahasa dan sastra daerah ini. Nah, oleh karena itu tadi, seperti yang disampaikan oleh Kak Gina, siapa yang mengajar? Nah, alhamdulillahnya kita di Provinsi Aceh ada 3 perguruan tinggi yang memiliki program studi bahasa daerah, bahasa Aceh, ya, ISBI termasuk.
2: ISBI.
5: Kemudian ada 2 lagi saya tidak begitu ingat ya, perguruan tingginya. Nah, ini sangat penting sehingga nanti yang mengajarkan bahasa daerah tersebut, bahasa Aceh tersebut, memang benar-benar guru yang berlatar belakang bahasa daerah.
2: Iya.
5: Tidak lagi wali kelas yang harus mengajarkan itu.
2: Iya.
5: Nah, ini makanya saya sebutkan adalah perlu keterlibatan semua pemangku kepentingan, ya, keterlibatan semesta untuk menyiapkan agar bahasa Aceh, bahasa daerah yang ada di Aceh ini tidak akan mengalami kepunahan.
2: Insyaallah ya, semakin diajak untuk bekerja sama bersama-sama gitu ya Pak ya.
5: Betul.
2: Bertanggung jawab. Ini ke Kak Gina tadi kan Pak Haris Prasetya menginginkan ada contoh bahasa Aceh yang kasar, bahasa Aceh yang halus, memang ada ya?
6: Ada.
2: Banyak ya?
6: Banyak sekali. Kita coba contoh yang ini aja ya.
2: Halusnya dulu?
6: Yang halusnya dulu untuk kata ganti aja.
2: Kata ganti.
6: Biar lebih gampang ditiru.
2: Gitu. Yeah.
6: Kalau kata ganti itu untuk saya itu ada lun.
2: Lun
6: itu masih netral.
2: Yeah.
6: Tapi kalau mau sangat sopan, ulun tuan.
2: Ulun tuan.
6: Tapi kalau pengen kasar itu ke.
2: Itu ke. Bahasa anak gaul Aceh saat ini ya.
6: Anak gaul Aceh yang daerah mana gitu. Tapi ini lucunya ke di beberapa daerah itu tidak kasar. Ini apa namanya, level kesopanannya tergantung daerah juga.
2: Nah gitu. Itu dia.
6: Nah, itu harus diperhatikan. Nah, hal-hal seperti ini harus ada guru bahasa Aceh yang memang mengajarkan bahasa Aceh ke anak-anak itu sampai sedetil itu.
2: Betul. Diharapkan begitu, memang benar-benar paham gitu ya.
6: Iya.
2: Yang mana yang kasar, yang mana yang halus.
6: Benar.
2: Nah, itu yang sudah sulit didapatkan sekarang kan?
6: Iya.
2: Iya. Kalau hanya berbahasa Aceh biasa, mungkin seperti yang Bapak teliti tadi, itu persennya. Tapi kalau yang benar-benar halus tadi, sudah sangat sedikit.
6: Satu hal lagi, kebanyakan generasi muda sekarang itu kemampuan bahasa Acehnya itu reseptif.
2: Seperti apa itu?
6: Reseptif itu mereka ngerti, tapi mereka nggak bisa memproduksi bahasa itu. Gitu. Nah, jadi ini tantangan juga nih, kenapa kok bisa nih Gen Z kebanyakan ngerti bahasa ngerti bahasa Aceh, tapi nggak bisa. Saya bisa bahasa Aceh, tapi saya nggak bisa ngomongnya. Sering kan? Nah, ini PR juga.
2: Termasuk saya.
1: Oke.
2: Ini Pak Irsan, kembali ke Pak Irsan. Kalau kita bicara tantangan paling berat,
1: Kak Anggi singkat ya Kak ya.
2: Iya.
1: Ini kita udah di menit 56.
2: Benar.
1: Iya.
2: Sedikit saja.
1: Satu menit ya.
2: Sebagai penutup Pak ya.
1: Iya.
2: Terutama di kota-kota ini memang sudah sangat ini. Karena ada tadi pertanyaan bagaimana seperti di desa-desa, apakah ini ada perbedaannya memang jelas Pak dengan yang di perkotaan?
5: Iya. Kalau di desa berdasarkan saya pernah masuk ke beberapa kampung ya. Kalau di desa masih kental penggunaan bahasa daerahnya, ya, pengamatan saya.
2: Ya, ya.
5: Namun untuk daerah perkotaan, tidak hanya di Aceh, yeah. dimanapun di Indonesia ini ya, di ibu kota misalnya, di kota-kota provinsi, memang ada penurunan penggunaan bahasa daerah tersebut di kalangan generasi muda. Nah ini tantangannya ya, tantangan bagi kita. Nah, oleh karena itu seperti saya sampaikan tadi, ini gerakan bersama. Partisipasi semesta.
1: Ya. Oke.
2: Okay. Baik. Tadi dibatasi oleh waktu.
1: Iya, ini udah di menit 57. Mohon maaf kalau dilanjutkan mungkin panjang ya. Kak Anggi, terima kasih. Pak Irsan, terima kasih. Kak Gina, terima kasih ya. Salam sehat, salam bahagia. Abang Pon, Nyapa Be dan semua pendengar di seluruh Nusantara, kita akhiri kebersamaan kita dalam siaran berjaring nasional Suara Bunda Nusantara. Terima kasih buat adik-adik yang di sana. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Sampai jumpa.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita Pro 4 pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Dampak gempa di wilayah Flores, Sonde hanya menyisakan kesusahan pada tempat tinggal dan infrastruktur, tetapi juga mempengaruhi kondisi kesehatan masyarakat. Di tengah ancaman gempa susulan dan tempat tinggal yang belum sepenuhnya aman, sebagian warga masih membutuhkan pemeriksaan kesehatan, obat-obatan hingga pendampingan untuk mengatasi trauma dan tekanan psikologis. Baralih pikotongpung informasi berikut. Kesempatan belajar menjahit secara gratis dimanfaatkan 16 warga Rotendao untuk menambahkan keterampilan. Mereka mulai belajar membuat busana, khususnya kebaya, meski sebagian peserta sebelumnya belum pernah menggunakan mesin jahit. Pelatihan tersebut berlangsung di Lembaga Pelatihan Kerja atau LPK. Vianti Busana mulai 30 September hingga 24 Oktober 2026 selama 22 hari. Peserta akan mendapatkan pembelajaran sekaligus praktik menjahit secara bertahap. Informasi tadi mengakhiri kotong pembarita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

0: Alkisah di sebuah kampung Kabupaten Ngada, Nusa Tenggara Timur, hiduplah seorang gadis cantik keturunan bangsawan bernama Buegai. Ia seorang putri yang cantik dan rupawan, sederhana dan baik hati. Suatu malam, sang putri terjaga dari tidurnya dan sulit untuk memejamkan matanya kembali. Ia baru saja bermimpi bertemu dengan seorang pemuda perkasa dan tampan saat ia hendak mengambil air di pancuran bambu di dekat rumahnya. Pemuda yang murah senyum itu kemudian mengambilkannya air di pancuran bambu tersebut. Kemurahan hati pemuda itu benar-benar memikat hati sang putri.
1: Siapa pemuda itu ya? Kenapa aku sulit melupakannya? Ah, hanya mimpi. Lebih baik aku tidur lagi.
0: Dua bulan sejak peristiwa itu, Buegai kemudian menyadari ia telah berbadan dua. Ia pun terheran-heran. Bagaimana mungkin ia bisa mengandung padahal ia tidak pernah berhubungan dengan seorang lelaki? Ia pun teringat kembali mimpinya beberapa waktu lalu. Buegai pun berniat untuk merahasiakan kehamilannya. Namun, kian hari perutnya mulai kelihatan membesar. Hal tersebut menimbulkan kecurigaan dari orang tuanya. Sang ayah pun memanggilnya dan berkata,
2: "Putriku Buegai, apakah kamu sedang mengandung? Perutmu semakin hari semakin terlihat membuncit."
3: Benar ayahanda, aku sedang berbadan dua. Hanya
2: apa anakku? Katakan, siapa ayah dari anak yang dikandungmu?
3: Ayah, engkau sendiri tahu, aku belum pernah berhubungan dengan seorang lelaki.
2: Tapi, bagaimana mungkin ini bisa terjadi?
3: Ayah, biarlah alam dan Tuhan yang menjadi saksi atas apa yang aku katakan ini. Aku hanya pernah bermimpi bertemu dengan seorang pemuda tampan dan perkasa dua bulan yang lalu. Tapi, aku tidak tahu dari mana ia berasal. Ayah, ibu, percayalah padaku.
4: Oh, anakku.
2: Putriku, ayah dan ibumu mungkin bisa mengerti dan percaya pada perkataanmu itu. Tapi, bagaimana dengan penduduk di sini? Apakah mereka juga akan mengerti dan mempercayaimu?
4: Lalu, bagaimana caranya kita meyakinkan mereka?
2: Satu-satunya yang dapat kita lakukan adalah putri kita harus menyatakan kebenaran yang ia yakini di hadapan seluruh warga. Namun, saya tidak yakin kalau cara ini dapat berhasil. Oleh karena itu, putri kita harus bersiap-siap untuk meninggalkan kampung ini.

0: Keesokan hari, sidang adat pun dilaksanakan di Balai Desa untuk mengadili Putri Buegai. Dalam persidangan itu, sang putri menyampaikan pembelaannya dengan bersumpah secara adat. Meskipun Putri Buegai telah menyampaikan sumpahnya, namun sidang adat tetap memutuskan bahwa kebenaran masalah tersebut akan diserahkan pada hukum alam. Berdasarkan keputusan tersebut, maka sang putri pun harus diusir dari kampung itu. Pada esok harinya, Putri Buegai diarak sampai ke ujung kampung menuju arah matahari terbenam. Selanjutnya, putri cantik yang malang itu berjalan menyusuri hutan belantara bersama anjing kesayangannya yang bernama Dala Kue. Setelah sampai di tempat pengasingan di tengah hutan, sang putri tinggal bersama anjingnya di dalam sebuah gua yang cukup luas dan nyaman untuk didiami. Beberapa bulan kemudian, Putri Buegai melahirkan seorang bayi laki-laki. Bersamaan dengan lahirnya bayi tersebut, muncul seberkas cahaya yang disertai dengan bunyi suara menggelegar.
1: Berbapakan angkasa putra matahari, alam seperti api matahari, yang bercahaya menggapai dewata, yang menerangi sesama manusia, yang membuat segala siang, segala yang bernama.
0: Mendengar suara itu, Putri Buegai pun semakin yakin anak yang dilahirkan bukanlah anak haram atau anak manusia biasa, tetapi berbapa angkasa dan putra matahari. Anak itu seperti api matahari yang memancarkan cahaya dan kelak akan menerangi semua manusia. Sang putri pun merawat bayinya dengan penuh kasih sayang hingga tumbuh menjadi anak yang pemberani. Tahun berganti. Saat berusia 7 tahun, anak yang dilahirkan Putri Buegai sudah mahir berburu dan mengiris tuak. Suatu hari, ketika hendak mengiris tuak, anak itu mendapati bambu penyimpanan tuaknya tidak berisi air tuak setetes pun.
2: Ha? Siapa yang mencuri tuaku? Aku harus menangkap pencuri itu.
0: Keesokan hari, anak itu bersama anjingnya pagi-pagi sekali bersembunyi di bawah pohon tuak itu. Pada saat tengah hari, datanglah seekor burung Raja Wali Merah hinggap di atas pohon itu. Tanpa diduga, burung Raja Wali itu tiba-tiba berubah wujud menjadi seorang bayi, kemudian seorang remaja, lalu seorang pemuda dewasa, lantas seorang laki-laki setengah baya yang berwibawa, dan terakhir sebagai seorang kakek yang berjanggut putih. Ketika kakek itu mencelupkan janggutnya ke dalam bambu tuak yang berlubang, kilat bocah lelaki yang pemberani itu menangkap janggut si kakek, sehingga terjadilah tarik-menarik di antara mereka. Walaupun sudah tua, kakek itu ternyata masih memiliki kekuatan yang luar biasa, sehingga tarik-menarik tersebut berakhir dengan tercabutnya pohon tuak. Keduanya pun melayang-layang di angkasa. Setelah mereka mengitari matahari hingga 3 kali, sang kakek pun menyerah.
3: Hai bocah perkasa, kakek mengakui keperkasaanmu. Akulah yang mencuri tuakmu. Hukumlah aku.
2: Tidak, kek. Karena kakek sudah jujur, aku tidak akan menghukummu. Hanya, aku penasaran dari mana asalmu, kek.
3: Berbahagialah ibu yang melahirkanmu, nak. Kalau kamu ingin tahu tentang diri kakek, tunggulah 2 hari lagi. Kakek akan datang menemui ibumu dan pada saat itu juga kakek akan memberimu hadiah sejenis binatang yang akan muncul dari dalam lubang pohon tuak itu. Binatang itu harus kamu beri nama Kaba, Kerbau, karena ia muncul pada saat kita kabau, makan makanan persembahan.
0: Usai berkata demikian, kakek itu tiba-tiba kembali berubah menjadi burung Raja Wali Merah, lalu terbang ke arah matahari terbenam. 2 hari kemudian, anak itu bersama ibu dan anjing kesayangan mereka menunggu kedatangan sang kakek di loka tua, tempat tuak. Ketika hari beranjak siang, burung Raja Wali itu pun datang dari arah matahari dan segera hinggap di loka tua. Beberapa saat kemudian, awan putih menyelimuti seluruh tubuhnya sehingga terjadilah proses penjelmaan. Ketika Putri Buagai menyaksikan proses penjelmaan burung Raja Wali Merah itu menjadi seorang pemuda, jantung sang putri langsung berdetak kencang dan darahnya mengalir sangat cepat.
4: Pemuda itu yang pernah hadir dalam mimpiku.
2: Ibu, bangun ibu.
0: Usai berkata demikian, sang putri tiba-tiba jatuh pingsan. Melihat hal tersebut, laki-laki penjelmaan Raja Wali Merah yang sebatas sebagai pemuda gagah perkasa itu segera menghampiri dan menyentuh kening sang putri. Sungguh ajaib. Putri Buagai langsung siuman dan memeluk pemuda perkasa itu. Ia telah menyadari bahwa pemuda itu adalah ayah dari anaknya. Keduanya kemudian menjelaskan hubungan mereka kepada anak mereka. Pertanyaan bocah itu tentang siapa ayahnya pun sudah terjawab. Ternyata ayahnya berasal dari langit perkasa yang bernama Gua Sigawunga. Untuk merayakan kebahagiaan tersebut, mereka membuat perjamuan sebagai tanda syukur dan perdamaian dengan memotong seekor kerbau.
2: Bu, akhirnya aku tahu siapa ayahku. Terima kasih sudah menjagaku dengan baik, Bu.
4: Dan terima kasih juga untuk keberanianmu, anakku. Engkau berhasil mempertemukan ibu dan ayahmu.
3: Maafkan aku, istriku dan anakku. Aku baru bisa menemui kalian sekarang ini.
2: Tidak apa-apa, ayah. Yang penting, saat ini kita dapat berkumpul kembali sebagai keluarga.
0: Setelah genap masa pembuangannya, Putri Buagai bersama suami dan anaknya kembali ke perkampungan. Namun sebelum diterima sebagai warga kampung yang sah, mereka harus melalui sebuah ujian, yakni menapaki Laja Sue, anak-anak tangga yang terbuat dari pedang yang sangat tajam. Jika mereka berhasil menapaki Laja Sue itu tanpa terluka sedikit pun, keluarga dan keturunan mereka berhak memperoleh status Gai Mese, bangsawan. Sebaliknya, jika terluka, mereka akan mendapat status Azi Ana, hamba sahaya. Alhasil, Putri Buagai bersama suami dan anaknya berhasil menapaki Laja Sue tersebut satu persatu tanpa terluka sedikit pun, sehingga mereka diterima kembali menjadi warga kampung yang sah dan seluruh keluarganya mendapat status Gai Mese.

0: Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, selamat sore. Kali ini Kotong masuk dalam acara Pro Dangdut. Dangdut adalah Kotong. Baru saja Kotong dengarkan bersama miliknya Denny Caknan dengan Negoro Angin. Ya, untuk itu Pak Saudara semua, beta masih tunggu partisipasi dari Bapak, Mama, Kakak, Adik dong di Kotong punya line telepon di 0380833499 dan juga di Kotong punya line SMS dan WhatsApp di 0811 3820 1043 sampai nanti di jam 5 sore, yang mau berbagi pantun, berbagi informasi, ataupun juga yang mau salam-salam dan minta lagu-lagu dangdut di sore hari ini untuk temani ketumpung kebersamaan yang lagi duduk ngopi sore di awal bulan. Waduh ya, awal bulan ya, diawali dengan senyuman dan juga kopi panas ya, ditemani dengan pisang goreng, maka lengkaplah sudah di awal bulan. Untuk itu Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta masih ya tunggu partisipasinya dan sambil Kotong tunggu langsung saja beberapa nomor lagu dangdut lagi beta hadirkan untuk temani Kotong semua di ini sore. Iya, baik, untuk Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, beta langsung saja terima dulu yang sudah bergabung bersama Kotong di line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Selamat sore, Kakak.
0: Iya, selamat sore juga dengan siapa di mana nih?
1: Dari Ama Herman dari Kervita.
0: Dengan Betepu Ama Herman. Apa kabar, Ama?
1: Baik-baik, Atanon.
0: Baik. Ama, ada bikin apa ini?
1: Ada tidur-tidur nih, Kakak.
0: Ada tidur-tidur, sah?
1: Iya, Kak.
0: Baik, beta punya Ama Herman. Ada pantun sore di ini sore?
1: Tidak ada, Kakak.
0: Oh, sonada kok?
1: Iya.
0: Baik, oke. Okay. Kalau begitu, Am Herman, mau salam-salam untuk siapa?
1: Pertama-tama, Kak Penyiar duluan. Mm-hmm. Kak siapa?
0: Ini ya, dengan Kak Rogan.
1: Oh, Kak Rogan. Dan Ibu Wati di Perunas. Kak Joyce. Amaya di Nolbaki. Opa Miller yang di Pura,

0: semua saja. Yeah. Selupa ini sekarang.
1: Baik.
0: Salam untuk semua.
1: Iya.
0: Makasih Atara.
1: Baik, terima kasih untuk Pepo Ama Herman. Terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Perempat RRI Kupang ya. Dengan salam-salam untuk saudara dong semua yang masih terus bersama Kotong di sore hari ini di Pro Dangdut. Untuk itu beta langsung saja kasih dulu ya beberapa nomor lagu yang sudah beta siapkan yang akan temani Kotong semua untuk bagoyang di ini sore.

Tahukah Anda, dalam masyarakat adat Sumba, terdapat sistem pelapisan sosial yang telah diwariskan secara turun-temurun. Sistem ini merupakan bagian dari sejarah dan budaya yang mengatur peran serta kedudukan seseorang dalam kehidupan adat. Tingkatan pertama adalah Maramba, yaitu golongan bangsawan atau keturunan raja. Maramba memiliki kedudukan tertinggi dalam struktur adat. Secara tradisional, mereka memegang kepemimpinan, memiliki kewenangan dalam pengambilan keputusan adat, serta menjadi pemilik tanah ulayat. Di bawahnya terdapat Kabihu, yaitu golongan orang merdeka atau masyarakat biasa. Kabihu merupakan anggota klan atau marga yang berperan penting dalam kehidupan sosial, pertanian, dan berbagai kegiatan adat di Sumba. Sementara itu, lapisan paling bawah adalah Ata. Dalam sejarah Sumba, Ata merupakan golongan hamba atau budak yang memiliki kedudukan sosial paling rendah. Meski demikian, sistem ini merupakan bagian dari sejarah masa lalu yang kini dipahami sebagai warisan budaya dan tidak lagi menjadi dasar pelakuan terhadap seseorang dalam kehidupan bermasyarakat. Memahami struktur sosial masyarakat Sumba membantu kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya Nusa Tenggara Timur sekaligus menghargai perjalanan sejarah yang membentuk kehidupan masyarakat hingga saat ini.

0: Bapak, mama, kakak, adik, saudara semua, baru saja miliknya Cantika De Vinca dengan Jangan Ngebut. Lagu yang dirilis pada tanggal 5 Juni 2026 ini, yang mana lagu ini sendiri menceritakan ya tentang seorang laki-laki yang terlalu tergesa-gesa ya untuk mengejar cinta dan mendesak untuk seorang perempuan untuk segera memberikan kepastian hubungan. Waduh, jadi Nona bilang jangan terlalu buru-buru, jangan terlalu ngebut-ngebut ya. Untuk itu Pak Saudara semua, untuk karakter dari musik ini sendiri, di mana ini menggabungkan sentuhan musik dangdut ya konvensional dengan elemen ska atau reggae yang ceria dan menyenangkan. Jadi kalau lagu ini kotong dengar memang agak sedikit lain ya dari lagu-lagu dangdut seperti lainnya. Ya memang karena lagu ini sendiri tentunya ini dimix ya dengan unsur elemen ska atau reggae yang digabungkan di dalam lagu koplo dangdut. Waduh. Untuk itu Bapak-bapak, kakak-adik, Pak Saudara semua, beta masih tunggu ya partisipasinya di story hari ini tentunya di Kota Pung Pro Dangdut. Dangdut adalah kota. Pro Dangdut, selamat sore.
1: Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan orang Molteng, Kak Roban.
0: Dengan orang Molteng, ada siapa tuh?
1: Ada Joy dari Molotenga.
0: Baik, Bapak Kakak Joy, apa kabar di ini sore?
1: Kabar selalu baik-baik, Kak Rogan.
0: Kabar sehat-sehat. Selalu baik. Iya. Baik, Kakak Joy, ada pantun sore ini sore.
1: Ada pantun satu.
0: Wih, ada satu. Baik, silakan.
1: Mungkin satu dan dua, tidak salah.
0: Hah? Mungkin satu dan dua. Kalau pakai mungkin itu sudah tidak satu saja. Kalau pakai mungkin, kalau sore ya ada dua kakak ya.
1: Dan nanti sedikit saya pakai tutup dengan pantun juga.
0: Baik, silakan Kakak Joy.
1: Iya. Bunga mawar, bunga melati.
0: Cakep.
1: Suka tumbuh di Gunung Ampoan.
0: Cakep.
1: Kalau Nona belum punya.
0: Cakep.
1: Kakak melamar.
0: Kalau Nona belum punya,
1: Kakak masuk lamar.
0: Wih, Kakak masuk lamar memang. Ini yang orang bilang Kakak terlalu ngebut-ngebut ini nah.
1: Itu lagu, Kak Rogan.
0: Oh, itu lagu.
1: Biar pantun lewat itu lagu-lagu takarokan biar kita
0: itu sama. Dia jangan terlalu ngebut ngebut ya kalau Kakak Joy pun gaspol ini nah. Baik, masih ada Lego,
1: ada satu karokan.
0: Oh, ada satu lagi, silakan.
1: Iya, tanam bambu di atas gunung.
0: Cakep.
1: Ujungnya tertikam di fatuleu.
0: Wih, cakep.
1: Kalau Nona belum punya, Kakak masuk minta.
0: Widi, ini juga orang bilang naik di gunung Kakak gas full nah.
1: Ini lagu kalau ini lagu tapi ada pantun lewat ini apa?
0: Iya.
1: Lagu juga kan.
0: Itu dia. Memang banyak orang lagu-lagu itu dari
1: orang
0: pantun.
1: Tempat yang menyanyi ini pantun ini.
0: Oh begitu, baik. Ya. Oke, Kakak Joy, mau lagu dangdut apa sore hari ini Kakak Joy?
1: Gubuk bambu saja, Kak Rogan.
0: Wih, gubuk derita kok gubuk bambu?
1: Ya, gubuk derita,
0: iya.
1: Kak Rogan.
0: Kalau gubuk bambu itu ketong di kebun, ya di sawah, ini, itu ada gubuk bambu.
1: Kekikir ini, apa, ingat ini pantun yang tanam bambu di atas gunung.
0: Jadi bawaan gubuk bambu begitu.
1: Gubuk derita, Kak Rogan.
0: Gubuk derita, maka beta juga kaget, wih ini lagu baru kok ini. Oke, baik, silakan Kakak Joy mau salam-salam untuk siapa?
1: Iya, awalnya buat Kak Rogan, cuma kita bercanda sama Kak Rogan. Tapi semoga Kak Rogan bertugas di studio. Tuhan memberkati Kak Rogan. Semoga tugas dan pekerjaan Kak Rogan Tuhan selalu menyertai sepanjang masa.
0: Amin.
1: Terus buat siat mesej bersama Mama di Fatuleu Tengah, selamat sore, apa kabar? Terus buat tim datang baru tadi malam Kak Rogan, dia punya nama Anita di Manubelon, selamat sore juga, salam kenal.
0: Anita, itu yang kotong balipat lidah agak susah ya malam. Anita.
1: Terus buat Kak pada sini Santili dari Semau juga selamat sore.
0: Iya.
1: Terus buat Papa Ako di Manubelon juga, Mama Desile Logama, Mama Aili Niki Niki, Kanana Ayovan, Noin Lasi, Bapak Dion Hane, Kak Udi Kopiu, Kak Udi Mutis, Papa Herman Sangkai, Kak Natalia Ditekari, Kak Pindi, Papa John Camprong, Papa Mirki Camprong, juga Om Edeng Gita Obrakamo, Mama Ima, Mama Eka, Le, Mbak buat yang nggak sih mau ini program yang saya lupa juga ya. Dari si mau program
0: baik, ada bapak siapa itu di Semau
1: ya. Terus buat Mama Ima di Fatululi juga, Bapak Robin, Mama Elda, Kak Ana Tova, Kak Cecilia Mantasi, Kak Imi Rote. Terus buat Mama Miri di Pasanjang, Mama Miri Esau. Terus buat Bapak Aloseran. Ya buat semua yang dengar Pro 4 Pro 2 dan ucapan selamat sore, selamat beraktivitas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita. Yang terakhir buat Pak Rokat, selamat bertugas, semoga Tuhan Yesus memberkati di studio.
0: Iya. Halo.
1: Iya, Kak Rogan. Iya,
0: baik, Kakak Joy. Terima kasih.
1: Ya. Jangan simpan dalam peti.
0: Cakep.
1: Ada kata-kata yang salah, jangan simpan di dalam hati. Makasih, Shalom, Kak Rogan.
0: Baik, terima kasih, Shalom, untuk beta punya Kakak Joy yang ada di Molo Tengah. Terima kasih, Kakak Joy, sudah bergabung bersama Kotong di ini sore. Dengan pantun-pantun yang, ya, memang kebanyakan lagu-lagu itu ada pantun-pantun yang terselip atau tersembunyi dalam lagu tersebut. Terima kasih, ya, untuk Kakak Joy Molteng. Ditunggu untuk gubuk deritanya, ya. Gubuk bambu. Ada juga, ya, gubuk bambu. Baik, untuk itu Bapak Mama Kakak Adek Bapak Saudara semua, beta tunggu ya partisipasi di sore hari ini ya. Masih di Kota Punya Pro Dangdut ya, yang ingin meramaikan Kota Punya Kebersamaan sampai nanti di jam 5 sore.

0: Dangdut, dangdut adalah kita.
1: Pro 4 RRI Kupang, suara budaya NTT.
2: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Barita Pro 4 pukul 14 waktu Indonesia Tengah. Wakil Ketua Komisi DPRD Nusa Tenggara Timur, Winston Nelly Rondo, mendesak pemerintah Provinsi NTT mengambil langkah tegas dan terukur menyikapi aksi tawuran dan penyerangan antar pelajar yang terjadi di SMK Negeri 3 Kupang pada Senin 28 September 2026. Winston mengecam aksi kekerasan tersebut, terutama ketika melibatkan kelompok pelajar yang melakukan pelemparan, merusak fasilitas sekolah, hingga menyebabkan orang lain mengalami luka. Baralipi Kotongpung informasi berikut. Gempa berkekuatan 7,7 yang mengguncang wilayah Flores pada 15 Agustus 2026 menyisakan duka dan trauma yang mendalam bagi masyarakat Pulau Flores di Provinsi NTT per 24 September 2026. BNPB mencatat sekitar 156 korban meninggal, 1.620 korban luka atau sakit, dan 29.980 warga mengungsi. Banyak rumah warga dan fasilitas umum mengalami kerusakan, yaitu sekitar 5.005 rumah rusak berat, 13.615 rumah rusak sedang, dan 27.575 rumah rusak ringan. Selain itu, ratusan hingga ribuan fasilitas umum turut terdampak, yaitu 157 fasilitas pelayanan kesehatan dan 2.147 fasilitas pendidikan, 683 kantor, dan 588 rumah ibadah. Gempa yang mengguncang Flores merupakan peristiwa traumas yang berdampak ke berbagai sektor, salah satunya sektor ekonomi masyarakat, yang mana bencana gempa yang terjadi dapat mempengaruhi pergeseran struktur ekonomi masyarakat yang selama ini menjadi sumber penghidupan. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pung Barita ini kali. Beta Rogan, sampai jumpa.

Kerajaan Amanatun adalah salah satu peradaban tertua yang ada di Timor Tengah Selatan. Selain Amanatun, dua kerajaan besar di Timor adalah Kerajaan Belu dan Kerajaan Molo. Ketiga kerajaan ini masih terikat persaudaraan sedarah. Konon, zaman dahulu ada tiga bersaudara yang tiba di Timor. Ketiga bersaudara itu bernama Tei Liulai, Kais Sonbai, dan Tenaipah Banunai. Mereka sepakat menjelajahi Pulau Timor dan berhasil mendirikan tiga kerajaan besar. Tei Liulai mendirikan Kerajaan Belu, Kais Sonbai menguasai wilayah Kerajaan Molo, dan si bungsu Tenaipah Banunaik memimpin Kerajaan Amanatun yang letaknya paling selatan di wilayah Timor Tengah Selatan dengan ibu kotanya Lunkolo. Nama Amanatun berasal dari kata Ama dan Menatu. Ama artinya bapak dan Menatu artinya emas. Sedangkan penyebutannya sebagai nama Kerajaan Amanatun karena Raja Tenaipah Banunaik sangat gemar mengenakan busana dan perhiasan emas.

Pada tanggal 22 Januari 1522, Magellan Spiegelventa dari VOC Belanda berlabuh di pantai selatan Pulau Timor dan mengunjungi Raja Amanatun. Akhirnya pada tahun 1629, Raja Amanatun mulai berhubungan dengan VOC, maskapai perdagangan dari Belanda. Pada tanggal 11 November 1749, Belanda dan Portugis terlibat perebutan tanah jajahan di Timor. Konflik ini dikenal sebagai Perang Penfui. Upaya penyatuan beberapa kerajaan yang ada di wilayah Timor Tengah Selatan dalam suatu wilayah administratif mulai tampak sejak dekade kedua abad ke-20. Pada tahun 1920, kota Soe ditetapkan menjadi ibu kota Zuid Midden Timor atas kesepakatan bersama ketiga raja yang berkuasa di sana. Ketiga raja itu, Raja Lai Akun Oematan dari Kerajaan Molo, Raja Painope dari Kerajaan Amanuban, dan Raja Kolo Banunaik dari Kerajaan Amanatun. Beberapa kali Kerajaan Amanatun melakukan percobaan perlawanan terhadap penjajah. Raja Amanatun yang bergelar Raja Muti Banunaik II yang memerintah pada kurun waktu 1900 sampai 1915 pernah diasingkan ke Ende Flores karena tidak mau takluk pada pemerintah kolonial Belanda. Sang raja yang pemberani ini tinggal di tanah pembuangan hingga akhir hayatnya. Raja Muti Banunaik II wafat di Ende pada tahun 1918.

Setelah Indonesia merdeka, Kerajaan Amanatun bersama Kerajaan Molo dan Kerajaan Amanuban membentuk Kabupaten Timor Tengah Selatan dengan ibu kota Soe yang sekarang termasuk dalam wilayah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Inilah suatu catatan sejarah yang perlu diketahui betapa dibutuhkan perjuangan keras para pendahulu sehingga bisa mengantarkan kita pada situasi sekarang ini.

sekitar bulan Juli hingga Agustus setiap tahun, masyarakat tradisional di Sabu menjalankan sebuah tata cara budaya yang disebut Upacara Puruhogo. Upacara Puruhogo adalah satu dari 9 syarat yang harus dijalankan oleh masyarakat tradisional Sabu sebagai bagian kegiatan sosial ekonomi. Upacara ini dilakukan sebagai pertanda dimulainya kegiatan menyadap lontar atau kaum pria untuk mendapatkan nira. Upacara Puruhogo dilakukan agar kegiatan sadap lontar yang dilakukan oleh kaum pria mendapat air nira yang banyak. Bagi masyarakat Sabu, due atau nira dan donahu atau gula hasil olahan nira adalah salah satu kebutuhan pokok bagi masyarakat Sabu. Kegiatan menyadap lontar harus dibuka oleh Mone Ama, yaitu sejenis imam dengan upacara adat. Dalam upacara Puruhogo, selain Deo Ama yang disembah, ada beberapa tokoh leluhur yang dikenang. Leluhur-leluhur itu adalah Talonawa, pembawa nira, Habahau, pelindung dan penampung nira, Deo Bebohau, penjaga tangga di pohon lontar, Kode Tebi, penguat urat kaki, dan Deo Cira Dohe, penyedia kayu bakar. Jalannya upacara Puruhogo dimulai pada hari ke-14 dalam bulan berjalan ketika bulan purnama. Pada malam itu, bubungan rumah adat dibuka sebagai tanda bahwa pekerjaan yang menyadap nira segera dimulai. Keesokan harinya, tungku masak gula dibuat di pondok masak. Tungku itu dibuat sebagai tungku induk. 2 hari sesudah purnama, diadakan upacara doa dan persembahan kepada Deo Ama. Isi doa kepada Deo Ama meminta berkat agar pohon lontar mengeluarkan mayang yang banyak dan menghasilkan nira berlimpah, juga kekuatan untuk memanjat pohon lontar dan terhindar dari kecelakaan. Dalam upacara itu dipersembahkan seekor babi dan seekor kambing yang disembelih dan dimasak di dalam gula hasil sadapan lontar. 3 hari sesudah upacara persembahan kepada Deo Ama, diadakan pesta makan bersama atau Ngaa Kewehu. Pesta ini didahului oleh para pemuka adat dan diikuti seluruh masyarakat. Pada bulan Agustus hingga September, seekor babi dan seekor ayam disembelih untuk dipersembahkan kepada Deo Ama di atas batu persembahan. Upacara ini dimaksudkan agar Deo Ama memberikan mayang tuak dengan nira yang melimpah. Pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan pada musim awal memanen nira dan memasaknya menjadi gula dilakukan dengan jelas. Kaum pria bersiap menyadap nira, sedangkan kaum perempuan mengumpulkan kayu bakar yang sudah dipotong pada bulan sebelumnya. Upacara Puruhogo, salah satu bagian budaya Sabu yang masih dilestarikan masyarakat tradisional Sabu yang berkeyakinan Jingitiu.

0: Bapak Mama Kakak Adik Saudara semua masih di Pro Dangdut. Dangdut adalah kotong. Beta masih tunggu partisipasi dari Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua di sore hari ini yang ingin berbagi informasi, berbagi pantun dan juga yang mau salam-salam untuk Bapak Saudara dong yang ada di alamatnya masing-masing. Beta tunggu partisipasi di sore hari ini sampai nanti di jam 5 sore. Untuk itu Bapak Mama Kakak Adik Saudara dong semua sambil kotong tunggu, beta bacakan dulu yang sudah gabung di kotopnya lain WhatsApp untuk sore hari ini. Pro Dangdut, selamat sore Kak Rogan. Sore juga ini dengan Ari yang ada di Liliba. Mau salam-salam untuk Mbak Saudara dong semua saja ya di sore hari ini ya. Jangan lupa untuk kopi sore. Oke, terima kasih. Yang berikutnya lagi, selamat sore Kak Rogan, Pro Dangdut. Ya, Pro Dangdut juga mau salam-salam saja untuk Mbak Saudara dong semua ya yang sore hari ini lagi batasi buku kupas asam, yang mana kupas asam belum habis-habis nih. Baik, terima kasih sudah bergabung bersama Kotong di Kotong Penyelain WhatsApp Pro 4 RRI Kupang. Untuk itu beta terima dulu yang sudah bergabung di Kotong Penyelain telepon. Halo Mbak Senggol, selamat sore.
1: Halo.
0: Iya Mbak Senggol, Pro Dangdut selamat sore.
1: Senggol dong.
0: Iya, dengan siapa di mana nih?
1: Dengan Endang dari Kabupaten Kupang, Karogan.
0: Dengan Bepung Kakak Endang, apa kabar?
1: Karogan terlelap tidur kosong deh.
0: Terlelap, makanya sampai basenggol ya.
1: Bedengar lagu-lagu toh, iklan lagu-lagu toh. Nah, kotong tunggu baru.
0: Itu dia, Bepung Kakak Endang, apa kabar?
1: Oh, puji Tuhan, kabarku sehat walafiat, aman terkendali, Kak Rogan.
0: Wih, mantap. Ada batas sibuk apa nih sore-sore nih?
1: Ini mau ukur tempat tidur juga.
0: Ukur ke mana? Ini susore nak bangun kok, olahraga kok, apa kok?
1: Ay, masih panas, di sini belum bisa olahraga.
0: Wih, seharusnya jam-jam begini pas ini.
1: Mulai sedikit dulu.
0: Baik, Bapak Kakek Endang, ada pantun sonde di ini sore?
1: Ada.
0: Oke, silakan.
1: Terang bulan, terang di kali.
0: Cakep.
1: Buaya tidur, sangka mati. Sudah ku bilang berkali-kali, hanya kamu yang ada di hati.
0: Widih, mantap.
1: Satu lagi, kok.
0: Oh, masih satu lagi, silakan.
1: Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah kembang sepatu.
0: Cakep.
1: Di sini aku bingung, di sana terbingung. Berdua-dua, kapan kak ke papa penghulu?
0: Waduh, kapan kotong pi penghulu?
1: Ya lama, mama.
0: Itu dia. Baik, Kak Endang mau lagu apa di ini sore?
1: Beri kes lagu kok, kade.
0: Iya, mau lagu apa?
1: Ini piano, judulnya piano.
0: Piano.
1: Menyanyi ini Roma Irama duet bersama Mbak Rita Sugiarto.
0: Baik. Oke, silakan Kakak Endang mau salam-salam untuk siapa?
1: Salamnya buat semua, saya buat si hijau daun.
0: Mm-hmm.
1: Di seberang lautan.

0: Sila Logama, juga ada Nana Nomleni di Ayofanu, juga ada Bung Revan di Sulamo, juga ada Bapak Piu di Sulamo, juga ada Bung Dani di OTP, Melani di NBS, juga ada Wati di Perumnas, juga ada buat semua-semua Sakarogan.
1: Iya.
0: Nah, buat Karogan, selamat bertugas, sukses selalu dan selalu diberkat. Beta pantun buat Karogan dulu.
1: Oh, begitu ada, silakan. Nah,
0: hari ini beta tanam jagung. Besok lusa beta tanam padi. Hari ini beta bergabung dengan Karogan. Besok lusa kita bertemu lagi.
1: Widih, mantap. Oke.
0: Oke, Karogan, betunggu dia pelagu, eh.
1: Siap, ditunggu.
0: Oke, terima kasih, Karogan. Selamat sore.
1: Baik, selamat sore. Terima kasih untuk beta punya kakak Endang yang ada di Ragnamo. Ditunggu untuk lagunya. Untuk itu, Pak Mama, Kakak, Adik, Bapak, Saudara semua, beta masih tunggu ya di 0380-833-499 untuk Bapak Saudara dong yang ingin bergabung ya untuk kebersamaannya. Salam-salam untuk Bapak Saudara dong dan berbagi pantun di ini sore. Masih di line telepon. Pro Dangdut, selamat sore.
2: Adalah kita.
1: Iya, dengan siapa di mana nih?
2: Sama Nana Nomleni di Ayofanu.
1: Dengan Nana Nomleni, apa kabar?
2: Kabarnya selalu baik, seperti ini Kak Rogan di studio.
1: Baik, Nana, ada bikin apa nih sore-sore?
2: Lagi kerja benang di kamar sambil pantau kontak.
1: Ada kerja benang kok?
2: Iya.
1: Ini benang yang mana? Benang yang masih ambil dari kapas kok atau benang yang sudah dari toko nih?
2: Ini benang sutra.
1: Benang sutra? Iya. Mau tenun kok?
2: Iya, ada tenun.
1: Oh ya, ada tenun. Ini biasa.

0: perempuan.
1: Mana-mana mau laki-laki kok atau perempuan juga itu.
0: Oh begitu, itu semua proses 2 minggu itu.
1: Iya, kalau lama 2 minggu, kalau paling cepat itu 1 minggu. Tapi kalau 24 jam kita fokus, baru dapat 1 minggu, 1 lembar.
0: Wih, 1 minggu itu juga kalau ketung kerja 24 jam ya.
1: 24 jam, Kak Rogan.
0: Aduh, ternyata ini kalau boleh tahu, Kakak Nana ini sudah mulai bisa bikin kain ini, menenun ini dari sejak kapan?
1: Pokoknya sudah lama, tahun lalu.
0: Tahun lalu. Baik, yang ajar siapa? Mama kok nenek?
1: Ya, mama yang ajar.
0: Mama yang ajar.
1: Nenek tidak ada lain.
0: Baik. Oke, baik. Terima kasih informasinya, Kakak Nana. Ada pantun sonde di ini sore?
1: Ada.
0: Oh, ada. Silakan.
1: Ya, tapi pantun lama, Kak.
0: Nggak sonde apa-apa. Yang penting pantun dulu.
1: Iya. Rumah lama jangan dibongkar.
0: Cakep.
1: Kalau dibongkar susah dipasang. Pacar lama jangan dibuang. Kalau dibuang susah didapat.
0: Widih.
1: Taruh kan.
0: Baik, Kakak Nana, silakan mau salam-salam untuk siapa?
1: Bisa request lagu kok.
0: Bisa, mau lagu apa?
1: Sepiring berdua.
0: Sepiring berdua, Widih.
1: Iya.
0: Lagu ini memang sonde alat tenun berdua.
1: Alat tenun cuma satu, kan? Sementara saya ada sendiri, jadi nanti butuh satu.
0: Oh begitu, baik. Silakan salam-salamnya.
1: Salam pertama buat Kak Poni di Mutis, Kujek di Molotenga. Ini Kayu Penkas 1 Seno, Mak Marta 1 Leo. Ini Mama Jesse Lelogama, Mama Madi di Pesmarak. Ini Om Endang Sabang Ragnamo yang baru lewat. Ini Kak Emi di Rote, Oma Selmi Tenel Baki, Mama Glenn belakang Hotel Cendana, Mama Ima Fatululi, Mama Susan Sikumana, Mama Mirip Pasir Panjang. Ini Opa Opa Emi di Manusak, Opa Men di gimana? Jangan sampai salah terbalik alamat.
0: Sonde itu silakan.
1: Ini Budani di Fatululi, Mama Anita di Oteta. Ini Nora naik bonat. Semua ucapan selamat sore. Kompak-kompak selalu. Dan spesial buat Kak Rogan. Bersama siapa di studio Kak Rogan?
0: Beta sendiri nih di studio.
1: Sendiri. Walaupun sendiri di studio tapi banyak yang temani di Jawa. Walaupun hanya lewat udara tapi
0: dia.
1: Banyak untuk temani Kak Rogan.
0: Mm-mm.
1: Makasih Kak Rogan, shalom.
0: Baik, shalom, terima kasih. Selamat malam, selamat sore. Baik, terima kasih, selamat sore untuk Kakak Nana yang sudah bergabung di sore hari ini ya. Untuk itu Pak Saudara semua, langsung saja kita kasih dolo beberapa nomor lagu untuk temani kotong semua di ini sore.

0: satu keunikan yang dapat dijumpai di Pulau Alor adalah Moko. Moko berperan penting bagi masyarakat Alor sejak zaman dahulu. Umumnya, bentuk Moko di Alor lonjong seperti gendang, berdiameter 40 hingga 60 cm dan tingginya 80 sampai 100 cm. Moko memiliki 4 telinga yang berfungsi sebagai pegangan. Pola hiasnya beragam tergantung zaman pembuatannya. Bila diperhatikan dengan seksama, bentuknya mirip dengan benda-benda perunggu di Pulau Jawa pada masa Kerajaan Majapahit. Banyak suku tradisional di Pulau Alor percaya bahwa Moko berasal dari tanah dan hanya dimiliki para bangsawan karena nilainya sangat tinggi. Moko dahulu ternyata sempat berfungsi sebagai alat tukar ekonomi masyarakat pulau ini, bahkan sempat menyebabkan inflasi pada masa pemerintahan Hindia Belanda dan penguasa pun membuat sistem baru dengan membatasi peredaran Moko di Pulau Alor. Di beberapa suku tradisional di Pulau Alor, Moko juga digunakan sebagai gendang untuk mengiringi tarian adat. Biasanya, alat musik gong dan moko dimainkan untuk mengiringi tari-tarian tradisional seperti tarian lego-lego. Kepemilikan jumlah dan jenis moko tertentu dapat menunjukkan status sosial seseorang. Misalnya, kepemilikan moko Maleitang atau moko Itkira menunjukkan status sosial yang cukup tinggi dan terpandang. Selain sebagai alat musik tradisional, moko juga berfungsi sebagai peralatan belis atau mas kawin seorang laki-laki kepada calon istrinya. Hingga kini, kebiasaan adat menjadikan moko sebagai mahar masih terus berlangsung. Suku di Alor yang masih menetapkan mas kawin dengan moko adalah suku Darang, Tawaka, Kolondama, Kawali, dan Balomasali. Apabila pihak keluarga pria tidak memiliki moko, mereka harus meminjam moko kepada tetua adat. Peminjaman ini pun tidaklah gratis, karena pihak keluarga pria harus menggantinya dengan sejumlah uang yang cukup besar. Keluarga yang menerima moko berkewajiban menjaga moko itu, menghilangkan moko berarti kehilangan wibawa di masyarakat. Sampai saat ini, masih banyak suku yang menyimpan moko untuk kepentingan adat perkawinan. Moko mempunyai kedudukan dan nilai tersendiri dalam budaya, sejarah, dan sistem sosial masyarakat Alor. Namun, sangat disayangkan banyak moko yang telah dibawa keluar Pulau Alor oleh para pemburu barang antik.
1: Senin sampai Minggu pukul 13.30 sampai pukul 15 waktu Indonesia Tengah. Mari berpantun dan berdendang melalui line telepon di 0380-833-499 atau WhatsApp Pro 4 di 0811-3820-1043. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Bapak, Mama, Kakak, Adik, Saudara semua, lagu dari miliknya Roma Irama dan Rita Sugiarto dengan piano menjadi lagu terakhir dalam kebersamaan Pro Dangdut di sore hari ini. Terima kasih banyak untuk Bapak Saudara semua yang sudah bergabung meramaikan kotong punya acara Pro Dangdut di sore hari ini. Dan Beta masih akan terus temani Bapak, Mama, Kakak, Adik dong di Sasando sore sampai nanti di pukul 17 lebih 30 menit waktu Indonesia Tengah.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Berita perempat pukul 17 waktu Indonesia Tengah. Basudara dong semua dalam rangka mendukung program ketahanan pangan sekaligus membantu meningkatkan produktivitas pertanian masyarakat. Di wilayah binaan, Babinsa Koramil 01, Garing Lewa Kodim 1601 Sumba Timur, Sertu Iputu Sue Cadana melaksanakan pendampingan kepada petani dalam pengelolaan lahan pertanian, yang mana kegiatan tersebut dilakukan dengan membantu mengolah lahan kering menggunakan traktor sebagai persiapan penanaman jagung di Lete Wacuwai Wae, Kecamatan Lewa, Kabupaten Sumba Timur pada Rabu 30 September 2026. Beralih Piko Tompung informasi berikut. Penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan AI dalam produksi lagu pop daerah di Nusa Tenggara Timur dinilai menjadi tantangan baru dalam menjaga keaslian makna serta pelafalan dialek lokal. Hal tersebut disampaikan pemerhati budaya Timur dan penyair Ibrahim Nenohai dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang yang bertema menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah NTT. Informasi tadi mengakhiri Kotong Pumbar kita kali ini, Beta Rogan, sampai jumpa. Oh.

Menikmati wisata pantai di Pulau Flores rupanya bukan hanya sebatas pada air laut yang jernih dan pasir lautnya yang memukau. Namun wisatawan juga bisa menikmati eksotisme alam lain berupa tebing batuan karst yang terbentang sepanjang pantai seperti di Pantai Kota Jogo, Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Pantai Kota Jogo dapat ditempuh dalam waktu 45 menit perjalanan dari Kota Mbai, ibu kota Kabupaten Nagekeo, dengan menggunakan kendaraan bermotor. Tinggi tebing bebatuan karst di pantai yang mencapai 8 meter membuatnya menjadi pemandangan yang unik karena berbentuk melengkung secara alami seperti halnya lengkungan ombak pantai yang indah di Pantai Kota Jogo ini.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Sumba tidak hanya terkenal dengan kuda sandalwood atau tradisi adatnya saja, tapi keindahan alam Sumba mampu menghipnotis setiap wisatawan yang datang ke negeri seribu bukit ini. Salah satu objek wisata yang jadi daya tarik setiap langkah para penikmat wisata alam yakni mangrove unik jenis Aegialitis annulata. Jenis mangrove yang berada di Pantai Walakiri, Desa Rindi, Kabupaten Sumba Timur ini memiliki bentuk yang unik dan artistik, serta hamparan pasir putih yang menambah kecantikan jajaran pohon mangrove. Masyarakat sekitar menyebutnya dengan bakau menari. Hal ini karena bentuk pohonnya yang seperti seorang penari, meliuk-liuk mengikuti irama deburan ombak.

RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: sore, Megan pergi mengunjungi nenek. Rumah nenek dipenuhi wangi kue yang dipanggang di dalam oven.
1: Wih, Ade supintar membaca padahal baru 5 tahun.
2: Itu suka, Beta selalu usahakan baca dongeng tiap malam buat dia.
1: Dongeng? Apa hubungannya dengan membaca?
2: Ada Eka, dari dengar dongeng, bisa stimulasi dia pung otak untuk kenal huruf dan kata. Akhirnya pelan-pelan dia belajar.
1: Wih, keren nih. Kayaknya Beta juga mesti rajin baca dongeng kasih bepung Ana dong.
3: Dongeng lebih dari sekedar cerita. Di setiap kata yang kita bacakan, ada dunia baru yang terbuka bagi anak-anak yang mengajarkan mereka membaca, menulis, dan berpikir.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Kebakaran bisa terjadi kapan saja, di mana saja. Kebakaran dapat menyebabkan lingkungan menjadi rusak, kehilangan harta benda, dan lebih parah lagi, nyawa menjadi taruhan. Lantas, bagaimana mencegah kebakaran terjadi? Matikan kompor. Jangan buang puntung rokok sembarangan. Simpan bahan mudah terbakar di tempat aman. Periksa instalasi listrik secara berkala. Siapkan alat pemadam api ringan atau APAR di rumah dan di kantor. Mitigasi kebakaran adalah tanggung jawab kita bersama, lindungi keluarga dan lingkungan. Cegah kebakaran, selamatkan masa depan.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
0: rri.co.id

Jika di Jogja orang naik kopata, maka di Kupang orang naik oto. Orang Kupang lebih suka menyebut angkot atau bemo dengan sebutan oto. Oto di Kupang selalu full musik. Jangan heran jika musik terbaru selalu mengiringi perjalanan orang Kupang. Setiap oto memiliki jalurnya masing-masing. Semuanya dibedakan dengan angka dan warna. Lampu adalah sebutan orang Kupang untuk menandai jalur yang dilalui oto. Oto Kupang memiliki gayanya sendiri. Selain cat mobil yang berbeda-beda, oto juga selalu dihiasi stiker, mulai dari gambar artis sampai gambar mobil balap pasti ada. Bahkan tidak jarang, kaca depan pun dipenuhi stiker. Selain stiker, oto Kupang juga memiliki ciri khas klakson atau bel yang aneh. Sehingga paling tidak, orang Kupang langsung tahu keberadaan oto jika mendengar klakson tersebut. Keunikan oto merupakan salah satu ciri khas kota Kupang.

0: Dek, kecilkan suara musiknya. Berisik.
1: Sore-sore begini, dengar musik asik.
0: Asik memang, tapi jangan sampai mengganggu tetangga.
1: Kak, ini kan rumah kita sendiri, menghibur diri sendiri. Terus?
0: Benar, rumah kita. Tapi hidup bertetangga itu harus saling menghargai. Tidak bisa seenak hati, apalagi kalau tetangga sedang beribadah. Jangan mati rasa, Dek. Dengar musik tidak harus berisik, kan?
1: Ih, kakak.
2: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital. Tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 6 sore waktu Indonesia Tengah. Program Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu tekad mendorong masyarakat mengembangkan potensi lokal menjadi produk bernilai ekonomi di 20 desa di Kabupaten Manggarai. Pengembangan potensi tersebut dilakukan melalui kegiatan pertanian, peternakan, produk olahan, dan industri kreatif sesuai karakteristik desa. Kepala Bidang Pembangunan Desa Dinas PMD Kabupaten Manggarai, Paul Gani, bilang pengembangan potensi lokal jadi fokus kegiatan Transformasi Ekonomi Kampung Terpadu. Paul kastahu tantangan Ju muncul pada aspek pemasaran setelah kelompok mampu menghasilkan produk. Menurutnya, produk yang sudah dihasilkan masih membutuhkan akses pasar yang lebih luas supaya dapat kasih manfaat ekonomi bagi masyarakat. Pindah informasi berikut. Tim dokumenter My Movie TV menjadikan Flores sebagai bagian dari proyek Tanah Irku untuk merekam kekayaan budaya Indonesia melalui film. Dokumentasi ini diarahkan ke kasih kanal tradisi, kehidupan masyarakat, dan warisan budaya Flores pidi penonton yang lebih luas termasuk generasi muda. CEO My Movie TV, Leon, bilang setiap daerah memiliki cerita budaya yang layak diketahui dunia dan proyek Tanah Irku berupaya mendokumentasikan setiap kota melalui pendekatan sinematik. Buat tim dokumentasi budaya Sonde Barenti pada aktivitas merekam gambar, mereka berupaya menggali konteks dan makna dibalik sebuah tradisi melalui interaksi dengan masyarakat setempat, kemudian mengolahnya jadi cerita yang dapat dipahami penonton dari berbagai latar belakang. Informasi tadi mengakhiri Barita Pro 4 ini kali. Beta Daten, sampai jumpa.

Dari kawasan Topolo 8/4 dari Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona, sama kemana kabarnya di hari ini ya. Ternyata Kotong sudah masuk di awal bulan Oktober ya. Kotong ada di tanggal 1 ya, tanggal 1 Oktober 2026 ya. Ternyata waktu itu berputar terlalu cepat atau memang Kotong yang sone sadar ya. Buka mata, tutup mata, Kotong sudah sampai di akhir tahun ya, walaupun masih tunggu 2 bulan. Dua bulan lagi Kotong suka sih habis ini 2026 ya. Semoga apapun yang menjadi harapan dari Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, bisa terwujud di hari ini. Apalagi hari ini adalah momen yang paling spesial ya buat Kotong, masyarakat Indonesia ya, karena hari ini adalah hari dimana Kotong memperingati Hari Kesaktian Pancasila ya. Semoga nilai-nilai Pancasila itu semakin Kotong apa ya, gelorakan, semakin Kotong teguhkan lagi ya, semakin Kotong lakukan di dalam kotong kehidupan sehari-hari ya. Karena Pancasila itu kan ada 5 sila ya. Jadi semoga 5 sila itu kotong bisa merasakan begitu ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Selamat malam buat semuanya yang masih terus pantau Perempat FM ya, bersama dengan Tatin di sini yang kembali hadir untuk menemani semuanya dari sekarang itu sampai di jam 12 malam nanti ya. Dan di kotong kesempatan ini kali ya, dari sekarang sampai di jam 7 di Sasando sore itu ada informasi mengenai kotong destinasi wisata yang ada di NTT, tapi Datin juga mau tahu ada destinasi wisata apa, ada tempat bagus apa, ada tempat rekreasi apa yang ada di Papua Maroon daerah, ataupun supernah kunjungi, supernah pigi, supernah pipa siar di salah satu destinasi wisata, entah itu yang dekat-dekat dengan Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pun rumah ya, tempat tinggal begitu, atau di luar dari tempat tinggal, di luar dari daerah, boleh baca cerita bersama dengan Datin di 0811-3821-1043 ya. Semangat buat semuanya yang masih menjalani aktivitasnya sampai dengan ini detik Ju, yang belum mau melepaskan pekerjaannya, yang mau menyelesaikan karena besok itu harus memulai dengan pekerjaan yang baru, semangat saja buat semuanya yang masih dalam perjalanan juga. Hati-hati di jalan, ingat hati-hati, jangan ngebut, jangan angkat gas, ingat rem. Semoga sampai di rumah dan berkumpul bersama dengan orang rumah dong ya, dalam keadaan yang sehat walafiat, sonde kurang satu apapun Ju, amin amin amin ya. Nah, nanti di jam 7 itu ada obrolan budaya, dan obrolan budaya Sabantar itu akan berbicara tentang, karena hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila, hari yang paling spesial buat Kotong, masyarakat Indonesia. Ini Sabantar itu di obrolan budaya Kotong akan bahas soal pengaruh globalisasi ini ya. Pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila ya. Nanti yang akan bercerita banyak tentang Kotong topik malam hari ini ya, di obrolan budaya nanti setelah berita Perempat dari Kupang, ada Ibu Helga Maria Evarista Gero, SPD MSI, selaku dosen prodi Sosiologi FISIP Undana Kupang ya. Jadi jangan sampai kasih lewat, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, pengaruh globalisasi apa sah yang mempengaruhi kotong budaya dan juga mempengaruhi nilai-nilai Pancasila ya. Pantau terus Perempat FM nanti ya, jangan sampai kasih lewat obrolan budaya Sabantar di jam 7 ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Nah, untuk menemani semua pun suasana kebersamaan, masih ada lagi lagu-lagu dari kota daerah NTT yang mau datang putar. Setelah itu nanti datang kembali, kasih tahu ada destinasi wisata apa, ada tempat bagus apa, ada tempat rekreasi apa yang menjadi rekomendasi juga buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, supaya ketika libur, ketika mau pidi daerah ini, oh ternyata Kakak Datin suka sih tahu ada tempat bagus begini di desa ini ya, jaraknya juga sangat terlalu jauh, tempatnya juga bagus ya. Pantau terus Perempat FM. Salah satu lagu yang mau putar ada dari Kakak Atta Halilintar yang berkolaborasi dengan Kakak Juan Reza, judulnya Seka.

Selama ini, kita mengenal mangrove sebagai tanaman yang menjadi benteng pertahanan pesisir dari abrasi, penyerap karbon yang efektif, serta habitat bagi berbagai biota laut. Namun, belum banyak yang tahu tentang cemara laut, yang berperan besar sebagai pelindung alami pantai. Cemara laut mampu tumbuh di tanah berpasir yang miskin unsur hara, tahan terhadap semprotan air garam, dan kuat menghadapi angin laut. Karena itu, tanaman ini banyak dimanfaatkan sebagai sabuk hijau di kawasan pantai terbuka. Sistem perakaran cemara laut mampu mengikat pasir sehingga mengurangi erosi. Sementara tajuknya yang rapat, memecah embusan angin dan menahan butiran pasir yang terbawa angin. Mari menjaga dan melestarikan cemara laut sebagai benteng alami pesisir dan bagian penting dari solusi menghadapi perubahan iklim.

0: Aduh, ini botol plastik dan kain perca sisa menjahit setumpuk satu karung di sudut rumah nih. Bikin kotor mata, Sa. Mau bakar, Ju, takut asap ganggu tetangga.
1: Jangan, Mama. Bisa buat banyak hal, Le. Dia pun cara gampang, Sa. Atau katong bisa lihat di YouTube.
0: Betul, Ju. Berarti daripada buang jadi sampah, Lebe, katong bikin barang yang berguna, toh.
2: Jangan anggap remeh barang bekas. Jadi kreatif itu tidak harus mahal. Mari olah sampah jadi barang berguna, lingkungan bersih, hati juga senang.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, ternyata di Bajawa ya, ada salah satu bukit ya. Kalau Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua pernah nonton Avatar sisi pertama ya, bagian yang pertama, dan ini tempatju namanya sama dengan itu film ya. Namanya Bukit Avatar, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua ya, sebuah destinasi wisata yang masih tersembunyi di kawasan Bajawa, Flores, Nusa Tenggara Timur ya. Kalau di film Avatar itu di punggung gunung pasti ada yang melayang, tapi di sini sonde. Hanya saja ya, di punggung keindahan itu sama, hampir sama persis ya, sehingga dikatakanlah, dikasih nama sebagai Bukit Avatar. Semakin menjadi sorotan juga ya buat para wisata wisatawan, karena Bukit Avatar ini bisa menarik perhatian ya untuk para wisatawan datang kau lihat langsung keindahannya. Pesona alam yang memukau, udara segar pegunungan, dan keunikan budaya lokal menjadikan Bukit Avatar ini sebagai tempat yang patut dikunjungi buat pecinta petualangan dan juga keindahan alam ya. Bukit Avatar ini ternyata terletak di wilayah Bajawa, Desa Langa, salah satu kota di Pulau Flores yang terkenal dengan kekayaan alamnya. Destinasi wisata ini menawarkan pemandangan alam yang menakjubkan dengan hamparan hijau perbukitan yang memanjakan setiap mata ya. Ketinggian Bukit Avatar ini memberikan pengalaman tersendiri di mana wisatawan itu dapat menikmati panorama yang memukau sekaligus merasakan udara segar pegunungan.

Koperasi Merah Putih merupakan koperasi yang ditujukan bagi desa dan kelurahan di seluruh Indonesia. Berperan sebagai lembaga ekonomi yang beranggotakan masyarakat desa dengan tujuan utama meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui prinsip gotong royong, kekeluargaan, dan partisipasi bersama. Koperasi ini dapat menjalankan berbagai jenis usaha seperti penyediaan sembako, obat-obatan murah, simpan pinjam, hingga pengelolaan untuk produk pertanian. Program pembentukan Koperasi Merah Putih merupakan bagian dari upaya strategis pemerintah dalam pemberdayaan ekonomi berbasis potensi lokal serta memperkuat ketahanan pangan nasional. Selain itu, pembentukan Koperasi Merah Putih memiliki banyak manfaat. Beberapa di antaranya dapat menciptakan lapangan kerja, menekan tingkat kemiskinan yang ekstrim, meningkatkan harga di tingkat petani hingga nilai tukar petani atau NTP, atau kesejahteraan petani naik serta dapat menekan inflasi.

0: Kebakaran hutan dan lahan atau karhutla menyebabkan sejumlah masalah lingkungan dan kesehatan. Salah satu penyakit yang mengancam adalah infeksi saluran pernapasan akut atau ISPA. ISPA adalah infeksi yang mempengaruhi sistem pernapasan atas, dimulai dari hidung dan berakhir pada pita suara atau pada sistem pernapasan bawah dan berakhir di paru-paru. ISPA dapat menyerang siapa saja, terutama anak-anak, lansia, dan mereka yang memiliki daya tahan tubuh rendah. Oleh karena itu, upaya pencegahan sangat penting untuk menghindari gangguan kesehatan ini. Salah satu langkah sederhana dalam mencegah ISPA adalah menggunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan, terutama saat terjadi kebakaran hutan dan lahan. Menutup pintu, jendela, dan ventilasi rumah, dan menggunakan penyaring udara dalam menjaga kualitas udara dalam ruangan. Perbanyak minum air putih untuk mengurangi iritasi saluran napas akibat asap, serta menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan mengkonsumsi makanan bergizi.
1: rri.co.id rri.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Ya, bapak mama, kakaknya, kakak nona semua, Kotong masih baca cerita soal Kotong destinasi wisata dan salah satunya lay ada di TTU ya, di Timur Tengah Utara sana Dan di Timur Tengah Utara itu ada yang namanya Air Terjun Biaki, dan ini air terjun ini merupakan suatu keajaiban alam yang tersembunyi yang terletak di Desa Naikakebe, Kecamatan Mutis, Kabupaten Timur Tengah Utara, Provinsi NTT. Tersembunyi di tengah hutan, destinasi ini menawarkan keindahan luar biasa dengan suasana yang masih sangat asri dan alami. Udara sejuk dan segar langsung menyambut sapa saya yang datang. Airnya yang jernih terlihat kontras dengan dinding tebing dan pepohonan hijau yang gepe. Itu air terjun, orang Kupang bilang Keunikan utama Biaki terletak pada strukturnya yang memiliki 4 tingkatan dengan kedalaman kolam yang bervariasi. Menariknya, pada tingkat kedua ada sebuah gua kecil yang sering dimanfaatkan pengunjung untuk berteduh sambil menikmati gemuruh air. Tapi kau juga harus berhati-hati ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, karena air terjun yang bertingkat ya, kalau datang lihat dari foto yang diposting ya di media sosial itu, ketinggiannya itu cukup membuat Kotong itu harus berhati-hati begitu ya. Mungkin bisa lebih dari 50 meter ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, hitungnya dari tingkat pertama sampai tingkat keempat ya. Dan Kotong juga harus menuruni tebing ya, dan untuk pigi di kolam yang berikut di bagian bawahnya itu Kotong harus berhati-hati ya, karena Kotong harus menuruni jalan turunan yang memang cukup terjal juga untuk Kotong sebagai wisatawan yang mau menikmati keindahan setiap kolam yang ada di Air Terjun Biaki. Nah, untuk mencapai lokasi ini dibutuhkan usaha ekstra. Dari kota Kepang Menanu, Kotong itu harus menempuh perjalanan sekitar 60 km ke arah barat. Meski medannya cukup menantang, segala lelah dipastikan sepadan dengan kemegahan alam yang disuguhkan Air Terjun Biaki.

0: Vatnajökull merupakan nama sebuah gunung batu marmer kelas dunia yang ada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Vatnajökull terdiri dari dua suku kata, yakni Vatu yang artinya batu dan Naukull yang artinya menyusui. Secara harafiah, Vatnajökull dapat diartikan sebagai batu yang menyusui atau memberikan penghidupan bagi orang Molo, salah satu suku yang tinggal di kawasan Gunung Vatnajökull, karena dari bawah gunung batu tersebut tersimpan sumber mata air yang mengairi persawahan milik orang Molo. Dahulu, Gunung Vatnajökull merupakan tempat orang Molo mempersembahkan korban kepada penguasa tertinggi alam atau yang disebut dengan Wisneno. Hal menarik yang dimiliki Vatnajökull adalah fakta bahwa di puncak gunung tersebut berdiam beberapa ekor monyet putih yang diyakini sebagai jelmaan nenek moyang untuk menjaga alam Vatnajökull dari kerusakan. Berjarak tempuh 28 km dari kota Soe, ibu kota Kabupaten TTS, Vatnajökull menawarkan sensasi sejuk dibalut kabut nan eksotis dikala sang surya pagi menyapa.
1: Mama, Dela punya nilai rapor nih bagus-bagus sekali, juara kelas terus. Tapi Bapak bingung, katong punya uang kosong deh. Kayaknya Sonia akan cukup untuk biayai dia punya uang sekolah sampai SMA nanti.
2: Kayaknya Bapak nih belum dengar kabar dari kelurahan, nah. Sekarang nih ada sekolah rakyat, itu program dari pemerintah. Anak-anak yang dari keluarga kurang mampu seperti Ketong nih bisa sekolah dan tinggal gratis di asrama sampai dia lulus SMA.
1: Wih, betul kok Mama.
2: Betul.
1: Semuanya gratis. Tapi kemana dengan makan dan keperluan lain di asrama nanti?
2: Semua tuh dijamin pemerintah, Bapak. Mulai dari tempat tinggal, makan bergizi, ada fasilitas olahraga, sampai pelatihan keterampilan. Kok kemarin tetangga Mama Ana nih sudah daftar dia pu anak sekarang sujago bahasa asing dan dia lebih disiplin lain.
0: Pendidikan adalah senjata paling ampuh untuk memutus rantai kemiskinan ekstrim. Melalui Kementerian Sosial, pemerintah Indonesia menargetkan pembangunan 500 sekolah rakyat hingga tahun 2029 demi menjangkau 500.000 anak bangsa. Mari kawal bersama program Sekolah Rakyat. Bersama wujudkan generasi unggul menuju Indonesia Emas 2045.

Ya, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti jangan sampai kasih lewat ya. Ketempung obrolan budaya di jam 7 setelah berita perempat RRI Kupang yang akan baca cerita tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila ya. Yang nanti baca cerita banyak yang akan kasih tahu banyak juga tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila itu ada Ibu Helga Maria Evarista Gero, SPD MSI, selaku dosen prodi ya atau program studi sosiologi FISIP Undana Kupang ya. Jadi sebentar juga bisa tanya-tanya ya mengenai topik malam ini di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-8333-499 ya. Maka dari itu ya, bapak mama, kakek nyong, kakek nona semua, pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.
2: Jam 7 malam waktu Indonesia Tengah. Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor mendorong masyarakat Kota Rus membudayakan minat baca sebagai bagian dari upaya kasih naik kualitas sumber daya manusia. Sekretaris Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor, Onasis Lelan bilang, budaya literasi membutuhkan tanggung jawab bersama baik pemerintah maupun masyarakat. Menurutnya, literasi jadi salah satu fondasi penting dalam membentuk sumber daya manusia yang memiliki pengetahuan dan wawasan yang lebih luas. Onasis berharap pengenalan perpustakaan dan berbagai upaya membangun budaya baca terus mendapat dukungan semua pihak. Menurutnya, peningkatan literasi masyarakat Alor penting kebuka wawasan yang lebih luas terutama bagi generasi mendatang. Pindah ke informasi berikut. Penggunaan teknologi digital serta kecerdasan buatan dalam produksi lagu pop daerah Nusa Tenggara Timur dinilai jadi tantangan baru dalam menjaga keaslian makna serta pelafalan dialek lokal. Hal tersebut disampaikan pemerhati budaya Timur dan penyair Ibrahim Nenohai dalam obrolan budaya Pro 4 RRI Kupang bertema menemukan makna dan nilai yang terkandung dalam syair lagu pop daerah Nusa Tenggara Timur pada Sabtu 26 September 2026. Selain persoalan teknologi, Ibrahim Ju menggarisbawahi pentingnya pencantuman terjemahan lirik serta sinopsis cerita pada setiap karya lagu daerah yang diunggah ke media sosial. Ibrahim menambahkan penyisipan terjemahan dan penjelasan makna lagu akan menjadi sarana edukasi efektif bagi generasi muda serta masyarakat luas kokanal sejarah, nilai gotong royong hingga spiritualitas masyarakat Nusa Tenggara Timur. Demikian berita Pro 4 RRI Kupang, Beta Daten, sampai jumpa besok di jam 6 pagi.

Mau bisnis Anda dikenal luas dan jualan makin laris di NTT? RRI Kupang punya solusinya. Kini hadir paket promosi spesial untuk memajukan bisnis Anda. Paket UMKM cukup Rp500.000, Anda dapat 15 kali penyiaran, spot dan adlibs, plus bonus publikasi berita di rri.co.id dan Instagram RRI Kupang. Paket Silver hanya Rp1.000.000 untuk 25 kali penyiaran, bonus publikasi di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Gold Rp3.000.000 dengan 75 kali penyiaran, bonus publikasi utama di rri.co.id, Instagram, dan Facebook. Paket Platinum Rp5.000.000 dapat 75 kali penyiaran, dialog interaktif live di YouTube RRI Kupang, plus jangkauan lengkap di media sosial dan rri.co.id. Tingkatkan brand awareness dan jangkau lebih banyak pelanggan bersama media terpercaya RRI Kupang. Hubungi kami sekarang melalui WhatsApp di 0822-5495-3271 atau kunjungi kantor RRI Kupang di Jalan Tompelo nomor 8 Oibobo, Kota Kupang. RRI Kupang, suara untuk produk lokal.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT. Selamat malam Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua. Malam hari ini, ya tadi Beta suka sih tahu kalau di obrolan budaya nanti setelah berita Pro 4 RRI Kupang itu ada omong tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila. Karena hari ini adalah momen yang spesial buat kota masyarakat Indonesia, karena hari ini adalah Hari Kesaktian Pancasila. Ya, jadi ada hubungannya dengan nilai-nilai Pancasila juga begitu. Tapi sonde terlepas dari kota masyarakat NTT yang bukan NTT tapi Indonesia yang masyarakat yang berbudaya begitu. Jadi pengaruh globalisasi terhadap budaya dan nilai-nilai Pancasila seperti apa yang mempengaruhinya, ya. Nanti yang akan bercerita banyak itu bersama dengan kota narasumber yang su hadir di studio Pro 4 RRI Kupang, ada Ibu Helga Maria Evarista Gero, SPD MSI, selaku dosen program studi sosiologi FISIP Undana Kupang, ya. Tapi yang mau tanya-tanya, yang penasaran juga, ya, pengaruh globalisasi apa terhadap budaya dan juga pengaruh globalisasi apa tentang nilai terhadap nilai-nilai Pancasila ini di zaman sekarang, nanti Ibu Helga Maria Evarista Gero ini akan kasih tahu, ya. Jadi buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang mau tanya-tanya boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499, ya. Dan juga di YouTube channel RRI Kupang, ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, karena malam ini Kotonju lagi live di YouTube channel RRI Kupang. Dan Beta langsung sapa saja kota narasumber yang sudah hadir di studio Pro 4 RRI Kupang, ada Ibu Helga Maria Evarista Gero, SPD MSI. Halo, selamat malam Ibu.
3: Selamat malam Kak.
2: Iya, bagaimana kabarnya Ibu?
3: Puji Tuhan baik.
2: Amin.
3: Nanti Kakak itu nama terlalu panjang.
2: Oh, terlalu panjang.
3: Nah, kalau singkatnya Ega sama.
2: Oh, panggil Ega. Ibu Ega.
3: Kak Ega kok, Ibu Ega.
2: Oke, okay, Ibu Ega, iya, saja. Supaya pendengar juga tahu, oh, ternyata ya, narasumbernya namanya seperti ini, ya. Tapi ada nama panggilannya begitu, ya, Ibu Ega. Oke, okay, baik Ibu Ega, ini kotong mau ngomong soal pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila di zaman sekarang ini, karena ya, pengaruh budaya luar juga sudah sangat mempengaruhi kotong pembudaya juga dan juga nilai-nilai Pancasila yang ada begitu, ya. Tapi Beta juga mau tahu ini, ya, Ibu Ega, bagaimana Ibu melihat pengaruh globalisasi terhadap perkembangan budaya masyarakat di Kota Kupang dan juga Nusa Tenggara Timur begitu, ya, dan sejauh mana Pancasila masih menjadi benteng budaya begitu bagi masyarakat saat ini.
3: Oke, terima kasih Kak. Kalau menurut Beta, mungkin pada tempat pertama ketong perlu samakan persepsi dulu.
2: Okay.
3: Yang pertama kita perlu tahu, perlu pahami globalisasi itu bukan hanya sekedar masuknya budaya asing ke entah ke negara kita atau ke budaya kita, tanda petik. Kemudian samakan persepsi juga tentang apa itu budaya, gitu. Karena biasanya orang-orang kita itu melihat budaya atau memahami budaya hanya pada level mungkin 15 item kebudayaan itu.
2: Betul.
3: Ya, ada tarian tradisional, lebih ke warisan budaya, artefaknya, itu
2: betul,
3: fisiknya gitu. Tapi sebenarnya budaya itu perlu kita pahami sebagai termasuk hal yang receh atau kebiasaan yang remeh temeh, itu juga termasuk dalam budaya. Jadi kalau tadi Kakak bertanya bagaimana melihat pengaruh globalisasi terhadap perkembangan budaya, saya berpikir bahwa kalau tadi kita memahami globalisasi bukan hanya sebagai masuknya budaya asing, tetapi proses semakin intensifnya interaksi antar masyarakat, baik itu melalui ekonomi, pariwisata, kemudian komunikasi digital dan lain sebagainya. Menurut saya, di kota Kupang ini pengaruh globalisasinya itu sangat bisa kita temukan ya, atau kita jumpai itu gampang sekali. Contohnya untuk yang positif ya kakak, yang positif dulu. Misalnya dengan adanya globalisasi atau arus globalisasi ini, teknologi juga akan otomatis berkembang gitu, di ke teknologi digital misalnya itu juga berkembang. Kemudian dengan berkembangnya teknologi kan membantu atau memudahkan mahasiswa lah kita kita lihat itu ya, mahasiswa atau pelajar atau kita untuk bisa mengakses pengetahuan. Itu satu, itu gampang, jadi bisa lewat media Zoom, kemudian apa-apa tinggal Google atau yang terbaru sekarang ya, itu menjadi risiko juga AI.
2: Iya betul.
3: Itu kemudian apa ya, bisa akses tentang banyak sekali perkembangan yang entah terjadi di Eropa, Amerika, tren di Jakarta, itu karena ada globalisasi, batas-batas itu mulai mengabur, teknologi juga ikut di dalamnya, maka dengan mudah kita mengakses segala sesuatu yang mungkin dialami atau dirasakan oleh orang-orang yang ada di lokasinya itu mungkin jarak dengan kita ratusan bahkan ribuan kilometer gitu. Itu yang positif. Sementara kalau untuk yang negatif ya, ya itu juga banyak kita jumpai ya, di kota Kupang misalnya, dari segi misalnya tren fashion. Itu sekarang ya, jangankan di tempat-tempat umum yang masih masuk akal ya, kita temukan orang pakai crop top itu di kampus juga dapat gitu, dapat lihat itu bahwa anak-anak ke kampus itu dengan crop top, kemudian dengan pakai blush on dan lain sebagainya, itu karena globalisasi itu. Itu dan menurut saya disinilah pentingnya Pancasila. Itu jadi Pancasila itu seperti apa ya, way of life. Itu jadi pedoman hidup untuk kita. Jadi global, arus globalisasi itu sama seperti arus di lautan ya, kalau menurut saya kan kita tidak bisa menyetop arus itu, tetapi ya bagaimana caranya kita untuk bisa punya kemampuan berselancar tanda petik di atas arus globalisasi itu, dan itu pakai Pancasila dalam hal ini nilai-nilai Pancasila. Itu sih kak,
2: berarti penyeimbang begitu.
3: Iya, jadi Pancasila itu ya filter, way of life, pedoman hidup dan lain sebagainya.
2: Sebagai filter juga. Nah kalau sebagai filter ya dan juga lain-lain itu ya ibu, apakah globalisasi juga dapat menyebabkan apa ya, ini juga kotong sonde bisa pungkir begitu ya, karena budaya bukan hanya tentang budaya artefak ya, benda begitu ya, warisan budaya benda, tak benda begitu, tapi masih ada begitu banyak dari hal-hal kecil yang seperti ibu katakan tadi ya. Dan apakah globalisasi juga bisa apa ya menjadi penyebab begitu ya lunturnya nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan masyarakat, atau malahan akan lebih kuat lagi begitu?
3: Kalau menurut saya, menurut beta ya kak ya, kita tidak bisa secara mutlak atau absolut bilang globalisasi itu mutlak berdampak positif atau mutlak berdampak negatif. Jadi dia masuk ke budaya kita itu ya membawa sekaligus dua dampak itu, positif maupun negatif. Gitu.
2: Okay, baik. Dan kalau menurut ibu ya, apakah perubahannya begitu, apa saja perubahan ya, perubahan nilai sosial yang paling-paling terlihat begitu di zaman sekarang di masyarakat akibat masuknya budaya global, budaya dari luar begitu terhadap ketempung budaya begitu yang bisa dipengaruhi.
3: Kak, kalau konteksnya bicara di kota Kupang ya kak ya, di kota Kupang itu kita lihat yang pertama semakin masifnya individualisasi. Iya, jadi kalau dulu kolektif, ya sekarang mulai mengarah ke individualisasi gitu. Jadi masing-masing, kalau orang Kupang bilang lulu beta-beta, kayak begitu. Ya, coba kita lihat saja, kayak ada kecelakaan atau apa yang kita tidak langsung serta-merta menolong atau jiwa sosialnya itu langsung tidak. Media sosial itu otomatis itu pertama yang kita lihat itu kurang ini ya, kurang terlalu
2: padahal ada undang-undangnya begitu.
3: Iya, itu satu, itu yang pertama kak. Jadi Kalau kita bicara mengenai individualisasi, yang contoh nyata itu kakak lihat saja di Kota Kupang ini, sudah tidak, hampir tidak ditemukan lagi pagar pembatas antara kita dengan halaman rumah tetangga menggunakan tanaman. Atau pagar hidup ya, iya. Semua beton.
2: Betul.
3: Kalau bisa sama tinggi dengan atap rumah.
2: Betul.
3: Itu individualisasi, Kak. Begitu. Kemudian apartemen itu di kota-kota besar ya. Itu makin kecil dan ya hanya bisa mungkin memuat satu atau dua orang. Kayak begitu. Itu contoh individualisasi, contoh nyata. Kemudian yang kedua, perubahan pola komunikasi. Itu ya, Kak. Jadi kalau dulu interaksi sosial kan tatap muka ya, Kak.
2: Betul.
3: Nah, kalau sekarang berubah. Nah, itu ada banyak platform digital, kita bisa kirim chat lewat WhatsApp dan lain sebagainya itu. Itu ya, kalau menurut saya itu dua yang paling menonjol.
2: Individualis ya. Oke, memang betul ya apa yang dikatakan Ibu juga, Ibu Ega, bahwa ketika contohnya ada kecelakaan begitu, bukan langsung gerakan cepat untuk
3: jiwa sosialnya,
2: ya, jiwa sosialnya tidak ada.
3: Tapi media
2: memang
3: sosial.
2: memang ada tapi adanya itu ke belakang dulu. Adanya ke belakang dulu, tapi yang lebih dulu itu
3: live dulu.
2: Live dulu. Padahal ada undang-undangnya juga ketika kota menyebarkan kejadian kecelakaan begitu, apalagi sampai merenggut nyawa begitu, itu ada undang-undangnya. Dan bagaimana masyarakat ini dapat menyaring budaya asing begitu ya, tanpa meninggalkan begitu, ataupun tanpa menghilangkan identitas kedaerahannya begitu, identitas budayanya.
3: Oke, Kak, kalau menurut saya yang perlu kita lakukan itu adalah selektif. Selektif tapi bukan eksklusif. Begitu. Jadi kita tidak perlu mengatakan semua budaya asing itu harus kita tolak gitu. Jadi kita ambil yang baik. Tadi itu kita menggunakan mungkin nilai-nilai Pancasila sebagai filter. Jadi yang baik kita jadikan mungkin bahan untuk belajar, atau kita tiru, kita contoh. Sementara yang negatif atau yang tidak sesuai dengan hidup kita atau kebiasaan kita, misalnya kalau kita di Kupang ya, norma-norma ketimuran dan lain sebagainya, kalau itu tidak sesuai dengan norma, kaidah atau aturan ketimuran kita, tidak usah kita ambil atau kita terapkan gitu.
2: Oke.
3: Nah, jadi kalau, intinya itu saja, Kak, selektif tapi selektif, bukan eksklusif.
2: Oke, gitu. Selektif tapi bukan eksklusif, begitu ya.
3: Iya.
2: Nah, kalau dilihat dari Pancasilanya ini juga ya, mungkin kalau lihat lebih jauh sedikit ya, nilai-nilai apa saja yang ada di dalam Pancasila selain nilai sosialnya begitu, supaya kita bisa terapkan di bukan hanya masyarakat luas tapi lebih khususnya kepada generasi muda ini yang lebih terpengaruh begitu.
3: Selain nilai sosial ya, Kak. Ya gitu-gitu, mungkin kita bisa pilah per sila itu. Jadi misalnya dari sila pertama itu kan nilai
2: ketuhanan
3: lebih
2: masa, ya,
3: ketuhanan masa itu berkaitan dengan moral, agama dan lain sebagainya. Kemudian sila yang kedua kemanusiaan, sila yang ketiga persatuan gitu. Jadi kalau kita kaitkan dengan hidup Gen C misalnya, generasi yang kekinian sekali ini, Kak, itu bisa kita kaitkan misalnya sila ketiga tadi, persatuannya, kita kaitkan ya teknologi digital yang sekarang ini, kan kita masuk dalam era digital, post-truth dan lain sebagainya itu. Jadi itu bisa kita manfaatkan teknologi digital itu untuk dengan dalam kaitannya dengan nilai sila ketiga itu, persatuan. Misalnya ya kalau kayak ya ini ya, bencana di Flores itu, kita bisa pakai teknologi untuk mempererat persatuan. Misalnya tadi kayak galang dana lewat crowdfunding dan lain sebagainya. Itu contoh itu. Dan begitu pula untuk sila keempat dan sila kelima.
2: Baik. Kalau dalam perspektif sosiologi ini, apakah perubahan budaya akibat globalisasi ini dapat dianggap sebagai bentuk perubahan sosial yang wajar, atau ini yang wajar atau perlu dikendalikan begitu supaya sonde menghilangkan nilai-nilai lokalnya?
3: Oke, kalau kita bicara dari perspektif sosiologi ya, Kak, perubahan itu sesuatu yang normal atau yang wajar itu justru semakin ada dinamika dalam masyarakat itu semakin baik gitu, karena itu ya, karena interaksi antar individu atau antar kelompok itu tidak bisa kita pungkiri. Jadi setiap kali ada interaksi pasti ada dinamika dan muaranya atau ujungnya pasti perubahan sosial gitu. Jadi kalau dari perspektif sosiologi Kak, kita itu ya, kita dari pandangan sosiologi itu kita harus membiasakan masyarakat kita untuk berpikir kritis gitu. Jadi dalam kaitannya misalnya karena ada perubahan sosial budaya, karena ada interaksi dinamika dalam masyarakat, itu jadi jangan berpikir bahwa misalnya oh ini budaya dulu bagus, budaya dulu murni, ya sekarang ini budaya sudah rusak misalnya begitu. Jadi pandangan itu menurut saya terlalu sederhana. Nah dari perspektif sosiologi kita bisa melakukan apa ya, kajian atau mungkin analisis atas perubahan sosial yang terjadi itu, mungkin ya dengan kita balik pola pikirnya gitu. Jadi perubahan seperti apa yang kita inginkan, kemudian siapa yang mendapatkan manfaat dari perubahan itu, kemudian siapa yang dikorbankan tanda petik, atau siapa yang terpinggirkan, siapa yang dirugikan, dan bagaimana masyarakat bisa mengelola perubahan itu gitu.
2: Nah supaya bisa mengelola perubahan itu bagaimana caranya untuk menerapkan ini istilah Pancasila di tengah masuknya berbagai budaya dan juga pandangan dari luar itu Ibu?
3: Oke, itu tadi Kak, kalau kita nilai-nilai Pancasila itu tidak hanya dihafalkan tapi juga dipraktekkan sampai dengan kehidupan sehari-hari gitu. Itu jadi begitu kita menempatkan Pancasila sebagai way of life atau pedoman kita dalam ya berinteraksi, berkehidupan dengan masyarakat lainnya, itu secara tidak langsung kita ini ya Kak, menempatkan Pancasila itu sebagai filter juga penyaring begitu.
2: Oh, oke. Berarti memang nilai-nilai Pancasila ini memang harus diutamakan,
3: harus,
2: begitu
3: Kak, ya.
2: Supaya menjadi filter, penyaring ya, dan juga sebagai pedoman hidup ini.
3: Jadi kita tidak kehilangan arah dalam ini ya, arus perubahan yang terjadi. Itu kan ini sekarang gila-gilaan Kak.
2: Betul.
3: Iya.
2: Tapi kenapa ya anak muda sekarang itu lebih apa ya, cenderung begitu lebih mudah menerima budaya global begitu dibandingkan dengan budaya sendiri?
3: Ya kalau menurut saya karena mereka memang hidup di era globalisasi begitu, dan generasi sekarang dunianya pasti berbeda dengan generasi sebelumnya, itu Gen Z, Gen Alpha, apalagi yang terbaru Gen Beta, itu pasti dunianya atau menghadapi dunia termasuk tantangan di dalamnya itu pasti berbeda dengan generasi milenial semacam Beta, Kadaten, kemudian apalagi generasi baby boomers itu. Jadi karena mereka hidup atau bersentuhan dengan globalisasi termasuk dengan perkembangan teknologi digital ini, jadi mereka lebih mudah untuk ikut arus begitu, daripada kita yang milenials itu mungkin apalagi baby boomers ya, misalnya oma-oma sekarang mau pegang HP saja ini tanya ini ke mana ini nih kita mesti tekan di mana ya, kita su ajar 5 menit yang lalu nih tanya ini tadi ke mana lah ya susah. Nah sementara teman-teman yang Gen C, Gen Alpha, Gen Beta, Gen Beta ini mungkin beta yang kadaten po anak sekarang itu dong lebih gampang karena memang dorang hidup dalam era itu, itu era digitalisasi, era komputerisasi, begitu.
2: Okay.
3: Globalisasi.
2: Nah, mungkin ada salah satu contoh begitu yang kotong harus ajarkan kepada mereka, kepada Gen Beta ini, ya, kepada Gen Beta dan juga untuk supaya di generasi berikutnya lagi ya, selain Gen Beta ya, mungkin ada gen-gen lagi
3: gen
2: yang berikut
3: ya.
2: Mungkin ada salah satu contoh yang kotong bisa terapkan, bisa kotong ajarkan kepada mereka supaya sonde individualis begitu di kemudian hari.
3: Kalau menurut Beta kayak itu tadi ya, karena mereka menghadapi dunia beserta tantangannya yang berbeda dengan yang ketompung generasi alami. Ya itu mungkin nilai Pancasila itu mutlak harus terus dilestarikan, begitu. Tapi mungkin caranya berubah sesuai dengan perkembangan zaman. Misalnya, karena itu tadi ya Kak, kalau Gen C, Gen Beta dan lain sebagainya dan generasi-generasi selanjutnya itu pasti menghadapi misalnya itu ya cyberbullying, cancel culture, kemudian kecanduan digital, hoax dan lain sebagainya. Nah, sila nilai-nilai Pancasila itu menurut Beta mutlak hadir, tetapi kita kemas dengan bentuk yang berbeda, cara penyampaiannya berbeda, begitu, sehingga lebih mudah diterima, begitu. Itu kalau menurut Beta begitu. Jadi mungkin contohnya Kak, misalnya sila persatuan, gitu. Kalau dulu atau atau kebiasaan gotong royong lah, gitu. Kalau dulu kan langsung misalnya membersihkan lingkungan dan lain sebagainya. Kalau sekarang mungkin nilai gotong royong itu masih bisa terus kita tanamkan, kita ajarkan ke generasi-generasi selanjutnya, tapi mungkin lewat itu tadi ya Kak, misalnya crowdfunding, kemudian kampanye kemanusiaan lewat digital, lewat apa media sosial dan lain sebagainya, kayak kitabisa.com begitu. Itu sebenarnya contoh kita sedang mengaplikasikan gotong royong itu, tapi lewat kemasan yang berbeda. Jadi intinya nilai Pancasila bisa terus diaktualisasikan, tetapi dengan bentuk yang atau ya kemasan yang berbeda.
2: Oke, berarti kotong Sonde menolak kemajuan zaman begitu.
3: Ya,
2: Sonde menolak dengan perkembangan teknologi, tapi bagaimana kotong itu bisa memanfaatkan begitu. Sebagai orang tua bisa edukasi kepada anak-anak cara memanfaatkan teknologi seperti ini. Oke, baik. Nah, buat bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua yang kepingin tanya-tanya ya bersama dengan Ibu Ega ya selaku dosen program studi Sosiologi FISIP Undana Kupang yang bercerita tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila, boleh di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 dan juga di YouTube channel RRI Kupang ya. Nah, sebagai orang yang berkecimpung di dunia pendidikan ya, di perguruan tinggi, tapi mungkin Ibu juga bisa menilai ini ya, sejauh mana pendidikan di perguruan tinggi, bukan hanya perguruan tinggi saja, tapi di seluruh satuan pendidikan begitu ya, dapat membantu mahasiswa dan juga siswa-siswi ini mempertahankan nilai-nilai Pancasila di tengah arus globalisasi ini.
3: Itu tadi ya Kak, ke pendidikan Pancasila itu mutlak perlu, mau di tingkat pendidikan dasar maupun pendidikan tinggi, gitu. Tapi ya itu tadi, mungkin kemasannya harus ya menyesuaikan dengan perkembangan zaman, begitu. Jadi Pancasila tidak harus diwariskan dengan bentuk yang dulu hafal.

0: mix atau kita kombinasikan dengan pagelaran seni budaya. Begitu, itu mungkin contoh sederhana yang kami di prodi tetap lakukan dalam rangka itu tadi. Jadi mengaktualisasikan Pancasila, nilai-nilai Pancasila, sekaligus menjaga atau melestarikan seni dan budaya Nusa Tenggara Timur. Jadi itu tiap tahun itu ada itu, Kak. Jadi selain gelar wicara tadi, ada pagelaran seni budaya itu oleh adik-adik mahasiswa. Kemudian mereka buat sering ya, Kak, mungkin buat kayak seminar atau entah onsite ataupun melalui mereka ikut-ikut webinar gitu. Kemudian ada program magang juga di kami. Nah, magang yang itu tadi di anak-anak mahasiswa itu diturunkan atau dilepas ke
1: masyarakat,
0: ke mitra-mitra, ke dinas atau ke LSM dan lain sebagainya. Nah, tetapi sebelum itu ada pembekalan termasuk nilai-nilai Pancasila itu, kewarganegaraan, bela negara dan lain sebagainya. Begitu. Itu di semester-semester akhir atau tingkat-tingkat akhir untuk magang. Sementara kalau di semester-semester awal itu ada di matrikulasi atau pengenalan kehidupan kampus, itu ada, selalu ada itu Pancasila dan bela negara itu selalu kita ajarkan gitu,
1: tanamkan kepada
0: itu,
1: mereka ya.
0: Itu ada mas di kurikulum di Undana itu masih ada.
1: Kalau untuk
0: masih
1: tahun ini ada kosong nih untuk kegiatan-kegiatan budaya begitu, mungkin ada webinar ataupun ada pegelaran budaya, sudah dilakukan atau belum ini?
0: Kalau social spectacle itu, Kak, yang tadi saya bilang gelar wicara termasuk di dalamnya ada pegelaran seni budaya itu
1: sudah?
0: Belum.
1: Oh,
0: itu
1: belum.
0: Nanti bulan Oktober ini kalau saya tidak salah di tanggal 21. Hanya dekat-dekat Sumpah Pemuda lah.
1: Betul. Oke deh. Dan kalau soal penelitian begitu, kalau penelitian sosiologi seperti apa yang saat ini itu, kalau mau dibilang sangat mendesak lah begitu, sangat mendesak dilakukan terkait dampak globalisasi terhadap masyarakat di NTT sendiri.
0: Penelitian sosiologi, karena itu ya, Kak, itu berkaitan dengan Tridharma, jadi bukan hanya penelitian, pengajaran, tapi ada juga pengabdian pada masyarakat. Dan sekarang-sekarang ini bulan-bulan Bapak Ibu dosen untuk turun ke masyarakat, entah melakukan riset maupun pengabdian itu. Dan memang diarahkan oleh pimpinan lembaga, pimpinan universitas untuk bukan hanya melihat isu-isu yang krusial di Nusa Tenggara Timur, tetapi juga ya membawa spirit itu tadi, globalisasi, kemudian bagaimana masa depan budaya kita dikaitkan dengan Pancasila atau nilai-nilai Pancasila itu, yang menurut kami makin kesini makin memudar, kemudian rapuh untuk anak-anak generasi sekarang gitu. Sehingga mungkin berdasarkan itu ya, sehingga hal itu menjadi salah satu tema atau topik yang urgent dilakukan, entah dalam penelitian maupun dalam pengabdian oleh dosen-dosen di Undana, termasuk di prodi sosiologi.
1: Baik. Nah, kalau sampai sekarang kan otomatis pasti ada punya tantangannya begitu ya, Ibu. Tantangan yang dihadapi sekarang menurut Ibu, tantangan terbesar begitu dalam mempertahankan budaya dan juga nilai-nilai Pancasila di era globalisasi ini seperti apa?
0: Tantangan ya, Kak. Tantangan itu tadi ya, salah satu yang sudah saya sebutkan tadi, individualisasi. Kemudian perubahan pola komunikasi gitu. Terus perubahan ini, transformasi pekerjaan itu juga. Itu kalau sekarang kan kita lihat ada ya kekinian itu gig ekonomi itu.
1: Gig
0: ekonomi itu termasuk dalamnya freelancer dan lain sebagainya. Nah, kalau kita sudah itu tadi ya, karena semuanya mengarah pada individualisasi. Nah, itu yang menjadi tantangan ya untuk bagaimana kita bisa terus mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila ini, terutama ya tadi persatuan, kemudian ini ya sila ketiga gitu. Kemudian hoax itu juga itu juga

0: menjadi tantangan. Disinformasi, terus kemampuan literasi digital itu juga jadi tantangan Kak, karena tidak semua orang yang melek teknologi itu literasi digitalnya juga bagus.
1: Betul.
0: Begitu. Jadi ada yang perlu kita lakukan bukan hanya mengajarkan atau edukasi bagaimana memanfaatkan aplikasi tertentu, tetapi kemampuan berpikir kritis juga harus sejalan atau harus berbarengan dengan kemampuan mengoperasikan aplikasi tertentu.
1: Oke.
0: Itu kalau menurut saya itu tantangan.
1: Dan tantangan-tantangan itu yang memang nyata di ketemuan depan mata begitu ya, yang ketemuan lihat sekarang begitu. Pengaruh globalisasi begitu ya. Contohnya yang paling nyata itu individualis ya. Kemudian komunikasi juga. Karena ada individualis ya, itu akhirnya untuk berkomunikasi juga hampir-hampir satu hari penuh sonde ada. Paling komunikasinya dengan orang rumah, dari HP juga, tapi dengan lingkup yang lebih terbatas lagi kan begitu. Dan juga nilai-nilai gotong royong yang tadi juga kalau dulu kan masih ada, tapi sekarang sonde ada lah ya Ibu.
0: Iya, gotong royong tapi dalam format dulu ya Kak ya, gitu. Tapi kalau format sekarang mungkin ya seperti yang saya bilang tadi, crowdfunding kemudian apa itu masih ada gotong royong, tetapi bentuknya berubah.
1: Iya betul. Padahal gotong royong kalau zaman dulu itu kan lebih bagus ya. Itu bisa rame-rame saling berkomunikasi, saling berkenal satu dengan yang lain begitu. Oh ternyata bepung tetangga ini, bepung sebelah rumah, yang ini namanya ini kan begitu.
0: Itu susahnya itu sudah Kak, makanya kayak kaget-kaget aduh ternyata misalnya pengedar narkoba karena kurang interaksi. Betul. Dengan tetangga sekitar tidak saling kenal jadi kaget-kaget begini, ternyata pengedar narkoba atau ternyata teroris dan lain sebagainya, dan semuanya itu pasti sudah tertangkap atau sudah baru ternyata nah itu kenapa ya karena itu tadi individualisasi.
1: Iya betul. Dan contoh lebih kecilnya lagi ketika ada yang mencari alamat, kenal ini kok, kenal ini kok, aduh beta sudah ke padahal di sebelah pagar
0: begitu.
1: baik dan kalau mau dibilang nilai-nilai Pancasila untuk sekarang itu masih relevan di zaman sekarang, khususnya generasi muda. Apa nilai-nilai Pancasila? Apakah nilai-nilai Pancasila masih relevan bagi generasi muda di era globalisasi ini atau seperti apa Ibu?
0: Kalau menurut saya masih sangat relevan ya Kak. Tapi itu tadi cara menyampaikannya berubah. Itu tadi sudah jelaskan ya, contoh tadi gotong royong kemudian. Gitu. Jadi masih relevan tetapi cara menyampaikannya perlu berubah gitu.
1: Oke. Dan tadi juga pendidikan Pancasila saat ini juga itu diperlukan begitu ya Ibu.
0: Iya.
1: Tapi ini cukup efektif untuk menghadapi perubahan nilai akibat globalisasi dan perkembangan teknologi digital atau sonde Ibu?
0: Kalau untuk efektif kayaknya sejauh ini belum ya Kak ya. Itu kalau menurut saya ya itu kembalikan ke, entah kalau misalnya kita bicara dalam ranah pendidikan ya, kembalikan ke Bapak Ibu guru atau Bapak Ibu dosennya gitu. Jadi bagaimana cara mengemas sehingga nilai Pancasila itu masih tetap relevan dengan atau diterima dengan mudah ketika kita ajarkan ke mahasiswa kita yang generasi ini yang cemen omong apa nih. Ini contoh nyata Kak ya, misalnya itu mata kuliah apa, PPKN, terus saya masuk sana gitu. Saya pernah dapat tuh itu, kenapa PPKN saja,
1: kecil,
0: begitu. Jadi mereka memilih untuk tidak usah masuk. Jadi dalam ketika mereka memilih untuk tidak masuk, itu kan banyak sekali, termasuk mungkin nilai-nilai Pancasila yang mungkin diajarkan pada hari itu dalam materi kuliah, itu kan tidak tersampaikan ke mereka, begitu.
1: Padahal bukan
0: itu kurang efektifnya di situ.
1: Padahal nilai-nilai Pancasila itu ya memang sangat-sangat dibutuhkan begitu ya. Bahkan itu juga menjadi tantangan ketika menganggap remeh pendidikan Pancasila begitu. Padahal di dalamnya itu ada nilai-nilai Pancasila, gotong royong, sosial, pokoknya banyak di dalam. Dan kalau mau dilihat dari apa ya, supaya nilai-nilai Pancasila ini bisa terserap begitu, bisa tersampaikan begitu, ini kotong harus memulai dari lingkup yang paling kecil, keluarga.
0: Iya. Betul.
1: Dan kalau peran dari keluarga dalam menanamkan nilai Pancasila kepada generasi muda di tengah perubahan budaya global ini seperti apa?
0: Kalau menurut saya, Kak, menurut Beta ya, itu dimulai dari hal yang sangat sederhana gitu. Jadi misalnya berdoa bersama, itu kita mengamalkan sila pertama, Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian bicara tentang moral, sila pertama itu diajarkan yang baik dan buruk, gitu. Semuanya itu dimulai dari keluarga. Jadi memang peran bapak mama itu sangat penting itu, karena sebelum anak-anak kita masuk ke yang lebih luas, misalnya ke komunitas, lalu masyarakat dan lain sebagainya, atau ke pranata sosial mereka, entah ke SD, SMP, misalnya itu pranata pendidikan ya, itu yang memang paling utama itu peran bapak mama gitu. Jadi untuk mengarahkan anak-anak atau paling tidak berkenalan dengan nilai-nilai Pancasila itu. Betul. Dari itu. Jadi ya kehidupan doa bersama, kemudian kemanusiaan misalnya itu ya, lihat yang sakit atau ada yang jatuh, bagaimana menolongnya begitu, meresponnya, respon terhadap orang yang susah bagaimana begitu. Kayak begitu.
1: Oke, deh.
0: Yang sederhananya seperti itu.
1: Nah, ketika pendidikan ya, dari dunia pendidikan sudah menerapkan begitu ya, sudah menjalankan tugasnya begitu untuk menanamkan nilai-nilai Pancasila ya, baik dari tingkat yang paling dasar sampai di perguruan tinggi. Tapi kotong juga Sony bisa terlepas dari peran dari yang namanya pemerintah ini. Ya. Kalau menurut Ibu, peran dari pemerintah dan juga peran dari pemerintah ini untuk mempertahankan budaya lokal dari dampak negatif globalisasi ini seperti apa?
0: Kalau menurut Beta, Kak, sejauh ini sudah baik ya, Kak ya. Itu peran dari pemerintah itu tidak bisa kita pungkiri, kayak yang itu dalam kaitannya dengan ini ya. Pemertahanan budaya lokal ya, Kak ya. Itu kayak baru-baru kayak kalau saya tidak salah ya di Nekolan ya, itu ada event festival budaya. Itu contoh sederhana yang sudah dilakukan pemerintah dan itu baik. Kemudian pas bulan Agustus, tiap bulan Agustus itu kayak kemarin itu di Liliba, Kelurahan Liliba itu. Itu contoh bahwa memang pemerintah ikut andil dalam memelihara atau mempertahankan budaya lokal atau revitalisasi budaya lokal juga kayaknya saya lihat dilakukan oleh pemerintah kita, baik provinsi maupun kota.
1: Kalau tidak salah ini juga salah satu program pemerintah, karena hampir setiap kelurahan itu selalu mengadakan yang namanya festival budaya. Oke, yang terakhir itu kita lihat di Oeba, itu ada Oeba. Festival budaya. Kemudian tadi Ibu bilang juga di Nekolan.
0: Beberapa hari lalu di Nekolan, kemarin dulu.
1: Betul, kemudian di NBS juga ada. Baik. Dan ini kalau menurut Ibu ini strategi yang paling sederhana begitu. Strategi yang paling sederhana yang paling tepat untuk menggabungkan kemajuan global dengan pelestarian budaya lokal dan juga nilai-nilai Pancasila ini seperti apa?
0: Itu kalau menurut Beta kayak mungkin Kakak pernah dengar think globally, do atau act locally. Jadi berpikir global tapi gagasan global itu kita kita wujudkan lewat menggunakan atau kita pakai kearifan lokal yang ada gitu. Jadi kita berpikir besar, punya gagasan yang mungkin gaungnya bisa globally atau dimasuk dalam level global, level dunia, tetapi bisa kita lakukan secara bersama-sama, mungkin do locally atau act locally, mungkin dengan komunitas setempat, kemudian dengan kearifan lokal yang sudah kita wariskan dari generasi ke generasi. Itu kalau menurut saya itu caranya. Jadi think globally, berpikir global, sementara do locally itu. Jadi itu menurut saya nanti jalannya bisa berbarengan gitu.
1: Baik Ibu, kebetulan waktunya juga sudah sangat membatasi kalau temukan bersamaan. Ini mungkin yang paling terakhir ya, apa yang menjadi sebagai closing statement ini, apa yang menjadi harapan ya, dan harapan. Juga pesan ini, pesan dan juga harapan dari Ibu Ega ini. tentang ketemu topik malam hari ini, pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila ini, khusus masyarakat Kota Kupang dan juga masyarakat NTT secara keseluruhan ini.
0: Oke, terima kasih Kak. Kalau harapan, harapan dulu ya Kak ya, harapan beta, kita mungkin bisa melihat globalisasi bukan hanya sekedar ancaman ya Kak ya, tapi itu tadi di dalamnya, karena kita bicara globalisasi, dampak itu ada positif, ada negatif. Jadi jangan hanya dilihat negatifnya saja, yang nanti ikutannya adalah globalisasi itu ancaman, tetapi lihat juga positifnya. Kemudian dari situ kita bisa membangun masyarakat yang punya literasi budaya, kemudian literasi digital dan kemampuan berpikir kritis. Itu harapan beta. Jadi jangan melihat globalisasi dari sudut negatif, itu dampak negatif saja yang kita sorot, sehingga nanti muaranya ya globalisasi kita anggap sebagai ancaman. Betul. Tetapi terima globalisasi itu sebagai fakta atau kenyataan yang kita tidak bisa pungkiri. Nah, dan caranya adalah tadi yang saya sempat singgung di awal sekali, bagaimana kita bisa berselancar di arus globalisasi itu. Jadi yang perlu kita bangun adalah masyarakat yang punya literasi budaya, literasi digital, dan kemampuan berpikir kritis. Itu sih Kak, harapannya.
1: Baik-baik. Sebagai pesan ini?
0: Pesan? Pesan untuk
1: masyarakat,
0: masyarakat
1: ini.
0: NTT.
1: Khususnya ini anak muda.
0: Anak muda. Kayaknya sama juga sih dengan
1: sama juga.
0: Harapan itu.
1: Oke. Pikir ada pesan gitu. Singkat begitu
0: pesan
1: untuk mereka?
0: Kayaknya sonde sih Kak. Intinya itu sih. Literasi digital dimatangkan, literasi budaya, dan kemampuan berpikir kritis. Okay. Karena hanya itu saja yang bisa menyelamatkan kita dari arus globalisasi.
1: Baik.
0: Punya daya pikir kritis.
1: Baik. Gitu. Baik, terima kasih banyak Ibu Ega sudah berbagi di Perempat Daerah di Kupang ya, tentang pengaruh globalisasi ini terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila ini ya. Dan Koton juga sebagai masyarakat itu memang harus perlu menyaring begitu ya, menyaring pengaruh global dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Pancasila seperti persatuan, toleransi, gotong royong dan juga keadilan, supaya dapat mengikuti perkembangan zaman tanpa kasih hilang Koton pun jati diri. Baik, sekali lagi terima kasih Ibu Ega sudah berbagi di Perempat Daerah di Kupang. Selamat malam, sukses untuk aktivitasnya ke depan ini.
0: Kasih,
1: salam
0: Kak.
1: Budaya Ibu. Salam Pancasila. Baik, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, demikian tadi ya Kotom ngobrolan bersama dengan Ibu Helga Maria Evarista Gero, SPD MSI, selaku dosen prodi Program Studi Sosiologi FISIP Undana Kupang, yang biasa disapa Ibu Ega ini ya, yang sudah bercerita tentang pengaruh globalisasi terhadap budaya dan juga nilai-nilai Pancasila. Sesando Malam masih terus menemani semuanya. Pantau terus Perempat FM, suara budaya NTT.

Nilai-nilai budaya menghadapi tantangan besar di tengah derasnya arus globalisasi dan perkembangan teknologi. Generasi muda yang terpapar pada budaya global cenderung menjauh dari tradisi lokal. Namun, ini bukanlah akhir dari budaya tradisional. Melalui penggunaan teknologi dan kebijakan pelestarian yang tepat, nilai-nilai budaya masih bisa bertahan bahkan berkembang di era modern. Pada akhirnya, yang menentukan keberlangsungan nilai-nilai budaya adalah kemampuan masyarakat untuk beradaptasi dengan perubahan tanpa kehilangan esensi dari tradisi itu sendiri. Teknologi dan globalisasi bukanlah ancaman mutlak bagi budaya tradisional, melainkan bisa menjadi peluang untuk menghidupkan kembali nilai-nilai budaya di tengah era modern.

Rangkuk Alu merupakan warisan budaya dari Manggarai, Flores, Nusa Tenggara Timur yang secara historis dipentaskan sebagai wujud rasa syukur atas melimpahnya hasil panen. Kegiatan ini menggunakan 4 bilah bambu sepanjang 2 meter yang digerakkan secara ritmis, menciptakan perpaduan antara permainan ketangkasan dan estetika tarian. Biasanya atraksi ini dilakukan di tanah lapang yang keras dan rata untuk menjaga keseimbangan pemain serta memastikan bambu dapat diayunkan dengan stabil. Dalam pelaksanaannya, pemain terbagi menjadi 2 kelompok, tim penjaga yang duduk atau berjongkok untuk menggerakkan bambu, serta tim pelompat yang beraksi di tengah. Bambu diayunkan dengan pola buka tutup, mengikuti irama lagu daerah, di mana kecepatan ketukannya dapat meningkat sewaktu-waktu. Tantangan utamanya adalah pelompat harus lincah bergerak di sela-sela bambu tanpa terjepit. Jika kaki terjepit, pemain tersebut dinyatakan gugur atau harus bertukar posisi dengan penjaga. Selain berfungsi sebagai sarana hiburan, rangkuk alu memberikan manfaat besar bagi perkembangan fisik dan mental para pelakunya. Aktivitas ini secara efektif melatih koordinasi motorik kasar, ketangkasan, serta konsentrasi tinggi untuk membaca irama bambu. Lebih dari itu, permainan ini membangun kerjasama tim dan kekompakan yang erat, mencerminkan nilai kebersamaan yang kuat dalam budaya masyarakat Manggarai.

0: tadi rapat, pendapat beda semua. Bisa selesai kok ini?
1: Bisa, Memangnya kalau beda pendapat harus marah begitu?
0: Terus, mau ikut pendapat siapa?
1: Bukan begitu. Dengar semua dulu, toh. Baru cari jalan yang disepakati sama-sama.
0: Tunggu. Itu bukannya Pancasila mencerita?
1: Nah, sila keempat. Musyawarah untuk mufakat.
0: Betul. Yang ketong cari ini kan bukan siapa yang menang, tapi keputusan yang bisa diterima bersama.
2: Beda pendapat itu biasa. Baku dengar, baku hormat, dan cari mufakat, itu baru Pancasila.
3: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masihkah Pancasila hanya kita ingat ketika upacara? Lima sila yang dulu kita hafalkan di bangku sekolah ternyata punya makna yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita hari ini. Tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda bahasa, budaya, tradisi, dan cara memandang kehidupan. Justru dari perbedaan itulah kita belajar tentang persatuan, gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai. Di tengah perubahan zaman, mengamalkan Pancasila tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari cara kita menghormati sesama, menjaga ucapan, menggunakan informasi dengan bijak, dan tetap menjaga kebersamaan. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menjadikan nilai-nilainya sebagai pijakan untuk melangkah, menjaga persatuan, dan merawat Indonesia hari ini hingga masa depan.

0: Apris, aduh, alo yang kata eku, apa kabar?
1: Kabar buruk kawan, om bisa bantu kau kah?
0: Tolong apa le?
1: Beta bisa pinjam lu punya uang kok. Beta kalah main judi online ni.
2: Oh no.
1: Tapi aku janji, aku nis, aku seko fani kulete.
0: Apris, minta maaf beson ada uang untuk kasih pinjam lu. Judi online tuh begitu, awal dong kasih menang lu dulu. Mas itu dong ambil lupu harta. Lekones, homus nasen bubak judi online.
3: Judi online, aktivitas seru sesaat tapi bisa membuat...
4: Mau tahu tentang budaya NTT?
5: Jangan dulu kita hanya menganggap gong itu sebagai alat kesenian. Tetapi kita harus melihat gong sebagai satu alat untuk menunjukkan budaya kita.
6: Jai adalah salah satu nama tarian adat di Jawa. Jai adalah suatu gerakan atau ekspresi dalam mengungkapkan kegembiraan.
7: Kabut Susi itu adalah sebuah prosesi ritual adat yang berupa pengukuhan kepada para ketua suku.
4: Jangan lewatkan pesona budaya Flobamora. Siaran berjaringan Sekorwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua setiap Rabu pukul 21 hingga 22 waktu Indonesia Tengah. Hanya di Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.

Ya, papa mama, kakak nyong, kakak nona semua, selain tradisi sinoman, ya ada juga tradisi nganggung. Ini tradisi merupakan salah satu tradisi unik gotong royong yang berasal dari Kabupaten Bangka. Nganggung memiliki makna sebagai salah satu aktivitas yang mencerminkan nilai-nilai kebersamaan dan tolong-menolong dalam suatu desa. Nah, berbagai kegiatan itu akan dilakukan di tradisi ini, yaitu membawa dulang berisi makanan ke masjid dan juga langgar ketika menyambut datangnya hari besar keagamaan, menghormati orang yang meninggal dunia, atau menyambut kedatangan tamu besar ya. Ini tradisi mencerminkan masyarakat di Kabupaten Bangka yang punya semboyan sangat mengedepankan gotong royong. Ada juga unsur kebersamaan di dalamnya, yaitu Sonde membedakan antara etnis atau dengan etnis lainnya. Dari berbagai tradisi gotong royong yang beta kasih tahu itu ya, itu tercermin bahwa solidaritas itu penting dalam kehidupan masyarakat dan juga kebersamaan ya. Dengan begitu akan tumbuh lingkungan dengan nilai-nilai positif dan pembentukan rasa solidaritas ya. Nah, bapak mama, kakak nyong, kakak nona semua, nanti setelah satu nomor lagu ini kotong akan sama-sama ikuti ya, kotong akan dengarkan dan ikuti ya sebuah kisah ini ya, yang dikemas menjadi mini drama persembahan dari RRI Kupang. Ini kisah akan bercerita tentang Lona Rara dan juga Lona Kaka yang merupakan cerita rakyat dari Sumba Barat. Nah, seperti apa ceritanya? Pantau terus Perempat FM, Suara Budaya NTT.

0: Di Sumba Barat, terdapat peninggalan jejak peradaban berupa patung perunggu. Walau sebenarnya, orang Sumba tidak mengenal cara pembuatan patung perunggu. Patung ini telah dikenal dan beredar di Pulau Sumba dan dianggap benda sakral oleh orang Sumba. Bukan hanya dianggap sakral, patung tersebut juga disimpan di tempat yang dianggap suci dan dikeluarkan setahun sekali untuk disucikan. Pembuatan patung Sumba untuk penyembahan tidak bisa dilakukan oleh sembarang orang, namun oleh orang yang ditunjuk dengan kriteria khusus atau yang dianggap suci. Proses pembuatannya pun dilakukan di tempat yang sunyi. Tidak boleh ada suara apapun, termasuk suara binatang, selama proses pembuatannya. Patung perunggu dianggap sebagai media penyampaian pesan, harapan, dan batasan melalui upacara sakral dalam adat orang Sumba, serta penjelmaan kekuatan gaib yang melekat dan menjembatani hubungan verbal dan nonverbal antar suku dan wilayah. Patung ini disimpan di loteng paling atas dari rumah adat orang Sumba bersama dengan benda sakral lainnya. Penyimpanan di loteng atas bertujuan agar tidak sembarang orang bisa menyentuhnya. Patung perunggu merupakan salah satu warisan budaya dari Kabupaten Sumba Barat yang wajib dilestarikan.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Komplik. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.
4: Nusa Tenggara Timur memiliki beberapa cerita rakyat yang syarat akan makna. Salah satu cerita rakyat yang terkenal berasal dari Kabupaten Sumba Barat berjudul Lona Rara dan Lona Kakak.

Kisah di Desa Bukambero, Kodi, Sumba Barat, hiduplah sepasang suami istri bersama dua orang anak gadisnya. Yang sulung bernama Lona Kaka, sedangkan si bungsu bernama Lona Rara. Kedua kakak beradik tersebut senantiasa mendapat perlakuan yang sama dari orang tua mereka. Namun, Lona Kaka selalu iri hati jika Lona Rara meraih sebuah keberhasilan. Ia pun selalu berusaha untuk mencelakai adiknya itu jika memperoleh keberhasilan. Pada suatu hari, ketika Lona Rara mendapat hadiah dendeng istimewa dari orang tua mereka karena berhasil memenangkan lomba menumbuk padi, Lona Kaka bermaksud untuk merampas dendeng itu dari tangan adiknya. Untuk itu, ia membujuk adiknya agar mau menemaninya mengambil air di sungai. Ia pun menyuruh adiknya untuk berjalan di depannya. Dengan begitu, ia akan lebih mudah mengambil dendeng itu tanpa sepengetahuan.

0: Buat adiknya.
1: Adikku, maukah kamu menemani kakak mengambil air di sungai?
2: Tapi, Rara masih capek, kak. Rara baru selesai berlomba. Lagi pula, Rara berniat untuk istirahat sebentar. Terus Rara akan menggoreng dendeng, hadiah dari Ina dan Ama untuk makan siang kita nanti.
0: Kita? Tidak, tidak bisa. Dendeng itu harusnya untukku saja. Ayolah, Lona Rara. Kalau kau membantuku, aku akan membantumu menggoreng dendeng itu.
2: Benarkah itu, kak? Wah, kalau begitu aku setuju.
0: Baiklah, ayo. Kamu berjalanlah duluan, adikku. Aku akan mengikutimu dari belakang.
2: Baiklah, kakak.

0: Keduanya pun berjalan menuju ke sungai sambil memikul dua buah wadah air yang terbuat dari bambu. Lona Rara berjalan di depan, sedangkan Lona Kaka mengikutinya dari belakang. Tanpa curiga sedikitpun, Lona Rara menyimpan dendengnya di wadah airnya yang belakang. Beberapa kali, Lona Kaka berusaha untuk mengambil dendeng itu, namun tidak berhasil karena selalu ketahuan Lona Rara. Meski begitu, Lona Kaka tidak kehabisan akal. Setibanya di sungai, ia segera turun ke sungai mendahului adiknya untuk mengambil air. Setelah mengisi wadah airnya hingga penuh, ia kembali naik ke darat dan menyandarkan wadah airnya pada sebuah batang pohon.
1: Adikku, kakak sudah selesai. Kini giliranmu untuk mengisi wadah airmu. Sini kakak bantu membawakan dendengmu agar kamu bisa mengambil air dengan leluasa.
2: Iya, kak.
3: Aduh, Lona Rara, dendengmu dibawa anjing itu.
2: Hah? Aduh, bagaimana bisa, kak?
3: Ayo, kita kejar dia. Sepertinya dia berlari ke hutan di sebelah sungai itu. Ayo, Lona Rara, cepatlah.

0: Melihat kakaknya mengejar anjing itu, Lona Rara pun ikut mengejar hingga ke tengah hutan. Tanpa disadarinya, ternyata kakaknya telah pergi meninggalkannya. Sementara ia terus menyusuri hutan lebat itu hingga hari menjelang malam, namun ia tidak menemukan anjing yang membawa dendengnya. Saat akan kembali ke rumahnya, ia tersesat. Ia berjalan menyusuri hutan itu mengikuti kemana arah kakinya melangkah, hingga akhirnya menemukan sebuah sungai dan memutuskan untuk beristirahat. Ia duduk di atas sebuah batu besar di tepi sungai, sambil bernyanyi, mengungkapkan kekesalannya terhadap tindakan kakaknya.
1: Aduh, perutku lapar sekali. Sepertinya di sana ada pohon jeruk. Bagaimana kalau aku lihat ya? Siapa tahu ada buah yang bisa kumakan. Wah, syukurlah ada buah yang kelihatannya sudah matang. Siapa kamu?
2: Maafkan aku, Putri. Aku adalah Gela Huamaroto, dewa yang kau panggil dalam nyanyianmu tadi.
1: Hah? Apakah kau nyata?
2: Ya, Putri. Aku mendengar nyanyianmu sehingga aku kesini untuk mengantarmu pulang.
1: Pulang? Apakah kau tahu jalan ke rumahku?
2: Tentu saja. Aku tahu semuanya. Ayo, marilah Putri. Aku antarkan.
0: Lona Rara sangat gembira ketika tahu bahwa ada dewa penolong untuknya. Namun, saat tiba di tengah jalan,
2: Putri, siapa namamu?
1: Namaku Lona Rara, Tuan.
2: Jangan panggil aku Tuan, Lona Rara. Hari semakin gelap. Di sana ada sebuah gua. Istirahatlah sebentar. Aku akan mencari makanan untuk kita malam ini. Besok pagi, kita lanjutkan lagi perjalanan kita.
1: Baiklah, Gela Huamaroto.
0: Setelah menemukan sebuah gua yang luas, Gela Huamaroto segera membuat api unggun dan menangkap seekor ayam hutan untuk makan malam. Usai makan, mereka pun langsung tertidur pulas. Setelah itu, mereka saling berkenalan dan kemudian jatuh cinta dan akhirnya mereka pun menikah. Karena asik di mabuk cinta, Lona Rara menjadi lupa untuk kembali ke rumahnya. Demikian pula dengan Gela Huamaroto, ia lupa untuk mengantar pulang Lona Rara. Suatu hari, Lona Rara tiba-tiba teringat kepada keluarganya. Ada kerinduan di hatinya, ingin segera pulang dan bertemu dengan mereka.
1: Suamiku, maukah kau mengantarku pulang? Aku merindukan orang tua dan kakakku, walaupun dia sudah berbuat jahat kepadaku.
2: Baiklah istriku, berkemaslah. Kita pergi untuk melihat orang tuamu.

0: Ina! Kakak!
1: Itu seperti suara Lona Rara. Sebaiknya aku lihat dulu. Siapa ya?
0: Kakak!
1: Oh, ternyata kau adikku. Oh, aku sangat merindukanmu. Apa kabarmu?
0: Kakak, aku baik-baik saja, kakak. Bagaimana denganmu? Di mana Ama dan Ina?
1: Ama dan Ina, mereka sudah meninggal, adikku. Mereka meninggal ketika mencoba mencarimu di hutan. Seekor binatang buas mencelakai mereka. Maaf, maafkan aku, adikku.
0: Oh, Ama dan Ina.
1: Tapi, adikku, Lona Rara, siapa pemuda ini?
0: Oh, ini adalah suamiku, kakak. Aku bertemu dengannya saat di hutan.

Lona Rara pun menceritakan tentang pertemuannya dengan Gela Uamaroto yang secara ajaib muncul dari dalam buah jeruk yang dipetiknya. Lona Kaka pun kemudian merencanakan sesuatu yang jahat. Ia ingin merebut suami adiknya sendiri. Pada suatu hari, ketika suami Lona Rara berniat melakukan perjalanan ke desa seberang menuju rumah pamannya, Lona Kaka pun siap menjalankan rencananya.

0: Luna Rara, adikku, makanan di rumah kita sudah hampir habis. Marilah kita pergi ke hutan untuk mencari makanan agar kau dan aku bisa makan.
1: Baiklah, kakak.
0: Luna Rara, lihat buah jeruk yang di tepi tebing itu. Bagaimana kalau kita mengambilnya? Terlihat sudah matang. Ayo. Luna Rara, petiklah buah jeruk itu. Aku akan memegang dahan ini agar kau tidak jatuh.
1: Baiklah, kak. Pegang yang kuat dahannya. Kakak, tolong aku.
0: Rasakan itu, adikku. Kau selalu lebih beruntung dariku. Tapi tidak kali ini. Suamimu akan menjadi milikku.
2: Dengan perasaan puas dan gembira, Lona Kaka turun dari pohon itu dan kemudian pulang ke rumahnya. Sesampainya di desa, ia berpura-pura sedih meratapi nasib adiknya. Seluruh warga pun turut berduka cita mendengar berita duka tersebut. Namun, Lona Kaka tidak mengira jika ternyata adiknya masih hidup. Rupanya, ketika Lona Rara terjatuh ke jurang itu, tubuhnya tersangkut pada tanaman yang menjalar di tebing. Berkat usahanya memanjat tebing yang curam itu, ia berhasil sampai ke puncak tebing dengan selamat. Lona Rara pun berniat balas dendam terhadap kakaknya. Ia pun menyusul suaminya ke rumah pamannya. Sesampainya di sana, Lona Rara menyampaikan semua keluh kesah tentang niat jahat Lona Kaka, kakaknya. Ia pun mengutarakan keinginan balas dendam terhadap kakaknya. Suaminya Gela Wamarato pun tak sanggup menahan keinginan istrinya. Pada suatu hari,
3: permisi, kakak, Lona Rara.
0: Oh, ternyata kau Gela Wamarato.
3: Iya, kakak. Di mana istriku? Aku merindukannya.
0: Istrimu terjatuh di jurang waktu kami pergi mencari makan saat kau pergi, Gela. Maafkan aku. Aku tidak menjaganya dengan baik.
3: Apa? Oh, istriku. Malangnya nasibmu.
0: Gila. Apa yang kau bawa itu? Dua buah peti itu?
3: Oh. Ini aku bawakan oleh-oleh untuk kakak dan juga istriku. Tapi karena istriku sudah tidak ada lagi, ambillah dua peti ini untukmu.
0: Wah, benarkah? Boleh kubuka?
3: Bukalah, kak.

0: Peti ini berisi baju-baju indah. Bagaimana dengan peti kedua ini ya? Baiklah, kubuka saja.
1: Dasar kau kakak yang kejam! Aku akan membunuhmu!
2: Ah! Kau! Halo, Narara! Kau membunuhku!
3: Lona kakak pun tewas seketika dengan bersimbah darah. Melihat kakaknya terkapar di tanah dalam keadaan tidak bernyawa, Lona Rara pun berteriak histeris. Ia sangat menyesal atas apa yang baru saja dilakukannya. Namun, apalah guna menyesal kemudian? Nasi sudah menjadi bubur. Nyawa kakaknya tidak dapat ditolong lagi.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, nanti di jam 9 jangan sampai kasih lewat ya, karena ada siaran berjaringan Korwil 6, Pesona Budaya Flobomora, RRI Kupang, ND, dan juga Atambua. Pantau terus 4 FM, Suara Budaya, NTT.

0: 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6. Disiarkan Pro 4 RRI Kupang, Pro 1 RRI ND, dan Pro 1 RRI Atambua.
2: Pesona Budaya Floba Mora, siaran berjaringan Korwil Nusantara 6.

0: topik yang kami bagikan di program PBF atau program Pesona Budaya Flobamura. Kita akan menggali berbagai informasi budaya, informasi pariwisata yang menjadi pesona daripada negeri ini, khususnya yang ada di Nusa Tenggara Timur. Dari ND, kami akan putarkan satu paket yang sudah ada, dan tentunya juga nanti akan ada paket-paket lain yang kami hadirkan ke ruang dengar Anda dari Pro 1 RRI, maksud kami dari Pro 4 RRI ND, RRI Kupang begitu. Nah, untuk malam hari ini kita awali satu topik tentang belis pada perkawinan adat di Ndungga, yang mana segera akan kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Saya Epi Mau dan rekan-rekan kami yang akan menemani Anda di malam hari ini pada program Pesona Budaya Flobamura selengkapnya akan kita ikuti bersama.
1: Sesaat lagi Anda akan mengikuti program Pesona Budaya Flobamura.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flow Bamora.
1: Ya, sekali lagi malam ini dari RRI ND, Bilis pada Perkawinan Adat Ndungga di ND. Kemudian kita akan punya narasumber Leonardo Smaone, beliau budayawan. Dan nantinya akan menjadi narator adalah Dito Utama. Seperti apa selengkapnya? Sekian kami ajak Anda ikuti bersama paket persembahan dari LPP RRI ND tentang tradisi yang ada dan menjadi bagian daripada kearifan lokal masyarakat yang sudah mengakar sejak turun-temurun dan masih terus dijalankan hingga saat ini.

0: Selamat malam pendengar Skor Wil 6 Nusantara dimanapun Anda berada. Pendengar RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atam 2. Bersama saya Dito Utama, kami hadirkan program Pesona Budaya Loba Mora. Dalam kesempatan kali ini, kami akan mengenalkan salah satu warisan budaya dari ND Flores, yakni belis pada perkawinan adat Dungga ND Timur. Dan untuk mengupas lebih dalam lagi mengenai perkawinan adat Dungga, kami sudah bersama dengan Bapak Leonardus Maone. Beliau budayawan di Dungga ND Timur Flores. Dan kita akan berbicara mengenai belis ini sebagai pembuka ini. Boleh diceritakan kepada pendengar RRI ini, seperti apa Pak perkawinan adat dalam masyarakat di Dungga ND Timur ini?
1: Ya, terima kasih Bapak. Perkawinan adat dalam masyarakat Dungga adalah hubungan atau ikatan antara seorang laki-laki dan seorang gadis yang ingin hidup bersama sebagai suami dan istri dan direstui oleh kedua rumpun keluarga secara adat yang bersifat sakral, magis, dan religius dan ditandai dengan pemberian belis dari pihak laki-laki dikukuhkan secara sah oleh tokoh adat dan diakhiri dengan mengantar anak perempuan secara adat juga. Dan bekal berupa bahan makanan, yaitu beras, lalu pakaian adat dan pakaian sehari-hari, serta perlengkapan lainnya yang disiapkan secara sukarela dan diberikan dengan ikhlas. Dan dikukuhkan dengan bahasa adat, yang dalam bahasa Ende kami menyampaikan Marasai nekesao mele tenderewa, rondo maeto'o. Kami ono nga embapu ambu kajo, naka tanan dunga watundeo, jaga daisai we'e kemagana tau tambu, muli pawe tambone mae, buru mae sepu upi, kaka mae sematapi, pu mae pegu, bayi mae bepe. Itu dalam bahasa Ende.
0: Oke, itu ya. Dalam bahasa Ende ya. Oke. Itu ada maknanya Pak itu ya?
1: Ya, ada makna. Ini adalah doa adat.
0: Oh, gitu. Doa adat ya. Oke, ya. Itu doa adat khusus di Dungga ya. Oke. Baik. Dan ketika kita berbicara tentang perkawinan adat Dungga, di mana posisi tradisi belis ini dalam keseluruhan rangkaian perkawinan tersebut ini?
1: Iya, Bapak. Posisi tradisi belis dalam perkawinan dalam keseluruhan rangkaian perkawinan adalah bagian penting yang tak terpisahkan. Di mana belis adalah tanda penghargaan dari mempelai laki-laki dan bentuk tanggung jawab dari mempelai laki-laki yang sudah menyatakan komitmennya sebagai seorang pria yang mapan dan siap untuk hidup berumah tangga.
0: Oke, itu seperti itu Pak ya. Ya. Oke, dan apa sebenarnya yang dimaksud dengan belis dalam pemahaman masyarakat Dungga ini?
1: Ya. Yang dimaksud dengan belis dalam pemahaman masyarakat adat Dungga itu adalah bentuk penghargaan dari pihak mempelai laki-laki sebagai ikatan yang sakral, lalu bentuk tanggung jawab, tanda kesiapan dari seorang laki-laki dan juga sarana atau alat untuk mempererat hubungan kedua keluarga. Kalau kita melihat dari sejarahnya bahwa masyarakat Dungga ini mengenal tradisi belis dalam perkawinan sejak dahulu kala. Dan setiap perkawinan adat Dungga dilaksanakan, maka penghargaan berupa belis dari mempelai laki-laki pasti dijalankan sesuai dengan kemampuan dari mempelai laki-laki. Dalam tradisi adat di masyarakat adat Dungga itu memang ada ketentuan, tetapi atas dasar kesepakatan kedua rumpun keluarga.
0: Atas dasar kesepakatan pastinya ya, itu oke, baik. Dan apakah belis sejak dahulu juga memang dimaknai itu sebagai harga seorang perempuan ya, karena ini kan mahar itu artinya kita seperti apa ya bahasanya itu kalau dalam transaksi itu

0: dan dalam hidup perkawinan dengan saling berbagi dan memberi dengan keikhlasan, juga mempererat hubungan kedua keluarga besar.
1: Oke, baik Pak Leo. Dan ini tadi Pak Leo menyebutkan ya bahwa Belis itu sebuah penghargaan gitu ya. Ya. Betul kan? Itu penghargaan kepada keluarga perempuan sekaligus, bukan hanya kepada perempuannya saja. Ya. Dan ini sekaligus bentuk tanggung jawab keluarga laki-laki juga kah? Atau bagaimana?
0: Ya, itu sekaligus tanggung jawab dari keluarga laki-laki. Jadi Belis itu bukan saja tanggung jawab dari seorang mempelai laki-laki tadi, tetapi adalah rukun keluarga laki-laki bersama-sama dan juga dengan seluruh masyarakat sekitar.
1: Oke, ya. Baik Pak. Dan dalam proses pembicaraan Belis ini tadi Bapak juga sudah menyebutkan bahwa harus ada sebuah kesepakatan gitu ya. Di awal ya. Artinya pada saat Belis diserahkan itu pada saat proses perkawinan gitu ya. Bahwa maksud kami pernikahan gitu ya. Ya. Pernikahan gitu. Dan dalam proses pemberian Belis nih, ini apakah ada yang terlibat juga dan siapa saja nih yang terlibat ya, dari kedua keluarga ini? Pastinya kan ada bahasanya apa nih, nego-nego gitu kan biasanya gitu kalau di dalam penyerahan Belis atau negosiasinya gitu.
0: Tentunya dalam proses pembicaraan Belis yang biasanya terlibat yaitu kedua keluarga, yaitu orang tua, kedua mempelai, lalu bersama dengan kedua rukun keluarga dan dipandu oleh musyarah kinungga atau tokoh adat nungga. Itu dipandu oleh musalaki sendiri.
1: Oke, dipandu oleh musalaki begitu Oke. Dan pastinya musalakinya yang menengahi begitu ya. Kalau berbicara mengenai itu kan yang musalaki memandu gitu ya. Itu yang memutuskan siapa kira-kira ya?
0: Musalaki memandu lalu apa yang diberikan oleh pihak laki-laki itu harganya lalu disampaikan dan musalaki tadi menyampaikan kepada pihak perempuan apakah ini sudah pas atau apakah ini sudah layak. Kalau dari pihak keluarga perempuan sudah mengatakan oh ini sudah pas, berarti kita sudah sah.
1: Tapi kalau Bapak ini kan sudah lama juga di Dunggam, artinya ini tanah kelahiran juga ya.
0: Betul.
1: Ini kita bahas sedikit nih terkait dengan pemberian Belis. Apakah Bapak pernah menjumpai mungkin ada perdebatan yang sangat serius itu yang sampai memanas gitu Pak, mungkin negosiasi pernah ada tidak menjumpai begitu?
0: Betul. Itu pernah ada.
1: Pernah ada ya. Pernah. Bagaimana ceritanya itu Pak?
0: Kalau masanya bapak saya, bapak saya sudah meninggal, itu perdebatan yang sangat panjang bahkan sampai dengan jam 3 pagi Bapak.
1: Jam 3 pagi.
0: Ya bahkan dari pihak laki-laki itu belum diberi makan. Sampai jam 3 pagi dan sampai terlambat dikasih makan itu karena perdebatan yang sangat panjang karena belum ada kesepakatan dari kedua rumpun keluarga.
1: Oke. Okay. Ya, itu artinya kalau Belis belum ditentukan dari pihak keluarga laki-laki rombongannya begitu yang dimaksud itu tidak makan ya. Karena tidak sampai makanannya itu dingin kembali gitu. Oke. Baik Pak Leo. Ini menarik sekali ini ya. Oke. Dibahas memang ya. Dan dalam proses pembicaraan Belis nih, pastinya ada peran orang tua, tokoh adat, dan keluarga besar ya, dalam menentukan kesepakatan Belis. Ini pengaruh mereka ini sebenarnya seberapa berpengaruhnya gitu? Atau dari justru dari calon pengantin itu pengaruhnya gitu?
0: Keluarga dari laki-laki itu mempunyai pengaruh yang sangat dominan, artinya mereka sudah merencanakan, menentukan waktu bersama-sama untuk harinya atau tanggalnya untuk mereka datang antar, jadi sudah disepakati, lalu mereka sudah mulai dengan gotong royong bersama untuk minum air panas. Kami di Dungga itu bisa biasa mengatakan minum oke itu. Itu diundang untuk semua keluarga, baik wata ane, ine ame, arika, semua diundang Bapak. Jadi sudah datang lalu dengan hasilnya, lalu waktu yang sudah ditentukan lalu mereka datang. Begitu. Jadi gitu ya. Perannya itu sangat besar dari rumpun keluarga laki-laki tadi.
1: Berarti semua juga berperan,
0: berperan.
1: Bukan hanya apa namanya calonnya begitu saja ya. Oke. Baik, dan dari ini nih, kemudian dalam proses pembicaraan tadi kan sudah ditentukan ya misalnya, dan sudah sepakat nih, Ini apakah proses pembicaraan Belis juga menjadi ruang ya untuk mempererat hubungan antara dua keluarga yang sebelumnya mungkin belum saling mengenal?
0: Kalau di Dungga itu yang terjadi itu ya bisa misalnya terjadi perkawinan itu Paimoro, misalnya kami di sana bilang Paimoro. Okay. Itu artinya terjadi perkawinan atau pertalian hubungan sejak dari dulu. Sudah ada. Itu. Jadi sudah terjadi ini perkawinan dari dulu, lalu oh bisa dengan keluarga ini kita bisa menikah itu tuh. Oh di sana tidak boleh itu. Itu salah itu secara turunan darah, keturunan dan lain-lain. Okay. Tetapi ada juga dengan orang lain. Tetapi apa semuanya itu bentuknya itu sama. Okay. Untuk pemberian belis itu bentuknya sama. Ya tidak berbeda. Ya untuk semua.
1: Oke. Okay. Baik, Pak. Dan ini menariknya, Pak. Dalam sebuah perkawinan tentu ada banyak perasaan yang terlibat ini ya. Dan bagaimana biasanya suasana keluarga itu ketika proses pembicaraan atau kesepakatan belis berlangsung nih? Ini pada umumnya, Pak ya. Tadi kan kita sudah sedikit menyinggung ketika perdebatan itu panas gitu. Sampai jam 3 pagi belum makan gitu. Betul. Wah, ini kayak jam 3 pagi itu ibarat kalau orang puasa sahur, Pak.
0: Iya, betul.
1: Oke. Okay. Itu mungkin ada itu, Pak.
0: Tentunya pihak keluarga perempuan itu sangat mengharapkan agar pemberian belis dapat dijalankan secara bijaksana dengan rasa tanggung jawab yang besar, sehingga tidak merugikan pihak keluarga perempuan untuk mempermudah proses selanjutnya untuk perkawinan sesuai dengan agama atau kepercayaan masing-masing. Nah, dan ini saling berkaitan, misalnya secara setelah adat lalu ke perkawinan secara gereja, ya, secara liturgis gereja, sehingga ada hubungan yang erat tentunya.
1: Berbicara mengenai bentuk simbol dan juga nilai di balik belis ini. Sebenarnya untuk belis ini apa saja, Pak, bentuknya gitu, Pak? Ini yang dikenal dalam perkawinan di adat Dungga khususnya ya, tidak di daerah lainnya dulu.
0: Dalam perkawinan adat Dungga itu kita mengenal itu bentuk belis itu ada yang namanya toko.
1: Toko apa itu?
0: Toko itu berupa gading.
1: Oh, gading.
0: Itu sebagai simbol pria itu, laki-laki.
1: Oh, okay.
0: Lalu ada juga ribu.
1: Ribu.
0: Ribu itu berupa emas.
1: Emas ya?
0: Ya, itu simbol perempuan.
1: Simbol perempuan.
0: Ya, simbol perempuan.
1: Oke.
0: Okay. Dan satu lagi itu eko. Eko itu berupa hewan piaraan. Itu kerbau, kuda, sapi dan babi.
1: Oh, oke. Okay.
0: Ya. Dan kalau tidak memenuhi ketiga unsur tadi, baik toko, ribu maupun eko, kita bisa menggunakan uang untuk menggantikan itu.
1: Oh, begitu.
0: Ya, berarti dengan harga selayaknya.
1: Oh, dengan harga selayaknya. Itu arti, dalam arti gini, itu kalau emas gitu ya. Tadi kan ada emas, ada gading juga ya, apa itu bahasa Indonya tadi. Nah, itu ada gading, kemudian ada salah satu hewan juga. Kalau misal gadingnya harga seandainya nih, 50 juta gitu, dalam arti gitu. Artinya juga harus 50 juta gitu ya. Atau bisa kurang dari itu.
0: Iya.
1: Atau bisa dinego lagi gitu.
0: Iya, bisa di pastinya bisa dinego sesuai lagi dengan kemampuan.
1: Oh, sesuai dengan kemampuan ya.
0: Dan memang dalam kesepakatan awal itu kami sudah sampaikan bahwa bagaimanapun hukum adat yang sudah kita tetapkan, sudah diwariskan, tetapi sesuai dengan kemampuan lagi dari pihak laki-laki.
1: Pendengar Sekorwil Nusantara 6, demikian perbincangan kita tentang belis pada perkawinan adat Dungga. Terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah mengikuti program acara ini. Saya Dito Utama, pamit dari ruang dengar Anda. Terima kasih atas kebersamaan Anda bersama RRI Kupang, RRI ND, dan RRI Atambua. Sampai jumpa dalam Pesona Budaya Plobamora berikutnya. Salam budaya, salam Plobamora.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Flobamora.
1: Terima kasih untuk Dito Utama dan juga narasumber kami dari ND tadi, Leonardo Simone. Beliau budayawan. Dan kita memang harus pahami bahwasannya kebijakan dalam hukum adat, khususnya tadi berbicara tentang belis, kita harus apresiasi karena ada nilai toleransi di sana. Disesuaikan dengan kemampuan. Ini yang paling asik. Jadi kakak tidak perlu mundur jauh-jauh. Oke. Kita beralih ke RRI Kupang. Punya topik yang malam hari ini tidak kalah menarik. Bagaimana kita melihat perspektif museum sebagai ruang edukasi budaya. Di sini museum tidak hanya sebagai tempat bagaimana memajang benda-benda budaya, tetapi museum memang sering dipandang sebagai alat atau sarana belajar. Museum punya peran yang jauh lebih luas sebagai ruang edukasi budaya yang mempertemukan masyarakat dengan warisan sejarah, kemudian tradisi, nilai, dan identitas bangsa. Ini yang paling penting. Nah, beberapa waktu lalu, Menteri Kebudayaan, Menbud Fadlizon mengatakan bahwa museum itu tidak hanya melestarikan koleksi, tapi juga menjadikannya sebagai sumber pembelajaran yang dapat diakses oleh berbagai kalangan masyarakat. So, saya tidak beretorika lagi, kita ingin dengarkan apa yang disampaikan dari RRI Kupang nantinya bersama dengan Ayunda Nenokatu dan narasumber kami Dominikus Tauk SPD M. Hum. Beliau seorang pemerhati budaya di Nusa Tenggara Timur. Selengkapnya seperti apa? Kami ajak Anda, kita simak bersama.

0: Pendengar, di tengah melesatnya era teknologi informasi, paradigma masyarakat terhadap keberadaan museum kerap diperdebatkan. Apakah museum di Nusa Tenggara Timur sekadar menjadi ruang penyimpanan benda mati, ataukah mampu mentransformasi diri menjadi pusat edukasi dan rekreasi budaya yang dinamis? Menjawab hal tersebut bersama narasumber kita, Bapak Dominikus Tauk, seorang pemerhati budaya dan penulis buku. Mari kita simak selengkapnya dalam Pesona Budaya Floba Mora.
1: Jadi, saya kira dalam kerangka kehadiran museum, maka hal yang penting yang harus kita lihat itu pemahaman atau paradigma yang berkembang dalam kehidupan masyarakat. Ya, karena kita harus akui bahwa ada paradigma lama tentang museum, dan juga hari ini kita juga harus bisa menerima paradigma baru tentang museum itu sendiri. Karena itu, kalau kita merujuk pada International Council of Museum itu, maka museum modern itu bukan tentang tempat yang menyimpan barang atau benda-benda koleksi, tetapi museum sebagai sebuah lembaga yang mengoleksi, yang merawat, yang meneliti, dan juga yang kemudian memamerkan benda-benda yang memiliki nilai-nilai sejarah, nilai-nilai budaya. Karena itu dalam kerangka yang demikian, maka kita bisa menarik beberapa fungsi dari museum itu. Ya, katakan ada beberapa fungsi museum, tapi mungkin yang perlu saya sampaikan di sini seperti fungsi preferensi, ya, ada fungsi preservasi, maksud saya, ya, fungsi preservasi atau menjaga warisan budaya, warisan sejarah, dan juga ada fungsi lain seperti fungsi edukasi, bagaimana masyarakat diajar tentang benda-benda sejarah dan juga benda-benda budaya. Ya, ada juga fungsi lain seperti fungsi riset, ya, sebagai sumber penelitian, sumber kajian. Dan tidak kalah menarik juga fungsi dari museum itu sebagai ruang rekreasi, ya, ruang rekreasi budaya, ruang rekreasi sejarah. Karena itu ini akan menjadi penting untuk kita memahami fungsi dari museum itu sendiri.
0: Selama ini paradigma lama mengungkung pandangan publik bahwa museum adalah tempat yang eksklusif, sunyi, dan membosankan. Namun, perkembangan zaman menuntut perpindahan paradigma menuju ruang belajar interaktif yang terbuka bagi setiap kalangan masyarakat.
1: Ada paradigma lama yang membawa orang pada pengertian museum itu tempat yang sunyi, museum itu eksklusif, hanya orang-orang tertentu yang boleh ke museum, museum itu hanya menyimpan benda-benda kuno, ya, sehingga pesan bahwa museum itu tidak interaktif, ya, atau pengunjungnya itu akan lebih banyak pasif. Nah, tetapi tadi juga saya katakan bahwa baru yang memberi ruang belajar yang interaktif, ya, pusat literasi sejarah, ruang dialog budaya, tempat refleksi identitas, bahkan ruang bisa kita sebutkan sebagai ruang kritik sosial. Nah, ini sesuatu yang sangat baik. Karena itu harus kita akui memang bahwa museum itu bisa berpeluang sebagai satu ruang yang hanya menyimpan benda-benda mati, tapi museum juga berpeluang untuk menjadi ruang edukatif, ya, ruang sejarah, ruang yang bisa memberikan informasi kepada masyarakat. Maka itu bergantung dari narasi yang hari ini dibangun, ya. Ruang pengelolaan yang seperti apa yang hari ini disajikan oleh museum. Ini menjadi hal yang penting untuk masyarakat ketahui. Karena sebuah museum yang interaktif, sebuah museum yang membangun narasi yang positif, sebuah museum yang hari ini membangun tidak hanya dalam dalam ruang yang membosankan, tetapi ruang yang lebih interaktif, ada katakanlah ada tur edukatif, ada pameran interaktif yang dibuat oleh museum bagi masyarakat. Nah, ini menjadi penting sehingga museum itu tidak hanya menjadi ruang koleksi benda-benda mati, tetapi kemudian menjadi ruang interaktif.
0: Menghadapi tantangan arus modernisasi dan media sosial, pengelolaan museum kini dituntut untuk beradaptasi. Penataan koleksi yang disertai narasi positif, tur edukatif, serta pameran interaktif menjadi kunci utama dalam memikat daya tarik pengunjung.
1: Iya, memang penataan, kita katakanlah pengelolaan itu menjadi sesuatu yang penting, karena kita harus akui bahwa perkembangan hari ini membawa orang melihat pada hal-hal yang secara sangat berpengaruh. Bagaimana seseorang tertarik, bagaimana seseorang berminat. Nah, ini saya kira penataan itu menjadi sesuatu yang ruang yang mesti diperhatikan. Saya kira begitu.
0: Pendekatan visual dalam penyampaian sejarah dan kebudayaan terbukti jauh lebih efektif dibanding teks deskriptif belaka. Pengalaman empiris saat melihat dan berinteraksi langsung dengan benda artefak mampu merangsang imajinasi dan membekas lebih dalam di ingatan masyarakat.
1: Iya, jadi pembelajaran visual dan teks itu akan menjadi berguna dan bermanfaat tergantung kita menghadirkannya dalam ruang yang seperti apa. Saya kira pada umumnya seseorang akan lebih mudah untuk mendapatkan, mengingat informasi-informasi dalam ruang-ruang visual ketimbang ruang-ruang teks. Karena sekalipun bukan berarti teks tidak kita butuhkan, 1000 atau katakanlah 100 halaman buku yang kita baca dengan satu pengalaman berkunjung ke museum, melihat artefak dan lain sebagainya, akan lebih mengesankan ketimbang kita membaca 100 halaman buku. Ya, kenapa? Karena memang ruang visual itu jauh lebih efektif dalam memperoleh informasi.
0: Sebagai ruang publik inklusif, museum di NTT menyimpan potensi besar untuk dijangkau oleh semua kelompok umur, mulai dari anak-anak, pelajar, hingga peneliti. Sajian visual yang tepat memudahkan siapa saja memahami objek sejarah yang dipelajari.
1: Museum itu kan suatu ruang publik yang tidak lagi eksklusif, tapi ruang untuk semua usia, tua muda, pelajar, ya peneliti, bahkan anak-anak sekolah. Itu semua ruang publik, ruang kita bersama. Karena itu sebuah ruang yang bisa menerima segala jenis usia ini mesti ditata supaya segala usia

0: sensitif itu sesuatu yang umumnya dari situ kita memperoleh informasi tentang dinosaurus, tetapi akan lebih menarik, akan lebih diingat, akan lebih membawa kita pada sebuah pemahaman yang lebih dalam apabila kita juga bisa melihat secara visual kerangka dinosaurus, sehingga akan membangun imajinasi kita, paling tidak mendekati bentuk dari dinosaurus itu sendiri.
1: Tidak hanya berfungsi sebagai wahana pendidikan formal dan literasi, Museum Modern juga memiliki peran strategis sebagai destinasi rekreasi budaya yang menarik bagi wisatawan lokal maupun mancanegara.
0: Iya, jadi memang hari ini kalau kita lihat penjelasan-penjelasan dari pengelola museum, memang ruang rekreasi di museum itu sebuah ruang yang memang sudah disiapkan dari ketika paradigma baru itu sudah mulai dinarasikan untuk menjadi sebuah tempat rekreasi bagi masyarakat. Karena itu memang hari ini tergantung dari masyarakat. Karena itu hari ini yang perlu kita pikirkan, perlu kita kerjakan itu adalah bagaimana kita membawa paradigma baru ini kepada masyarakat yang mungkin selama ini masih terkungkung dengan paradigma lama, yang kemudian tidak membuat atau tidak meningkatkan minat pengunjung untuk ke museum.
1: Di tengah maraknya pergeseran informasi dan klaim sejarah yang belum tentu dapat dipertanggungjawabkan di media digital, museum hadir sebagai benteng literasi yang menawarkan data sejarah serta kebudayaan yang terpadu, benar, dan akurat.
0: Terkait dengan Museum NTT yang di dalamnya juga ada tersimpan benda-benda budaya, benda-benda sejarah, ini menjadi sesuatu yang baik bagi masyarakat untuk kemudian meluangkan waktunya untuk berkunjung dan belajar mendapatkan informasi-informasi yang benar. Karena harus kita akui bahwa karena minim literasi tentang budaya, minim literasi tentang sejarah, banyak orang yang kemudian kita tidak bisa pungkiri bahwa ada cerita-cerita sejarah-sejarah yang berserewengan di mana-mana yang sebenarnya tidak, ya mau bisa kita katakan adalah sejarah yang mungkin bukan sejarah. Ya. Karena itu ketika kita berkunjung ke museum, informasinya sangat terpadu, informasinya bisa dipertanggungjawabkan. Karena itu bagi masyarakat yang ingin belajar tentang budaya, ingin belajar tentang sejarah, maka menjadi penting kita berkunjung ke museum. Di sana kita bisa melihat benda-benda, ya katakanlah seperti artefak-artefak yang berhubungan dengan budaya, sejarah kita, yang di situ juga bisa kita memperoleh informasi-informasi yang akurat, informasi-informasi yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Pendengar, berkunjung ke museum bukan sekadar menengok masa lalu melalui benda-benda mati, melainkan sebuah ikhtiar merawat ingatan kolektif, memperkuat identitas, dan menimba kearifan demi melangkah ke masa depan, serta mengedukasi kita tentang kebudayaan yang kita miliki dan menjadi warisan bagi generasi selanjutnya.

pendengar, demikian Pesona Budaya Floba Mora edisi hari ini dengan topik Melihat Museum sebagai Ruang Edukasi Budaya. Saya Ayunda Nenokatu bersama seluruh kerabat kerja Pro 4 RRI Kupang mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Salam budaya, tetap pelihara tradisi, dan sampai jumpa.

0: Anda sedang mengikuti program Pesona Budaya Vloba Mora.
1: Di menit terakhir kami hadirkan sebuah perbincangan ringan antara Unikalan Mai dengan salah satu konten kreator yang ada di Kabupaten Alor yang fokus terhadap bagaimana pengembangan dan juga promosi pariwisata secara mandiri. Topiknya yang diangkat, mengapa pariwisata menjadi pilihan. Dia ini sosok muda, dia kreator yang cukup terkenal, yaitu Amar Lekai, yang punya keunikan, dia mempublish objek wisata yang belum pernah didatangi orang. Dan ini menjadi cukup viral di Kabupaten Alor. Seperti apa? Kita ikuti perbincangan selengkapnya Monica Lanmai dengan Amar Lekai.

0: Kami akan hadirkan obrolan menarik dengan topik mengapa pariwisata menjadi pilihan. Dan tentunya topik ini kita akan bahas ya dengan salah satu narasumber anak Alora yang juga merupakan konten kreator yang hobinya tuh healing keliling ya seputar wisata di Kabupaten Alor. Kita sapa dulu ya Amar Lekai. Bagaimana kabarnya?
1: Alhamdulillah puji Tuhan baik kakak.
0: Alhamdulillah, puji Tuhan baik ya kabarnya. Nah Amar, sebagai konten kreator saat ini juga sedang mengangkat pariwisata di Kabupaten Alor. Apa nih kesibukannya akhir-akhir ini?
1: Untuk kesibukannya sangat padat karena berbagai macam kegiatan seperti cari tempat-tempat destinasi wisata yang tersembunyi di Kabupaten Alor kakak. Untuk hal yang pertama saya lakukan untuk survei-survei dulu kakak.
0: Tapi kenapa nih Amar tuh suka dengan spot-spot wisata di Kabupaten Alor?
1: Wisata yang ada di daerah kita bisa mengalahkan wisata-wisata yang ada di luar negeri kakak. Jadi memiliki daya tarik dan sejarah yang berisi kakak ya. Jadi dapat bersaing dengan wisata-wisata yang ada di luar kota bahkan luar negeri kakak.
0: Jadi tidak saja keindahan saat kita melihat tapi punya sejarah juga begitu.
1: Ya, setiap destinasi punya sejarah lah.
0: Nah, selama membuat konten nih wisata yang mungkin paling berkesan yang pernah Amar dapati di Kabupaten Alor sendiri itu apa saja wisata?
1: Dari semua wisata yang ada di Kabupaten Alor itu salah satu destinasi yang memiliki sejarah yang unik di tempatnya itu Air Panas Tuti Adagae.
0: Mungkin bisa diceritakan sedikit?
1: Sebelum saya ke Air Panas Tuti Adagae itu, hal yang pertama itu tadi saya sudah bilang kakak, saya survei lokasi dulu, mengecek keadaan atau jalan ke sana, berapa budget yang dikeluarkan. Okay. Ya. Mungkin perjalanannya 1 jam saja dari Kalawai ke sana. Jadi wisatanya itu terletak di Kecamatan Alor Timur Laut, Desa Air Mancur kakak. Itu wisatanya menampilkan sumburan air panas kakak, dari alam kakak.
0: Nah ini kan kita punya banyak sekali pesona wisata, ada dari pesona laut, pegunungan, juga tadi ya ada juga wisata-wisata budaya, sejarah. Wisata apa nih yang paling Amar sukai?
1: Semua kakak.
0: Oke, semua.
1: Semua ya, mulai dari laut, pegunungan, dan budaya kakak. Budaya. Ya. Nah, untuk bagian laut kakak itu Alor juga memiliki destinasi wisata tidak kalah saing juga kakak. Karena keindahan pantai di Kabupaten Alor itu sangat bagus kakak ya. Dari kejernihan air laut dan pasir putih, bebatuan dan sebagainya kakak. Itu mulai dari Pantai Batu Putih, Pantai Lingal, Pantai Sebanjar, Pantai Kokar dan lainnya kan. Ya, itu bagian destinasi wisata laut kan. Kalau untuk destinasi wisata pegunungan itu seperti rumah orang suku Abu yang berada di Takpala kakak. Itu bagian pegunungan juga. Pulnani itu menampilkan panorama Pulau Buaya
0: dari atas
1: ke bawah kakak. Dan juga mungkin Gunung Koya-Koya kakak ya, puncak tertinggi di Kabupaten Alor. Gunung Sirung ya, itu juga
0: peran penting untuk mempromosikan nih, apalagi kita sudah di era digital seperti ini, atau bagaimana nih?
1: Saya lebih ke media sosial di TikTok kakak. Itu daya penayangnya lumayan besar kakak.
0: Mungkin dari 1 minggu ini wisata mana yang sudah dikunjungi dan sudah diposting?
1: Ya, untuk postingan terbaru kemarin itu saya di Kali Biru di Kecamatan Alor Timur Laut. Kemarin setelah dari Air Panas Tuti ada ini orang tua di sana juga sempat bilang coba Kali Biru yang ini airnya mengalir dari air panas ke kali. Airnya dari aliran Air Panas Tuti Adagae di atas mengalir sampai di Kali Biru. Terakhir ya postingan terakhir ke situ kan. Rencananya mau ke Maritain kakak, batu kapal kakak ya. Batu berbentuk seperti kapal kakak rencananya.
0: Nah, dari sepanjang Amar mengunjungi spot-spot wisata ini, kira-kira spot wisata mana tuh yang masih belum dikenal oleh orang?
1: Yang bagus itu di Kecamatan Alor Timur, dia di Desa Elok ya, Maritain kakak, yang karang lekak batu kapal dengan batu gaung. Itu juga memiliki sejarah yang unik dan luas kakak.
0: Belum sampai
1: ya, belum sampai, rencananya bulan depan kakak.
0: Ini juga bisa mengobati rasa rindu dan juga rindu orang yang mungkin mau ke sana tapi tidak punya waktu dengan melihat konten-kontennya, bisa dan juga bisa menjadi apa namanya rekomendasi juga nih, wah ini kalau kita ke Alor mungkin ya orang-orang yang lihat, followers mungkin yang lihat bisa wow cantik ya di Alor dan bisa berkunjung juga. Nah dari perjalanan menelusuri setiap spot wisata yang ada di Kabupaten Alor, kira-kira apa nih yang perlu dibenahi?
1: Terkadang infrastruktur ke sana itu yang masih harus diperbaiki lagi kan. Mungkin di Kabupaten Alor itu yang dibidik adalah wisatanya kan. Perjalanan ke sana yang butuh effort yang sangat kuat.
0: Kita punya pesona wisata yang sangat bagus. Ada juga yang belum kita ketahui, mungkin karena infrastruktur jalannya juga jadi tidak bisa sampai di sana, padahal punya daya tarik tersendiri ya. Tidak saja untuk kita sebagai orang lokal, tetapi orang luar juga mau, tapi itu kendalanya lagi kembali ke jalan.
1: Ya, surga-surga tersembunyi di Kabupaten Alor sangat banyak. Hanya kesempatan atau waktu kita untuk mengunjungi, untuk mencari-mencari tahu itu kadang-kadang kurang juga.
0: Dan itu yang sedang Amar lakukan.
1: Ya, ya. Rencananya saya mau ya mau cari-cari tempat yang belum dikunjungi.
0: Oh. Berarti Amar buka jalan nih. Ya,
1: buka jalan melalui konten.
0: Iya.
1: Kadang-kadang orang-orang tidak tahu, kita bisa posting, orang bisa tahu.
0: Dan ini menurut Amar, seberapa penting mengangkat pariwisata yang ada di daerah kita?
1: Media sosial sangat penting, karena mulai kita memposting itu orang-orang di luar daerah bisa melihatnya kan. Ya, kita bisa menandai, mention orang-orang di luar Alor, mereka bisa melihat dari situ kan.
0: Dan itu seberapa penting juga nih peran anak muda Kabupaten Alor untuk mengangkat pesona wisata yang ada di Kabupaten Alor?
1: Ya, untuk peran anak muda sangat penting, apalagi tempat-tempat di daerah kita ini bagus-bagus ya. Kalau bukan kita, siapa lagi? Ya. Kalau bukan untuk kita,
0: untuk siapa, untuk siapa lagi? Harusnya ya. Kita dulu ya, karena sebagai ya. Orang rumah. Ya. Ya.
1: Harusnya kita dulu sebagai orang rumah untuk bisa mengembangkan destinasi-destinasi yang ada, biar jangan punah. Kata. Soalnya destinasi itu ada karena mungkin sejarahnya. Salah satu contoh di Tuti Araga itu desa air mancur. Kan. Sesuai dengan sejarah destinasi wisata tersebut.
0: Air mancur,
1: ada air mancur dari situ. Ya. Saya ingin lebih mengupdate terus wisata yang ada di Kabupaten Alor, di daerah saya sendiri. Karena saya lihat itu di daerah lain itu teman-teman yang jalan-jalan dan update terus wisata yang ada di daerah mereka.
0: Keluar
1: jadi tidak perlu keluar lagi dan membuang budget lagi di daerah kita ada, kenapa harus di daerah orang lain. Untuk rencana kedepannya, saya mau lebih ke wisata-wisata yang belum dikunjungi. Dan saya lebih mengupdate terus wisata-wisata yang sudah saya kunjungi, up terus wisata yang ada di Kabupaten Alor.
0: Dan ini sudah tujuan-tujuan yang sangat luar biasa sebagai konten kreator juga meng-up pariwisata yang ada di Kabupaten Alor. Apa nih yang mau Amar pesankan untuk anak-anak muda yang mungkin memiliki hobi yang sama nih dengan Amar sebagai konten kreator, tapi masih malu-malu untuk meng-up wisata-wisata yang ada di Kabupaten Alor?
1: Pesan untuk anak muda yang memiliki hobi yang sama dengan saya, mari mengupdate terus wisata yang ada di Kabupaten Alor atau daerah kita. Karena bukan kita siapa lagi. Mari jangan membuang-buang waktu dengan hal-hal yang tidak penting. Mari kita kembangkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Alor.
0: Oke, pendengar, kita sudah sejauh ini ya membahas terkait mengapa pariwisata menjadi pilihan, sudah dijelaskan dan sudah banyak diceritakan oleh Amar. Oke, saya Monica Lanmai, ada operator Kak Mesya juga di studio, mengucapkan selamat beraktivitas untuk Anda.
2: Terima kasih, baru saja Anda ikuti program Pesona Budaya Flobamora. Dengarkan terus program ini setiap hari Kamis pukul 21 waktu Indonesia Tengah, hanya

0: Tiga topik sudah kami hadirkan ke ruang dengar Anda. Yang terakhir, mengapa pariwisata menjadi pilihan? Bersama Amar Lekai dan narator Monica Lanlai. Saya harus pamit dulu dari ruang dengar Anda. Kita kembali lagi ke saat kira masing-masing untuk ikuti program selanjutnya. Selamat malam, selamat beraktivitas.
1: Pro 1 Atambua. Kanal informasi dan inspirasi. Pro 1 Atambua. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: ganti tulus seribu tahun.
1: Anda baru saja mendengarkan Pesona Budaya Vloba Mora. Siaran berjaringan Korwil Nusantara 6, RRI Kupang, ND, dan Atambua. Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.

0: Masih dari kawasan Topolo 8/4 dari Kupang Suara Budaya NTT. Selamat malam, Mo, Bapak Mama, Kakek Nyong, Kakak Nona semua. Ada satu lagu tadi dari teman-teman anak Kupang Official ya. Dia penjudul itu Satu Otak Deng Lu. Kalau satu pemikiran, satu komitmen ya, saling percaya ya, otomatis pasti mau dalam keadaan apapun, beta hanya deng lu sa, yang lain palsu. Itu lagu tadi su buka kotom kebersamaan ya. Setelah tadi kotom su ikuti sama-sama kotom pung siaran berjaringan Korwil 6 ya, Pesona Budaya Flobo Mora. Nah, kotom su kembali di perempat RRI Kupang dan Nabab Mamadon su bisa bergabung di 0811-3820-1043, kemudian di 0380-833-499 ya. Karena kotom pas single salam ini sampai di jam 11 malam cuma satu jam sah ya, tapi satu jam itu bukan berarti su ada cerita, pasti ada cerita ya. Yang sudah bergabung di kata melain telepon, halo selamat malam Pak Senggol, salam.
1: Shalom. Shalom.
0: Iya, shalom.
1: Selamat malam Kak Daten.
0: Selamat malam juga Opa Miller.
1: Senggol dong.
0: Senggol suko.
1: Keket dong.
0: Hai, minta terus nih.
1: Biar kadaten pun doa sa.
0: Kalau itu beta kasih sa. Soalnya perlu baik, minta juga beta kasih.
1: Tuhan Yesus memberkati kadaten eh.
0: Amin. Tuhan juga memberkati semoga, opa eh, bersama keluarga. Ya,
1: kalau kadaten sehat maka berbahagialah kami.
0: Amin.
1: Dan ternyata Tuhan Yesus selalu menyertai kakak eh.
0: Itu satu kebanggaan buat beta. Sukacita juga.
1: Iya. Baik, kadaten. Ada lagu apa kakak sayang?
0: Di sini ada lagu Kutenep Ruan Riumat Meski Harus Deng Dia, Nedo Abuineng, Amin Mo Esetia, Saya Harus Sendiri, Kau Su Berubah, Memori di SMA, kemudian Kembali. Weta Nuka Sao.
1: Weta Nuka Sao ko?
0: Weta
1: Nuka.
0: Ah, nagekeo.
1: Oh ya, betul Naga Keo. Itu saya kakak.
0: Okay. Salamnya buat siapa ini?
1: Awal ini, terima kasih banyak Tuhan Yesus. Karena beta pun kakak daten sehat.
0: Iya.
1: Tuhan Yesus memberkati kakak daten. Pulang hati-hati di jalan kakak .
0: Okay.
1: Salam untuk di rumah semua. Kiranya damai dan bahagia itu selalu ada kakak.
0: Amin.
1: Belanjut salam untuk Mak Ie di Panmuti, Abang John di Tekari, Kakak Vini Apa, Bapak Dion di Hane, Bapak Dan di Oenlasi, Bung Melki, Mama Irni di Nevo Nono kakak.
0: Iya, betul.
1: Kakak Lelita, Ibu Resmi Leker kalau tidak salah ingat itu di Binilaka kok kakak.
0: Iya, betul.
1: Ya, selamat malam Ibu Resmi Leker. Salam untuk Bu di rumah. Ada juga Mama Del, Fendi Iu. Ini Kakak Odi. Bapak Ako, Bapak Rianti di mana le kakak?
0: Bapak Rianti di Oepliki.
1: Oepliki. Semoga Bapak Rianti lagi monitor. Tomon dan Mama Ani. Dan terakhir untuk ini Bung Pedro kok kakak?
0: Iya, Bung Pedro di Kota Base.
1: Iya. Mama Marlin dan Mama Jessie di Lelo Gama dan Mama Marlin juga yang ada di Kota Base dan Bapak Charles.
0: Oke, terima kasih.
1: Mungkin ini saja kakak.
0: Baik.
1: Tanam pisang di muka rumah.
0: Cakep.
1: Jauh di mata, dekat di hati.
0: Cakep.
1: Kucing kurus mandi di papan, papanya papan jati. Aku kurus bukan karena tidak makan, karena memikirkan kadaten yang baik hati nak.
0: Besan percaya. Baik, terima kasih Opa Miller.
1: Terima kasih, salam indah penuh santun. Miller Kauses keluarga, Jalan Salak, Kelurahan Oepura, Kecamatan Molava, Kota Kupang. Salam.
0: Terima kasih Opa Miller dari Oepura ya, sudah bergabung. Dan di 833-499, halo selamat malam, Mbak Senggol salam.
2: Senggol Panmuti.
0: Wih, Senggol kan sampai Panmuti ya.
2: Iya. Yeah.
0: Tapi itu tebing soneta goyang sedikit juga kalau besenggol.
2: Sonde. Hmm.
0: Kecuali besenggol karena ame bab ma iya baru itu tagoyang.
2: Ada apa tongkat keras nah jadi sonde bisa tagoyang.
0: Hai, bab ma iya soneta goyang sedikit juga.
2: Sonde.
0: Awi, ah, ini kayaknya beta harus senggol agak keras ini ya.
2: Senggol kena di batu, nah jadi sini bisa tergoyang.
0: Iya, yang penting besenggol jangan dari atas tebing. Ha. Senggol pas di pinggir-pinggir air situ, di pasir situ. Jatuh di pasir sonsake, jatuh di air juga lebih sonsake lah.
2: Itu sudah malah mandi, cah.
0: Hmm, betul. Karmana kabarnya, Bapak Maie?
2: Iya, yeah, iya, yeah, sama.
0: Amin. Teh ini malam mau salam kasih siapa? Oh, atau mau ini? Mau pilih lagu duluan dulu?
2: Kasih lagunya semangat-semangat.
0: Ya, semangat-semangat? Eh, yeah. Teh kotong sejam begini sona ada semangat-semangat lah.
2: Lagu-lagu badan, sah, dong.
0: Ini kotong lagu-lagu slow, sah. Teh ini orang harus mau tutup mata ini.
2: Supaya dopu mata tak buka.
0: Eh jangan nih, nanti don tidur jam berapa lah ya. Besok masih ada ini aktivitas kegiatan lah. Ini mau dengar lagu yang mana? Pengantar tidur ini. Ada Kutenep Ruan Riumat, Meski Harus Deng Dia, Nedo Abuineng, Amin, Mo Esetia, Sehor Sendiri, Kau Seberubah, Memori di SMA, Kembali.
2: Ini nomor berapa? Nomor 4.
0: Nomor 4, 1, 2, 3, 4, amin. Atau?
2: Iya.
0: Oke, salamnya buat siapa ini?
2: Salam pertama buat pemilir yang baru lewat.
0: Uh-huh.
2: Terima kasih atas tinggalnya.
0: Iya.
2: Terus, Bapak Habela Audio Eknudu.
0: Uh-huh.
2: Nanti besok data pagi, data dinul bagi.
0: Uh-huh.
2: Bapak Maya tunggu di Nelbaki, ya.
0: Oke.
2: Okay. Terus, ini Bapak Dio di Hani.
0: Uh-huh.
2: Terus, Bapak Dan di Anlasi.
0: Iya. Yeah.
2: Terus, Tomon di Waduk Nutu.
0: Uh-huh.
2: Terus, Kakak Odi di mana?
0: Kakak Odi di Kokveu, Bapak.
2: Ya, Kokveu.
0: Uh-huh.
2: Terusnya di Batu Kemiri itu.
0: Kakak Yufen.
2: Ah, Kakak Yufen di Batu Kemiri.
0: Uh-huh.
2: Terus Abah John Takari, Natalia Takari, Mama Erni Nefonono,
0: uh-huh.
2: Mama Desi Lelogama, Mama Aili di Niki Niki,
0: uh-huh.
2: Mama Anita di Oeteta, Fendi di Oeteta.
0: Iya. Yang terakhir buat siapa?
2: Terus ini orang Sulamu, ini Bapak Sapole di Sulamu.
0: Bapak PU.
2: Terus Bapak Melki itu.
0: Oke. Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat malam Jo ya Bapak Maie dari Panmuti Noel Baki so bergabung. Halo selamat malam Mbak Senggol salam. Oke, sayang sekali ya masih belum bisa terhubung. Halo selamat malam Mbak Senggol salam.
3: Senggol dong.
0: Senggol suko.
3: Selamat malam Kadang.
0: Iya, selamat malam Jo orang yang sering jatuh.
3: Jatuh bangun sendiri biar kaki lu.
0: Iya toh yang sering jatuh di perempat toh tapi sani sakit toh.
3: Ya kadaten.
0: Tapi sekarang ke mana kondisi keadaannya? So 100% kok?
3: Kadaten baru 80% kadaten.
0: Aduh 20 nih masih pilih mana nih?
3: Ini masih apa soalnya kaki yang luka kadaten.
0: Oke.
3: Okay. Lumayan juga kadaten iya. Ini masih lama kadaten.
0: Yang penting jaga bye-bye itu kaki.
3: Itu sudah kadaten.
0: Oke, ini mau salamnya buat siapa ini Kakak Joy?
3: Ya makasih awalnya buat kadaten yang lagi bertugas di studio. Selamat malam, selamat bertugas. Semoga Tuhan Yesus memberkati kadaten di studio. Dan sebentar pulang hati-hati. Semoga tiba di rumah dengan keadaan baik. Dan titip salam buat Kakak Nona bersama si buah hati dan Oma dan Opa di rumah.
0: Baik.
3: Terus yang pertama buat Bapak Maya yang baru lewat, selamat malam. Terus buat Mama Desi di Lelogama,
0: iya.
3: Mama Ai dan Niki-Niki. Terus buat Bapak John Takar, Bapak John di Camplong, sambil di Camplong, Kak Natalia Takari. Terus buat Kak Santi di
0: di mana?
3: Mau. Buat Miss Manubelon, Pak Agus Manubelon juga.
0: Iya.
3: Terus buat Bapak Agus di Fatulio Tengah. Terus buat Kakak Alina di Fatulio Tengah bersama Mama juga. Dengan ucapan selamat malam. Selamat beristirahat. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan buat Kak Daten, selamat bertugas. Makasih, salam.
0: Terima kasih, salam ya. Kakak Joy dari Molo Tengah ya. So, bergabung di Katomolen Telepon tadi lewat nomor SMS. Di 833-499, halo selamat malam, Pak Senggol salam.
4: Salam, selamat malam Kak Daten.
0: Iya, selamat malam juga. Dengan siapa, di mana?
4: Ini Senggol kena Bapak Rianti di Wepliki, kakak.
0: Kena Bapak Rianti? Aduh, Bapak Rianti rasa sakit kok.
4: Sone sakit, kakak.
0: Sone sakit? Hanya tak goyang sedikit, sako.
4: Senggol kena sone jatuh, kakak.
0: Sone jatuh, tunggu ya, Bapak nanti beta senggol langsung di sana, Bapak Rianti, kabar baik kok.
4: Kabarnya leko-leko kakak.
0: Amin.
4: Di baliknya Kak Daten.
0: Leko ahoy itu.
4: Leko ahoy.
0: Ini mau salam buat siapa Bapak Rianti?
4: Salam pertama buat Kakak Daten yang lagi bertugas di studio.
0: Iya.
4: Selamat malam. Wisne nonokan kit.
0: Okay. Amin.
4: Terus yang barusan lewat.
0: Kakak Joy.
4: Bung Joy di Molteng. Terus Opa Miller.
0: Oke. Okay.
4: Mama Erni di Niponono. Kakak Reflan di Sulamu.
0: Iya.
4: Yeah. Kakak-kakak di Toriti. Kakak Milky di Camplong.
0: Iya. Yeah.
4: Bapak aku di Manubelon. Kakak Yuven di Patuteno. Bapak Dion di Hane. Bapak Ino di Supul, Mama Jisi di Lelogama, Mama Aileen Niki-Niki, Mama Anita di Oeteta, Kak Fendi di Oeteta, Kakak Puni bersama kilo bersama kekasihnya di Mutis, Bapak Maie di Panmuti, Kakak Abang John di Takari kakak.
0: Iya.
4: Cukuplah itu sudah kakak.
0: Baik. Terima kasih Bapak Rianti.
4: Sudah sempat sebut nama nanti besok baru ini.
0: Oke.
4: Salam, selamat malam.
0: Salam, selamat malam. Terima kasih Bapak Rianti dari Oeplik. Yang sudah bergabung di Kotompun 833-499. Kota dengar dulu dua lagu yang Madaten hadirkan ya. Untuk menemani semua pun suasana malam. Satu lagu dari Kakak Aris Raja. Dengan judulnya Weta Nukasao.

Masihkah Pancasila hanya kita ingat ketika upacara? Lima sila yang dulu kita hafalkan di bangku sekolah ternyata punya makna yang jauh lebih besar dalam kehidupan kita hari ini. Tanggal 1 Oktober, Indonesia memperingati Hari Kesaktian Pancasila, sebuah momentum untuk kembali mengingat perjalanan sejarah bangsa sekaligus meneguhkan Pancasila sebagai dasar negara dan pemersatu Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, kita berbeda bahasa, budaya, tradisi, dan cara memandang kehidupan. Justru dari perbedaan itulah kita belajar tentang persatuan, gotong royong, musyawarah, dan saling menghargai. Di tengah perubahan zaman, mengamalkan Pancasila tidak harus selalu dimulai dari sesuatu yang besar. Bisa dimulai dari cara kita menghormati sesama, menjaga ucapan, menggunakan informasi dengan bijak, dan tetap menjaga kebersamaan. Hari Kesaktian Pancasila bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi menjadikan nilai-nilainya sebagai pijakan untuk melangkah, menjaga persatuan, dan merawat Indonesia hari ini hingga masa depan.

0: Aduh kakak, kakak.
1: Iya, kenapa mama?
0: Lule ini dong, mama pung kawan pung anak nih kan baru lulus ujian SIM toh. Asito dia posting foto SIM dan KTP lengkap di Facebook. Dia bilang, hore, suruh resmi jadi pengendara.
1: Aduh mama, suruh dia hapus cepat-cepat itu foto. Itu terlalu bahaya mama. Masa data pribadi kasih pamer bebas begitu di internet nih?
0: Bahaya apa Jue? Kan dia cuma kasih tahu senang toh. Soalnya ada niat lain toh.
1: Mama orang jahat di luar sana, dong soalnya perlu izin lain. Cuma pakai foto KTP, dong bisa pakai buat pinjol, retas katompung rekening bank, sampai pencurian identitas buat kejahatan lain. Sekali itu foto tersebar, mama, susah mau tarik kembali lain.
0: Aduh, ngeri ye. Mama pikir cuma pamer kartu sa. Berarti katompung nik, tanggal lahir deng alamat tuh soalnya boleh sembarang orang tahu kok.
1: Betul, mama. Jangan pernah posting foto KTP, kartu keluarga, atau dokumen penting lainnya. Kalau mau posting, sensor atau tutup bagian datanya. Jangan kasih celah buat penjahat dong, mama.
2: Lindungi data pribadimu, lindungi masa depanmu. Bijaklah menggunakan media sosial.

0: Perempat dari Kupang Suara Budaya NTT masih di Basenggol Salam dan Beta Bacakan Dolo yang sudah bergabung di WhatsApp-nya Perempat. Ada Ibu Resmi ini dari Binilaka Penfui. Senggol dong, malam kakak datang, salam buat Opa Miller, sehat selalu. Terima kasih untuk senggolannya. Kakak Fendi, Bapak Maie, Mama Kevin, Kakak Ellen, Bunda Asmi, serta semua yang lagi pantau, selamat malam semuanya. Kakak datang, dah. Terima kasih Ibu Resmi ya. Semoga Ibu Resmi sehat-sehat terus ya bersama dengan keluarga dan selalu diberkati Tuhan ya. Sekali-sekali gabung dong Ibu Resmi di Kota Mulen telepon ya. Ini di WhatsApp juga, nomor WhatsAppnya Perempat ini bisa telepon juga Ibu Resmi ya. Jadi selain bisa chat, bisa SMS, bisa juga telepon di nomor yang ini ya. Di nomor WA bisa telepon, di nomor SMS juga bisa telepon, dan juga di 0380 833 499 itu juga ya bisa telepon dan minta lagu. Halo, selamat malam Mbak Senggol Salam.
1: Halo, selamat malam Amadate.
0: Iya, Senggol suka dengan siapa, dari mana ini?
1: Dengan orang Ampoang.
0: Orang Ampoang ya?
1: Amsel,
0: Ampoang Selatan ya.
1: Iya. Iya,
0: kabar baik, Mama.
1: Baik.
0: Amin. Hari ini ada cerita apa, Mama?
1: Hari ini ceritanya cuman panas.
0: Cuman panas. Oke. Okay.
1: Iya.
0: Tapi hati jangan sampai panas, toh biar cuaca panas tapi kok tempat hati jangan ikut panas.
1: Panas minum air dingin sedingin.
0: Yang penting panas-panas jangan minum air es, oh. Dan nanti langsung radang nah.
1: Ini tidak suka minum air es kalau panas.
0: Iya,
1: itu
0: iya.
1: Langsung terima pilek batuk sudah.
0: Oh, oke.
1: Okay. Batuk langsung ikut.
0: Baik, jangan cari hal. Tadi musim begini panas, angin, lay, aduh.
1: Aduh, kita pusing mau obat apa sih?
0: Baik. Tapi kalau batuk pilek begitu biasa Mama minum apa? Mungkin ada rebusan-rebusan ini.
1: Rebusan alia, jahe.
0: Alia dan jahe.
1: Punya alia itu salah, alia atau jahe.
0: Oh, alia atau jahe. Oh, ternyata jahe dan alia ini sama.
1: Iya toh. Atau beda?
0: Setau beda deh.
1: Aduh, kasihan deh. Ini bikin pusing sengkotong ini mah.
0: Baik. Oke, okay. Itu direbus itu.
1: Bahasa. Hmm. Ya.
0: Direbus kok?
1: Ya, dibersihkan, di apa, kasih hancur sedikit, dipecahkan sedikit asal jangan sampai hancur. Hmm.
0: Oke.
1: Okay. Baru awalnya masak air mendidih dulu, baru percikan alia atau jahe, baru nah, kita lepas ke dalam air, apa, air.
0: Ya. Oke.
1: Okay. Air satu mok. Satu gayung kasih mendidih sampai kurang ya satu gelas.
0: Iya, iya. Oh, oke. Okay. Pokoknya dari satu dari dua gelas jadi satu gelas begitu.
1: Iya, iya.
0: Atau bisa juga random di air panas mendidih.
1: Iya, bisa okay, tapi lebih bagus
0: direbus.
1: Direbus.
0: Ya. Oke okay deh. Baiklah, terima kasih informasinya Mama. Ini mau salamnya buat siapa atau mau pilih lagu duluan?
1: Lagu dulu.
0: Boleh, mau yang mana?
1: Tadi serupa itu bilang apa itu lagu-lagu dong.
0: Ada yang judulnya Kutenep Ruan Riumat, Meski Harus Deng Dia, Nedo Abu Ineng, Mo Esetia, Saya Harus Sendiri, Kau Su Berubah, Memori di SMA, Kembali.
1: Oh, Memori di SMA.
0: Memori di SMA, oke. Okay. Ya. Nah, ini ada yang su WA Beta nih. Kakak Daten, itu alia dan jahe sama.
1: Memang sudah, Ma. Bukan. Itu hanya amaratan mas sengaja supaya Mama Jessi bisa bingung-bingung itu.
0: Ini sampai ada yang muncul komen, ini supaya ada beta. Aduh,
1: memang alia dan jahit itu. Alia dan jahit sama dong.
0: Baru pakai huruf besar ya. Aduh, ini kayaknya ada marah Mas Par.
1: Aduh, itu orang marah kok apa itu.
0: Aduh, maafkan diriku ya.
1: Kalau kencur itu yang dip nama sikum.
0: Oke. Okay. Ini bumbu-bumbu dapur dong kayaknya ini ibu-ibu yang tahu.
1: Iya. Kencur itu daunnya lebar.
0: Baik. Terima kasih informasinya. Kalau tanya di ini barisan bapak-bapak pasti taunya alat-alat kerja, sa.
1: Alat ada bapak-bapak, ada yang tahu.
0: Oh, tahu juga. Berarti itu bapak yang suka memasak
1: gitu. Ada yang memasak, nah. Iya.
0: Oke, baiklah. Ini mau salamnya buat siapa ini?
1: Salam buat Bapak Rian, yang tadi sudah senggol sama Jessie. Terima kasih atas senggolannya. Mas Ferry di Soe, Kak Udi di KPU. Mama Aiden di Kiniki, Bapak Maya Panmuti. Ada Mama... Kak Erva di Camplong, Kak Abang Melki di Camplong. Berikut Abang John Takari, Kak Jo Molotenya, bersama Mama, Kak Yusen Fatu Venu. Terus, tadi Ibu siapa yang barusan lewat tadi?
0: Ibu siapa? Belum ada I.

0: Dustin.
1: Terima kasih. Salam ya. Mama Jessie dari Leloga masuk bergabung ya. Kotong pindah di 833-499 dolo. Ini kotong harus bermain pindah-pindah ya. Jangan cuma di satu sah. Kotong harus pindah-pindah ini. Ya, mau dengar penampak dari Rekuman juga jangan lupa ya. Mau di mana sah, kapan sah bisa dengar lewat kotong aplikasi RRI Digital. Jadi tinggal download sah di Play Store atau di App Store. Kalau su install itu bisa dengar seluruh RRI yang ada di Indonesia. Halo, selamat malam, Pak Senggol. Salam.
2: Malam.
1: Iya, dengan siapa, dari mana? Senggol Suko.
2: Kalau nona Mentasi.
1: Kan orang Mentasi.
2: Iya.
1: Ini karena di tanah rata atau di atas gunung ini?
2: Di atas pagar.
1: Oke.
2: Bukan di gunung, tapi atas pagar.
1: Kabar baik, Kak Cecilia?
2: Baik.
1: Iya, ini masalahnya buat siapa?
2: Lagu boleh kok.
1: Boleh, mau yang mana?
2: Tadi lagu apa?
1: Di sini yang masih tersisa satu, ada yang judulnya Kutenep Ruan Riumat, meski harus deng di... Ya?
2: Lagu daerah mana tuh?
1: Itu dari Amarasi.
2: Nah itu sah, saya ingat nona teman dari Amarasi.
1: Oke, okay. Salamnya buat siapa?
2: Salamnya buat semua-semua. Dengan ucapan selamat malam saja. Buat yang punya nomor 574, berani telepon aku lagi, aku kasih HP aku di bapak biar kamu kena marah. Oke? Okay? Biar kamu terasa. Buat Klaten pelatihannya, makasih semalam.
1: Terima kasih, selamat malam ya Kakak Cecilia dari Mentasi ya, sudah bergabung. Dan kota dengar lo dua lagu yang berhati putar. Ada salah satu lagu dari kota mukaka John Seme ini, judulnya Memori di SMA.

Kecak atau sembunyi merupakan salah satu permainan tradisional yang sangat populer bagi kalangan anak-anak di Indonesia, termasuk di Nusa Tenggara Timur. Permainan ini dimainkan oleh beberapa orang, di mana satu orang bertugas sebagai penjaga atau pencari, sementara pemain lainnya bersembunyi. Permainan ini biasanya diawali dengan menentukan siapa yang menjadi penjaga melalui hompimpah atau undian. Setelah itu, penjaga menutup mata di sebuah tempat yang disepakati bersama, seperti tembok atau pohon, yang disebut sebagai benteng atau tiang. Sambil menutup mata, penjaga akan menghitung dari 1 hingga 10 atau lebih untuk memberi kesempatan bagi pemain lain mencari tempat persembunyian. Setelah hitungan selesai, penjaga mulai mencari teman-temannya yang bersembunyi. Pemain yang berhasil mencapai benteng atau tiang biasanya akan menyentuhnya sambil berteriak "tiang" sebagai tanda bahwa ia sudah selamat. Jika penjaga berhasil menemukan seorang pemain, ia harus menyebutkan nama pemain tersebut dan menyentuh benteng atau tiang agar penemuannya dianggap sah. Biasanya, pemain terakhir yang ditemukan akan menjadi penjaga pada ronde permainan berikutnya. Selain menyenangkan, permainan petak umpet memiliki banyak manfaat, yaitu dapat melatih keterampilan motorik kasar seperti berlari dan bergerak cepat, mengasah kreativitas dalam mencari tempat persembunyian, serta mengembangkan kemampuan sosial dan kerjasama antar pemain. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi anak-anak. Petak umpet menjadi bukti bahwa permainan tradisional sederhana mampu menghadirkan kegembiraan sekaligus pembelajaran bagi

0: rapat, pendapat beda semua. Bisa selesai kok ini?
1: Bisa, Memangnya kalau beda pendapat harus marah begitu?
0: Terus, mau pendapat siapa?
1: Bukan begitu. Dengar semua dulu, toh. Baru cari jalan yang disepakati sama-sama.
0: Tunggu. Itu bukannya Pancasila mencerita?
1: Nah, sila keempat. Musyawarah untuk mufakat.
0: Betul. Yang ketong cari ini kan bukan siapa yang menang, tapi keputusan yang bisa diterima bersama.
2: Beda pendapat itu biasa. Baku dengar, baku hormat, dan cari mufakat, itu baru Pancasila.
3: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
4: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
3: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
4: Berita, informasi terkini, dan

0: Perompak dari Kupang Budaya NTT masih di Basenggol Salam ya. Masih bersama Datin ini yang menemani semuanya di Ketompong Sesando Malam. Yang mau bergabung masih tak lalu bisa di line SMS, di WA, dan juga di line telepon 0380-833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam.
1: Ya, selamat malam.
0: Iya, selamat malam. Dengan siapa, dari mana ini?
1: Ya, Mama Nita di Manubelon.
0: Mama
1: Nita di Manubelon.
0: Mama Nita di Manubelon.
1: Iya.
0: Amfuang Baradaya, Amfuang Baradaya.
1: Iya.
0: Oke. Jangan sampai badai kadang Bapak aku nih.
1: Dan Bapak aku kami satu desa, hanya beda dusun.
0: Oh, beda dusun. Oke. Kabar baik kok Mama Nita?
1: Kabar selalu baik.
0: Iya, ini mau salamnya buat siapa, Mama Nita?
1: Salam buat Bapak aku di Manubelon.
0: Iya.
1: Malam. Selamat kenal buat teman-teman yang sudah bergabung dan yang belum bergabung. Uh-huh. Salam kenal. Dan yang terakhir buat kakak Daten di studio. Selamat malam dan pulang hati-hati di jalan.
0: Iya, Mama masih tanya ini deng kakak Daten kok, aduh. Mama lupa beta nih, Ma.
1: Ini pendatang baru.
0: Baik, terima kasih Mama Anita. Mama Anita atau Nita saja?
1: Nita.
0: Oh, Nita.
1: Ya.
0: Oke, terima kasih Mama Nita.
1: Selamat malam
0: Mama Nita ya, dari Manubelon bergabung ya. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke, ya belum bisa tersambung ini, dan nanti bisa bergabung kembali ya di 0811-3820-1043 dan juga di 0380-833-499 ya. Bisa WA, bisa SMS juga ya, Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, dan buat saudara semua ya yang punya akun TikTok ya, media sosial begitu ya, baik TikTok, Facebook, Instagram ataupun Trends ya. Ini kabar baik juga ya. Nah, buat saudara semua yang suka cari kuliner enak, tempat wisata keren, cerita-cerita inspiratif dan juga info seru seputar NTT, langsung saja follow akun media sosial NTTgram ya. Dan NTTgram ini adalah media sosial di NTT yang setiap hari itu membagikan rekomendasi kuliner, tempat nongkrong, wisata, budaya, berita lokal, sampai kisah inspiratif orang-orang NTT. Nah, semuanya itu dikemas singkat, informatif, dan penting, pastinya seru ya. Mau tahu salome paling enak di Kupang, spot sunset terbaik, atau event apa yang lagi rame minggu ini ya, semuanya itu ada di NTTgram ya. Jadi Bapak Mama dong bisa dapat informasi juga dari situ ya, selain di Perempat Dari Kupang juga begitu ya. Dan so ada lagi yang bergabung di 833-499. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Halo, selamat malam Basenggol Salam. Oke, bisa dicoba lagi ya. Dan bukan bisa dicoba lagi, tapi karena memang Ketompong waktu juga sudah sangat terbatas ya. Ini Ketompong sudah ada di menit ke-55, terlepas dari pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Itu artinya Datin harus tutup si Ketompong kebersamaan ya. Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua yang Sony bisa bergabung, yang belum beruntung untuk ini hari, untuk ini malam, besok masih bisa bergabung lagi ya di jam 9 ya, karena tadi itu ada siaran berjaringan, jadi cuma 1 jam saja ya, karena Pesona Budaya Flow Bomoro itu setiap hari Kamis ya, jam 9 sampai di jam 10, jadi untuk hari Kamis itu hanya 1 jam. Selain dari hari Kamis, Bapak Marno bisa bergabung selama 2 jam dari jam 9 sampai di jam 11 termasuk besok ya. Dan sekaligus datang juga mau pamit dari ruang dengar Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua, terima kasih untuk kebersamaannya untuk ini hari. Semoga hari ini adalah hari yang terbaik buat Bapak Mama, Kakak Nyong, Kakak Nona semua di awal bulan ini ya. Selamat malam, selamat beristirahat. Semoga ini malam dapat mimpi yang terbaik. Sampai jumpa lagi besok. Muridi Yesus, Doera Hela Ungadi.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Setiap orang selalu punya potensi dan kelebihan dalam diri mereka. Tapi terkadang, kamu tidak tahu kelebihan yang kamu miliki. Anne Frank.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.
2: Lakukan apa yang benar, bukan apa yang mudah atau apa yang populer. Roy T. Bennett.

0: RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.
1: Saya selalu mencoba untuk mengubah kemalangan menjadi kesempatan. John Rockefeller.

0: rri.co.id.
1: rri.co.id.
0: Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
1: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
0: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
1: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.
2: Kamu selalu melewati kegagalan dalam perjalanan menuju kesuksesan. Mickey Rooney.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
2: Pendengar, sepanjang hari hingga malam ini, banyak hal yang sudah kita lakukan. Ada hal yang menyenangkan, ada persoalan yang memicu adrenalin, bahkan ada peristiwa yang mengecewakan hati. Lalu, apakah kita akan berhenti dan tidak melakukan apa-apa? Pendengar, pengalaman adalah guru terbaik. Ketika hari ini berakhir dengan kecewa, anggaplah sebagai pengalaman berharga bagi dirimu. Sama seperti hatimu meresapi hal menyenangkan dalam hidupmu. Karena segala sesuatu ada masanya. Ketika impian tidak sesuai harapan, teruslah melangkah dengan derap semangat yang sama. Jangan pernah menyerah. Gunakan setiap kesempatan yang ada untuk merajut mimpimu sampai menjadi nyata. Selamat malam. Semoga kehadiran Pro 4 hari ini memberi makna dan warna dalam kehidupan Anda.

Selamat pagi pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Kupang Prompat Suara Budaya NTT. Mengudara pada frekuensi 104,3 MHz, kembali menemani Bapak Mama, Bapak Saudara, Nyong Nona hari ini. Jumat 2 Oktober 2026. Mendengar, selamat mengikuti acara siaran kami selanjutnya. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

104,3 MHz Pro 4 RRI Kupang. Shalom, selamat pagi, salam jumpa Papa Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Ketemu lagi di siaran pagi hari ini Jumat 2 Oktober 2026. Dan pagi ini ada Beta Jen yang akan menemani Papa Mama semua dari sekarang sampai tuntas nanti di pukul 11 waktu Indonesia Tengah. Ketemu awali pagi hari ini dengan rangkaian sesando pagi ya, dan kita akan hadirkan lagu-lagu religi islami yang akan menemani dan menguatkan langkah Bapak Mama, Bapak Saudara semua di pagi ini. Selamat pagi, selamat memulai hari yang baru. Tuhan memberkati.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RRI Kupang. Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, selamat pagi. Beta masih terus menghadirkan lagu-lagu religi islami untuk menemani atau mengawali pagi harinya Bapak Mama, Bapak Saudara dan semua. Segala puji bagi Allah SWT yang masih memberikan kotong semua kesempatan untuk membuka mata, menghirup udara pagi dan menikmati indahnya kehidupan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. Bapak Mama, Saudara, pagi hari adalah awal dari sebuah perjalanan. Kotong sana pernah tahu apa yang akan dihadapi hari ini. Mungkin ada kebahagiaan, mungkin ada juga banyak ujian ya, dan ada banyak hal yang harus kotong lewati. Namun satu hal yang pasti, selama Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup, selalu ada alasan untuk bersyukur.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wakafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sadiqul wa'adil amin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim a'udhu billahi minash shaitanir rajim innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yawmil akhir wa qama salah wa ataz zakah wa lam yahsha illallah fa'asa ulaika an yakunu minal muhtadin. Sadaqallahul adzim. Al-ayah. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, patutlah rasanya kita selalu bersyukur dengan mengucapkan banyak terima kasih atas nikmat dan karunia Allah, karena kesehatan yang kita rasakan, kesempatan yang Allah beri, bagian dari karunia ilahi yang patut kita syukuri. Bersyukur tidak saja mengucapkan kalimat Alhamdulillah, tetapi bersyukur di samping memuji Allah dengan kalimat Alhamdulillah, kita berupaya untuk meningkatkan ketaatan kita kepada Allah lewat melaksanakan perintah-perintah agamanya. Selawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan Nabi tercinta, teladan kita semua, Nabi mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita sebagai umatnya akan mendapatkan syafaatnya. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, kita dapat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Islam kerjasama Universitas Muhammadiyah Kupang dengan Radio Republik Indonesia. Topik yang akan saya angkat pada kesempatan ini yakni memakmurkan masjid. Ayat yang saya baca dalam mukadimah tadi yakni firman Allah yang Allah abadikan dalam surah At-Taubah ayat 18. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa dalam sebuah hadis disebutkan rawahu Muslim bahwa tempat yang paling baik dan paling dicintai oleh Allah di muka bumi yakni adalah masjid. Masjid itu secara bahasa artinya tempat bersujud, tempat melaksanakan seorang muslim yakni melaksanakan perintah-perintah Allah utamanya sholat. Bagaimana sikap seorang muslim ketika sholat? Nah ini sebagaimana firman Allah yang saya bacakan dalam mukadimah tadi. Allah berfirman innama ya'muru masajidallah, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid Allah, man amana billah wal yaumil akhir, hanyalah orang-orang yang sungguh-sungguh beriman kepada Allah dan sungguh-sungguh beriman kepada hari akhir. Wa qamas shalah, kemudian dia berupaya untuk menegakkan salat. Wa ataz zakah, kemudian menunaikan zakat. Wa lam yahsha illallah, dan dia tidak takut kecuali hanya kepada Allah. Fa asa ulaika ayyakunu minal muhtadin, maka mudah-mudahan mereka termasuk orang-orang yang mendapatkan petunjuk dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini sudah jelas bahwa memakmurkan masjid artinya bagaimana seorang mukmin, orang yang beriman bisa melaksanakan perintah agama utamanya sholat itu dikerjakan di masjid. Bahkan orang yang mengerjakan sholatnya di masjid itu sebagai bukti, sebagai tanda bahwa mereka benar-benar orang-orang yang beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Artinya, orang yang mengaku sebagai orang Islam, mengaku sebagai orang beriman, tetapi sholatnya tidak menggerakkan kaki ke masjid, maka keimannya itu perlu dipertanyakan. Bapak mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Republik Indonesia yang dirahmati Allah, jadi oleh karenanya, jadi mari kita sebagai orang muslim, orang Islam, kewajiban kita lima waktu itu sebaiknya, selayaknya itu dikerjakan di masjid. Walaupun dikerjakan di rumah sudah tentu, ya tetap sah juga sholat. Tetap sah sholatnya. Tetapi paling tidak kalau dikerjakan di masjid itu ada lima keuntungan.
Lima keuntungan ini insya Allah akan saya sampaikan dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini. Mengapa saja lima keuntungan itu? Yang pertama, orang yang melaksanakan sholat di masjid sudah tentu lebih utama. Dalam sebuah hadis rawahu Muslim, Rasulullah SAW bersabda, apakah kalian mau aku tunjukkan amalan yang dapat menghapus dosa dan dapat meninggikan derajat? Kemudian dijawab oleh sahabat, mau ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah bersabda, yakni ada tiga, yang pertama menyempurnakan wudu, kemudian yang kedua memperbanyak langkah menuju masjid, dan yang ketiga menunggu sholat setelah sholat. Ini termasuk di sunnah, sunnah Rasulullah, disebut dengan ar-ribat. Jadi disebut ar-ribat itu sesuai dengan hadis rawi Muslim, orang yang menyempurnakan wudunya, kemudian yang kedua memperbanyak langkah menuju masjid, artinya melaksanakan kewajiban sholatnya itu di masjid, kecuali sholat sunnah ya, itu sebaiknya dikerjakan di rumah. Kemudian yang terakhir, menunggu sholat setelah sholat. Ini termasuk keutamaan kalau kita mengerjakan sholat di masjid. Bisa derajatnya akan diangkat oleh Allah. Kemudian jadi setiap langkah kakinya itu, langkah yang kanan itu mengangkat derajatnya, langkah yang kiri itu insya Allah akan menghapus, mengampuni dosa dan kesalahan kita. Ini yang pertama. Ada lima ya. Kemudian yang kedua, dengan melaksanakan sholat di masjid, nah kita ketahui, maka insya Allah akan mendapatkan satu naungan, di mana di saat itu di alam akhirat nanti tak ada naungan kecuali ada 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah. Siapa saja, apa saja di antara dari 7 golongan yang akan mendapatkan naungan dari Allah nanti di akhirat, yakni disebutkan dalam hadis ini, wa rajulun qalbu mu'allakum bil masjid, yakni seorang pemuda yang senantiasa melaksanakan sholatnya menggantungkan hatinya di masjid, artinya orang yang memakmurkan masjid. Luar biasa. Disebut di sini warajulun, ini seorang pemuda. Memang sedangkan untuk muslimat atau ibu-ibu itu sebaiknya itu dikerjakan di rumah. Sedangkan untuk di masjid ini Nabi seumur hidupnya itu senantiasa melaksanakan sholat lima waktu itu di masjid. Ini keuntungan yang kedua. Jadi luar biasa ya. Jadi orang akan mendapatkan satu naungan nanti dari Allah, di mana saat itu tak ada yang menaungi kecuali dari pertolongan Allah. Kemudian yang ketiga, orang yang selalu memakmurkan masjid, melaksanakan ibadah di masjid, maka yang ketiga, hatinya akan selalu dibimbing dalam petunjuk Allah. Kalau orang ingin mendapatkan bimbingan dari Allah, salah satu diantaranya, yakni kita berupaya untuk memakmurkan masjid. Kemudian yang keempat, insya Allah akan mendapatkan cinta dari Allah dan ampunannya. Ini sesuai dengan firman Allah surah Ali Imran ayat 31, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Jadi kalau engkau cinta pada Allah, maka ikutilah aku. Lah aku di sini adalah Rasulullah. Lah Nabi ini salah satu di antara sunnah-sunnah Rasulullah, yakni kalau beliau sholat itu selalu dikerjakan di masjid. Sehingga dalam lanjutnya, yukhbibkumullah, insyaallah engkau akan mendapatkan cintanya dari Allah. Wa yaghfir lakum dzunubakum, di samping itu engkau akan mendapatkan pengampunan atas dosa-dosa yang pernah kamu lakukan. Luar biasa. Itu yang keempat. Kemudian yang terakhir bahwa orang yang selalu sholat di masjid, maka dia akan mendapatkan doa dari para malaikat Allah. Jadi para malaikat Allah ini, jadi ternyata juga selalu mendoakan orang yang senantiasa berjamaah di masjid. Bagaimana doanya malaikat kepada orang yang selalu berjamaah di masjid? Malaikat berdoa, ya Allah, kasihanilah dan berilah pengampunan pada orang-orang yang berjamaah di masjid. Bapak, mama, kakak nyong, kakak nona, para pendengar Radio Luar Indonesia yang dirahmati Allah. Oleh karena itu, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita selalu berupaya memakmurkan masjid, yakni dengan cara melaksanakan sholat lima waktu kita di masjid Allah. Apalagi utamanya pada sholat subuh. Jadi sholat subuh ini hendaknya kita diupayakan dengan sepenuh hati, sekuat tenaga untuk dikerjakan di masjid. Sudah tentu bisa juga menganjak keluarga kita, anak-anak kita. Itu bagian dari, di samping mengamalkan sunnah-sunnah Rasulullah, juga bagian dari pembinaan kepada anak kita. Sebagaimana firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ku anfusakum wa ahlikum naro.
Jagalah dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Subuh ini, mengapa subuh utamanya? Karena, jadi kalau seseorang sudah membiasakan berjamaah sholat lima waktu diantaranya subuh. Nah, subuh ini termasuk bagian dari lima waktu yang paling sulit. Artinya, kalau seseorang sudah terbiasa sholat subuh, yang sulit saja sudah bisa dilewati, apalagi sholat-sholat yang lain, insya Allah pasti akan bisa dia kerjakan dengan sebaik-baiknya. Semoga jadi apa yang saya sampaikan jadi akan bisa memberikan penguatan kepada kita, dan semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa istiqomah di dalam menjaga sholat lima waktu untuk bisa kita kerjakan di masjid Allah ini. Karena sekali lagi, masjid merupakan tempat yang paling penting dan tempat yang paling dicintai Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita semuanya jadi termasuk hamba-hamba Allah yang senantiasa tergerakkan hatinya untuk bisa melaksanakan perintah-perintah Allah di masjidnya Allah. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: rri.co.id
2: rri.co.id
1: Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3, Voice of Indonesia, dan Channel 5.
2: Berita, informasi terkini, dan ulasan yang terpercaya serta akurat.

Kami ya untuk pagi hari ini. Kembali beta hadirkan untuk Papa Mama Basodara koleksi dari Raihan dengan Iman Mutiara. Selamat pagi dan selamat mengawali hari semoga dengan lagu-lagu religi yang beta hadirkan bisa memberikan kekuatan untuk menjalani hari ini.

24 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Beta akhiri untuk lagu-lagu religi pagi hari ini dari koleksinya Novi ya, dengan menyebut nama Allah. Dan kembali beta hadirkan satu yang terakhir ya. Ini dia koleksi dari miliknya Saljana dengan judulnya Suci Sekeping Hati. Selamat pagi Bapak Mama Bapak Saudara, selamat memulai hari yang baru.

0: 104 RRI Kupang, Suara Budaya NTT.
1: Barita Pro 4 RRI Kupang.

Pukul 6 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti Barita Pro 4 RRI Kupang. Informasi yang pertama, pemerhati budaya Ibrahim Nenohai mengatakan bahwa perkembangan lagu pop daerah Nusa Tenggara Timur saat ini berkembang sangat pesat hingga memberikan pengaruh di tingkat nasional maupun internasional. Menurutnya, lagu-lagu pop daerah tidak hanya berfungsi sebagai sarana hiburan di tengah masyarakat, tetapi juga menyimpan nilai edukasi dan refleksi kehidupan sosial yang tinggi. Ia mencontohkan beberapa lagu daerah seperti Suspin Oni dari Timur Tengah Utara yang kaya akan kiasan moral tentang pentingnya seorang wanita menjaga kehormatan diri. Selain itu, lagu-lagu klasik daerah lainnya seperti Kuda Lakoli dari Flores hingga Oras Loro Malirin dari Belu juga memuat pesan mendalam, mulai dari kontrol sosial bagi remaja, pembentukan karakter hingga nilai kasih sayang. Ia berharap para penikmat musik daerah, khususnya generasi muda di NTT, tidak hanya menikmati alunan nada dan irama lagu pop daerah, tetapi juga mau menggali serta memahami makna bahasa lokal dan nilai moral yang tersirat di dalam syairnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Penguatan organisasi tim penggerak PKK di Kecamatan Kota Lama, Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur ditandai dengan pelantikan dan pengukuhan jajaran pengurus PKK hingga tingkat kelurahan, RT, RW, dan kelompok Dasawisma. Camat Kota Lama, Muhammad Adrianto Abdul Jalil mengatakan pelantikan dan pengukuhan pengurus menjadi bagian penting dalam memperkuat pelaksanaan 10 program pokok PKK hingga tingkat masyarakat. Selain pengurus PKK kelurahan, struktur organisasi juga diperkuat melalui pengurus PKK RT dan RW serta kelompok Dasawisma yang berperan sebagai penggerak kegiatan PKK di lingkungan masyarakat. Informasi ini mengakhiri Berita Pro 4 ini kali. Beta Jen, sampai jumpa.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RRI Kupang. Halo, selamat pagi Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Kanona. Ketemu lagi hari ini di siaran baru hari kedua ya, bulan yang baru, Jumat 2 Oktober 2026. Karena ketemu kabar di hari ini, hari kedua di bulan yang baru. Semoga kota dalam keadaan yang baik, begitu ya. Bukan hanya kota punya fisik yang sehat, tapi kota punya mental juga sehat. Jadi kota siap untuk menjalani ini hari ya. Mungkin kota sudah tahu banyak sekali tekanan yang datang ataupun ada hal-hal mengejutkan lainnya yang bakal menimpa kota. Tapi yang pastinya tuntunan Tuhan tetap bersama dengan kota semua di hari ini. Dan di hari ini hari yang istimewa, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Nona ya. Karena kota peringatan nanti sebagai Hari Batik Nasional. Selamat memperingati Hari Batik Nasional. Karmana ini hari beta juga pakai batik, Bapak Mama dong, Bapak Saudara dong, karmana. Ya, yang ke tempat aktivitas apakah ada juga yang pakai batik begitu? Iya. Dan di Bapote pagi hari ini beta mau buka satu topik untuk ketong semua, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong juga Kakak Nona ya. Apa yang bikin ketong bangga kalau ketong pakai batik? Oke, mari kita lihat dulu tentang sejarah Hari Batik Nasional. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, Indonesia peringati Hari Batik Nasional setiap tanggal 2 Oktober. Sebuah momen untuk kita merayakan warisan budaya yang sudah mendunia. Nah, batik sendiri sudah jadi simbol kebanggaan bangsa. Memang karena sonde hanya dihargai di dalam negeri tetapi juga diakui secara internasional sebagai warisan budaya dunia yang berharga. Namun karena sebenarnya sejarah batik di Indonesia hingga menjadi bagian penting dari identitas kotempunya bangsa. Memang batik bukanlah hanya sekedar pakaian atau motif, tapi sebuah tradisi yang syarat dengan filosofi atau cerita. Menurut catatan sejarah, batik sudah ada di Indonesia sejak abad keempat pada masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun teknik membatik yang kotong kenal sekarang ini mulai berkembang pesat pada abad ke-19 di Jogja dan Solo, dua kota yang menjadi pusat seni batik. Awalnya batik lebih banyak digunakan oleh kalangan kerajaan dengan motif yang kaya akan simbol-simbol yang punya makna tertentu. Misalnya motif parang yang melambangkan kekuatan dan kewibawaan atau motif kawung yang melambangkan kesucian dan keseimbangan. Pada masa itu batik juga sering digunakan dalam upacara-upacara adat dan kerajaan sebagai simbol status sosial. Ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Kanona. Di tahun 2009 UNESCO mengakui batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi. Pengakuan ini juga semakin menegaskan betapa pentingnya batik dalam budaya Indonesia dan dunia. Batik sonde hanya jadi simbol budaya Indonesia, tapi juga menjadi sebuah karya seni yang dihargai oleh berbagai negara di dunia. Bahkan banyak desainer internasional yang bisa dibilang kini dong sudah memasukkan batik dalam koleksi. Ya, memperkenalkan seni tradisional Indonesia ke panggung dunia. Jadi, kotong kembali ke topiknya kotong pagi hari ini. Kenapa kotong harus bangga pakai batik? Begitu ya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kak Kanyong dan juga Kak Nona.

0: Setiap tahun, pada 2 Oktober diperingati sebagai Hari Batik Nasional. Kata batik berasal dari gabungan dua kata dalam bahasa Jawa. Kata pertama adalah amba yang bermakna menulis, sedangkan kata kedua adalah titik yang berarti titik. Sehingga apabila kedua kata tersebut digabungkan, akan lahir makna sebagai menulis titik-titik indah di atas kain. Istilah ini menggambarkan bagaimana cara membuat titik dengan lilin yang menetes pada kain. Oleh sebab itu, motif kain batik sangat menawan. Batik saat ini sangat beragam. Tidak hanya berkembang di Pulau Jawa saja, tetapi juga berkembang di Kalimantan, Sumatera, Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara, dan Papua. Batik pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Soeharto kala itu, di mana di berbagai kesempatan kunjungan resmi kenegaraan di mancanegara, Presiden Soeharto selalu memakai batik. Namun, karena tidak mendapatkan perhatian khusus, batik dianggap sebagai bagian dari masa lalu yang kuno dan tidak menarik. Akibatnya, budaya seni tak benda yang syarat makna ini sempat nyaris ditinggalkan, bahkan nyaris diklaim sebagai milik negara tetangga Malaysia. Saat itulah seolah masyarakat menjadi tersadar bahwa batik adalah warisan leluhur yang harus dilestarikan. Begitu juga pemerintah yang tidak mau tinggal diam. Selanjutnya, perjuangan untuk mendapatkan pengakuan tersebut dijalankan sampai akhirnya UNESCO menetapkannya. Hari Batik Nasional pertama kali ditetapkan pada tahun 2009 oleh Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Saat itu, SBY atau Susilo Bambang Yudhoyono menerbitkan keputusan Presiden nomor 33 tahun 2009 mengenai Hari Batik Nasional pada 17 November tahun 2009. Penobatan Hari Batik Nasional itu ketika batik diakui pada sidang keempat Komite Antar Pemerintah tentang Warisan Budaya Dunia kategori lisan dan non-bendawi yang diselenggarakan oleh UNESCO di Abu Dhabi, Uni Emirat Arab lewat keputusan Komite 24 Negara pada 2 Oktober 2009. Acara tersebut mengakui batik, wayang, keris, noken, dan tari saman sebagai budaya tak benda warisan manusia oleh UNESCO.
1: Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz perempat RR Kupang, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nona. Selamat pagi, Beta masih menemani Bapak Mama, Bapak Saudara semua dalam rangkaian Sasando Pagi dari Bapote pagi ini. Masih kita mau omong tentang peringatan Hari Batik Nasional yang jatuh pada hari ini Jumat 2 Oktober 2026 ya. Dan Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan Kakak Nona, mari kita lihat lagi tentang pengakuan dunia atas batik ya. Di tahun 2009 UNESCO mengakui bahwa batik Indonesia sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non bendawi. Jadi pengakuan ini semakin menegaskan bahwa batik ini sangat penting dalam budaya Indonesia dan dunia. Penetapan Hari Batik Nasional tanggal 2 Oktober dimulai di tahun 2009 ya. Jadi setelah batik itu mendapat pengakuan dari UNESCO, pemerintah Indonesia melalui Presiden SBY pada saat itu menetapkan hari ini untuk merayakan dan memperkenalkan batik lebih jauh ke masyarakat Indonesia dan dunia internasional. Nah, sejak saat itu Hari Batik Nasional bukan hanya sekedar perayaan budaya, tapi juga sebagai momentum untuk mengenalkan batik lebih dalam kepada generasi muda. Batik kini sudah senang lagi dianggap sebagai hanya pakaian adat atau pakaian formal. Biasanya di beberapa instansi sering menggunakan batik di hari Kamis atau juga ada hari Jumat ya. Banyak anak muda lain yang kini juga melirik batik dengan gaya yang lebih modern dan kekinian. Mereka mulai menciptakan berbagai inovasi desain yang lebih segar namun tetap menjaga nilai-nilai tradisionalnya. Jadi batik saat ini sudah bertransformasi ya. Ada yang bikin baju-baju modern ya, baju casual ya, tapi pakai motif batik ya, namun tampilannya lebih modis begitu. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kembali ke Kotong punya topik ini. Pagi, apa yang bikin Kotong itu bangga pakai batik? Yang mau share dengan Beta pagi ini boleh telepon Beta di 0380833499 atau boleh juga di WhatsApp 0811 3820 1043. Ya, yang pakai batik pasti cakep ya. Untuk laki-laki pasti ganteng, yang perempuan pasti cantik begitu ya. Karena batik itu bisa membuat Kotong tuh lebih percaya diri begitu. Jadi memang Kotong soalnya hanya sekedar pakai pi pesta atau pi gereja atau juga pi kerja, tapi batik ini sudah bertransformasi menjadi menjadi pakaian yang dapat digunakan sehari-hari ya. Sekarang ini banyak desainer yang mulai membuat model-model pakaian casual dengan ada batiknya seperti itu. Jadi lebih keren, lebih fashionable.

Sampah plastik jadi salah satu masalah terbesar yang dihadapi bumi saat ini. Setiap tahun, jutaan botol plastik dibuang begitu saja, mencemari lautan, menghancurkan ekosistem, dan merusak lingkungan hidup kita. Tapi, ada solusi sederhana yang bisa kita mulai dari diri kita sendiri, yaitu botol minum stainless steel. Botol minum stainless steel tidak hanya tahan lama dan kokoh, tetapi juga ramah lingkungan. Setiap kali mengisi air dalam botol ini, kita menghindari sampah plastik yang menumpuk dan mencemari bumi. Ini adalah langkah kecil yang bisa dilakukan setiap hari untuk menjaga bumi tetap bersih dan sehat. Selain itu, botol ini juga menjaga suhu minuman tetap stabil. Setiap keputusan yang kita ambil, seperti memilih botol minum stainless steel, merupakan kontribusi besar bagi bumi. Bayangkan, jika semua orang mulai memilih untuk mengurangi penggunaan plastik, dampaknya akan luar biasa. Bukan hanya untuk kita, tetapi juga untuk generasi mendatang.

WhatsApp RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Ya, dari koleksinya Medley, Valbomora, ya Valbomora baik ya, Irjan Kakak Dorang dan Beta masih terus menemani datang semua di rangkaian Sasana Pagi ya. Beta kembali ke temuan topik pagi hari ini masih terkait dengan batik, Hari Batik Nasional. Kenapa Kotong harus tetap bangga kalau Kotong pakai batik, Bapak Mama? Ada kakak siapa nih, yang Kika yang masuk di WhatsAppnya Prompat. Selamat pagi kakak, ini karena motif-motif batik itu bagus dan bikin Kotong tuh mirip pejabat. Iya, katanya kalau pakai batik jadi apa ya, jadi cakep begitu ya, dia motif bagus dan itu kayak bikin percaya diri, jadi langsung jadi pejabat begitu. Apalagi kalau batik tangan panjang ya, style-style langsung bagus, wih.

Beta kembali lagi kota mengulas soal hari batik dan beta kembali buka kesempatan. Kakak dong, bapak mama, saudara dong yang mau gabung dengan beta bisa bel beta 0380-833-499 atau juga di WhatsApp 0811-3820-1043 ya. Dan kembali ke kota punya batik ya. Memang batik di era modern ini seiring dengan perkembangan zaman, batik sudah bertransformasi jadi lebih dinamis dan bisa diterima di berbagai kalangan. Orang sana lihat lagi batik sebagai pakaian kuno, pakaiannya orang tua, ibu-ibu, bapak-bapak, opa-oma begitu ya. Jadi memang sudah hanya jadi pakaian resmi, batik sudah hadir dalam berbagai produk fashion. Gaun pesta, kemeja santai, tas, bahkan sepatu. Para desainer Indonesia juga terus berinovasi dengan menggabungkan batik dengan tren fashion internasional, menjadikannya lebih modis dan tetap relevan di tengah perkembangan zaman. Selain itu, batik juga jadi identitas yang semakin banyak digunakan oleh masyarakat di luar negeri. Penggunaan batik oleh pejabat-pejabat negara, seperti tadi kakak Angki bilang ya, ya kalau mereka pakai batik itu beta kelihatan ke pejabat begitu. Walaupun hanya kelihatan ya. Ya, jadi penggunaan batik oleh pejabat-pejabat negara, artis, tokoh internasional juga semakin memperkenalkan batik kepada dunia. Jadi banyak wisatawan juga yang datang ke Indonesia dan dong ingin bawa pulang batik, kain batik itu sebagai oleh-oleh begitu ya. Jadi nanti sampai ke kampung tempat dong bisa kasih kenal bahwa ini loh batik dari Indonesia. Ya, motifnya cantik, beragam dan tentunya punya arti atau makna tersendiri bapak mama semuanya. Oke, selamat pagi dulu beta mau ucapkan untuk semua basaudara dong yang dalam perjalanan, mungkin lagi dengar perompak di kendaraan atau di rumah ya, lagi ngopi ya sebelum berangkat kerja, sebelum berangkat ke kebun barangkali ya. Semangat untuk kotong semua dan selamat memulai hari yang baru, kotong baru di hari kedua bulan Oktober. Semoga kotong punya semangat dari kemarin tanggal 1 belum pudar ya, karena baru 2 hari begitu. Oke, dan kali ini beta kembali hadirkan satu koleksi lagu ya. Mari kita dengar dari miliknya Erwin, teman itu asik.

0: Bunga sakura telah menjadi flora khas Jepang. Namun siapa sangka, jika di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Kampung Maudolung, Desa Hamba Praing, Kecamatan Kanatang, Sumba Timur, kita bisa melihat secara langsung kecantikan dari bunga konjil yang berwarna merah muda dan putih sama seperti bunga sakura. Meskipun memiliki kecantikan dan warna yang sama, ternyata sakura Sumba ini merupakan spesies yang berbeda dengan bunga sakura yang ada di Jepang. Jika sakura Jepang selalu bermekaran di musim semi, maka bunga konjil yang ada di Sumba selalu bermekaran di bulan Oktober dan akan gugur di bulan November pada saat musim kemarau. Tumbuh di antara padang savana Sumba yang berwarna kecoklatan menambah kecantikan bunga konjil, sakura dari Sumba.
1: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Iya, Bapak Mama, Bapak Saudara, Kakak Nyong dan juga Kakak Nuna, nanti kita akan lanjut lagi untuk Bapote pagi ya, mengenai peringatan Hari Batik Nasional. Masih di topik Kotong pagi hari ini, apa yang bikin Kotong bangga pakai batik ya? Dan setelah berita perempat, kita akan lanjut lagi di sesi kedua Bapote pagi.

Pukul 7 waktu Indonesia Tengah saatnya kita mengikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, layanan kesehatan bagi penyintas gempa Flores di Kabupaten Manggarai. Diulangi, di Kabupaten Manggarai Timur mulai memasuki tahap penguatan fasilitas lokal. Seiring kembali aktifnya sejumlah puskesmas di Kecamatan Rewo dan Lambalede Utara. Ofisial Respons Darurat Kesehatan LKC Dompet 2 VNTT Muslisna Usman mengatakan aktivitas puskesmas dan pos pelayanan kesehatan mulai berjalan kembali setelah sebelumnya sejumlah faskes terdampak dan tidak dapat beroperasi secara normal. Menurutnya kondisi ini membuat pola pelayan relawan mulai bergeser. Tim LKC Dompet 2 VNTT kini tidak lagi menjadi satu-satunya tumpuan layanan kesehatan, tetapi penggerak melengkapi pelayanan puskesmas dengan menyasar titik-titik pengungsian yang belum terjangkau. Potong ke informasi berikut. Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP menindaklanjuti pembukaan tanggul kawasan Sentra Industri Garam Nasional Kasin di Kabupaten Rotendao, Provinsi NTT, di mana peristiwa yang terjadi pada 27 September lalu di PON 0 Petak 6 Desa Lakamola Kecamatan Rote Timur. Berdasarkan pemberitahuan PT Nindya Karya, bagian tanggul mengalami kerusakan hingga terbuka dan berpotensi mengganggu fungsinya. Dalam pemberitahuan tersebut, pembukaan tanggul dicatat dilakukan pihak yang tidak diketahui dan tidak berwenang. KKP sendiri bersama pihak terkait kemudian melakukan komunikasi dan meditasi untuk menangani persoalan tersebut secara kondusif. Pendekatan persuasif, dialogis dan koordinatif ditempuh agar situasi lapangan tetap terkendali selama proses pembangunan berlangsung. Informasi ini mengakhiri berita perempat ini kali. Beta Jan, sampai jumpa.

Dalam budaya Nagekeo, memiliki 8 orang anak merupakan sebuah kepenuhan berkat. Keluarga ini disebut sebagai keluarga bahagia. Rasa bahagia dinyatakan dengan upacara syukur yang disebut bangga. Secara biologis, seorang ibu yang telah melahirkan banyak anak mengalami daya tahan rahim untuk mengandung dan melahirkan anak yang berikutnya. Keselamatan ibu dan anak juga dianggap ada kaitan dengan syukur. Syukur itu ditunggu oleh banyak orang dan juga menjadi buah bibir banyak orang. Wiwi Nlimu Demangasu. Bangga dalam bahasa Nagekeo berarti batas atau membatasi. Seorang ibu demi kesehatan dan keselamatan cukup memiliki 8 orang anak. Ritual bangga memerlukan kelengkapan seperti seekor kerbau jantan, kambamosa, tali dengan 10 simpul, buku, untuk pegangan bagi bapak, ibu, dan 8 anak secara berurut, serta parang dan tombak sebagai alat perlindungan yang ditempatkan di depan pintu masuk bersama kepala kerbau. Kerbau jantan yang diikat di depan pintu rumah kemudian akan disembelih oleh paman dari pihak laki-laki, kemudian darahnya akan direciki kepada anggota keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, dan 8 orang anak mereka. Keluarga yang bersyukur tidak ikut makan daging kerbau kurban, tetapi untuk mereka disediakan seekor babi, Ana Wawi Go'o, sebagai santapan mereka.

4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

104,3 MHz per 4 RR Kupang. Nah, Bapak Mama, Bapak Saudara, kotong kembali lagi di Sasando Pagi untuk sesi yang kedua. Beta menyapa buat yang baru gabung kembali di Perompat 104,3 MHz. Kembali yang kotong punya topik pagi hari ini terkait dengan peringatan Hari Batik Nasional. Nah, Bapak Mama semua, Hari Batik Nasional ini kasih ingat kotong bahwa batik bukan sekedar kain atau pola ya, tapi bagian dari identitas dan kebanggaan kotong bangsa Indonesia. Karena itu sebagai masyarakat Indonesia, kotong punya tanggung jawab untuk terus menjaga dan melestarikan tradisi batik agar sampai hanya bertahan tapi juga berkembang di tengah globalisasi saat ini. Nah, setiap tanggal 2 Oktober, mari kotong merayakan Hari Batik Nasional dengan kotong pakai batik. Sonde hanya sebagai pakaian tapi juga sebagai wujud cinta terhadap warisan budaya yang memang sudah ada sejak ratusan tahun lalu. Batik adalah seni, batik adalah identitas. Dan tentunya batik juga adalah bagian yang sonde terpisahkan dari sejarah ketong bangsa Indonesia. Iya, jadi beta masih buka ke topik pagi hari ini. Apa yang paling bikin ketong bangga ketika ketong pakai batik? Ya, yang masih mau gabung boleh gabung dengan beta di telepon Pro 4 di 0380833499. Boleh juga di WhatsApp Pro 4 0380833499 dan di 0811380103. Beta tunggu sampai di pukul 8 pagi nanti untuk sesinya yang kedua pagi hari ini.

0: sabar nih, seberapa minggu nih beta lihat lu batuk terus. Jangan sampai lu kena TBC nih.
1: Sondea, be begini nih pas be pulang dari kampung. Jo, beta batuk sampai sekarang.
0: Ai, Arni, lupa otak tuh. Kenapa pikiran sempit begitu? Lebih baik lu periksa su di puskesmas supaya bisa deteksi dini kalau lu kena TBC, nah bisa cepat diobati tuh.
1: Aduh, lu jangan buat be takut doh. Oh, kalau begitu nah besok be periksa doh.
2: Tuberkulosis atau TBC adalah penyakit menular yang penyebabnya adalah mikrobakterium tuberkulosis dan dapat menyerang paru-paru, otak, kelenjar getah bening, sistem saraf pusat, jantung, dan tulang belakang. Adapun gejala TB, biasanya batuk kronis lebih dari 2 minggu, bisa disertai dahak atau darah, demam, penurunan berat badan tanpa sebab yang jelas, berkeringat pada malam hari, nafsu makan menurun, nyeri dada, dan sesak napas. Jika mengalami gejala yang mengarah pada TBC, segeralah berkunjung ke dokter atau faskes terdekat. Ingat, penanganan yang cepat dan tepat dapat meminimalisir resistensi bakteri maupun komplikasi yang berakibat fatal.
3: Pro 4 RRI Kupang, telepon 0380-833-499, WA dan SMS 0811-3820-1043, FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Mahalaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat. Itu yang disebut dengan halaik. Sementara kebiasaan-kebiasaan dalam ritus agama suku itu yang kemudian dinamakan dengan halaika ini. Kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah.

Suku Boti merupakan komunitas adat yang berada di Kabupaten Timor Tengah Selatan, Nusa Tenggara Timur. Suku ini dikenal sebagai salah satu masyarakat adat yang masih mempertahankan keaslian budaya dan tradisi yang diwariskan secara turun-temurun. Salah satu warisan yang masih dijaga hingga kini adalah kepercayaan Halaika.

0: Kepercayaan halaika menjadi bagian penting dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Menurut pengamat budaya suku Atoni Pahmeto, Elvis Lenama, nilai-nilai yang terkandung di dalamnya menjadi pedoman bagi masyarakat untuk menjalani kehidupan, menjaga hubungan antar sesama, serta menghormati alam dan warisan leluhur.
1: Halaika itu ini suatu penyembahan yang dilakukan dan lebih banyak dipengaruhi oleh alam, ya, dan juga aturan-aturan dalam kehidupan masyarakat, dan itu yang disebut dengan ini apa halaik. Mereka lebih banyak menganut nilai-nilai, ya, sehingga tentu aturan-aturannya, terus sistemnya itu agak sedikit lebih ketat di dalam kehidupan penganut itu. Ada patangan-patangan dan lain sebagainya. Misalnya kalau berhubungan dengan alam, bagaimana kita ramah terhadap alam dan tidak mengeksploitasi alam sembarangan, memelihara alam. Saya kira itu yang patangan-patangan yang biasanya dilakukan.
0: Penganut kepercayaan halaika meyakini jika kehidupan manusia dan alam semesta dilindungi oleh tiga roh penguasa.
1: Penyembahannya itu biasanya ditujukan ke ini kan sistem kepercayaan, dan kepercayaannya itu biasanya ditujukan di Wisneno, yang disebut dengan Wisneno, Allah di atas, dan juga Wispah itu Allah di bawah, dan juga ada yang diwujudkan dalam bentuk penghormatan kepada arwah-arwah nitu-nitu. Karena penyembahannya itu kan ditujukan kepada, diwujudkan dalam alam semesta yang Wispah ini. Sehingga itu dianggap sebagai tuan, tetapi juga dianggap sebagai rumah, dianggap sebagai alam. Ini dianggap sebagai rumah, sebagai tuan, tetapi juga sebagai saudara. Sehingga sebenarnya merusak alam itu tidak boleh dilakukan. Karena itu merusak diri sendiri, merusak Tuhan sendiri dalam kehidupan mereka. Kita artinya untuk menjaga alam itu jauh lebih besar. Karena penyembahan yang tadi kita bilang ada Wispah, tetapi juga ada Wisneno.
0: Di tengah kehidupan masyarakat suku Boti, kepercayaan halaika menjadi pedoman yang terus dipegang hingga kini. Dalam kepercayaan halaika, ada aturan-aturan utama atau pantangan yang menjadi bagian dalam kehidupan masyarakat suku Boti. Aturan-aturan tersebut tidak hanya dipahami sebagai larangan, tetapi juga sebagai nilai kehidupan yang mengajarkan masyarakat untuk hidup sederhana, menjaga keharmonisan, serta menghormati alam dan sesama.
1: Mapaisa itu ini jangan bersina. Jangan bersina itu artinya berhubungan juga dengan ini relasi kita dengan sesama, tetapi juga larangan-larangan moral yang mesti dijunjung tinggi oleh suami dan istri dalam kehidupan, ataupun juga yang ini menjalani pernikahan atau tidak belum pernah ini menikah, ya tidak bisa untuk menjalin hubungan dengan orang lain. Kaiset Maheo itu maksudnya tidak saling membunuh, tidak saling menyakitilah, seperti itu. Kaisumak itu jangan mencuri. Dan hukum-hukumnya seperti lebih banyak mengatur tentang moral dan juga relasi dengan sesama. Tidak minum-minuman keras. Biasanya dalam masyarakat itu ada nilai-nilai itu ketika dipesangkan. Itu dipesangkan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Yang dimaksudkan kalau misalnya tidak menyakiti sesama, tetapi kalau berhubungan dengan alam, bagaimana juga kita tidak merusak dan juga menyakiti alam yang ada. Itu tidak membunuh. Banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas, sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing. Banu itu suatu penghargaan terhadap hasil alam. Jadi larangan untuk tidak boleh mengambil hasil sebelum masanya, sebelum masa panen. Ketika ada yang

0: bukan sekedar nasihat yang diwariskan secara turun-temurun. Aturan itu menjadi pedoman yang mengatur kehidupan masyarakat. Setiap aturan memiliki makna dan tujuan untuk menjaga keseimbangan kehidupan dalam komunitas. Karena itu, pelanggaran terhadap aturan adat tidak dianggap sebagai persoalan sepele. Masyarakat yang melanggar dapat dikenai sanksi adat sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam komunitas. Sanksi tersebut menjadi bagian dari mekanisme adat untuk mengingatkan, membina, dan menjaga agar setiap anggota masyarakat tetap menghormati nilai-nilai yang telah diwariskan oleh leluhur.
1: Nilai-nilai itu ketika dipesankan, itu dipesankan dengan sejumlah sanksi-sanksi. Sehingga ketika itu dilanggar, ya pasti ada sanksi sosial, tetapi juga ada sanksi iman yang dijalani oleh yang bersangkutan. Ketika ada yang kedapatan mengambil, itu dia mesti ada dapat sanksi berupa korban, tetapi juga doa, karena ketika dilakukan banu itu kan disertai dengan suatu janji, suatu doa, sehingga kalau ada orang yang mengambilnya seindi. Tetapi ada juga yang walaupun tidak kedapatan, tetapi akhirnya didapat sanksi alam sendiri, yang diimani sebagai ini sanksi daripada alam, karena dia mengambil mungkin dengan sembunyi-sembunyi dan tidak disaksikan, tidak dilihat, tetapi kemudian diimani ini ada mengambil alam, mengambil hasil alam sebelum doa, sehingga kemudian dia bisa celaka dalam hal ini jatuh, atau pokoknya lebih banyak kecelakaan kalau ini yang sempat diterangkan, ya seperti itu. Walaupun kita mungkin sanksi sosialnya kita tidak dapat tangkap untuk bisa lihat, tetapi diimani bahwa ada sanksi alam yang diterima, sehingga ketaatan mereka itu bukan hanya ketaatan karena nanti dilihat oleh orang, tetapi karena ada satu doa yang dinaikkan dan hasil akibat daripada doa itu mereka harus junjung tinggi, kalau tidak akan dapat sanksinya.
0: Masyarakat Boti merupakan umat yang taat dalam melakukan penyembahan. Setiap keluarga memiliki waktu-waktu khusus untuk melakukan pemujaan kepada Wisneno atau Wispa.
1: Kalau dulu itu ada yang disebut dengan Nitola ini. Itu dia semacam tugu untuk melakukan penyembahan. Ada tempat yang mereka sudah siapkan untuk berdoa di situ. Melakukan ritual, tetapi juga ada yang dilakukan oleh setiap keluarga di tempatnya yang disiapkan. Ada tempat penyembahannya yang sudah disiapkan. Kalau untuk penyembahan dalam satu keluarga besar itu ada. Ada penyembahan juga untuk keluarga-keluarga kecil, itu juga ada. Sehingga kalau dulu-dulu itu yang disebut dengan Nitola, itu biasanya kalau panen atau apa ya, panen atau ada yang doa yang mesti dinaikkan oleh keluarga, bisa ada di situ. Tetapi juga ada doa-doa kebersamaan yang dinaikkan di tempat tertentu. Misalnya di alam terbuka, itu dipandu untuk bisa menaikkan doa. Beberapa keluarga besar berkumpul dan kemudian menaikkan doa. Misalnya doa untuk banu itu, banu, larangan untuk tidak mengambil hasil sebelum tua, matang, itu biasanya dilakukan dalam satu komunitas masyarakat yang lebih luas. Sehingga itu pasti dilakukan di tempat yang lebih besar, yang ditentukan oleh komunitas masyarakat itu. Tetapi ada doa-doa yang dilakukan di keluarga di tempat mereka masing-masing.

Menurut Kepala Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 16 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Haris Budiharto, keberagaman agama suku yang ada merupakan warisan yang berharga dan mengajarkan nilai-nilai positif yang

0: perlu dilestarikan.
1: Tentu saja kita harus bangga dengan keberagaman dan keanekaragaman yang ada di wilayah Nusantara. Terutama adalah berkaitan dengan kebudayaan dan lebih spesialis lagi berkaitan dengan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Jadi kalau kita lihat di wilayah-wilayah Pulau Timur saja misalnya, ambil satu ya wilayah di daerah agak dalam gitu di wilayah Timur Tengah Selatan kan. Itu ada Sukupoti yang dimana masyarakatnya memiliki kepercayaan sendiri gitu ya, meskipun dalam lingkup yang kecil, yang suku-suku yang saling terpisah gitu ya, tetapi mereka ada suatu tatanan tersendiri. Itu tadi ada karakteristik tersendiri, juga keselarasan dengan alam, mereka mengatur penghormatan kepada leluhur, dan juga ada kearifan lokal.

Di tengah arus modernisasi, masyarakat Boti menjadi contoh bagaimana sebuah komunitas adat tetap mampu mempertahankan identitasnya melalui nilai-nilai yang diwariskan dari generasi ke generasi. Bagi masyarakat Boti, menjaga aturan adat berarti menjaga keseimbangan kehidupan. Sebab ketika adat tetap dijalankan, jati diri dan warisan leluhur pun tetap hidup.

Pro 4 RRI Kupang. Telepon 0380-833-499. WA dan SMS 0811-3820-1043. FB dan Instagram RRI Pro 4 Kupang.

Pulau Rote, pulau terselatan di Indonesia, berdiam suku Rote atau dalam bahasa Rote disebut Hataholi Lotek. Kehidupan masyarakatnya bergantung pada pohon lontar atau siwalan, dan orang Rote menyebutnya pohon tua, yang tumbuh secara alami dan semakin subur pada saat cuaca panas yang ekstrim tanpa perawatan khusus. Pohon tua, dari batang hingga daunnya, memberi manfaat bagi orang Rote. Batangnya digunakan sebagai tiang penyangga rumah, daunnya sebagai bahan dasar membuat alat musik sasando dan haik, yakni alat minum yang fungsinya sama dengan gelas. Sedangkan nira dari pohon lontar bisa langsung diminum dan orang Rote mengkonsumsinya setiap hari sebagai minuman wajib yang bisa memberi efek kenyang dalam jangka waktu yang lama. Selain itu, nira dimasak menjadi gula dalam bentuk cair atau gula air. Bisa juga dibuat gula semut dan gula lempeng, yakni gula dalam bentuk yang padat.

Pukul 8 waktu Indonesia Tengah, saatnya kita ikuti berita perempat RRI Kupang. Informasi yang pertama, kekeringan panjang yang melanda desa, diulangi, yang melanda Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur, turut dirasakan warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kakuluk Mesak. Kondisi ini menyebabkan sekitar 28 kepala keluarga di wilayah tersebut mengalami krisis air bersih yang berlangsung dari tahun ke tahun. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti masak, mandi, dan cuci, warga selama ini mengandalkan sumur gali yang berada di sekitar pemukiman. Namun saat musim kemarau berkepanjangan, debit air sumur terus berkurang, bahkan mengering. Kondisi ini membuat warga terpaksa mencari sumber air hingga ke tengah hutan dengan membawa jerigen untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Informasi selanjutnya, kawasan peternakan Sonisla Loran yang berada di Desa Naikasa, Kecamatan Tasifeto Barat, Kabupaten Belu, NTT terus dikembangkan sebagai pusat pengembangan dan kawasan peternakan terpadu, khususnya untuk ternak sapi. Kawasan ini punya potensi besar dalam mendukung pengembangan peternakan sekaligus peningkatan populasi ternak sapi di Kabupaten Belu. Informasi ini mengakhiri berita Pro 4 ini kali, Beta Jen, sampai jumpa.